setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Harumpan, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Si.

0: Berobat dari ngeluluri budaya Jawi, suara budaya Jogja, Sutresno budaya Matadun, pendengar tasik keparang medang ngetahaken kiran-kiran saking program Ampat dari Ngayu Jogarta. Nah, nonton di waktu meniko ing kiaran melebet pasar mereka Jawi Sutresno budaya ngetahaken salah satu galeng informasi kait kalian harga-harga dari komoditas bahan pokok di pasar-pasar daerah istimewa Yogyakarta. Dan juga di pagi hari ini melepet pasar kita akan ada di pasar Godean Kabupaten Sleman menikonji Sutresno Budoyo. Untuk informasi harga-harga komoditas pasar yang ada di pasar Godean, ini yang pertama ada beras. Di beras medium per kilonya di harga Rp13.000. Untuk selanjutnya beras premium di harga Rp16.000 per kilo. Lalu ada beras bulog di harga Rp12.000 per kilonya. Beras khusus di harga Rp13.000 per kilo. Untuk selanjutnya Sutresno Budoyo gula pasir curah per kilonya di harga Rp17.000. Dan ada juga gula pasir dalam kemasan per kilonya di harga Rp18.000. Harga komoditas selanjutnya ada minyak curah, menika minyak goreng curah nggih di harga Rp18.500 per kilonya. Untuk minyak kemasan premium per liternya di harga Rp22.000 dan juga untuk minyak kita di harga Rp15.700 per liternya. Untuk ada tepung menika nggih, tepung kemasan bening itu di harga Rp11.500 per kilonya. Dan juga ada cabai merah besar di harga Rp45.000 per kilo. Cabai merah keriting di harga Rp35.000 per kilo. Selanjutnya Sutresno Budoyo cabai rawit merah di harga Rp40.000 per kilonya. Dan juga selanjutnya ada cabai rawit hijau di harga Rp50.000 per kilo. Untuk selanjutnya bawang merah di harga Rp40.000 per kilo. Bawang putih honan di harga Rp34.000 per kilo. Bawang putih kating di harga Rp35.000 per kilo. Ada daging ayam boiler meningkat di harga Rp32.000 per kilo. Selanjutnya ada daging ayam kampung di harga Rp85.000 per ekor menika. Lalu ada daging sapi belakang menika di harga Rp160.000 per kilo. Ada juga daging sapi depan di harga Rp160.000 per kilonya. Daging sapi sandung lamur per kilonya di harga Rp120.000. Daging sapi dedelan di harga Rp80.000 per kilo. Untuk selanjutnya ada telur ayam menikonji Sutresno Budoyo. Telur ayam ras di harga Rp22.000 per kilo. Telur ayam kampung di harga Rp60.000 per kilonya. Lalu ada selanjutnya ada ikan kembung di harga Rp50.000 per kilo. Ada juga ikan bandeng di harga Rp46.000 per kilo. Dan juga ada ikan tongkol di harga Rp46.000 per kilo. Untuk udang ukuran sedang ini di harga Rp88.000 per kilonya. Mungkin seperti itu Jaya Sutresno Budoyo terkait dengan informasi harga pangan di Kabupaten Sleman. Ini kita di Pasar Godean. Untuk lebih lengkapnya lagi Sutresno Budoyo bisa mengakses di webnya di hargapangan.slemankap.go.id. Maka itu Jaya Sutresno Budoyo untuk di giaran melebet pasar di pagi hari ini.
1: Si.

0: Merobat tarik leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Nyi Sutresna budaya matur nuwun dhumateng panjenengan ingkang tentu kemawon tansah nyawiji wonten ing perempat RRI Ngayu Jakarta. Lan wonten dhuwit dalem menika badhe katerakan wonten ngarsa panjenengan Nyi Sutresna budaya wonten salah setunggaling info perakiraan cuaca wonten ing dinten menika. Setu Sabtu 27 Juni 2026 Nyi Sutresna budaya. Untuk yang pertama, kita di perakiraan cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport. Untuk perakiraan di hari ini Sabtu 27 Juni 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan Bakti. Ini silakan perakirawan Bakti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda semua hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang akan beraktivitas atau melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan info perkembangan cuaca area bandara dari kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport untuk hari ini, Sabtu 27 Juni 2026 yang berlaku 24 jam ke depan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perkan cuaca area bandara untuk hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari, baik pada pagi, siang, sore, malam hingga dini hari ini. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95%. Sementara angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Demikian perkembangan cuaca pada pagi hari ini untuk wilayah bandara. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Bakti Wira, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: Endang swasana enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Dek Sinta,
4: aku pokok elek gak sampean emoh.
3: Apapun yang terjadi.
4: Lek seumpama sampean dadi sing keloro,
3: ora popo wis los.

0: Ya jadi sitar Nobuda, jika tadi sudah kita berikan salah satu informasi terkait dengan perakiraan cuaca untuk wilayah Bandara YIA Kulon Progo, untuk selanjutnya perakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, tentunya untuk hari ini Sabtu 27 Juni 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan Yudit. Silakan perakirawan Yudit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta di mana Anda berada. Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas dan kegiatan Anda hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Seismologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengar setia, kami berharap aktivitas Anda dan keluarga berjalan dengan baik lancar. Untuk kondisi cuaca hari ini, Anda dapat menyimak secara lengkap informasi perakiraan cuaca secara umum untuk setiap kota dan kabupaten di wilayah DIY. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini Sabtu 27 Juni 2026 berlaku 24 jam ke depan 19.07 WIB. Secara umum cuaca di seluruh kota dan kabupaten di Provinsi DIY diperkirakan cerah berawan hingga hujan dengan potensi ringan di beberapa wilayah. Untuk pada pagi hari ini, cuaca diperkirakan cerah berawan, kemudian hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di Kulon Progo bagian utara dan Sleman bagian utara. Serta untuk malam dan dini hari nanti, cuaca diperkirakan kembali cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%, serta arah angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Berikutnya kami sampaikan juga untuk perakiraan cuaca di perairan DIY. Cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan maksimum mencapai 36 km per jam, serta tinggi gelombang laut berkisar antara 2,5 hingga 4 meter, di mana masuk dalam kategori tinggi. Kami himbau kepada nelayan dan juga masyarakat yang berkegiatan di sekitar pantai harap berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi di perairan DIY dan mematuhi anjuran pada petugas pantai. Demikian perakiraan cuaca untuk pagi hari ini, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Yudi Adiatma, perakirawan BMKG Seismologi Yogyakarta, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jai Sutrisno Budoyo, itu tadi jadi salah satu info terkait dengan perakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini Sabtu 27 Juni 2026, tentunya berlaku 24 jam ke depan. Untuk Sutrisno Budoyo yang ingin beraktivitas seharian ini, tentunya untuk selalu memperhatikan perakiraan cuaca yang telah disampaikan. Matur nuwun Sutrisno Budoyo, selamat pagi dan selamat bekerja kembali.

0: Eh, kalau batuk ditutupin, banyak orang nih.
1: Yaelah, cuman batuk doang.
0: Jangan salah, batuk juga ada etikanya loh. Seperti menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan atas bagian dalam, serta mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer.
2: Rumongso bisa, nanging ora bisa rumongso. Tiang ingkang rumaos pinter, nanging boten purun mawas diri. Pitutur menika sejatosipun mujudaken sindiran tumrap tiang Jawi ingkang boten Jawani. Amargi, limrahipun tiang Jawi menika senadyan pinter, namung padatan boten purun ngetingalaken pinteripun. Paribasan kados woing pari, sangsaya isi, sangsaya tumiyung utawi dungkluk.
3: Endaing swasana enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Mohon perhatian bagi para pengendara motor dan mobil, dihimbau agar tidak merokok di jalan karena dapat membahayakan pengendara lain dan mengganggu fokus selama mengemudi. Terima kasih.
1: Siapa sih ini ngerokok di jalan? Bahaya banget tahu.
2: Gua, kenapa?
1: Ih, masnya gak denger himbauan yang tadi ya? Abu rokok tuh bisa bikin celaka pengendara yang lain. Udah gitu asapnya ganggu banget. Ih, bikin polusi tahu.
2: Ah, bawel lu.
1: Eh, abu rokoknya, woi. Ih, ampun dah ah. Tuh kan mata gue yang kelilipan.
3: Haduh, jangan sampai kayak gitu ya, for listener. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 12 Tahun 2019, pengemudi dilarang melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi serta membahayakan selama berkendara. Salah satunya, merokok. Nekat melanggar, siap-siap aja didenda Rp750.000. Makanya, bijak dalam berkendara ya.
4: Sutresna Budoyo, Kulo Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam 3 sonten, panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM, ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosakan indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
5: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio

0: ingkang ngeleluri Putoyo Jawi.
1: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo. Strain Ebola yang kini menyebar dinilai lebih mengkhawatirkan. Wabah terbaru justru muncul di kota dan pusat transportasi internasional. Peneliti Global Healthy Security Diki Budiman menjelaskan, kondisi itu membuat resiko penyebaran lintas negara semakin besar. Karena itu, WHO menetapkan status Public Healthy Emergency of International Concern. Menurut Diki, Public Healthy Emergency of International Concern menunjukkan ancaman Ebola yang harus ditangani serius dunia internasional. Namun ia menegaskan kondisi tersebut belum masuk kategori pandemi global. Beralih ke informasi lain. PT Kereta Api Indonesia KAI mencatatkan volume angkutan retail sebanyak 82.129 ton hingga April 2026. Capaian ini naik 4,86% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025, yaitu 78.323 ton. Volume pengiriman barang tersebut juga tumbuh 23,22% dibandingkan pencapaian pada periode 4 bulan awal tahun 2024. Ane menyebutkan penguatan logistik berbasis rel sangat krusial karena biaya logistik Indonesia saat ini masih cukup tinggi. Kondisi tersebut terlihat dari persentase biaya logistik nasional terhadap produk domestik bruto yang cukup tinggi sekali. Kereta Api Indonesia terus memperkuat kapasitas angkutan melalui peningkatan sarana dan pengembangan pola distribusi barang yang berbasis rel di lapangan. Perusahaan kini sedang meningkatkan kemampuan angkut setiap gerbong dari beban 50 ton menjadi kapasitas berat sebesar 70 ton. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengenal dan melestarikan kesenian Jatilan. Jatilan merupakan seni pertunjukan rakyat yang berkembang luas di masyarakat Jawa. Pada mulanya, Jatilan merupakan sebuah tarian ritual memanggil roh kuda untuk meminta agar desa aman dan hasil panen yang melimpah. Dalam perkembangannya, kesenian ini digunakan oleh Sunan Kalijogo untuk syiar agama Islam. Kesenian Jatilan umumnya dipentaskan pada siang dan sore hari oleh sekelompok seniman yang terdiri dari penari dengan menunggangi kuda yang terbuat dari anyaman bambu dan diiringi oleh pemain gamelan. Kesenian Jatilan ini terdiri dari beberapa perangkat gamelan sebagai pengiringnya, seperti kendang, gong, bende laras siji atau laras satu, bende laras enam atau laras enam, dan bende laras limo atau laras lima. Seiring dengan kemajuan teknologi, serta untuk menarik minat penonton, peralatan gamelan ini kemudian dipadukan dengan drum dan saron. Dari beberapa alat gamelan tersebut, jika dipadukan, maka bunyinya akan terdengar seperti ini. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, kuda melambangkan kekuatan, kepatuhan, dan sikap pelayanan dari kelas pekerja. Hal inilah yang menginspirasi seluruh pertunjukan Jatilan yang menempatkan penari dengan kuda-kudaan sebagai pusat perhatian. Jalan cerita utama dalam seni Jatilan menggambarkan berbagai problem yang timbul dalam hubungan antara masyarakat kelas atas dan kaum pekerja. Kelas pekerja yang diwakili para penari kuda digambarkan tanpa aturan, seperti gerakan kepala ke kiri dan ke kanan atau biasa dikenal dengan pacak gulu, bergeser ke samping dengan setengah berlari atau siring, jundil atau melompat, dan berguling. Menurut Ardi, seorang pemain Jatilan yang tergabung dalam Turongko Kembar di Kembaran Taman Tirto Kasihan Bantul, saat akan pentas, pemain dilarang minum minuman beralkohol dan harus percaya diri.
1: Di kesenian Jatilan Desa Kembaran sini kan ada peraturan sebelum main kita nggak boleh minum alkohol. Menyiapkan diri untuk tidak malu sama penonton, harus percaya diri. Sesudahnya kemasukan setan atau makhluk halus itu, badan kita itu terasa lemas dan perut terasa sakit. Terus ntar lama-kelamaan kita akan sembuh sendiri, dan kalau belum sembuh ntar bisa minta tolong sama pawang.
0: Ketika pemain mengalami kerasukan dan tidak sadarkan diri, harus mendapat pertolongan dari seorang penyembuh atau pawang. Saat akan kerasukan roh halus, badan terasa dingin dan gemetar, seperti yang dirasakan oleh Ragil sebagai pemain Jatilan.
2: Habis nari kan Jatilan pakai ndati juga kan. Jadi waktu kerasukan setan itu sudah disembuhkan. Jadi pasti ada aturan-aturan atau larangan.
0: Pemain yang kerasukan roh halus dapat sadar kembali jika telah didekap oleh seorang pawang dengan membaca mantra-mantra dan menyemburkan air pada si penari. Seketika itu penari mengejang lalu sadar seolah tidak tahu kegilaan apa yang telah ia lakukan. Nah, fase seperti inilah yang selalu ditunggu-tunggu oleh para penonton. Sunu Prawoto sebagai pawang sudah mengamati pemain-pemain yang akan kerasukan roh halus karena tingkah lakunya kelihatan berbeda-beda.
3: Kesurupannya adalah di luar kesadaran kita. Terlalu tidak kontrol, terlalu suka, terlalu senang sama irama gamelan itu. Dan itu kan semua badan itu ada yang ngemong-ngemong itu. Nah, kita itu harus tahu nama dan siapa orang itu yang dadi. Dan pakai doa-doa, kan kita agama Islam, pakai Al-Fatihah itu saja.
0: Paguyuban kesenian Jatilan Turongo Kembar di Kembaran Taman Tirto Kasihan Bantul, setiap kali pentas menampilkan alur cerita Perang Jipang Panulan dengan Pajang, serta jenggolo manik. Jika diperhatikan, bunyi-bunyian yang dihasilkan terasa datar dan monoton. Namun, ini bukan tanpa maksud. Selain ingin menghadirkan kesan magis, juga melambangkan keseharian kaum pekerja kelas bawah yang dipenuhi rutinitas.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya Jawa.

Tembang Jawa Mas Kumambang tergolong tembang mocopat. Sifatnya susah, merana, dan prihatin. Gunanya untuk mengungkapkan rasa prihatin kita. Tembang ini merupakan yayasan Pakubuwono IV dalam Serat Wulangreh. Isinya

0: Tahukah Anda, kesepian di kota besar meningkatkan resiko kematian dini hingga 26%. Kita hidup berdampingan, tapi dipisahkan tembok tinggi. Budaya gotong royong dan gugur gunung yang menjadi kekuatan bangsa mulai pudar di perkotaan. Riset yang dilakukan Brigham Young University menunjukkan bahwa hubungan sosial yang kuat adalah kunci panjang umur. Tegur sapalah tetanggamu hari ini. Hidupkan kembali semangat gotong royong dari hal terkecil. Kita kuat karena kita bersama.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menyatakan pelaksanaan sekolah rakyat selama hampir 11 bulan menunjukkan hasil yang positif. Selain mengalami peningkatan kemampuan akademik, para siswa juga dinilai mengalami perkembangan dari sisi kesehatan, kedisiplinan, dan karakter. Saifullah Yusuf mengatakan dirinya bersama Wakil Menteri Sosial telah mengunjungi berbagai daerah untuk melihat perkembangan program tersebut. Hasil pemantauan menunjukkan proses pembelajaran berjalan dengan baik di sejumlah sekolah rakyat. Menurut Gus Ipul itu, perubahan paling terlihat terjadi pada kondisi fisik dan mental para siswa. Mereka dinilai lebih sehat, disiplin, serta memiliki rasa percaya diri yang lebih dibanding sebelumnya. Beralih ke informasi lain. Corobikang menjadi salah satu jajanan tradisional yang menarik perhatian pecinta kuliner di Yogyakarta. Kue tradisional ini menawarkan perpaduan tekstur lembut dengan cita rasa manis yang pas di lidah. Saat disantap, corobikang menghadirkan sensasi empuk pada bagian dalam dengan sedikit renyah di bagian pinggir. Karakter tersebut memberikan pengalaman menikmati jajanan pasar yang sederhana namun berkesan. Pembuat corobikang Ipin mengatakan, kualitas aroma menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan dalam proses produksi. Ia menyebut penggunaan bahan alami menjadi kunci untuk menjadikan cita rasa yang khas disukai pelanggan. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Perombak tereng leluhur budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutarsno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Mampat Tereri Radio ingkang tansah leluhur budaya Jawi suara budaya Jogja. Dan tentunya Sutarsno budaya di pagi hari ini kembali hadir di obrolan Asta Cita. Tentunya di pagi hari ini nggih Sutarsno budaya kita di obrolan Asta Cita. Senang sekali tentunya saya Gilang Sutawiyoso kembali hadir menyapa Sutarsno Budoyo semuanya tentunya di obrolan Asta Cita di Perempatan Radio Yogyakarta. Dan tentunya Sutarsno Budoyo, ketika kita mendengarkan kata literasi, nah seringkali pikiran kita langsung tertuju pada tumpukan buku perpustakaan atau mungkin sekedar aktivitas membaca dan menulis. Namun tentunya di era modern ini makna literasi telah bertransformasi jauh lebih dalam. Literasi bukan lagi sekedar mengeja kata, melainkan sebuah kunci pembuka pintu kesejahteraan dan juga kemandirian masyarakat. Bagaimana sebuah gerakan membaca buku bisa mengubah mungkin taraf hidup, menggerakkan roda ekonomi lokal hingga menjadi motor penggerak kesejahteraan keluarga mungkin ya. Untuk itu di pagi hari ini kita akan mengupas tuntas tentunya hal tersebut dengan tema yang sangat luar biasa di obrolan Asta Cita pagi hari ini, relawan literasi penggerak kesejahteraan. Dan di studio sudah hadir sosok untuk yang mengedukasikan waktu dan energinya di garda depan pergerakan ini. Kita sambut ada narasumber kita di pagi hari ini, Mas Fajar Nur Rohmat Relima, relawan literasi masyarakat. Selamat pagi Mas Fajar.
1: Pagi Mas.
0: Lah, bagaimana? Pak Wartos ya Jih Niki?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Dan tentunya tetap semangat.
1: Pangestunipun.
0: Luar biasa. Matur nuwun Mas Rahmat. Fajar Nur Rahmat menika. Mas Fajar mawon.
1: Mas Fajar.
0: Ah, Mas Fajar. Itunipun rawuhipun wonten ing obrolan Asta Cita pagi hari ini. Terima kasih banyak, tentunya kita mengobrol terkait dengan tema tadi nggih.
1: Nggih.
0: Mas Fajar nggih. Relawan literasi penggerak kesejahteraan. Mas Fajar juga Relima, relawan
1: literasi masyarakat.
0: Masyarakat menika nggih Mas Fajar.
1: Nggih. Okay.
0: Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu atau mungkin sharing-sharing apa itu
1: Relima
0: itu dia. Relawan literasi masyarakat dan mungkin visi utama di balik berdirinya, mungkin itu sebuah komunitas ataupun apa itu, monggo bisa dijelaskan terlebih dahulu ini Mas Fajar.
1: Nggih, okay, matur nuwun.
0: Nggih.
1: Mas perkenalkan nama saya Fajar Nur Rahmat, bagian dari relawan literasi masyarakat di Kota Yogyakarta. Ini merupakan program dari Perpusnas, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jee, punya program Relima yang disampaikan tadi terkait tentang literasi masyarakat.
0: Mm-hmm.
1: Ini merupakan tahun kedua kalau Relima itu.
0: Tahun kedua menikmati
1: 2026 ini, Jee. Jee, mm-hmm. Dulu 120 sekian, sekarang 360 se-Indonesia.
0: Jadi itu se-Indonesia.
1: Ada beberapa titik. Nah, Jee, kami kebetulan di wilayah Kota Yogyakarta, untuk lokus kegiatan kami ada 6 kalau se-DIY.
0: Mm-hmm.
1: Jadi Kota Yogyakarta saya sendiri, kemudian ada Gunung Kidul 2 orang,
0: Jee,
1: Kulon Progo 1, kemudian Bantul 2. Mm-hmm. Jadi totalnya 6.
0: Sebenarnya, 6 jadi DIY sendiri
1: ya. Sebenarnya Sleman iya tahun kemarin, tapi kebetulan yang tugas pindah ke Gresik, akhirnya Sleman kosong kayak gitu.
0: Oh, di tahun ini sementara Sleman kosong.
1: Kosong dulu ya. Terus kegiatannya kami Relima ini secara ketugasan 5 bulan, tapi secara kegiatan kami dari dulu memang berawal dari pegiat literasi baik di TPM maupun perpustakaan. Sejatinya sudah
0: sebelum
1: lama.
0: Sebelum juga di Relima ini ya sebenarnya.
1: Kalau Relima iya, jadi awal mula kami ya pegiat di wilayah terkait tentang juga literasi. Literasi yang disampaikan tadi mungkin tidak hanya membaca, tetapi bagaimana kita ke depan juga bisa memutuskan sesuatu dari informasi-informasi yang masuk, kemudian mengambil tindakan.
0: Nah itu yang terpenting yang, itu, iya, mengambil tindakan itu tadi.
1: Tindakan, iya itu kalau mungkin perkenalannya itu dulu, mungkin nanti kita sambung sharing-sharingnya. Kalau intinya kami ketugasannya selama 5 bulan, dari bulan Juni kemarin sampai Oktober, jadi per tahun.
0: Oh per tahun
1: ya, tahun yang, ini? Tahun ini sama dari bulan Juni
0: ini, ya.
1: Kemudian sampai Oktober besok. Mm-hmm. Jadi lokus kegiatannya di perpustakaan,
0: Jee,
1: baik umum maupun masyarakat.
0: Aha.
1: Dan sekolah malahan untuk tahun ini. Jadi nggih, jadi kegiatan-kegiatan ini harapannya nanti buku bantuan yang dari Perpusnas awal mula harapannya bisa dimaksimalkan, tidak hanya ditumpuk saja kayak gitu. Nah. Jadi bisa dimanfaatkan dan bisa dikaryakan. Yang jelas ini tadi kan temanya terkait tentang kesejahteraan ya. Jadi lewat terima kasih harapannya ada dampak ketika sudah membaca atau melihat sesuatu yang ada di sekelilingnya gitu.
0: Nah itu dia. Kalau Mas Fajar sendiri yang melatar belakangnya mungkin secara pribadi ya, yeah. Akhirnya terus memutuskan untuk terjun total itu sebagai relawan literasi, menikah menopo Mas Fajar?
1: Niat awal memang dari dalam diri dulu gitu, kemudian melihat kondisi yang ada di wilayah.
0: Melihat awal, kondisi ya,
1: kondisi yang ada di wilayah, bagaimana kami ingin membuat waktu itu komunitas kami namanya Rumah Baca Raden Mas Suryo Winoto, berdiri 2018.
0: Sampai sekarang masih ada?
1: Masih.
0: Di mana itu?
1: Di Ngiwangan kalau kami.
0: Oh, di Ngiwangan.
1: Jadi awal mula dari itu niatnya ya kami bergerak dulu, setelah itu pengen juga menggerakkan, makanya kami bergabung di Relima gitu. Jadi awal mula kami juga harus bergerak dulu di wilayah kami. Dulu kenapa ada rumah baca ini, awal mula juga karena keprihatinan kami juga di lingkungan, belum ada tempat untuk kita berdiskusi, berkegiatan di wilayah, sehingga muncullah rumah baca ini untuk kita bisa belajar dan mengisi hal-hal positif di wilayah. Awal mula niatnya itu. Nah, harapan ke depan tentu juga ada dampak-dampak ketika kita sudah berkegiatan positif, pasti akan dampaknya. Kalau non fisik itu kan tidak langsung ya kelihatan. Jadi butuh perjuangan. Unggah-ungguh kan anak-anak juga saat ini modelnya kan lah dengan tantangan yang seperti ini, kita pelan-pelan juga. Jadi terkait tentang edukasi-edukasi gitu. Kalau sasarannya kayak itu anak-anak. Kalau untuk orang tua juga tadi lebih ke literasi terapan. Literasi terapan itu ketika kita mendiskusikan buku, kemudian nanti ada outputnya, misal ada dampaknya, ada produknya juga. Ketika kita membuat, misal kalau di tempat kami kemudian menu apa yang harus minggu ini apa ya, kemudian nanti kita free praktekan. Kalau yang memang telaten ya akhirnya juga menekuni bidang itu gitu.
0: Bisa jadi sesuatu tadi ya tentunya.
1: Alhamdulillah.
0: Gitu. Jadi tidak hanya sekedar membaca tadi, mengerti dan sudah, tapi ada tindak lanjutnya dari pembacaan itu tadi ya. Kalau melihat kondisi literasi di masyarakat kalau sekarang seperti apa menurut Mas Fajar sendiri?
1: Jadi kita memang buku tidak bisa dielakkan ya, tetap pokok dalam arti walaupun sekarang ada literasi digital dan yang lainnya, anak-anak juga kecenderungannya ketika gambar bergerak atau yang lain, orang tua pun juga sama kayak gitu. Jadi bagaimana kita bisa menempatkan saja ketika itu merupakan sebuah hasanah atau ilmu ya, kita bisa kita pelajari, kemudian nanti ke depan juga bertahap kita pelajari, kemudian di ada sebuah tindakan di sana, jadi ada produk yang dihasilkan, harapannya kayak gitu. Jadi memang tantangannya luar biasa untuk saat ini, anak-anak ketika alhamdulillah untuk liburan seperti ini kan kita harus membuat program dulu gitu, untuk
0: karena
1: mengisi
0: kan
1: kegiatan-kegiatan
0: liburan ini ya. Momentum liburan kan biasanya pengen emang dodolan main. Itu dia.
1: Jadi kita harus mengisi mungkin hal yang positif. Makanya kami juga berupaya, kami komunikasi dengan perpustakaan yang ada di kelurahan juga maupun bermasyarakat. Ada momentum yang baik ini, silahkan untuk kita bisa berkiprah di lingkungan masyarakat dengan taman baca atau perpustakaan yang dimiliki. Jadi manfaatkan waktu liburan ini dengan yang bermanfaat kayak gitu, membuat kegiatan apa yang tentunya bisa berikan hal positif di masyarakat gitu.
0: Tentunya juga tema kita terkait dengan relawan literasi penggerak kesejahteraan. Bagaimana tentunya ada korelasi dan hubungan langsung antara tingkat literasi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan mungkin. Tadi kan juga Mas Fajar sudah mencontohkan bagaimana tidak hanya sekedar membaca saja. Contohnya tadi mungkin dari para orang tua tadi ya, untuk membaca mungkin ada resep-resep apa seperti itu. Mungkin diwujudkan untuk dimasak. Kalau contoh konkretnya yang lain lagi seperti apa ini?
1: Yang kami temukan teman kami di Rumah Asa itu juga awal mula ya dari taman baca masyarakat lebih dahulu, kemudian memberdayakan masyarakat sekitar yang ada di Karangkacin kalau ini kami sampaikan. Jadi awal mula ya dari taman baca masyarakat itu, kemudian menggerakkan ibu-ibu yang di masyarakat sana, akhirnya sekarang punya produk namanya Ecoprint, ini namanya Mas Indra dan Mbak Uut itu sekarang telaten dan mau berputar ekonominya. Beliau mengisi, kemudian masyarakat juga diberdayakan dari hal sederhana tadi, bagaimana tempat itu untuk bertumbuh berkembang. Tetapi memang semua itu kan butuh waktu
0: itu,
1: jadi ya butuh waktu, tidak langsung instan. Jadi kadang teman-teman yang belum istiqomah dalam arti jangka panjang, maka
0: rasa sabar
1: akhirnya juga selesai gitu. banyak yang tutup juga karena ya seperti ini kayak gitu. Tapi kalau
0: jadi
1: yang
0: sudah mulai mencoba mungkin membuka tadi mungkin ada UMKM atau apapun itu. Tapi karena ketidaksabaran tadi tidak bisa menunggu prosesnya tadi, ada juga yang
1: sudah akhirnya tutup juga. Iya, ada juga. Tapi ada juga yang masih bertahan dengan tadi itu, kemudian ada di Giwangan itu anak muda terkait tentang Jogja life cycle, terkait tentang juga problem sampah juga, bagaimana mengatasinya melalui riset-risetnya yang dibaca, kemudian akhirnya membuat produk juga namanya Jogja life cycle itu, dari tutup botol kemudian menjadi merchandise dan yang lainnya. Jadi ini tergantung tadi
0: orangnya juga,
1: orangnya juga.
0: Gitu. Kalau untuk menghadapi yang seperti tadi seperti apa Mas Basar?
1: Tentu juga kita,
0: ketika karena mereka juga sudah memulai, sebenarnya sudah ada niat baik seperti itu, sudah baik juga untuk memulai. Tapi memang itu tadi secara proses kan kita harus menunggu ya. Nah, tapi dia mungkin kurang sabar untuk menunggu prosesnya tadi. Seperti apa itu Mas Basar?
1: Kalau kami yang penting mencoba dulu, mencoba dulu. Memang karena juga termasuk kenyamanan dan apa ya? Ini termasuk hal yang saya tekuni enggak kayak gitu. Kalau yang dua tadi memang sudah konsen di sana. Awal mula mungkin ya apa dulu, kemudian sudah mulai fokus. Leres. Jadi memang tidak langsung satu titik itu enggak. Kadang dicoba dulu yang lainnya, akhirnya menemukan oh ini di sini kayak gitu. Termasuk masnya yang tadi juga melalui riset-riset kan tidak langsung. Pertama masker waktu itu di COVID soalnya.
0: Pada
1: dibuang yang ini, akhirnya diolah. Setelah itu, setelah masker nggak ada, bagaimana dia berpikir lagi, akhirnya ganti ditutup botol, pengembangan. Nah itu, jadi ketika memang masih belum ke ranah dampak, ya memang yang disampaikan ketika produk itu kan memang butuh proses, butuh waktu.
0: Leres,
1: tidak ada yang instan. Kalau hanya kita untuk menggerakkan kemudian di masyarakat, ya edukasi terlebih dahulu, kemudian nanti memang semua itu step by step, tidak ada yang instan juga. Nanti ketika sudah punya produk, kita komunikasi dengan mungkin di UMKM di setiap kelurahan itu kan ada kelurahan atau nanti kita komunikasi sana, kemudian nanti lebih lanjut ke atas berjenjang kayak gitu, sudah punya izin belum, dan yang lainnya kan ada pendampingan,
0: diarahkan, didampingi untuk kesana.
1: Satu lagi, ibu-ibu juga sama, kemudian waktu itu mengikuti pelatihan-pelatihan di perpustakaan, baik dinas perpustakaan kota maupun perpustakaan kelurahan, akhirnya juga karena telaten tadi membuat produk, akhirnya juga berhasil kayak gitu. Jadi kadang lewat jejaring tadi, mungkin terkait tentang ekosistem yang dibangun tadi kayak gitu.
0: Dan ketelatenan tadi.
1: Terus pas. Tidak ada yang
0: harus telaten, tidak ada yang singkat seperti itu, kalau dari Relima sendiri mungkin Mas Fajar, agar tentunya kegiatan literasi ini, kan tadi juga ada mencari kepada anak-anak, supaya tidak merasa bosan. Karena memang itu tadi, anak-anak kan, apalagi generasi muda, anak-anak kecil itu kon maca sithik wis wah wis kesel memeng ngaten iku. Bosan seperti itu. Apa ini? Langkah-langkah apa untuk mengatasi hal seperti itu, kebosanan-kebosanan dari teman-teman anak-anak ini?
1: Dalam mengatasi kebosanan, memang anak zaman sekarang kan ya dengan berbagai tantangan tadi Mas,
0: apalagi sekarang juga banyak gadget itu kan.
1: Leres. Kalau dari yang kami lakukan dan teman-teman Relima yang lain, ada yang mendekatkan buku itu kan, memang kalau yang anak-anak kecil itu ada teknik membaca nyaring atau read aloud. Jadi kalau yang belum bisa, yang baru kelas dasar, itu dibacakan. Terutama ini penting juga di keluarga juga. Bagaimana nanti membangun komunikasi. Kan sekarang kalau di rumah, kalau enggak, kan udah bawa HP masing-masing. Kalau enggak dikomunikasikan, maka ini ayah atau ibu membacakan cerita kepada anak, mungkin sebelum tidur, atau bisa saling ini biar terbangun komunikasi yang baik. Itu untuk dari keluarga. Kemudian biar tidak bosan ketika sudah membaca, kadang ada hal yang dilakukan setelah membaca. Misal terkait tentang kami kemarin itu mengenai namanya bookish play. Jadi ketika membacanya apa, kemudian ada kegiatan yang menyertai. Jadi anak-anak tidak bosan ketika hanya satu mungkin dibacakan aja. Jadi setelah baca terkait tentang misal kemarin damkar misal, kan ada terkait namanya siapa di cerita itu, kemudian akhirnya kita membuat mobil-mobilan atau dari origami kayak gitu. Jadi ada rangkaian kegiatan yang anak-anak biar tidak bosan.
0: Itu dia,
1: itu untuk cara untuk yang anak-anak
0: Untuk rangkaian kegiatan seperti bermain juga seperti ada kuis.
1: Betul. Jadi ada ice breaking juga. Jadi biar anak-anak tidak datang ke perpus atau TBM langsung suruh baca. Nanti akan mereka tertolak sendiri. Jenuh. Makanya kadang ada mungkin pembukaan dulu, kemudian nanti ada untuk membacakan atau membaca buku sesuai dengan keinginannya dulu. Nah, setelah itu nanti ada waktu juga untuk bagaimana untuk berkegiatan bersama-sama gitu.
0: Jadi kita memang harus tahu juga ya cara-cara itu menghadapi anak-anak itu. Leres. Apalagi moodnya kalau lagi enggak mood gitu.
1: Ya, kami juga ini juga belajar Mas. Jadi kami sebagai relima juga tentunya kami juga harus belajar juga terkait apalagi pendekatan dengan tadi dengan anak ibu-ibu kan sering kita belajar dari beliau-beliau kayak gitu. Oh, membacakan cerita seperti apa. Dan kita harus bahasanya mengupgrade ilmu juga. Gitu. Jadi yang kami lakukan selama ini kan kebetulan kami tahun kedua. Tahun pertama alhamdulillah masih dipercaya di tahun yang kedua ini. Tahun pertama sudah selesai kemarin, tahun kedua ini sampai bulan Oktober insyaallah kayak gitu.
0: Kalau untuk tahun ke depan
1: tergantung perpusnahan Mas.
0: Itu tergantung misalnya
1: ya, dengan kondisi yang ya efisiensi dan yang lainnya. Apakah Relima ini menjadi skala prioritas dari perpusnas atau enggak? Tapi sementara ini Relima juga termasuk bagian yang diperjuangkan. Karena ini yang langsung ke lapangan
0: masyarakat.
1: Iya,
0: dan dampaknya juga terlihat seperti itu.
1: Iya, ada tiga ketugasan sebenarnya Mas. Yang pertama terkait tentang kegiatan, kemudian advokasi untuk mengkomunikasikan dengan berbagai stakeholder yang ada di wilayah dan inventarisasi di kewilayahan, baik perpustakaan sekolah, kelurahan, ini masih aktif enggak perpusnya, sudah berlangsung berapa lama, gitu, sering membangun. Kemudian pengelola itu pada curhat juga terkait tentang tantangan-tantangan
0: apa yang biasanya dihadapi oleh mungkin pengelola tadi, tantangan-tantangan apa yang sering dihadapi mungkin di masyarakat juga seperti itu.
1: Satu, SDM, bagaimana ide-ide kreatif itu dimunculkan. Jadi dengan ya tinggal pengelola sebenarnya, kuncinya itu di pengelola. Pengelola perpustakaan sudah ada, buku sudah ada, tinggal nanti kan bagaimana
0: cara kreatif gimana
1: ide-idenya mengkomunikasikan. Kalau di kelurahan itu atau kalurahan itu ada Pokja 2 PKK, kita bisa komunikasi dengan
0: PKK,
1: kami termasuk juga PKK Mas, jadi bapak-bapak PKK kami berkomunikasi ke sana karena di sana ada 20 kalau PKK Pokja 2 itu kan ada 5. Ada namanya gerakan membaca, kemudian rumah dilan, rumah pendidikan dan pelatihan, UP2K, kemudian kampung mandiri, koperasi. Jadi kita membidiknya dua itu di rumah dilan dan gerakan membaca. Kita langsung bisa ke menyasar ke ibu-ibu karena beliau-beliau itu walaupun sudah senior atau sepuh itu semangatnya luar biasa ketika di ibu PKK itu. Kami salutnya di sana. Masih kegiatannya di rumah banyak, tapi ketika rapat
0: juga semangat
1: banget. Itu jadi peluang yang baik untuk kerjasama.
0: Jadi kalau dari di masyarakat sendiri juga responnya sangat bagus sih Mas Bajan sih, untuk penerimaan tadi warga lokal dan juga mungkin tokoh-tokoh masyarakat setempat ketika ada Relima tadi untuk mungkin membawa program-program edukasi tadi.
1: Responnya sangat baik karena dengan melihat kondisi saat ini seperti ini, dengan tantangan yang sangat luar biasa, banjir informasi juga, bagaimana kita bisa harus memilih juga dan nanti memutuskan yang jelas. Jadi informasi-informasi yang ini hoax atau enggak, kemudian nanti ketika anak-anak ya tentu kita yang harus tadi memberikan, Pak ini kegiatannya seperti ini, bagaimana edukasi. Kalau di Jogja kebetulan terkait tentang lingkungan atau sampah, atau terkait dengan Jogja olah sampah atau Mas Jus
0: yang
1: di
0: paling
1: kota.
0: Banyak itu sih.
1: Kalau di kota seperti itu, jadi edukasinya ke anak-anak untuk lebih terkait tentang lingkungan, biar
0: pemilahan sampahnya, seperti pengolahan.
1: Betul, gitu. Lebih ke sana kalau di Jogja, kota Jogja. Tapi kalau teman-teman yang lain kan kadang ada skala prioritas masing-masing. Jadi itu, jadi kami mengkomunikasikannya di situ.
0: Jadi malah juga turut membantu di daerah-daerah tertentu seperti itu.
1: Edukasi yang jelas kalau kami.
0: Kalau mungkin bisa diceritakan Mas, salah satu mungkin cerita atau mungkin pengalaman apa yang paling tentunya berkesan ataupun juga menyentuh hati itu bagi Mas Fajar sendiri selama tentunya juga jadi mengabdi di
1: Relima ya. Sebenarnya kalau kami sendiri tantangan itu belum begitu banyak Mas, tetapi kami melihat teman-teman di luar sana itu kami kan di sini juga mendapatkan hak kami mas untuk transport dan sebagainya. Tapi kalau kami kan untuk biasanya transport dan kegiatan bisa kami lakukan. Tapi teman-teman yang di luar sana itu yang diberikan itu hanya kadang untuk perputaran untuk transport saja kayak gitu. Dan mereka sangat luar biasa sekali perjuangannya. Kemarin diceritakan harus sampai nginep juga. Itu yang di luar sana. Kalau kami sendiri di Jogja ya dengan alhamdulillah dari segi kalau kami kan 45 kelurahan. Jadi target kami mungkin kalau kami di Giwangan mungkin ke Tegalrejo itu enggak sampai setengah jam kan insya Allah bisa kayak gitu. Sedangkan yang lain berjam-jam dan yang lain itu kadang kami harus sebagai introspeksi harus lebih semangat lagi sebenarnya. Harus semangat lagi mereka aja yang dengan jarak seperti itu punya semangat yang luar biasa,
0: lumayan tinggi tadinya.
1: Kita dengan kemudahan akses ini kadang ya harus tambah semangat lagi. Kemudian yang terpenting tadi kalau kami lebih ke tadi tersentuhnya di semangat dari ibu-ibu tadi yang menggerakkan
0: ketika terjun langsung dengan teman-teman dan masyarakat di sana gitu.
1: Kalau nggak ada keuangan gimana bu? Insya Allah ada kayak gitu. Jadi semangat dari untuk menggerakkannya itu sangat luar biasa. Jadi kalau di Jogja lebih ke situ kalau yang kami rasakan. Jadi semangat ibu-ibunya yang ya penting melaku, ayo nanti bu bicara nih kayak gitu biasanya. Wah, kalau ibu-ibu itu
0: sebenarnya nekat nih
1: gitu. Ada dukungan-dukungan yang tidak terduga kalau
0: tentunya di masyarakat juga banyak sekali seperti itu nih mas.
1: Tapi tantangannya yang kami ini karena ada juga tantangan mas. Jadi kalau di perpustakaan kelurahan itu kan terbatas.
0: Kelurahan sih.
1: Beda dengan yang kelurahan yang di kabupaten nih mas ya. Kabupaten kan ada dana desa sendiri ya. Ada khusus bangunan perpustakaan. Sedangkan kalau di kota itu dengan terbatas. Tempatnya kan kalau kelurahan kan seperti itu ya. Ada yang cuma seperberapa. Berbeda dengan yang kemarin kami pernah ke sharing ke teman-teman Gunung Kidul itu memang dana desa untuk perpustakaan ada sendiri bangunannya. Karena ada lahan yang jelas.
0: Berarti sudah bangunan sendiri.
1: Bangunan khusus perpustakaan. Kemarin yang maju nasional tahun 2025 itu kan di Patok. Itu juga sudah bangunan sendiri. Kami juga kebetulan relima kota, kebetulan juga membantu koordinator sehingga kami melihat kayak gini tuh kayak gitu. Jadi mereka ada anggaran sendiri khusus perpustakaan. Kalau yang pemerintah desa, tapi tergantung desanya menganggarkan dan membangun atau sudah atau belum gitu. Skala prioritasnya sudah ke sana atau belum gitu. Kalau namanya perpustakaan Melati kemarin di
0: Melati,
1: Gunung Kidul di Patok. Di sisi lain karena didukung dari kelurahannya atau desanya, kemudian dari CSR-nya karena sana tempat wisata Heha dan lainnya
0: banyak sekali di sana.
1: Mereka juga dilibatkan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi pemerintah, stakeholder, pengusaha dan lainnya dilibatkan.
0: Uang lumpuk dari sisi
1: itu. Jadi kemarin alhamdulillah juara 2 di wilayah 2 ketika tahun kemarin.
0: Tahun kemarin.
1: Jadi tahun kemarin itu perpustakaan kelurahan yang maju Melati, Gunung Kidul.
0: Melati juga kalau.
1: Gunung Kidul namanya perpustakaan Melati namanya. Tapi kalau yang perpustakaan masyarakat itu Jembatan Edukasi Siluk di Bantul. Itu yang juara 2 nasional kemarin.
0: Juara 2 nasional.
1: Ternyata poinnya di dampak dan CSR yang membantu. Kalau di Jembatan Edukasi Siluk itu CSR dari PLN. Jadi penguatnya di sana. Itu yang kami temukan di beberapa wilayah kayak gitu.
0: Untuk tahun ini juga ada juga sama
1: ini seperti lomba-lomba seperti lomba itu. Perpustakaan kelurahan untuk tahun ini.
0: Untuk tahun ini perpustakaan kelurahan saja.
1: Di Kota Yogyakarta kemarin yang maju Surya Pustaka Kelurahan Surya Diningratan. Kemarinnya juara 1 kalau yang Surya Pustaka
0: nasional?
1: Belum.
0: Biasanya
1: ada berjenjangnya dulu. Tingkat kabupaten atau kota, kemudian nanti ke DIY dan seterusnya. Itu salah satu event yang mungkin bisa diikuti oleh perpustakaan untuk sebagai evaluasi sebenarnya. Ini sejauh mana dampak yang dilakukan gitu. Punya dampak enggak gitu dari situ dilihat.
0: Kalau satunya di perpustakaan-perpustakaan apakah semua desa ataupun mungkin kelurahan itu sudah ada perpustakaannya tersendiri, Mas Raja?
1: Kalau di kota sendiri 45 kelurahan itu semua sudah punya NPW, tapi tergantung dari kelurahannya masing-masing. Seperberapanya, kalau di kota itu sekitar 10 atau 15 yang sudah ada raknya, kemudian ditata, ada program bantuan dari Perpusnas, ada bantuan kan banyak, ada TPB, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Ini yang lebih ke literasi terapan tadi. Jadi resep ataupun yang lainnya masuk sana. Ada yang bantuan buku bermutu atau BBB, ini khusus anak-anak, ada 1000 buku sesuai jenjangnya, mungkin usianya TK dengan level 1 nanti, atau B1 nanti B2 dan seterusnya. Ada namanya titik baca. Titik baca itu pakai digital.
0: Oh, digital ya?
1: Itu juga ada. Jadi kalau di kota baru 1, 2, 3 titik yang titik baca itu. Suryo yang kemarin maju, Gowongan sama Mujamuju.
0: Mujamuju.
1: Itu yang di kota. Kalau di kabupaten yang lain sudah banyak.
0: Sudah banyak juga.
1: Kalau betul kami kemarin di Jogja ya, beberapa titik bantuan tahun 2025 kami ditugasi itu untuk yang 2025. Jadi bantuannya sudah sampai belum, dimanfaatkan belum. Tapi untuk yang tahun 2020 ini lebih ke kegiatan. Lebih kegiatan. Sudah ada, mari di ini kan.
0: Tentunya juga ini Mas Fajar untuk merespon juga di ini kan juga era digital, Ji. Nah, bagaimana mungkin dari Mas Fajar sendiri dan juga teman-teman dari Relima juga membekali masyarakat tentunya dengan literasi digital agar mereka juga bisa memanfaatkan teknologi, Ji, untuk hal-hal yang lebih produktif lagi. Nah, itu seperti apa?
1: Kalau sebenarnya kan ini berjenjang, ada program dari Perpusnas, kemudian DPAD DIY atau Dinas Perpustakaan, dan itu kan turun. Jadi literasi informasi misal, bagaimana kita mungkin pegiat-pegiat di wilayah mendapatkan informasi dari dinas-dinas terkait, bagaimana yang sudah mendapatkan kita ganti mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan ke masyarakat yang ada di sekitarnya. Karena kita tidak mungkin sekarang itu apa-apa ya ada digital ya Mas ya, bangun tidur aja mau apa kayak gitu. Jadi pentingnya untuk informasi tadi, tidak, kalau mungkin orang tua atau ibu-ibu jangan asal klik. Hal-hal sederhana kayak gitu kadang
0: jangan asal share,
1: tiba-tiba
0: juga
1: kok share gitu. Jadi disaring dulu sebelum share itu penting banget. Kadang gara-gara mungkin satu keluarga saja lah, kadang asal share-share aja, kemudian kita informasikan mungkin di pertemuan RT, di pertemuan RW, hal yang sederhana di sekitar kita. Jadi ketika dapat informasi, jangan langsung kita langsung share, disaring dulu kira-kira dulu informasinya itu apa, kira-kira ketika nanti saya share itu seperti apa, itu harus di anu lagi kayak gitu, dipikir lagi. Jadi pikir dulu sebelum bertindak. Jadi itu. Jadi satu itu. Kemudian kalau anak-anak muda bagaimana bisa mengisi konten-konten positif di media sosial tentunya. Untuk mengabarkan sesuatu kan sekarang anak-anak lebih canggih lah daripada mungkin kami kayak gitu. Tapi anak-anak kan informasinya nah tinggal diarahkan ke arah yang lebih baik. Misal di tempat kami yang di Giwangan, bagaimana mengenalkan di sana ada pasar Tondor Harjo ini, bagaimana mengangkat ada embung Giwangan, hal-hal yang positif aja diangkat, jangan sampai kalah dengan hal yang negatif yang banjir informasi yang ada di media sosial.
0: Tentunya melalui dengan konten-konten yang kreatif positif tadi.
1: Dinas-dinas juga sudah membekali itu. Jadi dinas dari Perpusnas, DPAD, DIY, kemudian di perpustakaan itu juga ada terkait tentang pemanfaatan media sosial, konten kreator dan lain itu bisa di ini, bisa diakses kayak gitu.
0: Kalau untuk memetakan kebutuhan literasi yang berbeda antar wilayah seperti apa ini Mas? Untuk Relima sih, misalnya antara kebutuhan literasi untuk masyarakat seperti mungkin petani, nelayan ataupun masyarakat di pinggiran-pinggiran seperti itu.
1: Itu kami sebelum melaksanakan program Relima ini dari awal BIMTEK kami disuruh untuk analisis SWOT di masing-masing kewilayahan.
0: Wilayahnya.
1: Misal kali di Kota Yogyakarta kan nggak ada mungkin nelayan-nelayan kan Bantul, kemudian yang pesisir dan sebagainya. Sedangkan kami yang analisis dulu bagaimana perpustakaannya sudah memadai belum kira-kira, kemudian ada pegiat-pegiatnya enggak, ada bukunya tapi enggak ada relawannya SDM. Jadi kayak gitu itu dari awal sudah disuruh metakan dulu kira-kira ada peluang apa yang bisa dikerjasamakan. Misal ada JNE terkait tentang pengiriman, itu kan juga bisa dikomunikasikan. Ada hal perusahaan apa yang bisa mendukung kegiatan itu biasanya. Jadi dari awal kami berenam itu memetakan yang ada di wilayah terlebih dahulu terkait tentang literasi atau sarpras yang ada di wilayah. Kalau tentunya kalau di pesisir tentu juga akan berbeda dengan yang ada di perkotaan, gitu.
0: Betul. Terkait, treatmentnya juga beda,
1: ya. Gitu. Terkait tentang buku bacaannya kan tidak dipukul rata nanti. Ya. Kegiatan-kegiatannya apa kan harus sesuai terkait. Mungkin kalau di daerah lain ya bagaimana anak-anak atau para petani itu menghadapi ketika musim ini dan sebagainya. Itu kan harus ada edukasinya juga. Itu jadi disesuaikan dengan kebutuhan dan di kewilayahan dari analisis SWOT itu gitu.
0: Oke, matur nuwun Mas Fajar. Ini tentunya ternyata juga di WhatsApp ada yang hadir, Mas Teo ini dari Magelang. Saya bacakan ya Mas Fajar. Okay. Halo obrolan Asca Cita, ini Teo dari Magelang. Mau tanya apa nih kunci utama agar seorang relawan literasi tidak mudah menyerah dan terus menjadi motor penggerak kesejahteraan. Terima kasih.
1: Nggih, matur nuwun Mas Teo. Nggih. Nggih. Ya kita kan walaupun sebagai garda terdepan kita juga punya tanggung jawab baik di keluarga, kalau yang sudah berkeluarga, kalau yang masih muda mungkin kan pengalaman dan yang lainnya. Terkait tentang kadang ada pasang namanya manusia ya, kadang ya ketika kita semangat banget, ketika mungkin lagi sesuatu down atau mungkin ini istirahat sejenak.
0: Wajarlah itu.
1: Jadi itu kemudian kalau kami sendiri ketika itu kami alami, ketika posisi semangat ya kita ada target yang harus kita lakukan, tapi kalau ketika posisi baru turun kita kadang yang suka kawruh Mas. Jadi ke mungkin penasihat taman baca atau yang lain atau penggiat yang sebenarnya kegiatannya banyak tapi kok ada aja ide-idenya. Kita silaturahim ke sana.
0: Atau mungkin juga saling sharing.
1: Ketika kalau di antara lima kita sharing dulu untuk saling menguatkan. Jadi ketika setiap bulan itu dua kali kita bagaimana kondisinya, ada kendala enggak?
0: Untuk saling menguatkan juga.
1: Itu kan penting. Kalau kita jalan sendiri kita kayaknya bukan tim nanti jatuhnya. Tapi kalau kita sudah tim, kita ada komunitas atau forum untuk berbagi, itu di situ saling menguatkannya di situ. Jadi ketika kita posisi lagi semangat, kita bisa bergerak untuk taman bacanya atau perpustakaannya sembari menggerakkan yang lain. Tapi kalau kita baru turun mau menggerakkan orang lain, gimana kita baru posisi ini? Baru nanti sharing tadi. Oh, saya yang kami alami juga ke dinas ini kok tanggapannya seperti ini, saling sharing. Oh, dengan mungkin kita harus menunjukkan kegiatannya dulu, kulon nuwun dulu, ada SK-nya, mungkin hal-hal yang dihadapi teknis di lapangan bisa diceritakan. Kemudian satu lagi ada ide-ide kan bisa amati tiru modifikasi. Nah itu juga bisa. Mungkin teman-teman ketika di daerah lain, mungkin tidak hanya di Jogja, daerah lain sudah berhasil, kenapa kita belum? Itu perlu komunikasi atau advokasi ke pelaku kebijakan. Misal ini yang terjadi, kami silaturahim ke daerah, termasuk perpustakaan yang juara kemarin di daerah Salam, Rumah Baca Salam.
0: Magelang.
1: Ini tak kembalikan ke sana. Itu di sana ada komunikasi dengan KUA setempat dan ternyata alhamdulillah terkait tentang ketika mau menikah itu kan kadang hibah buku. Jadi di sisi lain kan nanti ketika bukunya keagamaan dikasihkan di perpustakaan di tempat ibadah. Kalau untuk masyarakat ini bukunya anak-anak disesuaikan nanti untuk taman baca masyarakat. Jadi program yang dari atas untuk mensupport buku-buku, jadi kan kadang nggak duit untuk beli misalnya gitu. Jadi ada akses-akses yang lain. Nah ini kami temukan di Rumah Baca Salam, sana bisa kenapa yang lain tidak. Ternyata harus komunikasi dengan perangkat di wilayah. Gitu. Kenapa kok belum berhasil? Oh ternyata setiap wilayah ada program masing-masing. Kemarin mungkin KUA mana itu dengan penebaran benih ikan kan ada kacang skala prioritas masing-masing. Gitu. Jadi kita juga nggak bisa. Tapi siapa tahu ketika yang lain nanti bisa meniru yang baik kan? Kenapa enggak gitu? Gitu Mas. Jadi saling menguatkannya di
0: saling
1: timnya.
0: Menguatkan, saling sharing tadi. Betul. Dan juga ngangsu kawruh tadi. Itu je Mas Teo wonten Magelang, matur nuwun sangat. Ugi menika wonten Pak Wening ingkang nginten voice note cobi-cobi. Monggo Pak Wening.
2: Sugeng njenjang selamat pagi. Mas Gilang, saya Pak Wening.
0: Monggo.
2: Nggih. Njenjang Mas Fajar.
1: Nggih, Bapak.
2: Mas saya nyuwun informasi ini pun ataupun untuk Gunung Kidul itu tadi dinginkake ada cabangnya. Ini mungkin alamat sekretariatnya atau nama personal kepengurusannya di mana, baik untuk yang terutama untuk yang sepuh-sepuh ya mas.
1: Okay.
2: Jadi satu antara yang muda sama yang sepuh.
1: Yeah.
2: Kalau boleh nyuwun informasi alamat ibu atau nomor kontak pesannya.
0: Maturun. Maturun, Pak Weneng Kuteri Wonosari. Ya, monggo
1: Mas Wajar boleh, bisa Bapak.
0: Diinformasikan menika.
1: Nggih, Bapak. Jadi untuk di DI ini kalau kami kan ketugasannya di Kota Jogja, Bapak.
0: Yeah.
1: Ada yang di Gunung Kidul langsung saja itu ada dua namanya Mas Sudianto di TBM Kuncup Mekar. Di daerah Kepek kalau nggak salah itu. Nah, nanti bisa dilihat di akun Instagramnya juga. Kami ada Relima DIY.
0: Relima DIY.
1: Ya, di sana ada kotak persennya. Jogja siapa, Gunung Kidul siapa. Jadi Gunung Kidul ada dua, Mas Usudianto tadi sama Mbak Isni.
0: Mbak Isni
1: di TPM Omah Deso.
0: Omah Deso.
1: Jadi ada dua TPM Omah Deso dan Kuncup Mekar
0: ya,
1: nanti dilihat di Relima DIY di sana ada fotonya juga. Nanti ketika anu bisa saling komunikasi. Ada nomor WA-nya juga di
0: sudah ada kontak personnya
1: ya, di Instagram Relima DIY.
0: Oke, nggih. Begitu nggih, Pak Wening kalau
1: nggih. Matur nuwun Pak Wening.
0: Luar biasa ini Pak Wening nggih, matur nuwun sangat. Dan juga ini Mas Fajar tentunya apa ini? Target jangka pendek maupun
1: panjang,
0: jangka ya, panjang yang ingin tentunya dicapai oleh teman-teman Relima ini, monggo mungkin bisa dijelaskan.
1: Kalau target jangka pendek tentu kami berusaha bantuan dari buku yang bantuan program dari Perpusnas itu bisa dimaksimalkan di wilayah.
0: Dimaksimalkan di wilayahnya.
1: Jadi kalau kami di Jogja, bagaimana bantuan yang sudah masuk itu bisa dimanfaatkan di masyarakat, baik di lintas usia bisa ketika anak-anak, bagaimana melihat mungkin di sana kan ada PAUD banyak.
0: Leres.
1: Nah itu bisa mengadakan kunjungan atau wisata literasi di perpustakaan kelurahannya, mengenalkan ini lurah itu namanya ini kan ini. Kadang namanya anak kan nggak tahu.
0: Nggak tahu.
1: Jadi nanti harapannya pengelola perpustakaan jangan merasa sendiri. Kadang kan aku randu SDM mas bilang gitu, banyak kok bu bisa komunikasi dengan Karang Taruna, bisa diberdayakan. Jadi kadang kayak seperti puzzle itu masih sendiri-sendiri, padahal di sana butuh saling sinergi tadi, saling
0: komunikasi
1: kolaborasi. Jadi jangka pendeknya kalau dari kami menggerakkan bantuan itu yang sudah dari perusahaan itu bisa dimaksimalkan dengan baik dengan tadi analisis SWOT yang ada di wilayah. Jadi intinya pengen menggerakkan baik yang sudah mendapatkan bantuan atau belum, sama-sama kita saling menggerakkan. Satu itu. Kalau jangka panjangnya terkait tentang tadi, harapannya ada dampak yang ditimbulkan, bagaimana bisa ada literasi kesejahteraan tadi, harapannya ke sana, pemberdayaan. Tapi semua itu kan butuh proses sih mas ya. Jadi mungkin hal yang kedepannya ke sana, bagaimana literasi tidak hanya membaca menulis, tapi bagaimana suatu saat bisa memutuskan dari informasi-informasi yang masuk ini, saya harus seperti apa tindakannya, dari yang ranah keluarga, di masyarakat terdekat kita, baik yang di kelurahan juga tentunya. Gitu.
0: Yes.
1: Kalau itu yang dapat kami sampaikan mas.
0: Semoga segera terwujud.
1: Amin.
0: Dan juga mungkin buat juga mungkin Sutresno Budoyo ataupun teman-teman semua yang misal ini mungkin tertarik seperti itu Mas Fajar, tertarik untuk mungkin bergabung menjadi relawan seperti itu, atau mungkin juga bisa mungkin buat teman-teman yang ingin misal mendonasikan tadi bukunya, itu seperti apa itu?
1: Boleh. Ya, kalau ingin donasi tentu sebenarnya kalau Relima itu kan program 2 tahun ini, sebenarnya kami juga bagian dari forum TBM, forum Taman Baca Masyarakat ataupun perpustakaan yang ada di wilayah. Ketika mau donasi monggo mawon, nanti bisa ke akun Relima DIY atau ke forum TBM terdekat.
0: Oh bisa nih, forum TBM terdekat nih.
1: Satu lagi, ada setiap dinas perpustakaan itu membuat bank buku. Itu bisa langsung ke dinas perpustakaan terkait. Misal perpustakaan kota itu kan ada bank buku juga, yang nanti bisa buku itu bisa dihibahkan, diberikan kepada yang memang membutuhkan. Di Jogja juga sudah ada, Gunung Kidul, berbagai titik di daerahnya juga sudah ada. Ketika mau donasi, bisa langsung ke perpustakaan yang dituju, atau kalau tidak tahu langsung lewat bank buku, nanti ketika itu nanti akan diberikan, diperbantukan. Kemudian ketika ingin jadi relawan, boleh-boleh saja, atau volunteer. Jadi ketika, kalau Relima ini kan memang
0: ini juga ada dari Mbak Yustika. Kalau kriteria atau modal utama yang harus dimiliki oleh seseorang jika ingin menjadi relawan literasi yang berdampak di masyarakat, apa ya?
1: niatnya juga harus baik dulu. Karena kadang ada yang memang mohon ngapunten masih, tapi kan kadang ingin mendapatkan sesuatu atau hal yang untuk pribadi itu kan banyak juga. Jadi banyak. Oh ada bantuan, tak jadi relawan gitu. Jadi niatnya ditata terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, niatkan menjadi relawan itu hal yang baik. Dan nanti minimal kita untuk belajar.
0: Untuk belajar,
1: untuk belajar dulu. Untuk belajar, belajar ini bisa untuk mengontrol waktu kita, kemudian disiplin kita dalam menjalankan tugas. Kalau kebetulan kalau relima kan ada laporan, Mas. Kalau yang relima loh.
0: Relimanya aja.
1: Ya. Jadi tiap bulan ada kegiatan, ada kita harus melaporkan kegiatan yang kita lakukan itu. Kalau relima kayak gitu. Tapi kalau relawan yang lain, itu yang terpenting adalah kemauan dan mau dulu untuk terjun. Tapi tadi tantangan kan pasti ada.
0: Leres.
1: Omongan, kritikan dan yang lain. Nyon ngapunten-ngapunten dibayar bahasanya kalau relawan.
0: Ya, relawan gitu.
1: Jadi kita harus niat kuat dulu, kemudian ke depan setelah itu ya tetap diniati untuk belajar. Kalau kami itu yang kami lakukan.
0: Yang penting ada kemauan itu tadi,
1: ada
0: dan
1: kemauan.
0: Juga diniatkan untuk belajar itu tadi.
1: Diniatkan untuk belajar gitu.
0: Luar biasa nggih, matur nuwun. Mungkin terakhir juga ini Mas Fajar sebagai penutup. Boleh. Apa ini pesan atau mungkin closing statement jih dari Mas Fajar sendiri bagi seluruh Sutresno Budoyo, pendengar khususnya mungkin generasi muda yang juga mengenai pentingnya mengambil peran sebagai penggerak literasi di lingkungan masing-masing. Monggo Mas Fajar.
1: Bagaimana kita sebagai relawan ataupun masyarakat harus peduli di lingkungan kita masing-masing. Termasuk hal yang sederhana, literasi atau kegiatan yang positif di wilayah. Tentunya ini kita berusaha untuk kita bisa bergerak terlebih dahulu, kemudian kita bisa menggerakkan orang lain.
0: Bergerak terlebih dahulu baru bisa menggerakkan.
1: Nggih, kadang kalau menggerakkan orang lain ternyata ketika kita ditanya, ternyata di daerah sekitar kita nggak punya manfaat. Jadi kita harus bisa menggerakkan minimal di keluarga kita, masyarakat sekitar, baru kita nanti bisa menggerakkan orang lain. Tagline-nya adalah bergerak dan menggerakkan.
0: Bergerak dan menggerakkan.
1: Iya, bergerak dan memberikan dampak untuk orang lain. Sekecil apapun yang kita lakukan, insya Allah itu akan bermanfaat untuk kita sendiri, keluarga, masyarakat.
0: Itu. Begitu Ji, matur nuwun Mas Fajar, tentunya sebuah obrolan yang tentunya sangat membuka mata dari dan juga menginspirasi kita semua nih dari Mas Fajar Nur Rahmat ini bersama juga teman-teman Relima. Hari ini kita bisa memetik esensi penting dari tema kita bahwa gerakan literasi bukan sekedar urusan mengeja kata atau menuntaskan lebih membaca saja. Lebih dari itu, literasi sebagai juga fondasi dasar yang mampu menggerakkan salah satunya tadi roda ekonomi, membuka juga peluang baru dan menjadikan motor penggerak kesejahteraan masyarakat yang nyata. Ketika sebuah masyarakat dibekali dengan literasi yang baik, mereka tidak hanya menjadi pintar tetapi juga menjadi berdaya dan sejahtera secara mandiri gitu nggih. Matur nuwun nggih Mas Fajar Nur Rahmat. Salam juga kagem teman-teman Relima semuanya.
1: Matur sembah nuwun.
0: Tansah sehat Mas Fajar. Matur nuwun sangat nggih. Lan ugi Sutresno Budaya matur nuwun ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran obrolan Asta Cita wonten ing wekdal menika. Kula Gilang Sutawiyasa pamit mundur pinanggi malih wonten ing obrolan Asta Cita dinten candhaipun. Nuwun matur nuwun.

0: Ingkang kapiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kok mau dolanan HP wae toh?
1: Dolanan HP piye toh, Bu?
0: Ini, delok ini.
1: Iki lho, ana WA nek kon ngeklik iki, bakale arep entuk duit iki.
0: Apa iya, Pak? Waduh, 100 juta, Pak. Wis, gek nanti klik. Diklik.
1: Iya ya ning sik toh. Iki ngene iki po yo tenan po yo. Mengko nek mung apus-apus iki lho Bu, iki lho, iki lho. Jadi kon ngubungi iki call center.
0: Call center.
1: Aku wedi, Bu.
0: Alah. Ngocet to arep entuk duit gampang kok minggrang-minggring. Wis gek nanti klik. Diklik lho.
2: Ampun gampil kepincut informasi lumantar WA menopo SMS. Ngatos-atos penipuan model anyar. Tindak culiko ingkeng jebak kanthi iming-iming bebungah arto.
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta. Radio ingkang meleluri budaya Jawi.
4: Sutresno budaya untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme kita terhadap bangsa dan negara akan kita dengarkan bersama-sama kumandang lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman mengoptimalkan penggunaan sistem informasi psikotropika atau psipotik untuk memperketat pengawasan distribusi obat psikotropika. Sistem digital ini juga ditujukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes Sleman, Tunggal Birowo menjelaskan, psipotik mengintegrasikan data dari berbagai fasilitas pelayanan kefarmasian. Sistem ini menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK sebagai identitas tunggal pasien. Dengan sistem tersebut, setiap pengambilan obat di apotek maupun rumah sakit yang terhubung dapat dipantau secara real-time dan langkah ini diharapkan mampu mendeteksi pengambilan obat psikotropika di lebih dari satu fasilitas kesehatan. Beralih ke

informasi lainnya. Seniman dan budayawan Indonesia Butet Kertarajasa menyerahkan satu set lukisan kaca bertema Jalan Salib bernuansa Jawa kepada Paus Leo XIV dalam audiensi umum di Vatikan pada 17 Juni lalu. Karya tersebut memadukan tradisi Katolik dengan budaya Jawa melalui kehadiran tokoh-tokoh punokawan. Lukisan kaca itu menampilkan reinterpretasi 14 stasi Jalan Salib dengan pendekatan visual khas Jawa. Butet Kertarajasa mengatakan, karya tersebut lahir dari semangat pluralisme dan dialog budaya. Melalui karya itu, ia ingin menghadirkan pemahaman baru terhadap tradisi religius Katolik dengan bahasa visual yang dekat dengan masyarakat Jawa. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat, wis nggunakake teknologi modern, RRI digital.
1: Iya ya, jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio, semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa, cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

Berobat Raring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Suterno Budaya Matur Nuwun Penjaringan Tasih Keparang Bidang Ketaken Kiaran-kiaran saking program Mampat Raring Ayu Jogarto Landung Batang Penjaringan Hingga nembe kemau nyawiji sumengko tansah beda katakan lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lanugi AM 1017 kHz lanugi saged pun beda katakan lumantar aplikasi RRI Digital lanugi streaming wonten ing rri.co.id Sutresno Budaya wonten wekdal menika tumuli katodaken wonten ngarsa panjenengan kiaran babia babagan pitutur anak kandhi irah-irahan kate lan goro lanugi sak sampunipun dan babia yang mangke kalajengaken wonten ing gending-gending tari ngantos ing mangke kirang langkung tabuh sewelah Ji Sutresno Budaya. Sumangga katerakan babia babagan pitutur anak kate lan goro saking Jalan Ahmad Jazuli Kota Baru Ngayogyakarta katerakan sugeng midhangetaken.

0: Media, babakan pitutur anak perempat RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya wonten ing siang menika bakpia kepareng ngaturaken irah-irahan kate lan garat. Naskah dening Laura Ramadhani, kawaosaken dening Setia Rido Arhamta, Dwijo Basa Jawa saking SMP Negeri Kalih Moyudan. Sugeng midhangetaken.

0: Ingkang kapiar somniko biaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Kula Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi sumangga midhangetaken giaran program sekawan RRI Ngayogyakarta lumantar 106,6 FM soho AM 1017 kHz.

0: Jeng, maaf ya aku terlambat.
1: Gak apa-apa Jeng, masih nunggu yang lain juga kok.
0: Wah, Jeng ini tasnya baru ya?
1: Iya nih, kiriman anak saya dari Singapura.
0: Wah, emang keren banget ya buatan luar negeri tuh.
1: Bukan Jeng, ini produk asli Indonesia.
0: Hah?
2: Bella dan Beli, produk Indonesia.

0: Gending boyong temanten, laras pelok padet barang. Gending boyong temanten mujutaken gending pakurmatan toto upacara ngunduh mantu gagrak Ngayogyakarta utawi gagrak Surakarta. Gending menika kaunglaken kangge ngurmati sowanipun temanten sarimbit wonten dalemipun Rama ibunipun temanten kakung. Ungeling gending boyong temanten kalajengaken ladrang boyong Basuki ing pangajap mugi anggenipun boyong putra temanten sarimbit tansah manggih suka Basuki boten wonten pambengan setunggal menopo.
1: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong seluruh perguruan tinggi memiliki Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikti Saintek Beni Bandanat Jaja mengatakan, kebijakan pencegahan kekerasan di perguruan tinggi terus diperkuat pemerintah. Menurutnya, aturan tersebut berkembang menyesuaikan kondisi kekerasan yang terjadi di lingkungan kampus. Beralih ke informasi lain, Ikatan Dokter Anak Indonesia mengingatkan anak-anak menjadi kelompok paling rentan terdampak fenomena El Nino ekstrim. Kondisi tersebut dinilai dapat memicu peningkatan kasus diare, dehidrasi, malnutrisi hingga stunting pada anak. Ketua Satuan Tugas Kesehatan Lingkungan dan Perubahan Iklim IDA Ikatan Dokter Anak Indonesia Darmawan Budi Setianto mengatakan resiko terbesar dialami anak usia dini karena metabolisme dan laju pernafasan lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Kondisi itu membuat anak lebih banyak menghirup udara tercemar serta lebih mudah mengalami dehidrasi saat cuaca panas ekstrim. Menurut Darmawan, kekeringan akibat El Nino juga memperburuk kualitas sanitasi dan ketersediaan air bersih. Situasi tersebut meningkatkan potensi penyebaran penyakit diare yang berbahaya bagi anak-anak. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Sutrisno Budoyo Pro 4 RRI Ngeluri Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja. Selamat siang Sutrisno Budoyo bersama saya Betty Damayani dari jam 11 sampai sore nanti. Sutrisno Budoyo pada hari ini, hari Sabtu 27 Juni 2026 akan kita siarkan sesarengan Canting Jali Catatan Penting Ojo Nganti Lali Kanti Ira-irahan Pilih Guci Opo Kreweng Sugeng Midang Taken.

Ci opo krewek. Kacarito sajroning lakon Duryudana rabi. Dewi Banowati sedya kadhaupake karo Prabu Duryudana. Ratu Gung Binathara saka nagara Ngastina. Sabenere Dewi Banowati ora sarujuk dhaup karo Prabu Duryudana. Jalaran dheweke ora tresna. Ananging Banowati ora bisa suwala. Kudu mundi dawuhe Kang Rama, yaiku Prabu Salya, supaya gelem nampa panglamare Duryudana. Dewi Banowati sak temene wis duwe rasa tresna karo Raden Janaka. Panengaing Pandhawa iya putrane Prabu Pandhu Dewanata. Nalika tekan dina palakrama, Dewi Banowati njaluk supaya sing maesi penganten putri kudu Raden Janaka. Ing kono Banowati nyuntak isen-isening ati. Menawa sejatine atine ora tresna babar blas marang Duryudana. Atine kebacut kemantil-kantil, ora lali marang Janaka utawa Permadi. Raden Permadi bingung ngawuningani kahanan Banowati. Apa maneh kenya Sulistyawarna, ayu rupane lan merakati. Ananging separo liyane dheweke kudu netepi darmaning satriya utama. Dikepiye wae Prabu Salya wis nibakake pilihan calon mantu kanggo Banowati. Raden Permadi ngerih-rih Banowati supaya gelem dipek bojo Duryudana. Senajan tata lair dadi bojone Duryudana. Ananging tata batin tetep sesambungan marang Banowati. Sawise pahargian temanten paripurna, Banowati kaboyong ing negara Ngastina. Dina-dina candhake Permadi asring nemoni Banowati kanthi sesideman. Malah wong loro banjur andon asmara. Nyuntak rasa katresnan tanpa kunangan Prabu Duryudana. Merga nuruti hawa nepsune iku, Banowati dadi wani tumindak sedeng. Semono uga Permadi kang kudune minangka satriya nindakake laku utama malah kajiret ngrusak pagrayu. Tumindak sedeng ora beda karo tumindake kewan kang ora nganggu pranatan. Kamangka manungsa wis diparingi kaluwihan karo Gusti Kang Akarya jagat wujud akal lan pikiran. Manungsa luwih mulya tinimbang bangsa kewan. Ananging yen akalan pikiran ora digunakake, anane mung nuruti hawa nafsu, manungsa bakal luwih ino katimbang kewan. Manungsa kang bisa njaga tumindake ana ing dalan bebener, nindakake laku utama kaya wewujudan guci asale saka lemah. Sesawangane katon indah, regane larang, lan tansah dipajang ana papan kang dhuwur minangka hiasan. Anggoning rumat kudu permati lan ngati-ati, ora saben wong bisa nyekel apa maneh dinggo dolanan. Yen nganti kesinggol, cilike benthet, gedhene nganti pecah, guci bakal ajur mumur dadi sewalang-walang. Yen wis mengkono, guci mau rapido maneh karo kreweng, sumebar, didak-idak wong lan ora ana regane. Semunogo manungso, senajan wong sugih mblegedhu, dhuwur derajat pangkate, kondang kaluka,
ayu utawa bagus pisan. Yen nganti tumindak sedeng, mestine derajat bakal lasor ora kajen keringan maneh. Kosok baline senajan wong melarat kesrakat, pidak pedaraan paribasane. Ora kondang, ananging tumindake tansah ngugemi pranatan. Mangkono uga panguwasa uga bisa nuwake tumindak sedeng. Sipat adikang adigung adiguna, sapa sira sapa ingsun. Panguwasa sing kudune bisa kanggo sarana nglayani lan ngemong kawula. Kabeh manungsa padha asale saka lemah. Mung kari tumindake sing bedake manungsa iku dadi mulya kaya guci apa kreweng kang ora ana regane.

0: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutrisno Budoyo wonten ing wadal menika sesarengan kalian Titik Renggani bersama Info Teras UMKM Dawet Lidah Buaya. Sugeng midhangetaken.
0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
2: Rompat RRI Nguri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di Teras UMKM bersama saya Titik Renggani. Tentunya kita akan menginformasikan berbagai kegiatan pelaku-pelaku UMKM yang kali ini dengan olahan-olahan yang mungkin menyegarkan ini. Dan menyegarkan serta ini produknya atau ininya bahan bakunya itu dari sekeliling kita itu ada, dan itu juga banyak sekali manfaat yang ada dari olahan-olahan ini. Baik, saya berjumpa dengan Ibu, siapa ini namanya?
3: Nama saya Bu Nini Triwedartati, biasa dipanggil Bu Tati, Mbak Titi.
2: Bu Tati, ya, begitu. Ya. Bu Tati alamatnya di mana?
3: Alamat saya di Jalan Imogiri Timur nomor 162.
2: Ya, ya. Ini usahanya membuat apa ini, Bu?
3: Ya. Saya usahanya itu membuat olahan lidah buaya. Aneka olahan lidah buaya, Mbak Titi.
2: Ini ya, dibotolin ini ada Dawet Lidah Buaya Bu Tati, ya, gitu ya.
3: Iya.
2: Iya, ini bahan bakunya apa ini, Bu?
3: Bahan bakunya juga lidah buaya, daging gitu. Lidah buayanya.
2: Daging lidah buaya, ya, gitu ya. Ini botolan ini berapa berapa ini ya isinya? Berapa mili ini, Bu? Sekitaran.
3: Itu sekitar 250
2: mili. 250 ya, mili ini ya, dengan Dawet Lidah Buaya. Ini karena beda nih ya, Dawet biasanya dari tepung beras ya, atau tepung pati gitu ya, tapi ya, ya, ini dari daging lidah buaya ya, ya, Dawet Lidah Buaya. Dari bahan baku lidah buaya itu diapain, Bu, caranya, Bu? Dihancurin gitu atau bagaimana?
3: Oh, enggak dihancurin, Mbak. Jadi dari pelepahnya, istilahnya
2: pelepahnya
3: ya, pelepah lidah buaya, kemudian kita bersihkan dulu durinya, kemudian dicuci bersih, kemudian dihilangkan
2: kulitnya,
3: kemudian diambil dagingnya.
2: Terus nah, daging habis itu diapain?
3: Nah, kalau motong daging sesuai kebutuhan yang mau dibuat produk apa gitu.
2: Oh,
3: nah,
2: gitu. Kalau Dawet kedua,
3: ini irisnya gitu, kecil-kecil memanjang, tetapi
2: diiris kecil-kecil memanjang begitu ya.
3: Ya.
2: Terus ini kan ada kuah merahnya ini ya, apa coklat ya.
3: Ya.
2: Ini gula apa ini?
3: Gula aren.
2: Gula aren gitu ya. Terus ini ada putihnya ini karena itu campuran santan, dari putih sama
3: santan.
2: Oh, ini santan.
3: Kalau iya,
2: gitu,
3: kalau Dawet itu ciri khasnya pakai gula santan. Ya, gula aren,
2: gula
3: sama,
2: aren
3: santan.
2: Sama santan,
3: iya,
2: gitu ya.
3: Iya.
2: Oke, Ibu, kalau buat ini bertahan sampai berapa lama ini, Bu?
3: Kalau itu siap saji, Mbak.
2: Siap saji.
3: Ya.
2: Pokoknya buat langsung dijual gitu
3: iya,
2: ya.
3: Iya, okay. Jadi biasanya PO, Mbak.
2: Oh,
3: tapi kalau enggak PO gitu, ya pas ada pameran-pameran saya juga ikut gitu.
2: Oh, gitu
3: ya,
2: ikut, tapi biasanya buat lebih ternyata ada orang yang suka beli bisa kayak gitu ya.
3: Iya, alhamdulillah kalau pas pameran-pameran alhamdulillah habis. Iya.
2: Dan ini es Dawet apa es Dawet? Dawet lidah buaya ini paling enak kalau diminum dingin atau begini aja udah enak gitu, Bu?
3: Seperti itu sudah enak, Mbak, tetapi akan lebih enak kalau dingin.
2: Iya,
3: ya,
2: biasanya kalau pakai es
3: pakai
2: gitu ya.
3: Pakai es, iya.
2: Oke, baik. Ini penjualan sampai di mana aja, Ibu?
3: Kalau penjualan baru sewilayah di nganu kota saja.
2: Di kota saja
3: ya,
2: gitu loh.
3: Ya.
2: Padahal dalamnya kan tadi Imogiri ya.
3: Jalan Imogiri, oh, Mbak. Jalan jadi Imogiri, masih wilayah Kelurahan Giwangan.
2: Oh, masih Kelurahan Giwangan.
3: Iya, jadi
2: Mbak,
3: kota paling
2: kota ya,
3: selatan.
2: Kota paling selatan, selatan ya, ini. Terus penjualan tadi di pameran misalnya yeah, kayak gitu. Terus yeah, di mana, pakai online gitu atau
3: belum? Karena belum, yang jelas waktunya juga belum ada adminnya.
2: Oh,
3: ya,
2: itu belum ada adminnya. Ya,
3: terus
2: begitu,
3: tenaganya saya juga belum.
2: Iya, tenaganya Ibu sendiri nih.
3: Ya, sama anak-anak, sama suami,
2: anak-anak, sama ya, suami gitu ya. Tapi kalau misalnya ada pesanan gitu sekali buat itu satu hari gitu jadi langsung atau harus butuh sekarang baru besok jadinya diminum misalnya kayak gitu.
3: Ya kalau PO itu min 3 hari mbak.
2: Minimal 3 hari
3: iya,
2: gitu ya.
3: Nah, karena prosesnya itu agak lama.
2: Oh prosesnya ya, agak ya, lama ya.
3: Misalkan sekarang meti kemudian ditunggingkan dulu biar getahnya keluar.
2: Iya, takutnya kalau masih ada getahnya ya bu ya.
3: Getahnya keluar dulu. Nah nanti setelah itu baru kita bersihkan, kemudian kita iris sesuai kebutuhan. Misalnya untuk Natal Vera kotak-kotak, untuk Dawet kecil manjang, untuk ronde itu apa pipih agak kotak gitu.
2: Oh,
3: ya
2: jadi ada ukuran,
3: sesuai kebutuhan ya, sesuai kebutuhan yang mau diolah seperti apa gitu.
2: Oke, baik. Nah, terus ibu, ini kan berkaitan dengan minuman yang dimana jarang sekali ditemukan nih, lidah buaya gitu ya, daging lidah buaya. Menurut ibu, strategi apa yang ibu lakukan karena minuman ini jarang dipenuhi, apa jarang ditemuin seperti itu, untuk mengenalkan kepada masyarakat banyak? Itu apa yang dilakukan ibu?
3: Saya sekarang itu baru ikut-ikut pameran, kemudian ada pameran di dari dinas itu saya juga ikut. Kemudian ada event-event saya juga daftar ikut.
2: Gitu.
3: Nah, alhamdulillah sudah banyak yang kenal dengan lidah buaya.
2: Jadi sudah banyak yang kenal, sudah banyak yang tahu begitu
3: karena
2: ya.
3: Sering manggil saya itu Bu Tatik lidah buaya seperti
2: Bu Tatik
3: itu.
2: Lidah buaya begitu. Baik, luar biasa sekali ini sharingnya Bu Tati. Tentunya apa yang disampaikan banyak manfaatnya dan bisa menginspirasi teman-teman pelaku UMKM G, Bu Tati.
3: Amin.
2: Apalagi dengan produk minuman-minuman seperti ini, Dawet lidah buaya dengan inovasi-inovasi. Dulu awalnya kenapa pakai lidah buaya nih Bu buatnya nih? Dulu awalnya kenapa milih aku tak gawe Dawet lidah buaya?
3: Nah, kenapa? Awalnya itu ada BIMTEK sekecamatan Numbularjo. Itu setiap RW itu dijatah 2 orang.
2: Terus ibu ikut?
3: Saya enggak ikut. Tetapi terus? Ditawarkan sama Pak RW, ditawarkan siapa yang mau ikut BIMTEK lidah buaya. Gua apa Pak lidah buaya, gua ngeregeti gitu.
2: Terus?
3: Nah tidak ada yang mau. Nah kemudian justru warga itu menunjuk saya, itu Bu Tati itu yang punya lahan gitu.
2: Oh terus, gitu, terus akhirnya ikut.
3: Ya terus sudah ikhlas semua, saya yang berangkat, ikhlas gitu, ya udah saya berangkat. Nah kalau dulu waktu BIMTEK kan pasti ada uang transport mbak. Nah uang transport itu saya belikan semuanya itu, bibit sama pelepahnya.
2: Gitu.
3: Nah kemudian pelepah itu saya buat
2: dibuat ya, praktek.
3: Buat praktek ya cuma untuk ngaji ya, aku buat Dawet lidah buaya. Besok ada acara arisan saya buat Natal Vera.
2: Terus dipraktekkan begitu
3: dipraktekkan,
2: satu persatu. Ternyata
3: persatu,
2: luar biasa sekali ini dengan praktek-praktek begitu. Akhirnya bisa menghasilkan sendiri begitu ya Ibu ya.
3: Alhamdulillah ini juga nanam sekarang,
2: gitu, sekarang
3: di rumah
2: sendiri gitu ya.
3: Nanam sendiri bisa dipakai untuk
2: jualan ini begitu.
3: Jadi bahan bakunya enggak beli, jadi sudah.
2: Baik, luar biasa ini bahan bakunya tidak beli dan ini menjadi jeli sebagai pelaku UMKM untuk menangkap peluang begitu ya. Matur nuwun Bu Tati sharingnya,
3: ya,
2: terima kasih.
3: Ya, sama-sama Mbak Titi ya.
2: Sutresno Budoyo, demikianlah siaran Teras UMKM, tentunya bisa menginspirasi Anda. Mungkin di sekeliling Anda punya potensi-potensi lokal yang ada, bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan perekonomian keluarga. Matur nuwun, saya Titi Renggani pamit undur diri, semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo.
0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

Tahukah Anda apa itu ketahanan pangan lokal? Ketahanan pangan lokal adalah kondisi di mana suatu daerah mampu menyediakan pangan yang cukup, berkualitas, aman, dan terjangkau bagi seluruh penduduknya dengan memanfaatkan sumber daya pangan yang ada di daerah tersebut serta mengelola pangan dari luar daerah jika diperlukan. Ini mencakup ketersediaan, aksesibilitas, stabilitas, dan pemanfaatan pangan yang optimal untuk mendukung kehidupan sehat dan produktif masyarakat di daerah tersebut.

Sutrisno Budoyo Pro 4 RRI Ngeluri Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja. Selamat siang Sutrisno Budoyo, masih mendengarkan RRI Program 4 Yogyakarta. Sutrisno Budoyo, dapat kami informasikan bahwa Wedal Kumandang Azan Zuhur akan berkumandang pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pada hari ini, hari Sabtu, cuaca cerah. Dan Sutrisno Budoyo, muslimin muslimat, tidak lama lagi akan kami kumandangkan azan zuhur untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya yang berkumandang tepat pukul 11.45 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum.
1: Telah kami kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Untuk itu kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur.

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi,

hatinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai.

0: Pak. Dompetnya jatuh, Pak. Duh. Bapak ini tidak tahu kalau dompetnya jatuh. Sudah masuk bis. Bisnya jalan. Ini pasti akan dicari. Wah. Duitnya banyak juga. Aku juga butuh duit.
1: Janganlah kamu ambil kalau bukan milikmu.
0: Tidak, ini ada identitasnya, alamatnya. Akan aku cari dan aku berikan kepada yang punya dompet ini. Harus ini.
1: Tanamkan kejujuran pada diri kita. Berperilaku jujur memang sulit. Namun bukan berarti tidak mungkin dilakukan.

0: Putuyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutrisno Putuyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutrisno Putuyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Program 4 RRI Ngayu Jakarta.

Sutrisno Budoyo Pro 4 RRI Ngeluri Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budoyo wonten ing wedal menika sesarengan kalian kulo Beti. Sumangga kita pidhangetaken sesarengan dagelan Mataram kanthi ira-irahan pitik ndase telu jadi. Sugeng midhangetaken.

ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ingkang wekdal menika sampun sumadiya ngaturaken.

Kiaran Dagelan Mataram kanti lampahan pitik ndase telu. Seratanipun sederek Sugiman Dwi Nursito, Pranoto Kending dining sederek Murjono, rinenggo swantening waranggono Nyi Mugini. Sedaya wautipun sesepui dining sederek Dr. Anda Roro Kentrisah MM. Wontene poro paraga ingkang kepareng ayahi, sederek Bambang Sutajab, sederek Umining Prianti, sederek Sugiman Dwi Nursito, sederek Dr. Andi Sukamto, lan sederek Sri Lestari. Poro miyarsa lumampahing kiaran menika kanthi pengarah acara sederek Umining Prianti, pengarah teknik sederek Sugeng, produser sederek Dr. Anda Roro Kentrisah MM. Saksuwing gending pambuka menika, keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhange.

0: nasib urip bebrayan wis mulai bisik mulai biyen. Wong wedok ana wong lanang teko ora disiapke ngombe kopi apa teh anane cuman ngresula ya ngene ngalor ngidul golek gawean ora entuk-entuk. Wong arak nemoni karo kenalan ya ora duwe kenalan. Arak melo kanca ngrawit ya ora iso, ora tau latihan. Anane nang omah cuman dioreng-oreng wong wedok sing njaluk duit, njaluk iki. Ane tak pikir-pikir kok wong wedok kok nggotane nanggo arisan. Mbok ngewangi. Donga piye weng wong lanangku ndang cepet entuk nyambut gawe. Di barang-barang yo kabeh dong larah kabeh wong lanang kabeh sing ngurusi. Duh, piye mbah nasibe putumu mbah, mbah. Kok dhisik yo ora ninggali warisan nang putune. Duh. Endi wong wedok? Bune. Bune. Iki kompore ramur apa bune? Ora ana wedang. Ramurup. Wis kok ayu wingi tak golekno. Apa sik teles po yo? Bune.
1: Uang ki nek bingung ngomong piye-piye kleru.
0: Kleru piye?
1: Lah wong kompor kok nganggo kayu ki gak ya kepiye?
0: Lho kompor jaman dhisik kompor jaman dhisik kan teko boto to bune.
1: Kuwi carane nggonku luweng.
0: Tungku.
1: Tungku. Tungku apa?
0: Tungku duit bune, gawe nyenengno kowe ku mau. Nanti ae, ora ono kopi ora ono teh piye iki?
1: Kopi karo teh kuwi Thomas Bambang.
0: Iya.
1: Kuwi ora iso teko dhewe.
0: Anjur.
1: Lah ya kudune rak ya kudu diparani nganggo dhuwit.
0: Lah dhuwite saka ngendi?
1: Isa-isane takon, kula tak omong ya.
0: Iya, piye?
1: Kula iki mbiyen dadi bojo sampeyan. Di bojo Bagus. Wah, tiku kuwi bungae senenge banggane ra kira-kira.
0: Ha tenan, lah saiki?
1: Neng bareng pendak dina ra iso ngliwet alah, Baguse ilang.
0: Ala wong wedok kurang akal mbok yo jilin nang tangga ngomong kok nek bojoku wis entuk gawean disaur.
1: Alah, bejane ngawakku ndek bojo kok pintere ra jamah, pintere kok meng nek akan golek utang.
0: Iya,
1: sengit aku.
0: Lho, aja nesu bune mbok sing sabar.
1: Wong kok dadi kula ki kecelik bojone burik tak kandhani.
0: Gak bisa ngono.
1: Sampean ki nyolong kethek.
0: Nyolong kethek? Kethek sapa? Iku mau nyolong petrek, duduk kethek, petrek.
1: Oh, nek kecelik niku nyolong?
0: Nyolong petrek.
1: Oh, ha nggih niku sing tak karepke.
0: Kondisiku aku pada waktu kenal karo kono iku gedhe dhuwur, pakaiane apik, ambune wangi ku dikira anake wong sugih.
1: Lah kula ki nek seliringan ki blereng lho Mas Bambang. Ketok le cemlorot.
0: Lah iya.
1: Berbinar-binar, berbunga-bunga. Kula nek bengi arep turu niku teng mripat kelilap. Cat ketok cat ora. Sampeyan niku
0: mikirno aku.
1: Lho lha nggih. Wajah panjenengan kuwi lho. Selalu membayang di pelupuk mataku. Melumpuk nih kalau gak ada.
0: Podo kok dik. Pada waktu aku teko merono nang omahe kono yo tak delok tak injeng. Ana ora tak delok isik umbah-umbah. Ketok isik durung adus kaya ngono. Nek wis adus ketok apa ngono.
1: Sengit aku. Yo ngeleng-eleng jaman biyen aku ben rasi danesu.
0: Yo rabune ngene lho bune. Aku sajane wis mrono golek gawean. Ming yo cuman gawean tok ora entuk dhuwit. Lah cuma diapusi tok. Pak, mbok tolong iku di rempeli. kayuku. Ya aku cuman dijanjeni sesuk, tapi ya karang aku ya cuman ya isone kaya ngene, terus aku kudu piye coba Bu?
1: Haleng kula iki nek ngrasake sampean ki ya judeg kok. Wong
0: piye judeg piye?
1: Rumangsaku sampean ki mbiyen ki ya wong sregep, pinter nyambut gawe. Jebul bareng kula urip ro sampean sebah. Upama iso tak ijolke ngono tak ijolke.
0: Dijolke nanti? Ijolke apa?
1: Wedhus prucul.
0: Ala kowe terus kok wong lanang ati dijolno wedhus kepiye?
1: Lho karwane nek wedhus niku aku watan sregeple golek ramban apa tak colke nang nggon suketan ngono karang sasi ngono kuwi bayaran tak tuntun nang nggon pasar kewan wedhus niku kula wis mesak dhuwit
0: iso tak dijegal terus dibelek gawe sate gegule terus bojone ati belek.
1: Hambangane kula niku nyak ora tak sawang wong bojo disawang marake murus ya sampean.
0: Terus golek pasangan maneh nek bojone ora ana. Ah terus piye?
1: Sampean kira sah ngono kuwi.
0: Ah terus njur piye?
1: Sampean ngono kuwi.
0: Ngono
1: kuwi karepe lak sujanan to.
0: Ya, ora ngono.
1: Rumangsane aku njur arep seneng wong lanang liya. Sujana ki ya kena Mas. Ning kudu sembodo.
0: Ora
1: meng sujana thok, ora ngekake apa-apa.
0: Sik ngene bune, terus jalan keluar piye? Jalan keluar piye? Aku kudu piye?
1: Wis, nek ngene iki jalan buntu.
0: Jalan buntu.
1: Sudah tidak aja ada jalan lagi.
0: Ya mesti ini ana bune. Apa duwe kenalan apa mungkin iso di ya cedheki lah bune.
1: Nek ngaten iki kula kepengen golek jalan lain, jalan kemana-mana. Jalan kemana.
0: Apa ngene ya bareng-bareng golek gawean, golek duit piye? Apa aku golekno duit? Golekno duit mengko tak ge gawe ya dalan golek gawean lho bune.
1: Mas Bambang.
0: Iya,
1: tak ngomong nggih.
0: Nggih, nggih.
1: Apa anane?
0: Iya.
1: Ning sajake sampean ki pancen angsare angsar sial. Nek kok sing kandha lek karto, wetan mah nganti krungu lho lek awake dhewe
0: dhomong ngomong. Ya aku sial ki ya.
1: Angsa. Oh, jenenge mon wis beng-beng.
0: Ah mungkin ibune ku ya mungkin cerita-cerita nang tangga pokok tangga-tangga sampai ngerti.
1: Tak rampungke lek ku cerita.
0: Iya, piye.
1: Kula leso ngandake sampean angsare sial kuwi to, Mas.
0: Nggih.
1: Lah piye to? Melaku bareng rekane kula ya wah bangga bareng ro bojone mongko bojone ya bagus.
0: Ha tenan.
1: Ana wong arep petukan we mingkar pindah dalan niku rak ya jenenge mergo kepethuk sampean.
0: Ana joglangan niku mau ana gluwangan niku ngindari jogangan niku wedi tiba.
1: Ora ana juga. Nek wong pinter niku ngerti kepethuk wong sing angsare sial kok sampean iki ngerti kok Mas. Tadi bisa duwe aji penerawangan tadi kok petok sampean ngono malih engko ndak katut siale ngono
0: niku. Apa ndelok prengku ya? Terus kok iso ngerti apa mlakuku ya memang kaya wong malas iku ya bener ya. Sajane.
1: Kuwi niku jan pokoke ora kepeneran di bojo sampean. Wis dirembuka ya sira ono entek mubeng munyer ya meng anane kula ki meng mangkel gelo aku nesu ora nesu ya padha wae tak rewangi nesu ya ora dikeki dhuwit.
0: Ah terus aku kudu piye?
1: Kula ki sen lho. Sing jenengane urip sak ro sampean wis meh pirang taun?
0: Masih 7 taun kok.
1: 7 taun niku undak-undakane niku meng saben dina ana dayoh moro gitu. Dayoh moro ini nek njur rembugan sing apik-apik ra apa-apa.
0: Nah terus?
1: Nah, mesti nagih utang e.
0: Lah sing utang sapa?
1: Lha kok takon wong cetha tulisane nggon girik nika saudara Bambang pinjam uang. Terus sinten? Sing utang sinten niku?
0: Aku ora krasa iki.
1: Ora krasa napa?
0: Aku nek utange lali kok.
1: Niku pancen
0: yo nyaure yo, yo lali.
1: Sing jenengane wong de karakter apik nggo sampean niku. Nek utang lali-lali, aja nganti nyaur ngene ta. Kula ki nganti isin, kalih yukarya wetan omahku ya isin.
0: Piye?
1: Niki kula. Niki dhuwit nggih. Dhuwit 3 juta.
0: Nggih.
1: Mripate ijo nek ora dhuwit.
0: Kene tak sile, Bu.
1: Mah. Rung rampung le rembugan kok.
0: Ndang cepet pupung sik anu lho.
1: Njaluk pegat opo piye?
0: Ora, karepku tak gawe gawa ge sangu, mbok menawa engko ana kanca sing iso.
1: Mengko dhisik kula tak omong.
0: Ya ya piye?
1: Kula saking kuping kula brebek lek ngrasake isin nek sampean mono pancen ora duwe sen, biyen gaweane sajake dijangankke bung karo mbok sampean. Dadi raine rai gedhek.
0: Jadi kotak-kotak kaya gedhek ngono ya.
1: Mangkel kula. Niki kula wingi nyilih gen nika sing jenengane Bumugini. Nyilih duit.
0: Lho janjine perang balena perang kurang janjine.
1: Lho nek mriko niku malah karuan lembelek kesuwe ning anak-ane terus ngoten ra.
0: Kok anggo manak apa lanang wedok duite?
1: Lho langen niku ra sing jenengane duit wedok niku ngoten niku. Duit wedok niku saya suwe le dolan nggih to. Niku anake akeh. Ngoten.
0: Ya enak ya.
1: Kok enak pri?
0: Lah ngutangi terus orang terus dadi akeh.
1: Niki ngati-ati manggawa. Sampeyan wingi le nyilih nggon sapa?
0: Iya iya iya.
1: Disaur. Terus sesuk sampeyan iki golek gawean ning golek tenan. Jur yo entuk tenan, jur nyambut gawe tenan. Bali nggawa duit
0: ya kene tak goni Bu ya.
1: Tenan ndek bojo
0: sampeyan. Tak goni ya. Ya wis, ya.
1: Ngati-ati.
0: Sabar, Bu ya. Tak goni ya.

0: Mas Bambang kan aku kira dadi njur ketap
1: ketonan mesake ngono.
0: Heeh.
1: Ben rasak.
0: Ya tegel-tegele ngono lho.
1: Ben rasake.
0: Aku ki nganti arep menehke banyu sing tak wenehke kaya mesake banget ora tegel.
1: Nah, aku ki ben rasake. Wong ora ana sing jenenge wong kepenak kok meng kamu mule tekan mau padu.
0: Wis tetep. Iya ta? Lah ya aku ra iso gambarke to aku ki dadi wong wedok. Gek de 3 juta kok njur mung
1: nampa. Ayo mulane lho tembunge utek. Kuwi iso mikir.
0: Ayo,
1: kayak tabrakan wis ngora gagar otak kok kae.
0: Ning kaengko gek njur kaya ngopo bojone ling
1: ngono. Ya mula aku kuwi mung ora iso mikir kaya ngono kuwi.
0: Ayo dek iki karepe iki ya mung kepengin
1: sugih. Wong ora mungkin tok wong ujug-ujug kok wong sugih.
0: Aja wong keset ngono kae ya.
1: Paitan tenang wong aku ki bener kok ya ta
2: bener
1: nah, aku ki kleru ngono kuwi
2: permisi
1: aku wedi wong aku
0: ki sabar sabar Mas Bambang sabar
1: apa kok
2: bener-bener piye
3: mburiku kene ta motong-motong
1: ora omong kok
0: dadak
1: ya ora ora ora kok le omong dadak kanggo mecicil ki
2: api tendase terus ndase mecicil lu piye
3: niku ora mecicil Pak De
1: jinise motor nambo
3: pancen ngoten niku
1: ngopo
2: 3 juta kok cuman gawe tuku pite aku tuh jadi telu ikut bikin doktas netes po
0: aku ini kok ya orang
1: orang lah kok ya gugu kok ya harap
2: kono meyakinkan banget ngomongin kok
1: ngorong orang kok ya gampang temen
2: kowe
1: gampang kena kuda ki ya kaya ngono kuwi ya ta wong ana mung pitik dase telu kok jan inclik de 3 juta
2: tolong dek
1: apa kowe kejak keamanan ki apen
2: yo kancaku
3: keamanan pripun
1: eh lepas dicopot men aku men kado ketok aku mlebu omah ngawaton helme ora dicopot apa apa
2: rambutnya turun rukul
3: bang
1: wis
3: nyedak aku tak gajul kene ku mang
2: piye to
3: melawan cuane padhe kanto mah mirang-mirangke
2: rongga mau jare kok yo sepurane
0: dek ora Mas Bambang nek dik Sugiman ki titikane wong
1: kok njur ngapusi-ngapusi apa
2: yo dek
0: tolong dek kok ora dapusi
3: kuwi saking bodhone
1: saking bodhone
2: bodho piye
1: piye
3: to ngendika pripun
1: Pak De aku omong piye
2: duwe
1: pitik
2: das telu
1: lah das telu ra
2: itu das telu mau pitik telu sing pitik
1: lah bener ta
0: ning dasar aja telu
2: ana pitik ya tapi kan cekeren mau ya sudah masuk ya
0: sekarang rembok ceker sing dirembok ki ra ndas
2: ya pada umume ku kan aku delok-delok ku ya pitik siji
1: das telu lah wong kowe gampang percaya
2: nang gegerono nang arep ono nang mburi ono ah tak buka kok
0: sesok meneh ki nek omong ki digatekke ora njur apa-apa ki mung gugu omongan ki bener apa ora ngakal apa ora
3: Pakde Kamto ki wong pinter wong
1: sugih kok njur
2: ya pinter ngapusi
0: ora ngapusi aku ki
3: wong kok ora kapusan kok mas ngapusi
0: wong pengen tuku diwenehi barange
3: ndase pitike piro
1: ndase rak telu
2: ya telu
3: ayo wes
1: kok pitike rak telu kok
2: ya ana pitik ya telu.
1: Lah mula kowe bener ta
3: kok. Ora ana pitik telu kok ndase siji nang rombongan kok. Wis kok njengokne nak rampungane.
1: Iya,
3: kok ora nangis wae lek kok aja menen nangis.
2: Bojoku ana suwae.
1: Ayo ora apa-apa.
0: Ora ya wong ora wegan, ora kesel.
3: Jenenge wong bodhon iki kaya wong
1: lah.
3: Wis jenenge ora wong pinter.
1: Mulane kuwi kok.
0: Lah
1: aku ora ngapusi.
3: Pitike ndase pun telu niku. Dituku
1: 3 juta. 3 juta wis.
3: Nek sampean nggode 3 juta ngoten niku dijaluk bojo sampean oleh.
1: Aku?
3: Nggih.
1: Wong aku entuk.
3: Ora ngono.
1: Entok nak aku.
3: Dinek sampean pun dicawasi duit kali Mas Bambang 3 juta.
1: 3 juta.
3: Dijaluk bojone oleh.
1: Entok.
3: Oh anggih pun. Mas Bambang.
1: Nggih.
3: Duitmu 3 juta ikhlas seno.
1: Nggo
3: mulih Mbak Sri.
1: Loh.
0: Iya tadi Mas.
1: Kok piye? Kok.
3: Lho sampean mangko dikapripun? Kula lak takon to. Nek sampean pun dibayar kali Mas Bambang 3 juta. Heeh. Ngasto duit 3 juta. Dijaluk bojo sampean nang sa.
1: Entok.
3: Nek entok nggih pun yo
0: sampean.
1: Aku kok bojo barang ketot ki piye?
0: Piye ta ki?
3: Lah kula matur pripun?
0: Kok njur aku dirgan 3 juta iki kok. Nek
3: duit 3 juta niku mampu dicas njenengan to.
1: Wis.
3: Sampeyan ngasto duit 3 juta.
1: 3 juta.
3: Dijaluk bojo sampean nang sa.
1: Entuk.
3: Nah nggih enggo.
0: Nek kok terus
1: Kok bojoku bal digawa?
3: Lah kene tunggale pitik ndas telu niku mau.
1: Lah kok mung bojoku bal digawa
3: ngarunyon-lunyon ilat sampean niku.
1: Aku ki ora ngapusi man.
3: Lah nggih kula niku ya ora ngapusi.
1: Wong jenenge arep sugih, arep kepenak kuwi kudu nyambut gawe. Bambang kudune iso mikir kaya ngono kuwi. Ora ana wong kuwi jenenge gampang percaya. Wah. Iya toh? Ora ana wong mergo ndas telu ku njur dadi sugih, ora nyambut gawe.
2: Ngelak
1: nek wis ngono ngakali
0: wong bodho. Lho,
1: iya toh? Sing sing piye-piye ya toh?
3: Ngeten mawon. Kulo
0: janjane ya mesak kali. Kalian nyambut gawe.
1: Lah kudune nyambut gawe.
3: Kulo niku janjane ya mesake kali Mas Bambang niku wong pripun mawon ya sedulur toh Pak De.
1: Lah iya.
3: Nggih, nek wonten renane Pak De nggih niku artane mbok diwangsulke mesake toh.
2: Dek,
1: telung juta.
2: Dek juta.
1: Wala. Nek nggon dhuwit mengko sikek nek nggon dhuwit.
3: Nek mengko sikek pripun?
1: Telung juta.
3: Lah nggih telung juta niku nek niku dhuwit sing ora.
1: Ah pitikku.
2: Nyok nyok pitik.
3: Duncake lho.
0: Aduh, nek sampeyan mati.
2: Pegel aku mau.
3: Nggih nek
2: mboten karo bojoku.
3: Mboten diparingke dhuwit nggih niku wau. Dijal bojo sampean nang sah.
1: Wah, anggon bojo to. Iki iki pitik 1000 to.
2: 1000 to iki lho.
1: Oh ya, nek pitik 1000 to, nggih. 3 juta bali rapopo. Ning ya kuwi mbang aja gampang percaya.
2: Nggih, nggih.
1: Nek arep kepenak uripe iki ya nyambut gawe.
2: Tur nuwun, Dik.
1: Ngono.
3: Tujuan njenengan niku ngelingke.
1: Iki ngelingke kowe.
2: Matur nuwun, Dik ya.
1: Nyambut gawe sing tenanan.
2: Nggih, nggih.
3: Oh, nyambut gawe.
1: Ora meneng omah.
2: Iya, iya. Iya,
3: iya. Dadi padha kantole sukses ki mergo ya le usaha tenanan.
1: Ah,
3: ora mengandake perkara pitik.

Kitab Semanten Sutresno Budoyo atur giaran dagelan Mataram ingkang katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta kanthi lampahan pitik ndase telu. Mugi-mugi giaran menika wau saged nambah syukur naning penggalih panjenengan sawetawis. Keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisan mugi tansah rahayu ingkang pinanggih.

0: Tahukah Anda apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gangguan tumbuh kembang anak akibat kekurangan gizi kronis. Kekurangan gizi tidak saat itu, tetapi sudah terjadi pada masa lalu. Kapan kekurangan gizi tersebut? Terjadi pada 10 hari pertama kehidupan, meliputi masa kehamilan ditambah usia 2 tahun sejak dilahirkan. Akibatnya anak terlalu pendek untuk usianya. Kemudian terganggu perkembangan kognitif dan kecerdasan, serta terganggu metabolisme tubuh untuk menyerap zat gizi. Dan ketika dewasa, beresiko terkena penyakit degeneratif atau penyakit tidak menular.
1: Biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
2: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
1: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
2: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
1: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
2: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
0: Info-info seputar Pesta Bola Dunia 2026.
3: Maskot Piala Dunia 2026 resmi dirilis. Maple, Zayu, dan Clutch siap meriahkan turnamen.
4: Yang pertama, Maple dari Kanada. Terinspirasi dari

0: ikon nasional dari Amerika Serikat.
1: Sosoknya mencerminkan rasa ingin tahu tanpa batas, semangat juang tinggi, dan keberanian baik di dalam maupun luar lapangan.

0: Waktunya kentongan. Ketika terjadi tsunami, air setinggi apakah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berdiri? A. Lutut. B. Paha. C. Dada. Jawabannya adalah A. Lutut. Selutut orang dewasa, karena tsunami bukan hanya sekedar air, tapi gelombang yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Program 4 RRI Ngayu.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sutarso Budoyo, dosen program pendidikan dokter spesialis kedokteran keluarga layanan primer Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Siti Rizky Fauzia, mengingatkan para orang tua untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko heat stroke pada anak di tengah cuaca panas ekstrim. Lebih lanjut, ia menjelaskan anak-anak memiliki resiko lebih tinggi mengalami heat stroke dibandingkan orang dewasa karena sistem pengaturan suhu tubuh mereka belum berkembang secara sempurna. Akibatnya tubuh anak lebih cepat menyerap panas dari lingkungan sekitar sehingga resiko gangguan akibat suhu tinggi menjadi lebih besar. Orang tua dihimbau memastikan anak tetap terhidrasi dengan baik serta membatasi aktivitas luar ruangan saat cuaca sedang sangat panas. Beralih ke informasi lainnya, Pemkab Bantul akan melanjutkan pembangunan kawasan agrowisata Bukit Dermo di Kelurahan Selopamioro, Kapanewon, Imogiri tahun depan. Kawasan ini diproyeksi menjadi destinasi wisata baru di Kabupaten Bantul. Sebelumnya, proyek pembangunan Bukit Dermo sempat terkendala karena pihak rekanan tidak menyelesaikan pekerjaan hingga akhir tahun 2024. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Bantul, Istiani, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Bantul untuk melanjutkan pembangunan tersebut. Guna mendukung kelanjutan proyek, pemerintah Kabupaten Bantul mengalokasikan anggaran sebesar 3,1 miliar rupiah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Bantul. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Sutrisno Budoyo Pro 4 RRI Ngaluri Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja. Selamat siang Sutrisno Budoyo bersama saya Betty Damayani dalam siaran Suara Budaya Nusantara. Tema untuk siang hari ini adalah Budaya Lokal Yogyakarta. Sutrisno Budoyo bisa mendengarkan dari streaming ataupun aplikasi RRI Digital rri.go.id. Sutrisno Budoyo pada siang hari ini, pada hari Sabtu 27 Juni 2026, untuk tema Budaya Lokal Yogyakarta adalah berbagi cerita tentang apa saja makanan khas Kulon Progo. Sutrisno Budoyo bisa kirim cerita ataupun kirim pesan di nomor WhatsApp 0895 014 410 66 atau telepon di 540333. Baik Sutrisno Budoyo, sumonggo kalau mau berbagi cerita tentang apa saja makanan khas dari Kulon Progo. Berikut ini ada lagu Cublak Cublak Suang Sugeng Midangetaken.

0: Pak, ini Pak kopinya. Ayo segera diminum, mumpung masih hangat lho Pak.
1: Terima kasih Bu. Wah, memang enak kopinya.
2: Pinter Ibu. Tapi pagi ini kok istriku makin cantik aja nih.
0: Rayuan gombal Bapak ini.
2: Bener Bu, ada yang beda.
0: Ah, tenane Pak. Orangnya yang memang cantik atau karena batik yang Ibu pakai?
1: Dua-duanya dong Bu.
0: Kita tuh harus bangga loh pakai batik Pak. Lawong batik itu sudah diakui PBB sebagai warisan dunia. Nah, batik sekarang itu tidak hanya untuk busana saja Pak, tapi bisa diaplikasikan ke produk sandal, tas laptop, dompet. Pokoknya masih banyak lagi Pak.
1: Yang jelas, memang istriku sudah cantik, apalagi pakai batik, makin cantik.
0: Bapak ini loh, bisa saja.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
4: Ojo seneng ngewahi jeneng warisane Bapak Biung.
3: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak, janganlah diubah, karena warisan dari orang

0: Sutrisno Budoyo Pro 4 RRI ngeluri budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Selamat siang Sutrisno Budoyo. Pada hari ini tema yang akan kita bahas adalah apa saja makanan khas Kulon Progo. Makanan khas adalah hidangan atau kuliner yang menjadi identitas suatu daerah atau wilayah. Ya, pada siang ini kita akan mengenal warisan makanan khas di Kabupaten Kulon Progo. Makanan yang diwariskan ini secara turun-temurun dan mencerminkan budaya. Makanan khas dari Kulon Progo didominasi oleh olahan singkong. Salah satunya juga ada geblek juga. Dan ini sudah ada yang mengirimkan pesan dari WhatsApp ya, dari Bapak Tupar. Pak Tupar ya. Pak Tupar mengirimkan voice ya.
1: Sugeng siang Mbak Betty. Niki saking Kulon Progo nderek jawab nggih nek panganan sing khas Kulon Progo nggih antara lain enten growol.
0: Growol
1: nggih. Enten geblek. Enten cemplon. Nah niku dari ketela semua Mbak Betty. Enten meleh sing jenenge pinggel. Pinggel itu masih dari ketela diparut kemudian dibumbu gurih seperti bakwan itu, terus dibulat-bulat kayak bakso ya, terus digoreng, nanti habis digoreng terus disunduk kayak sate itu loh Mbak Betty. Itu kalau di sini serenteng Rp1.000. Ngoten mawon nggih Mbak Betty, matur nuwun.
0: Nggih, terima kasih banyak Pak Tupar sudah mengirimkan voice ya. Ya, di Kulon Progo ada geblek ya, ada growol, ada juga cemplon. Geblek ini merupakan makanan khas dari Kulon Progo karena berbentuk angka 8, terbuat dari adonan tepung tapioka, kemudian ada bumbu bawang putih juga. Teksturnya dari geblek kenyal dan ini paling nikmat disantap hangat nggih. Bentuknya juga melingkar dan diolahnya itu dengan cara digoreng hingga matang keemasan. Kemudian ini sangat cocok dinikmati ketika kita berbelanja di pasar ataupun warung-warung tradisional di Kulon Progo biasanya banyak ditemukan. Kemudian untuk growol ya, growol. Growol adalah makanan pokok pengganti nasi yang juga berbahan singkong yang difermentasi. Kemudian olahan ini olahan singkong yang sebelumnya singkong ini direndam selama 3 hari, kemudian mengalami proses fermentasi secara alami. Setelah itu singkong dikukus dan dihaluskan. Kemudian singkong lalu dicampurkan dengan parutan kelapa dan siap untuk disantap. Karena hasil fermentasi ini ada sedikit rasa asam dan juga aroma khas dari fermentasi dari singkong. Ya, growol. Terima kasih Pak Tupar. Kemudian ada juga yang disebut sebagai tempe benguk ya. Di Kulon Progo juga ditemukan kuliner olahan tempe dari kacang koro atau benguk. Biasanya dimasak dengan cara dibacem, kemudian ada kuah santan gurih. Ya, Sutrisno Budoyo bisa mengirimkan pesan dan berbagi cerita tentang apa saja makanan khas dari Kulon Progo. Berikut ini ada lagu yang akan kami putarkan dengan judul Dondong Opo Salak Sugeng Midangetaken.

0: Berasal dari Jawa Tengah, lagu Gundul-Gundul Pacul diciptakan oleh Sunan Kalijaga di tahun 1400-an. Gundul Pacul berasal dari kata gundul dan pacul. Gundul berarti kepala pelontos. Kepala sendiri adalah lambang kehormatan dan rambut adalah lambang keindahan kepala. Sehingga, gundul memiliki arti kehormatan tanpa adanya mahkota. Sedangkan pacul memiliki arti cangkul. Gundul pacul maksudnya adalah bahwa seorang pemimpin sesungguhnya bukan orang yang diberi mahkota, tetapi dia adalah pembawa pacul untuk mencangkul yang mengupayakan kesejahteraan bagi rakyatnya.
1: Lagu daerah di Nusantara.
2: Filosofi aksara Jawa. Hono coroko inggih menika ho utawi alif utawi o ateging kalbu. No maknane poro nabi. Co cahya nur malaikat. Ro para rasul sayekti. Ko kitab suci agama.
3: Sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.

Ya, Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngeluluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya. Ada juga makanan khas Kulon Progo berikutnya adalah growol ya. Growol ini sangat cocok disajikan jika bersama sayur lodeh, ikan asin, dan juga sambal. Bagi Sutresno Budaya yang sedang destinasi wisata ke Kulon Progo bisa mencoba sajian makanan dari growol, kemudian ada juga geblek, kemudian ada tempe bengu, ada juga sego wiwit ya. Ya, sego wiwit, nasi tradisional khas area persawahan yang disajikan dengan urap, ikan asin, dan juga telur dan lauk pauk sederhana. Sego wiwit ini merupakan sebagai ungkapan rasa syukur yang disajikan dalam upacara adat wiwitan. Selain itu juga ada juga makanan khas Kulon Progo lainnya adalah mangut wader ya. Sutresno Budoyo bisa mencicipi, bisa menikmati kuliner olahan ikan wader sungai khas Kalibawang. Biasanya ditemukan di daerah sana dan ada kuah santan pedas ya. Mangut wader ini sangat cocok untuk menu makan siang. Selain itu juga ada sego abang lombok ijo. Sego abang atau nasi yang terbuat dari beras merah ya, salah satu sajian umum yang ditemukan di Kulon Progo. Sego abang ini merupakan nasi merah disajikan bersama sayur lodeh, cabai hijau, lombok ijo. Wah, enak sekali nih. Selain lezat, nasi merah juga memiliki kandungan karbohidrat dan tinggi serat. Ini lebih sehat ya, nasi merah. Selain itu juga ada sego abang lombok ijo. Ini sangat cocok dinikmati saat makan siang. Perpaduan nasi merah dengan sayur lodeh cabai hijau ini sungguh makanan yang sederhana dan juga lezat. Ini wajib Sutresno Budoyo coba, ataupun Sutresno Budoyo bisa mencoba membuat olahan dari sego abang lombok ijo ini di rumah sebagai menu makan siang oleh ibu-ibu rumah tangga, bisa menyiapkan kuliner tersebut. Selain itu juga ada tape ketan Kalibawang. Ya, tape ketan merupakan jajanan khas Kulon Progo. Ini cukup terkenal juga di daerah Kalibawang. Ini tape ketan biasanya ditemukan di sepanjang jalan. Biasanya ada penjual yang akan menjajakan tape ketan Kalibawang. Ini menggunakan ketan hitam yang dibungkus dengan daun pisang. Ini bisa dijadikan oleh-oleh juga buat Sutresno Budoyo atau masyarakat yang sedang destinasi wisata di musim liburan, musimnya anak-anak untuk mengunjungi objek-objek wisata. Berikut ini ada lagu yang akan kami siapkan, adalah Jagat Anyar Kang Dumadi, Sugeng Midangetaken.

0: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa. Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu. Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.
1: Warna pakaian prajurit Keraton Yogyakarta. Warna hitam digunakan secara dominan pada baju, celana, dan topi prajurit Bugis, prajurit Prawirotomo, baju sebagian prajurit Nyutro Ireng, dan topi mancungan dari prajurit Daeng. Warna hitam adalah warna tanah. Dalam masyarakat Jawa, warna ini bisa diartikan sebagai keabadian dan kekuatan.

0: Kamijara di mana?
1: Di mana?
0: Kamijara di mana?
1: Sebelah sana sudah.
0: Harus
1: siap?
0: Lebih semangat dong, harus lebih semangat. Yang di sebelah sana Mbak Wina?
1: Yes.
0: Kamijara
1: sudah siap ya?
0: Dimana?
1: Di mana? Wow.
0: Boleh kita sesarengan bersama-sama semuanya, ye?
1: Boleh ya.
0: Kamijara Kulon Progo ya.
1: Yuk, bareng-bareng ya.
0: 3, 2, 1.

0: Good morning, grandfather. How are you?
1: Oh, kowe iki amang apa tanduk? Mbok nganggo basa Jawa wae.
0: Ah, kuno mbah. Hari gini kok ngomongnya pakai bahasa Jawa.
1: Duk. Basa Jawa kuwi bagian saka kabudayan Jawa sing ati luhung tak kandhani. Wajib dileluri, dilestarikan. Nek ora awake dhewe sapa meneh ora? Sing arep ngleluri, ngerti?
2: Bahasa, bagian dari identitas bangsa. Kita memiliki bahasa Jawa yang syarat dengan nilai-nilai keluhuran. Gunakan dan banggalah dengan bahasa yang kita miliki. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutrisno Budaya Prompat RRI ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budaya, makanan khas Kulon Progo yaitu cemplon ya. Cemplon ini merupakan jajanan pasar tradisional yang mudah ditemukan di Kulon Progo yang terbuat dari adonan singkong parut dan kelapa parut dengan isian gula merah di dalamnya. Ini wajib untuk dikonsumsi oleh masyarakat yaitu cemplon ya. Berikutnya adalah dawet sambal. Dawet sambal ini juga merupakan makanan khas Kulon Progo. Ini terbilang unik karena disajikan dengan tauge, tahu, dan diberi bumbu kacang pedas serta sedikit gula jawa. Ini merupakan kuliner yang memiliki rasa yang unik, yaitu dawet sambal. Berikutnya adalah kopi menoreh. Ya, Sutrisno Budoyo bisa kuliner, olahan kuliner yaitu kopi. Ya, beberapa warung kopi di Kulon Progo ini menyajikan kopi, terutama kopi menoreh ini berasal dari dataran tinggi pegunungan menoreh yang membentang luas di Kulon Progo. Ya, Sutrisno Budoyo, terima kasih sudah mendengarkan Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta pada siang ini. Dan kami ucapkan selamat datang kepada masyarakat yang sedang berkunjung ke kota Yogyakarta. Kemudian hati-hati di perjalanan, ikuti rambu-rambu lalu lintas di Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Kemudian untuk bis pariwisata, selamat datang dan selamat menikmati kota-kota di Yogyakarta. Kota-kota Yogyakarta ini merupakan kota yang berbudaya. Kemudian untuk Sutrisno Budoyo yang sedang bekerja, tetap menjalankan kegiatan di pasar ataupun di pom bensin, di rumah ataupun di rumah sakit ataupun di terminal, selamat menjalankan kegiatan dan tetap semangat, semoga lancar semuanya. Baik Sutrisno Budoyo, saya cukupkan siaran budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta pada siang ini. Berikut ini sudah kami siapkan lagu berjudul Jogja Istimewa dan Koyo Jogja Istimewa. Sugeng midangetaken.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta terus mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur guna mengurangi kesenjangan antar wilayah. Tahun ini, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY melalui Bina Marga melanjutkan proyek peningkatan jalan Tegal Sari Klepu di Kabupaten Kulon Progo. Proyek peningkatan jalan sepanjang 2 km tersebut didanai sepenuhnya melalui dana keistimewaan tahun anggaran 2026. Pembangunan ini merupakan kelanjutan program yang telah dilakukan secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir. Keberadaan jalan yang lebih baik diharapkan dapat memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi di kawasan perdesaan, khususnya di Kapatewon, Kokab. Beralih ke informasi lainnya. Libur tengah tahun yang bertepatan dengan masa libur sekolah menjadi salah satu momen favorit masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata bersama keluarga. Selain mempertimbangkan destinasi tujuan, masyarakat juga memperhatikan biaya transportasi yang menjadi salah satu faktor penting dalam perencanaan perjalanan. Di tengah meningkatnya mobilitas wisatawan, Yogyakarta masih menjadi salah satu destinasi yang diminati selama periode libur tengah tahun. Berdasarkan data terbaru dari platform perjalanan digital, sejumlah rute penerbangan menawarkan harga yang relatif terjangkau untuk keberangkatan selama Juni hingga Agustus tahun ini. Dalam daftar penerbangan domestik paling terjangkau, rute Jakarta-Bandar Lampung menempati posisi pertama, posisi kedua ditempati oleh Jakarta-Labuan Bajo, sementara rute Jakarta-Yogyakarta berada di posisi ketiga yang menjadikan Yogyakarta tetap sebagai pilihan menarik bagi wisatawan yang ingin berlibur dengan biaya perjalanan yang relatif terjangkau. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Sugeng siang sutrisno budaya wedal menika sampun nyawiji malih kalian Program 4 RRI Yogyakarta. Dan berikutnya kula dherekaken siaran irama budaya Nusantara bersama Cika Marcia. Sugeng midhangetaken.
2: Irama budaya Nusantara. Irama budaya Nusantara. Irama budaya Nusantara.
1: Selamat sore sutresno budaya. Satu jam ke depan akan saya temani Anda di siaran Irama Budaya Nusantara yang menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia. Beragam seni, budaya, tradisi, itulah yang menjadi kekayaan Indonesia. Tentunya di berbagai daerah tersebut selalu akan melestarikan atau yang kita sebut dengan nguri-uri budaya yang ada di daerah kita. Bersama saya, Cika Marcia, akan menemani aktivitas Anda dengan lagu-lagu indah dari berbagai daerah di Nusantara. Lagu pertama berjudul Tak Tuntuang dari Tanah Minang. Indonesia memang unik dan menyimpan banyak hal yang tak terduga. Dikala masyarakat negeri sendiri tengah mendengarkan lagu-lagu mancanegara dan lagu nasional yang sedang tren, ternyata lagu Tak Tuntuang ini tengah viral di luar negeri. Tak Tuntuang ini dinyanyikan oleh Upiak Isil, wanita asal Minang dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tidak ada makna khusus di dalam lagu Tak Tuntuang yang ia nyanyikan, melainkan hanya sebuah celetukan belaka. Yuk kita dengarkan bersama-sama dua buah lagu berturut.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
0: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: 24 RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara.
1: Sutresno Budoyo, dimanapun kita berada, selama itu masih di Indonesia, kita akan menemukan kekhasan dari setiap daerah yang dilihat dari budayanya. Mari kita ikuti siaran Irama Budaya Nusantara. Yuk kita beralih ke daerah lainnya di Indonesia. Ya, Pulau Bali, yang kita sebut dengan Pulau Dewata. Terkenal dengan keindahan alam dan sebagai destinasi wisata di Indonesia, pulau di timur Jawa ini menyimpan pesonanya serta menjadi salah satu wilayah yang memiliki masyarakat yang heterogen dan saling berdampingan satu sama lain. Masyarakat Bali terkenal akan kebudayaannya seperti seni tari, seni pertunjukan, dan seni ukir. Warisan budaya Bali adalah aset berharga yang harus kita jaga dan dilestarikan. Salah satu ciri khasnya adalah seni pertunjukan, seperti tari dan wayang kulit. Tari-tari Bali seperti tari legong, tari barong, dan tari kecak adalah manifestasi dari ekspresi artistik dan kepercayaan keagamaan masyarakat Bali. Selain itu, seni ukir, seni lukis, dan seni tekstil juga memegang peranan penting dalam kebudayaan Bali. Banyak seniman Bali yang terkenal karena karyanya yang memukau dan memperkaya dunia seni global. Dua buah lagu dari Pulau Bali yang berjudul Karma dan Firasat akan menemani Anda dan menambah kegembiraan Anda di siang hari ini.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.
2: Loh, kok sampai diopongin sih, Pak?
3: Ya ora apa-apa. Nek akeh keluke, asep pengen iki lho, Bu. Rak njur lemet-lemet, padha melu mati to ya, Bu.
2: Wah, iki sing nang njero omah ya iso keplepeken to, Pak. Iki polusi lho, ganggu kesehatan, ganggu pernapasan.
3: Halah, mung sedelo kok ya, Bu.
2: Arepo sedelo to, Pak. Iki mbebayani lho karo meneh. Sampean ngerokok kuwi arepo mung asep rokok. Kuwi ya mbebayani tumrap kesehatane dhewe.
3: Lah nek bab asap ki lho, Bu. Lah kuwi kan ngendi-ngendi ono.
2: Jen iya. Mulakno piye carane awake dhewe kuwi, Pak, ora gawe polusi. Njur malah ganggu kesehatane dhewe.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Nguri-uri Budoyo bersama saya Cika Marsha. Sutresno Budoyo menuju ke pulau terbesar ketiga di dunia, yaitu Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan yang sering kita sebut dengan Borneo. Ya, mari kita mengenal Kalimantan Selatan yang dikenal sebagai produsen intan terbesar di Indonesia. Kalimantan atau Pulau Seribu Sungai yang terkenal karena banyaknya sungai yang mengalir dan dimanfaatkan oleh masyarakat, salah satunya Pasar Terapung Lok Baintan yang menjadi tempat wisata sekaligus budaya yang menjadi tempat wisata Kalimantan Selatan yang paling terkenal. Kita bisa berwisata sambil berbelanja di Pasar Terapung. Menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun, menariknya lagi, di Pasar Terapung ini masih berlaku sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar. Pengunjung yang hendak melihat aktivitas perdagangan atau berbelanja secara langsung bisa menyewa jukung atau klotok perahu motor di sekitar Sungai Martapura. Pastinya akan menjadi pengalaman seru yang tidak terlupakan, karena Anda akan menyusuri sungai sambil berbelanja di Pasar Terapung. Yuk kita dengarkan bersama lagu berikut ini dari Kalimantan Selatan.

yang ada di Indonesia. Pakaian adat Kalimantan Selatan. Pakaian adat Kalimantan Selatan yaitu pakaian pengantin ini berdasarkan adat Banjar. Pria memakai pakaian adat berupa tutup kepala atau destra, baju rompi, sarung sebatas dengkul, dan celana panjang yang disebut selawar. Sedangkan sebilah keris diselipkan di depan perut. Untuk wanitanya memakai tutup kepala berhiaskan kembang goyang yang disebut sumping, baju dan kain bersulam emas, perhiasan yang dipakainya berupa anting

Bumbungan Tinggi adalah rumah adat Kalimantan Selatan. Rumah Banjar Bumbungan Tinggi mempunyai atap yang tinggi. Bagian depan berfungsi sebagai teras yang dinamakan pelatar, tempat anggota keluarga bersantai. Rumah ini merupakan rumah panggung dan di bawahnya dapat digunakan untuk menyimpan padi dan sebagainya. Seluruh rumah terbuat dari kayu ulin dan atapnya terbuat dari

0: Bu Karjo.
1: Pak Pardi. Monggo, monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dereke.
2: Ayo, Bendot. Manganmu sing akeh. Ben cepet lemu.
0: Lho. Pak Karjo ki piye to? Wis rati menawa saiki akeh kabar bab antrak. Kok wani-wanine sing duwe ternak sapi? Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye, je, Pak?
2: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Ame sakit to ya Pak Pardi?
0: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
2: Piye to? Lah kok malah lunga?
3: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.
1: Wis siap-siap arep neng sawah to, Pak?
4: Iya, Bu. Iki bareng-bareng karo kelompok tani liyane Mbah Smitikus.
1: Nyo, Pak. Iki lho, dinggo sepatu bot ben terlindungi. Neng sawah ki rak yo gonteles to?
4: Walah, sumuk e, Bu, sikile.
1: Bila, piye to? Ben ora kena leptospirosis. Penyakit iki nular lho, lewat uyuh tikus. Bahaya, Pak. Nyo, nganggo sepatu bot.
5: Cegah leptospirosis, budayakan hidup bersih. Amargi tikus penyebar utama leptospirosis.

0: Merompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Ya, Sutresno Budoyo, dua lagu berturut-turut dari Kota Ambon, ibu kota Provinsi Maluku, hadir di ruang dengar Anda. Tentunya bisa memberikan keceriaan bagi Anda di siang hari ini. Mendengarkan, belajar budaya dan tradisi di daerah lain membuat kita mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang berbagai peradaban dalam masyarakat di seluruh Indonesia. Kebudayaan memegang peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa. Sutresno Budoyo, saatnya saya Cika Marsya pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Yuk kita jaga keberagaman budaya Indonesia agar tetap lestari dan bermanfaat bagi kemajuan Indonesia. Ya, kita tutup dengan lagu dari Ambon.

0: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar bola, saya Dr. Asto, Wali Kota Jakarta. Senang sekali RRI akan menyiarkan program Pesta Bola Dunia 2026 langsung dari Piala Dunia di USA, Kanada, dan Meksiko. Pesan saya, Anda semua ikuti terus

Sutrisno Budoyo, Komisi 5 DPR RI menyatakan dukungan terhadap penguatan anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP pada 2027. Dukungan tersebut dinilai penting untuk mempercepat pencapaian target pembangunan perumahan nasional. Ketua Komisi 5 DPR RI mengapresiasi berbagai terobosan dan kreativitas yang dilakukan Kementerian PKP dalam memperluas akses perumahan bagi masyarakat. Namun demikian, menurutnya keberhasilan pencapaian target pembangunan rumah tetap harus ditopang dan didukung oleh anggaran yang memadai. Beralih ke informasi lain, Wakil Menteri Haji dan Umroh Wamenhaj Dahnil Azhar Simanjuntak mengatakan pihaknya telah mencatat evaluasi pelaksanaan ibadah haji 2026. Hal itu dikatakannya akan disampaikan langsung ke Presiden Prabowo Subianto. Wamenhaj menuturkan sebanyak 20 poin penting yang akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo. Dengan catatan penting ini diungkapkan Dahnil menjadi landasan perbaikan pelaksanaan ibadah haji ke depannya. Lebih lanjut, Wamenhaj mengungkapkan bahwa catatan tersebut merupakan hasil pengawasan dan peninjauan pelaksanaan haji 2026. Ia menuturkan bahwa kepala negara menginginkan pelaksanaan ibadah haji yang layak bagi umat muslim Indonesia. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

kula Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi sumangga midhangetaken giaran programa Sekawan RRI Ngayogyakarta lumantar 106,6 FM soho AM 1017 kHz.

0: Melalui suara budaya Jogja. Sugeng sonten sutresno budaya, uyon-uyon seton, setu kliwon suryo kaping 27 wulan Juni, warsa 2026. Bersama saya, Betty Damayani, wonten giaran uyon-uyon seton. Sumangga saged kirim pesan utawi telepon wonten ing nomor gangsal sekawan 0333 utawi kirim pesan utawi voice wonten nomor WhatsApp 08 gangsal 0 setunggal sekawan sekawan setunggal 066. Sumangga sutresno budaya dapat telepon ataupun kirim voice. Berikut ini gending yang sudah kami siapkan, Ladrang Mugi Rahayu Slendro Manyuro kalian Ketawang Ibu Pertiwi Pelok 6. Sumangga saged telepon. Sugeng sonten uyon-uyon seton.
1: Sugeng sonten uyon-uyon seton. Nak Dewi. Sapa?
0: Betty. Nggih.
1: Sugeng sonten nggih, Nak.
0: Sugeng sonten Budu Ijo.
1: Sinten ingkang dereken?
0: Dereken
1: ingkang ngantani.
0: Kalih Ibu Dwi Jo mawon.
1: Dan latihan kendel tenan iki. Terus-terusan piyambak. Ingkang saken sami sehat nggih, Nak.
0: Nggih, sehat Ibu Dwi Jo juga.
1: Alhamdulillah paling semua pengesunipun. Gending kula manyunan kula kalau ini sampun pun sami saken dereng.
0: Gendingin ini pun judulnya nopo bu?
1: Ewa aku.
0: Ini sepertinya buat besok bu. Ini baru disiapkannya.
1: Oh.
0: Berurutan g.
1: Ingatan nanti. Tak ewa aku minggu ngajeng g.
0: Enggih.
1: Kan sak menikah kula ingkang wonten gending nomor kali apa menopo?
0: Ketawang Ibu Pertiwi Pelok 6.
1: Ketawang Ibu Pertiwi Pelok 6.
0: Nggih.
1: Salam nggih, Nak.
0: Monggo Budu Ijo.
1: Kagem Rama Hadi Ngadiono ing Dayen, ugi kagem Bapak Ajari, ugi Adik Hadi Erdigit Mbah Suro mboten kesupen, Mbah Yono wonten ing Wirasaban, Bapak Untung Raharjo wonten sami galuh, Bapak Jumangin wonten Giri Mulyo, Bapak KRT Prodhati Kusuma Pengasih Romo Heri Sardono, Eyang Kong Kanti, Mbah Diman, Mbah Buyut Jurgentong, Bapak Sadio, Bapak Damasker, Budi Mato Saronto. Ini kalau kula sowan Budi, mboten namung nglirwakaken nggih namung kata lumpen kemawon yun pangapunten kagem Bapak Tumpar, Yusiru, Pak Tumiji, Dimas Kumbokarno, Pak Tipaimen kalian Budi Ati, Kirukon Werga, Mbah Ngo Sanjung Pinang, Bapak Sumar, Pak Purkenteng Reja, Bunani Baduri, Mas Jambang Sutarno, Romo Nato Indra, Mas Gilas, Bapak Suwardi Nengan, Dimas Yanto, Sedoyo Dimas Yanto, Ugi Bapak Kasiono, Kang Jono, Mbah Noyo, wonten ing Gadung Sari, Nak Wadianti, Di Supriati, Bukartiti, Butarmi, Buya Yukweni, Dimas Yudi, Bu Sriwi, Dia Jemi Dianingse, Pak Pusi Graito, Bapak Supoyo, Mas Adi Pontosari, Ugi Dia Jeng Sukar, Mbak Supen, Bu Sri Donagung, Yumudo, Bu Salama, Mbak Pipit, Mak Ijen, Ugi Dima, Dia Jeng Yayu Wonten Ing Jalan Pares, Mbak Anggun Prayogi, Kagem, Sedaya Sutresna Budaya Wonten Ing Suka Canis, uyon-uyon seton, langir sukmo, ngeraduk yukmo, nyenyeger sariro, leker seduk, iya.
0: Matukuan. Sami-sami Budu Ijo.
1: Sugeng sonten.
0: Sugeng sonten, Sak lajengipun, sumangga saged telpon. Sugeng sonten uyon-uyon seton.
2: Sugeng santen yang kata Mbak Betty Jamayan.
0: Sugeng santen.
2: Sinten Jepi.
0: Pak Sinten ge.
2: Warga.
0: Oh ge, Pak Bambang Sutarno ge.
2: Beres.
0: Oh ge.
2: Kencing pun kaya tangi bicu bicu kalau.
0: Oh ge, ketawang Ibu Pertiwi pelok 6 ge. Monggo Pak Bambang.
2: Kemudian ketemu Swice, Mata Nuwun, Sugeng Santen. Terus Mbak Ana, Mbak Yeni, Mbak Andin, Mbak Anggun, Mbak Titit, Bu Asyanti, Bu Sultani, Bu Suponagung, Yusiro, Bu Imudo, Bu Tarmin, Bu Rani Bajuri, Eyang Tas, Mami Saprika, Bu Widyaningsih, Bu Ayu Kweni. Terus Mas Ipul, Mbak Noyo, Pak Giman Redungan, Pak Perkendang Rejo, Pak Yanto Yulegi, Ramo Ibu Bajo sekarang. Sama Yuna Mata Diarjo, Romo Ngadiono, Pak Sadio, Pak Mudiono, Mas Rian, Mas Haripun Sari, Mas Yudi Kweni, Pak Untung Sami Galu, Pak Tra, Pak Adi Parimin, Pak Sumar, Mbak Suro, Tunggi Pak Sadio, Matur Nuwun, kalau ini ngintu Nikulo. Terus, Iko Mbokano, Kijok Kebudu, ini Prayogi, Kagem Sudah Temawan, Mbak Devi.
0: Nggih, Pak Bambang.
2: Mbak Devi tugas ngantos tari pono mangke matur nuwun.
0: Sami-sami, Pak. Nggih. Berikutnya nggih, sugeng santen uyan-uyan seton.
1: Sugeng santen uyan-uyan seton Mbak Devi wong ayu.
0: Nggih, Bu, sugeng santen.
1: Ya saking Mami Sartika wis kendel saiki kan.
0: Mami Sartika, salamnya dulu Mami Sartika.
1: Ya. Ya. Kek Bapak nyuwun niku kados Gusti Jawau no.
0: Nggih. Ketawang Ibu Pertiwi pelok 6 nggih.
1: Nggih, salam-salam.
0: Monggo.
1: Nyuwun Gusti Jawau Bambang Pak Bambang Sutarno. Terus adik kula Susi Sudarso Suri, terus Mbah Noyo. Pak Nami Bajuri, Pak Sri Sdoyo Sri, Pak Yayu Sdoyo Yayu, Pak Yudi Kweni, Mas Agi Kuntul, Agi Ponco Sari, Pak Mariono, Mas Pak Mbah Suro, terus Pak Gempak Kasiono, Pak Wardi, terus Pak Romoyu, terus Pak Gempak Bambang Prosampuri, yang khas, terus Pak Pak Nalik Basuri, Mbak Supriyati, Pak Sri Sedoyo Sri, Mbak Supoyo, Pak Untung, Mbak Ben, Bu Pipit, Pak Tarmi, Pak Mbak Sriwi, Pak Mugi Siarti, Pak Bagianti, Pak Pak Anggun, terus Kakem, Pak Bahman, Bahmen, terus Pak Gret Rayo, kita akan sedoyo kemauan. Tentu Pak Pengayu, Pengajai Kalyo, siap selalu, rezeki lancir. Wah, wah, wah.
0: Iya, Mami Sartika. Sami-sami. Nggih, berikutnya nggih. Sugeng santen uyan-uyan seton.
3: Awilujeng santen ugi uyan-uyan seton. Dangen-dangen dangen sok mangrabuk yen sonyo nyekerseli. Rekecek.
4: Hai, Mas Rian, ya.
3: Inji, Mbak Betty Damayani, pripun-pripun matur simpun.
4: Baik, sehat, Mas Rian juga sekeluarga.
3: Alhamdulillah, lemer, pangestune Mbak Betty ugi. Kula lampah kok sedaya ta. Sedhi bangsatan sedayanipun.
4: Nggih, gendingnya.
3: Anu gendingipun sampun cuma wis napa?
4: Ladrang mugi rahayu Slendro Manyura. Ketawang Ibu Pertiwi pelok 6, pilih mana?
3: Oke, nyuwun nek mugi rahayu nggih.
4: Oh, nggih.
3: Nek onten sik milih ngeten lho, mek imbang.
4: Oh, nggih.
3: Mboten miring ngeten lho.
4: Nggih.
3: Nyuwun sewu dalikon atur.
4: Monggo.
3: Sik katemben nami Sartika mongah-mongah sugeng sonten. Mugi tansah dipani kesehatan sekeluarga tetap awet-awet ayunipun kados penyaripun. Anten yumudha mrajan minggir Pak Yanto Tenggrogel kaliyan Mas Jono nggih Tenggrogel ugi sugeng sonten. Anten Pak Yanto dan dia pangkalan Ibu Rama Yono Marto Diarjo. Anten wawatan Budi Dwija, Tante Wagianti, Bu Sakinem, Bu Sri Utami, Bu Sri Pon Agung, Bopo Sagio, Mbak Iglendi, Lek Gono, Pak Depaimen, Bu Sari Pajangan sugeng sonten. Anten Mbak Suro, Pak Sumarteng Sedayu, Pak Bambang Sujarno, halo-halo sugeng sonten. Wonten Pak Azhari teng Magelang sugeng sonten. Terus nika Kang Ipul teng Wates, Pak Rimbang, Mbak Yani Patro, terus onten nika nggih prayoginipun nggih. Kagem sedaya kemawon kang midhangetaken acara punika mugi kita tansah diparingi kesehatan sedayanipun.
4: Nggih.
3: Tambah setunggal Ki Kumbo Karno. Kagem Mbak Betty Damayani.
4: Nggih, Mas Rian. Nggih.
3: Sik ayu ramah nyeneke. Sugeng siaran nggih.
4: Nggih.
3: Mugi kita tansah diparingi kesehatan sekeluarga makih menawi kondur. Nyuwun sewu.
4: Ngantos
3: atos mekaten.
4: Nggih, sami-sami.
3: Matur nuwun sampeyan lepat ben mangkuten. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun Mas Rian. Saklajengipun saya bacakan dulu nggih dari pesan dari Pak Untung Raharjo nggih. Uyon-uyon seton dangir sukmo ngrabuk yuswa nyenyeger salira leker ces hok ya. Nderek salam kageng Ibu Dwija ing Karangmojo. Sehat selalu, Bu. Gendingipun derek engkang sampun cumawis matur nuwun sugeng sonten nggih matur nuwun Pak Undung Raharjo. Berikutnya Pak Ferry kirim voice nggih. Sumangga Pak Ferry.
5: Assalamualaikum. Uyan-uyan seton menawi saged kula nyuwun gending gladik grinding matur nuwun.
4: Nggih. Berikutnya Pak KMT Projonolo Husodo nggih. Sugeng sonten Nak Beti. Oh nggih, sinau bahasa Jawa masih belajar. Semoga bisa nggih, matur nuwun. Saklajengipun Mbak Anggun. Mbak Anggun kirim voice nggih. Mbak Anggun.
6: Assalamualaikum, Mbak Siang, Mbak Beti.
4: Waalaikumsalam.
6: Uyan-uyan seton sih. Okay. Lagunya dari aja nanti salamnya dikit dulu kagem Pak Bambang Sutarno, Bapak Sawia, Mbak Glendi, Mas Mamade, ada Mas Kenji, ada Bunda Dwija, Mami Sartika, Bunda Zayu semuanya, Bunda Sri semuanya, ada Bunda Tarmi, Bunda Yanwarsi dan semuanya saja ya. Salam sehat selalu buat Mbak Betty, Mbak Tugas, sehat semangat sih. Makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam Mbak Anggun. Terima kasih sudah kirim voice. Berikutnya Pak Kasiono nggih. Pak Kasiono sumangga.
7: Uyon-uyon seton bangun sukmo ngrabuk yuswa nyenyeger salira leker ces. Oh iya. Sugeng sonten Mbak Betty Damayani.
4: Sugeng sonten.
7: Kula Pak Kasiono Mbulawen Tlogadi. Dinten salam katur Ibu Sri Utami ing lenggah wonten ing Sewon sakwetan kampus ISI Bantul. Ibu Tuti njaga yudan, Ibu Tini niti prayan, Ibu Dwija Karangmojo, Ibu Agianti Wareng Gunung Kidul, Ibu Anjasmoro minggir, Ibu Mami Sartika ugi wonten minggir. Ki Rukun Werda utawi Rama Maryana wonten ing Mejing Wetan. Ki Resi Seto wonten ing Dalan Timoho, Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari Gunung Kidul. Pak Tupar wonten Lendah Kulon Progo, Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo, sokatur sedaya para sutresna budaya uyon-uyon seton wonten ing RRI Prumpat Ngayogyakarta. Sugeng sonten, sugeng midhangetaken uyon-uyon. Kendhingipun nderek Mbak Betty Damayani. Matur nuwun.
4: Nggih, sami-sami. Pak Kasiono, nggih. Berikutnya Romo Sunarto Hendro, nggih. Sugeng sonten uyon-uyon seton saking Romo Narto Indro Bekasi Jabar. Atur salam kasugengan soho karahayon kagem Eyang Sasmito Murti, Ibu Nani Bajuri Gamping, Ibu Andri Sendowo, Ibu Wagianti Yumudo, Mbak Kristin Sorogenen, Mbak Andin Jalan Veteran, Bapak Haji Ngadiono, Mbah Jadi, Bapak Tupar, Kang Giono Kalasan, Mbah Yono Ki Joko Bodo, Mas Yudi Kweni, Bapak Wening, Ibu Betari Umo, Ibu Dwijo, Ibu Widyaningsih Kulon Progo, Yu Sirup, Mbak Kanaya Bantul, Mbak Yeni Patok, Romo Yuwono Marto Diharjo, Mbah Noyo, Bapak Sunardi Mursari, Bapak Sarjio, Pak Pur Kenteng Rejo, Mas Adi Poncosari, Bapak Rimbang, Likwir Jujur, Soho, Kagem Sedoyo Kemawon, Kagem Mas Gilang, soho Mbak Betty, sugeng makaryo, soho sugeng sonten, matur nuwun. Setungajeng nyuwun pun puteraken gending ladrang gandrung binangun pelok barang. Ki Narto Sabdo, nggih nuwun. Matur nuwun Pak Sunarto Hendro. Nggih, Sutresno Budaya Purwakani pepanggihan wonten ing giaran uyon-uyon seton. Sonten menika badhe kaaturaken ungeling gending ladrang mugi rahayu Slendro Manyura. Engkang minangkani pamundutan saking Mbah Noyo Mas Rian. Saklajengipun kaaturaken ungeling gending ketawang Ibu Pertiwi Pelok 6. Lan gending menika minangkani pamundutan saking Pak Sukarjo, Ibu Dwijo, Pak Bambang, Mami Sartika, Kiresi Seto lan sedaya sutresna budaya. Sumangga sugeng midhangetaken nggih.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saya Gigi. Kemajuannya pesat, wis nggunakake teknologi modern, RRI digital.
1: Iya ya, jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio, semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa, cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.
6: Gawek ke sisan kopi ini, Kang.
7: Nah, cocok ini, karo ngrungokke bal-balan. Pertandingan bola dunia.
6: Wes, langsung nyetel RRI wae. Cetho iki ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
7: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
6: Bola iya to, RRI radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
8: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
9: Kata mak memiliki makna ganda dalam bahasa Jawa dan bahasa Lampung.
10: Mak, makan mak.
9: Kata mak dalam bahasa Jawa berarti ibu. Sementara mak dalam bahasa Lampung berarti jangan. Kalimat tadi jika diucapkan di Jawa dan di Lampung jelas memiliki makna berbeda. Di Jawa berarti mengajak makan. Sementara di Lampung berarti jangan makan.

0: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sugeng sonten Sutresno Budaya. Salajengipun gending berikutnya Ladrang Gleyongan Laras Slendro Patet Manyura dan juga Glatik Glinding. Sumangga Sutresno Budaya bisa telepon, bisa kirim pesan dan juga kirim voice. Sumangga kalau mau telepon di 540333 atau kirim WhatsApp di 08 09 01 01 66. Nggih, sumangga nggih. Sugeng sonten uyon-uyon seton.
1: Sugeng sonten uyon seton.

0: Iya.
1: Nggih. Ibu Wagianti nggih.
0: Iya, sudah hafal.
1: Iya. Gimana Bu kabar hari ini?
0: Kabare yo sehat. Cuaca panis.
1: Nggih.
0: Neng adem.
1: Oh, tadi di studio itu terasa gempa tadi.
0: Oh, di sini juga ada gempa di gempa.
1: Nggih. Oh, ya.
0: Sama.
1: Aman kan, Bu?
0: Aman, semuanya aman.
1: Ini Bu mau pilih gending menopo ladrang gleyongan laras selendro patet manyuro glatik glinding.
0: Glatik glinding saja.
1: Nggih, siap Bu Agianti.
0: Satu ngajeng ular kambang ya, Jeng ya.
1: Ular kambang, nggih.
0: Ya, salamnya buat Bapak Kasiono Mbulawen, matur nuwun Pak Kasiono. Lajeng Ki Kumbakarna, Ki Joko Bodho, Bunda Dwijo. Lajeng Mbah Min, Mbah Paimin, Mbah Mantemor, Mbah Man Pengasih, Ki Rukun Werdo, Pak Sadio, Pak Sunardi. Rayo gini pun kagem sedaya kepapan nggih biasa.
1: Nggih, Bu.
0: Rukun santer, oh nggih Dimas Rian Gemel.
1: Oh nggih, siap.
0: Matur nuwun kalih Pak Bambang Sutarno wau.
1: Nggih. Sami-sami. Nggih Bu Agianti. Nggih. Sak lajengipun nggih, sugeng sonten uyon-uyon seton. Sugeng sonten. Nggih.
2: Uyon-uyon seton. Ate soko. Ate soko. Ate soko. Kakek-kakek rika.
1: Nggih. Sinten niki?
2: Arek Bapak kira kowe.
1: Oh, Mbah. Noyo nggih.
2: Ya, kontrol di tengah sawah nek cara Mas Adi.
1: Oh, nggih.
2: Eh, siapa ya? Dhewe ta, Gran?
1: Nggih, sendiri.
2: Oh, iya.
1: Ini Mas Mas Seminya cuti jadinya. Mas Gilangnya tadi pagi.
2: Dibel ke?
1: Napa?
2: Dibel ke? Berapa po ada kendel?
1: Oh, nggih.
2: Iya.
1: Mbah. Milih nopo? Ladrang gleyongan laras selendro patet manyuro utawi glatik glinding.
2: Ya sing ngono kuwi nek nomor siji kuwi ya, Mbak.
1: Nggih, ladrang gleyongan laras selendro nggih.
2: Nggih. Aku sesuk minggu ngarep.
1: Nggih.
2: Tak pesen glinding jurang jugruk.
1: Juring
2: jurang jugruk.
1: Oh, jurang jugruk.
2: Jugruk, ya.
1: Nggih.
2: Salam-salam ya.
1: Monggo.
2: Kesan ada Bu Wagianti tak mau?
1: Nggih.
2: Bu Priyati, Mbak Yonase, Pak Weneng kan Mbak Anggun, Mbak Yeni, Mbak Tunggung dan yang Parno, baru Pak Yanto, Mbak Yulegi, Yul Sirup, Pak Sunar Timur Sari, Mbak Ana, Mbak Yanto, Mbak Tunggung dan Pak Sawio, Pak Sagio, Pak Sagio, Mbah Suro, karo Pak Mujiono, Pak Suwardi Nengan, Romo Dinasiono, Romo Tujo, Romo Yono, Romo Narto Indro, karo yang Sasmito Murti, dan Pak Toro, Manis Rendo, Pak Tasiono Bulalen, Mas Anas yang ada di Bangun Tapan, karo Mbak Siti Bangun Tapan, Mbak Pipit, Pak Andin, di Rukun Merdo, Pak Limbang, Garup, Mas Yudin, Wanten, Mbah Yono, kali Kumbakarna, wih, singkuk Bang Sindi, Bang Silasan, wih.
1: Nggih.
2: Mbah Supoyo, Mas Adi Klaten, Wanten, Mbah Buyut, Mbah Ijem, Wanten, Sinten Malih, nggih. Terus, hasil Wanten, anu. Yusuf Bu Sri Utami, Yusri Bonagung, Yu Goprak Lale Kang Gilan. Ya, wis nduk kafe wae ya, Mbak ya.
1: Nggih, siap.
2: Mbak Bete sedang tugas.
1: Nggih.
2: Salam sehat bersama perempat. Merdeka.
1: Merdeka, Mbak. Nggih. Sumangga kalau mau telepon lagi. Sugeng sonten uyon-uyon seton.
0: Sugeng sonten uyon-uyon.
3: setan.
1: Dangir sukmo.
3: Dangir sukmo Prabu Yuswa anyeker saliro
1: leker ces. Oh ya. Yeah. Yeah. Sinten niki.
3: Mumpun lali mele.
1: Kenalan lagi.
3: Iki Pak Sawiyo Lopati.
1: Oh nggih, Pak Sawiyo.
3: Nggih.
1: Kabaripun bagaimana?
3: Alhamdulillah niki sehat.
1: Oh nggih. Tadi kerasa ada gempa mboten?
3: Halo?
1: Kerasa ada gempa mboten?
3: Kerasa.
1: Oh,
3: dalemipun Pak Gono wau.
1: Oh nggih.
3: Nggih.
1: Aman nggih.
3: Kinten-kinten.
1: Nggih, monggo.
3: Nggih, kula Minggu ngajeng kula nyuwun sarung jagung.
1: Sarung jagung.
3: Nggih, siap. Kangenan wagem Pak Yanto lajeng Mbah Noyo niku wau katemben. Lajeng Bu Yanti, Bu Sirup, Bu Marta Sarno, Bu Sumi, lajeng Bu Yanuase, Bu Sakinem, Bu Supriyati, Bu Yanto, lajeng Pak Rimbang, Pak Suro Trisik, lajeng Pak Mudiono Broser, lan saenipun kagem sedaya ingkang midhangetaken. Matur nuwun Mbak Devi.
1: Nggih, matur nuwun Pak Sawiyo.
3: Nggih, ampun lali nggih.
1: Oh, pakai kode aja kita, Pak.
3: Dalam?
1: Pakai kode.
3: Oh, nggih.
1: Pakai WO. W.
3: W
1: ya, nggih.
3: Matur nuwun.
1: Sami-sami, Pak. Sehat selalu, nggih. Salah jengipun setunggal malih. Sugeng sonten uyan-uyan seton.
4: Sugeng sonten uyan-uyan seton.
1: Sugeng sonten. Nggih. Bapak sinten, Pak?
4: Pak Sukarjo.
1: Pak Sukarjo, nggih.
4: Ampun R, Sukarjo.
1: Sukarjo?
4: Nggih.
1: Pak Sukarjo.
4: Nggih, Imogiri.
1: Imogiri, nggih. Pripun kabaripun, Pak?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, Pak. Mau pilih gending menapa?
4: Gending anu setu candake nyuwun ladrang sumyar, Mbak.
1: Ladrang sumar.
4: Ladrang sumyar.
1: Oh nggih, sumyar nggih.
4: Nggih. Katur sepisan Mbah Noyo wonten ing Mitrajayani.
1: Nggih.
4: Kadang begitu ijo. Kalian Ki IR Joko Budu lan katur Bapak Ibu sedayanipun matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami. Nggih, sekarang baca pesan nggih. Banyak pesan ini. Bentar. Ibu Partinah, nggih, kirim voice nggih. Monggo Bu.
5: Santan Mbak yang cantik selalu sendiri. Kendel tak kancani dari sini.
1: Nggih, temenin nggih.
5: Kula Bu Bartina Sarawajan.
1: Nggih.
5: Uyan uyan seton. Nangir sukmo. Rapo Yoswo. Nyanya kersalira. Leker cus. Ya, ora podo ya ora apa-apa. Kula nyuwun diparingi Santi Mulyo. Cih.
1: Nggih, Santi Mulyo.
5: Kakinten kagem sedaya kemawon pamit banget pro 4 ing pundi papan. Kagem panjenengan adik penyiar yang cantik. Salam sehat. Saking Bu Partina Sarawajan matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami Bu Partina. Salajengipun Bu Karsipi nggih. Monggo Bu Karsipi.
6: Bu Karsipi njenengan.
1: Nggih.
6: Derek
1: nggih nggih.
6: Salami kagem tu salami jenengan si endeni kula ing jenengan. Pak Angga, Pak Tiro, Tiro Suseto, Bu Tiro Putarni, kula di kueni, dan setuju kita bertemu.
1: Sami-sami Bu Karsipi. Berikutnya nggih. Dari Pak Bambang Sutarno. Oh, salam buat Pak Tupar nggih, Mbak. Pak Tupar dapat salam dari Pak Bambang Sutarno. Sabtu ngajeng dek ngantrek ke gending pangkur palaran Laras Slendro nggih Mbak. Nggih, Pak Bambang Sutarno, saya tulis dulu nggih. Berikutnya Romo Mulyatsih, sugeng sonten Pak. Pak Yuwono nggih, sugeng sonten uyan-uyan seton Mbak Betty saking kula Romo Yuwono Marto Diharjo wonten Danurejan Jogja kirim kagem Ki Joko Bodo Pajangan Kirokon Werdo Budu Ijo Bu Sartika Bu Sribon Agung Bu Agianti Bu Mega Gunung Kidul Yumudo Bu Sri Utami Bu Nani Bajuri Bu Januasi Mbah Noyo Kiresi Seto Sedoyo Masianto Ki Kumbo Karno Eyang Sasmito Mas Rian Peyek, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Hendro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar, kagem sedoyo pendengar Pro 4 RRI Jogja, wonten pun di papan, Sugeng Laras, kagem penyiar Sugeng Makaryo. Nggih, matur nuwun Pak Iwono. Berikutnya nggih sak lajengipun Bapak Untung Sami Galuh nggih. Sugeng sonten uyan-uyan seton, sugeng sonten Mbak Betty, sugeng sonten Pak Untung. Sugeng nindakaken pakaryan mugi manggih ing kabingahan lan sugeng midhangetaken kagem sedaya pandemen Pro 4 wonten pundi kemawon. Mugi saged nglaras uyan-uyan menika. Kula nderek gendingipun engkang sampun cumawis matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Saklajengipun Pak Joko Kadilobo. Terima kasih Pak sudah menginformasikan foto juga ini ada info gempa bumi ya tadi siang. Nggih, matur nuwun ya sudah kirim foto juga. Berikutnya Pak Supoyo nggih. Pak Supoyo kirim voice. Nggih, sumangga Pak Supoyo.
7: Uyon uyon seton sugeng sonten nggih Mbak Betty Damayani
1: sugeng sonten kula
7: niki nembe guys wonten ing Srebegan lan mengke glatik glinding mawon setung ajeng kula nyuwunipun anu mawon kondo nunut salam-salamipun kagem Pak Nardi Mursari Pak Tupar Pak Ngadiono Pak Sarjio Pak Sawiyo Kiwan Haka Kiro Siseto, Kirindang, Kiri Tupar, Ngabdiono, Idamaskes, Romoyu, Yang Buas, Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri Lestari, Bu Rindang, Pak Rindang, Bu Legi, Pak Ngabdiono, dan Mas Giarto, Kagem Sedemawon, matur.
1: Nggih, matur nuwun. Pak, saklajengipun ada kabar berita nggih, kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama Jordan nggih, sumangga midhangetaken.

Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Gunung Kidul, Nanang Irawanto mengatakan, dampak kemarau tidak hanya berupa krisis air bersih, menurutnya ancaman kebakaran juga menjadi resiko serius yang perlu diantisipasi sejak dini oleh masyarakat. Beralih ke informasi lainnya, penggunaan obat psikotropika jenis alprazolam di Kabupaten Sleman menunjukkan tren peningkatan sepanjang tahun 2025. Kondisi ini terjadi di tengah meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan mental di wilayah tersebut. Berdasarkan data Sistem Pelaporan Narkotika dan Obat Psikotropika atau SIPNAP, penggunaan alprazolam selama 2025 tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya pada seluruh periode pengamatan. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Kabupaten Sleman, Tunggul Birowo mengatakan, akses terhadap obat ini sebenarnya sangat ketat karena hanya dapat diberikan melalui resep dokter spesialis kejiwaan. Menurutnya, tingginya penggunaan obat tersebut dapat dipengaruhi beberapa faktor, termasuk evaluasi terapi yang belum optimal sehingga dosis obat belum diturunkan meskipun kondisi pasien telah membaik. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budaya, berikut ini ada kirim voice ya dari Mbah Suro. Sumangga Mbah Suro, kirim apa nggih? Mbah Suro.
1: Sugeng santen uyan-uyan seton, jangir sukma ngrabuk yuswa, anyeger salira lekecet. Iya, sugeng jeng, sugeng sonen jeng Peti.
0: Sore,
1: mugi gadah pawarta sae. Sehat rezekine lancar Banyu Mili. Nggih absen nggih niki Mbah Suro Trise. Uyon-uyon setondange sukmo ngrapuk yuswa anyeger salira. Lekecak. Iya. Nggih. Menika pokok men pendengare ya jos. Penyiari ya oke. Tembangi ya jan nyambleng nek ra RRI ya pokoken tetep ora. Nggih, langgamipun kula nderek kemawon, Sabtu ngajeng kula ya nderek kemawon, pokoken terus manut bae. Kintun salam kagem Ibu Wagianti, Bu Yanuase, Bu Saginem, Bu Rubini, Bu Rubiati, Bu Tarmi, Ibu Nani, Bajuri Eyang Sasmita Murti, Mbak Bu Marto Saronto, Mami Sartika, Yumudo, Yusiru, Budu Wijo, Mbak Ana, Mbak Glendi, Pak Mbak Gono, Pak Sagio, Pak Sawiyo, Ki Kumbokarno, Mbak Noyo, Ki Rukun Werdo, Pak Tupar, Ki Joko Budu, Pak Rimbang, Pak Wening, Pak Sudar, Pak Supoyo, Mas Ipul, Mas

0: Sutrisno Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budaya, ini ada kiriman dari voice nggih dari Pak Tupar. Sumangga Pak Tupar. Pak Tupar.
1: Sugeng sonten uyun-uyun seton dangir sukmo ngrapuk yuswa nyegel saliro nyegel jesuk ya. Sugeng sonten Mbak Pepi niki nderek atur salam nggih. Kagem ingkang sampun keparingi kula-kula wau wonten Mbah Suro Trisik, wonten Pak Supoyo, wonten Pak Bambang Sutarno, matur nuwun senggolanipun kagem Putu Ijo, Bagianti Yusirup Imudo Bu Supriyati. Putarmin temangan baru punanik bajuring kamping lamisar tika mungah lekono Mbah Noyo Mbah Mus Tanjung Pinang Mbah Suro Trisik sampun nggih Bapak Kasiono Mbulawen lajeng Ki Kumbakarna Kirsi Seto Romo Aji Ngadiono saenipun kagem sedaya kemawon kagem Mbak Peti sugeng tugas ngantos paripurna sak mangke lan mbok pilih kundur ngantos satus kula sekaren nderek ingkang sampun cuma wis kemawon matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun Pak Tupar. Berikutnya Mbah Glendi nggih, Mbah Glendi.
2: Sugeng sonten Mbah Dede. Niki telep jalan jamas Mbah Glendi. Matur nuwun nggih, gladek glinding badhe dipun puter. Ambenjing Sabtu ngajeng nyuwun glinding rondo nunut nggih kenton-kenton sak niki oh uyan-uyan setan dangir sukmo ngrapuk luspo ngekeker sarilo leker jas
0: ya
2: iya kenton-kenton
0: monggo
2: Mbak Tarni Mbak Ana, Mbak Pipit, Mbak Anggun, Mbak Susi, Jalan Pramuka, terus Maleh, Bu Nani Bajuri, Bu Wakianti, Bu Yanuase, terus Maleh, Pak Supoyo, Mbak Noyo, Mbak Yono, Pak Sumar, Pak Mujiono, Pak Ipul, Pak Mamat, Pak Tupar, Mbah Suro, terus Maleh, Bu Andri Sendowo, Bu Wit Sorobayan pun mlebu dereng niki wau, Bu Sum nggih Sorobayan, Mbak Puput Namban, Bu Tuwijo, Mbah Juru Gentong, Mami Satika Muah-Muah,

0: Pak Wardi nengan, wow, dulatan gen kulo neng kulo tinggal ten sawah buat ketemu Pak Min ngajaran, Pak Sakio, Pak Rian niku wis celep jalan sama Bapak Ekuku, Bapak Edeni, Pak Mul, Pak Kulimbaku, lalu Pak Suko RT 5, Pak Japar Miri, niku ya Surabaya, niku ngisok mirengke. Matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami. Salajengipun Mbah Ijem nggih. Mbah Ijem monggo.
2: Wis
3: Halo, sugeng santen Mbak Betty Damayani, sugeng santen uyon-uyon seton. Ndangir sukma ngrabok yeswa. Nyanyager sariya ora karta duya. Mbak Betty kok namung kiambaan rentange ten pundi?
1: Ini ada yang
3: kula badhe Mbak Ijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken acara menika. Kenton-kenton kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken uyon-uyon seton. Ngaten kemawon nggih, matur nuwun wedalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, sami-sami. Ini dari Bu Atun nggih. Assalamualaikum. Bu Atun iki monitor baru Mbak Betty. Oh, monitor baru nggih. Salam kenal Bu Atun. Dari Jalan Pantai Trisik. Wah, nggih. Terima kasih nggih, matur nuwun. Salajengipun Pak Tumidi nggih. Pak Tumidi kirim voice, monggo.
4: Nggih, nggih atur salam.
1: Nggih, monggo.
4: Kagem Pak Sudar. Lajeng wonten Pak Tugiring, lajeng wonten Pak Dalimun wonten ing Ledok, lajeng kagem Budu Ijo, Bu Sri Utami, Bapak Haji Ngadiono, lajeng wonten ugi Pak Damiran, Pak Yono, Pak Gono, saya ini pun kagem sedoyo kemawon matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami. Pak Tumidi nggih, matur nuwun Pak Tumidi sudah kirim voice juga. Kita buka telepon lagi nggih, sumangga kalau mau telepon. Ada yang mau telepon? Nggih. Sugeng sonten uyan-uyan seton. Sugeng sonten. Halo. Oke, gak ada suaranya ya. Sugeng sonten uyan-uyan seton.
5: Sugeng sonten uyan-uyan seton Mbak Betty.
1: Oke, sugeng sonten.
5: Sugeng sonten. Nyanyir sukmo Rabu yoso anyanya kersanyo Laker tol.
1: Ya. Nggih, niki sinten nggih?
5: Lah Mejing Wetan.
1: Mejing Wetan Kirukun Werda.
5: Nggih.
1: Nggih, monggo.
5: Lagunipun menapa wau?
1: Ladrang eling-eling laras pelok patet 5 kalian jineman klambi lurik.
5: Niku nomor tunggal niku mawon.
1: Oh nggih, ladrang eling-eling. Nggih. Kakintun.
5: Kenton-kenton ya.
1: Nggih, monggo.
5: Kagem Bu Nani Bajuri, Bu Sri Utami, Yisya Wau, Rajan Bu Sri Penagung, Bu Wakian Bu Kolawa Masungun, Bu Andas Wawo, Rajan Bu Mami, Engkang Mahmah Matungun, Bu Supriyanti.
1: Terputus nggih sumangga sugeng sonten uyan-uyan seton.
6: Sugeng sonten uyan seton Mbak Betty.
1: Nggih sugeng sonten.
6: Jalan Pleret Mbak.
1: Jalan Pleret sinten nggih Bu?
6: Bu
1: sinten Bu?
6: Salimah.
1: Oh nggih Bu Salimah. Halo Bu Salimah, pripun kabaripun?
6: Alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Oh, nggih.
6: Matur nuwun, setung ajeng. Sing walan pun diparingi.
1: Oh, nggih.
6: Kula setung ajeng nyuwun Celeng Mogok.
1: Celeng Mogok.
6: Nggih. Dolanan gending dolanan.
1: Oh nggih. Gending dolanan.
6: Agem daya kemawon. Matur nuwun Mbak Peti.
1: Nggih, sami-sami, Bu. Nggih. Sugeng sonten uyan-uyan seton.
7: Uyon uyon seton dangir sukmo rabu yuswo nyenyeger salido lekerce
1: nggih kok ya
7: ke pasar melati beli burung kenari jumlahnya 5. Mbak Betty sore ini kok jalan sendiri, temannya pada kemana?
1: Oh, temannya ada yang sudah tadi pagi.
7: Lainnya?
1: Yang lainnya ada yang cuti, ada yang libur, begitu Pak.
7: Oh, masuk sendiri nih.
1: Enggih.
7: Oleh kendal timen.
1: Oh, iya kah? Pak, Pak Sinten ngiki?
7: Sinten Cobi.
1: Pak Sinten nggih, lupa ya Pak. Mohon maaf.
7: Sinten Mbak Yani?
1: Nggih.
7: Niki Mbak Yani to niki?
1: Oh, nggih. Oh, niku Pak Ipul nggih.
7: Nggih.
1: Oh, nggih Pak Ipul.
7: Nah, kene kae mutah.
1: Nggih, agak-agak lupa-lupa ingat, nggih.
7: Oh, lagune napa mawon Weti?
1: Ini ada Ladrang Eling, Eling Laras Pelok Patet Limo sama Jineman Klambi Lurik, pilih mana Pak? Monggo.
7: Ladrang, Ladrang.
1: Oh, nggih. Ladrang Eling, Eling Laras Pelok Patet Limo, nggih.
7: Nggih. Nggih. Nggih.
1: Monggo.
7: Tukang sonten kagem kirukun werdo, mungkin tampilan sehat nggih. Pak Tumisi. Mbah Neglendi, Raden Joko Budu, Pak Tujuh, Pak Ibu, Burayu dalam Rantrites, Ki Kumbo Karno, Monten, alah kok ketuban, Bu Pak Sunardi Mursari, nggih, Romo Yono Mato Diarjo, Bunda Tuwido, Mbak Pipi, Tugang Sonten, Ugi Romo Jingadiono, Buatan kesupan kagem Mami Sartika, Pak Bambang Sutarno, Ugi Busri Bonagung, dan Busri Utami. Prayogi kagem sedaya mawon wonten ing menyawisi kang sonten kemitangetaken khususipun kagem Mbah Man wonten pengasih mugi tampilangan sehat. Mekaten Mbak Yani nggih.
1: Nggih, matur nuwun.
7: Kalih pun kula nduraken.
1: Nggih, kalih pun kula
7: mengki ngantos sato.
1: Siap.
7: Ya wonten napa ngabari nggih.
1: Nggih, nggih. Sami-sami Pak Ipul matur nuwun nggih. Berikut ini ada Pak Herman Sumat dari Sumatera nggih kirim pesan. Sugeng sonten uyan-uyan seton menika saking Sumatera Barat badhe nderek mirengaken gendingipun nderek kemawon nggih. Salam rahayu sugeng midhangetaken kagem sedaya pandemen uyon-uyon seton. Matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Herman Sumatera nggih, dari Sumatera nggih, Pak. Nggih. Terima kasih sudah mendengarkan siaran program 4 RRI Yogyakarta. Sutrisno Budoyo minangka gending ingkang pungkasan badhe kaaturaken Ladrang Eling-eling Laras Pelok Patet Limo kalian Jineman Klambi Lurik pamudutan saking Kirokon Wardo Mbak Yeni dan semua Sutrisno Budoyo nggih. Selamat mendengarkan. Ing wusana, kula Betty Damayani tumuli pamit mundur sugeng pepisahan pinanggih malih wonten giaran uyon-uyon seton wekdal candhakipun nggih. Matur nuwun.

Bencana longsor berpotensi terjadi pada musim penghujan. Diperlukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan kita. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan tanah, atau material campuran tersebut yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Gejala-gejala akan terjadinya tanah longsor seperti munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing biasanya terjadi setelah hujan. Munculnya mata air baru secara tiba-tiba, tebing rapuh, dan kerikil mulai berjatuhan. Jika musim hujan, biasanya air tergenang, menjelang bencana itu, airnya langsung hilang. Runtuhnya bagian tanah dalam jumlah besar, pohon atau tiang listrik banyak yang miring. Waspadai wilayah di sekitar Anda di wilayah perbukitan yang memiliki kemiringan lereng lebih dari 20 derajat. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Aston, gak salah nih, kamu kok parkir kendaraan di area ini?
1: Lah memang kenapa, Nin? Kan tidak ada rambu dilarang parkir di tempat ini.
0: Iya, memang. Tapi, coba lihat, area yang mau kamu pakai untuk parkir kendaraan ini kan jalur aksesibilitas khusus untuk saudara-saudara difabel.
1: Hah?
0: Coba lihat, ubin berwarna kuning dengan corak garis khusus yang membujur di atas trotoar. Nah, itu tandanya area ini untuk akses disabilitas, Mas.
2: Hormatilah hak semua pengguna fasilitas umum. Berikan kesempatan saudara-saudara difabel untuk menggunakan fasilitas umum sesuai hak mereka.
3: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
4: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
3: Aku kuwi bab info, mesti cek lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
4: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
3: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
5: rri.co.id. Media Radio Berita Online Terpercaya.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Koko Prabu Sri Bathara Kresna sekarang ini keadaan Amarta semakin kisruh.
1: Yayi, Yayi Samyaji, kita harus berhati-hati di dalam menghadapi masalah ini, Yayi.
2: Aku Bima, aku akan memberantas semua kejahatan di muka bumi ini.
0: Wah, ternyata anak papi mau belajar dalang toh ini.
3: Iya, Pi, ngajarin aku dong ngedalang.
0: Ayo, sekarang papi akan mengajarkan pada kamu. Tapi yang serius, tidak boleh main-main ya.
3: Iya, Pi.
4: Kenalkan seni budaya bangsa kepada anak-anak kita sejak dini sebagai wujud kepedulian kita akan

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo,

Gajah Mada merespon tawaran untuk membeli rumah peninggalan Profesor Sarjito dari pihak ahli waris. Adapun rumah peninggalan Profesor Sarjito adalah rektor pertama UGM terletak di Jalan Cikditiro nomor 16 Terban Kota Yogyakarta. Rumah bersejarah itu sebelumnya hendak dijual oleh ahli waris karena sudah tidak bisa merawatnya secara maksimal. Rumah tersebut memiliki luas lahan sekitar 1000 meter persegi dengan luas bangunan sekitar 800 meter persegi. Lokasinya tidak jauh dari UGM. Rumah ini kental dengan nuansa lawas. Rumah tersebut pernah digunakan diskusi kebangsaan oleh tokoh-tokoh politik nasional. Selain itu juga menjadi tempat pelestarian jamu atau obat peluruh batu urin. Demikian saya, Betty Damayani. Sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Sudarsono putih muslimin muslimat alhamdulillahirabbil alamin. Sonten menika kita sangat pinanggih malih wonten ing kiaran ceramah rohani Islam. Wonten wekdal sonten menika kangge daran hikmah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang badhe dipunandharaken Ustaz Solihin SAG. Assalamualaikum sampun sambet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Maturun sangat Ustaz, sampun kebareng rawuh menika wonten ing kiaran ceramah rohani Islam. Sehat Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat, sami-sami mugi barokah.
0: Ustaz injih, Ustaz santen menika badhe paring andharan babagan hijrah, hikmah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih.
1: Nggih, insyaallah nggih.
0: Ustaz, wekdal sak matahari pun kula semanggaaken. Semoga Ustaz.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim innal 'aqibata lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uthu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khatamil anbiya'i wal mursalin.

Bapak, Ibu, para pendengar yang berbahagia dimanapun berada, rahimakumullah. Tiada henti senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memelihara seluruh alam semesta, Allah yang menciptakan seluruh alam semesta, yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Mudah-mudahan senantiasa kita mensyukuri nikmat-nikmat-Nya. Nikmat akan ditambah oleh Allah dengan tambahan yang penuh barokah, dan kita dijauhkan dari berbagai hal yang menyulitkan, dan insya Allah kita berdoa digolongkan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Selamat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada suri tauladan kita semuanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan siapa saja dari umat beliau yang senantiasa mengikuti sunah-sunahnya, mensyiarkan sunah-sunahnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semuanya atas izin dan ridha Allah kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan sore kali ini dalam kegiatan siraman rohani pada sore hari ini, kita akan bersama-sama membicarakan hikmah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema ini sangat sesuai dengan situasi yang saat ini sedang dan telah kita hadapi bersama, di mana saat ini kita berada di bulan Muharram, di mana bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan dari 12 bulan yang Allah ketetapkan. Ada 4 bulan yang dimuliakan, satu di antaranya adalah bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun ukhurum. Al-ayah. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah ada 12 bulan yang ditetapkan oleh Allah pada saat menciptakan langit-langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Para pendengar yang berbahagia, 4 bulan yang dimuliakan itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 3 bulan berurutan mutawaliyat, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Kemudian yang satu adalah Rajab. Dari keempat bulan ini mendapatkan keistimewaan, ada beberapa kelebihan yang Allah berikan di dalamnya. Misalnya, yang kita sedang jalani, yang kita temui pada saat ini adalah bulan Muharram, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram, wa afdalus shalah ba'dal maktubah shalatul lail." Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu di bulan Muharram. Dan seutama-utama salat setelah salat maktubah, salat yang diwajibkan oleh Allah, adalah kemudian kita melaksanakan salatul lail. Para pendengar yang berbahagia dimanapun berada, rahimakumullah, ada banyak pelajaran penting yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil untuk kemudian bisa memperkuat keimanan kita, mencontoh perjuangan kegigihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, dan bagaimana teladan para as-sabiqun al-awwalun, para muhajirin dan ansor di dalam mempertahankan keimanannya, melaksanakan ibadah, dan juga membangun kehidupan yang berkemajuan untuk mencapai kemajuan dan kebahagiaan hidupnya. Para pendengar yang berbahagia, hikmah yang pertama, bahwa keimanan dan semangat ibadah hendaknya senantiasa kita rawat, kita pelihara, agar senantiasa ibadah kita istiqomah. Di dalam bulan Muharram ada satu hari yang sangat istimewa, ialah
tanggal 10 Muharram yang dinamakan Asyura, Yaumu Asyura. Pada hari itu kita disunnahkan untuk siam Asyura. Ketika Rasul ditanya apa keutamanya, Rasul menyampaikan Shaumu Yaumi Asyura yukaffiru dzunuba sana al-madiyah, bahwa puasa Asyura bisa menghapus dosa yang telah lampau. Para pendengar yang berbahagia, semangat kita berpuasa terus kita jaga di dalam bulan Muharram ini. Puasa Asyura telah kita lakukan bersama, bahkan kemudian ada yang menggandengkan dengan puasa Tasu'a. Ini menunjukkan bahwa keimanan selalu kita jaga dan semangat ibadah terus kita pelihara di dalam rangka bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ketika itu berpuasa, mereka mensyukuri atas selamatnya Nabi Musa dan umatnya dari kejaran Fir'aun. Terjadi pada Yaumu Asyura ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemukan orang Yahudi dan Nasrani di Madinah berpuasa, maka kemudian beliau bertanya kenapa mereka berpuasa. Maka orang-orang Yahudi mengatakan di situ bentuk syukur atas selamatnya dari kejaran Fir'aun. Maka kemudian Rasul menyatakan ana ahaqqu bi Musa, aku lebih berhak terhadap Nabi Musa alaihissalam. Sehingga kemudian beliau juga melaksanakan puasa Asyura ini. Bahkan untuk menyelisihi dengan puasanya orang Yahudi, beliau mengatakan idza kana al-aamul muqbil shumna al-yawma at-tasi. Apabila kita diberikan kesempatan, diberikan umur panjang, pada tahun depan kita akan puasa di hari ke-9 yang kemudian masyhur disebut dengan puasa Tasu'a. Maka hikmah yang pertama, kita menjaga keimanan dan ibadah dengan telah kita lakukannya puasa Asyura atau kemudian ada yang Tasu'a dan Asyura. Ini menunjukkan bahwa ibadah kita harus terus kita pelihara, harus kita tingkatkan, dan ini menjadi gerakan bersama. Alhamdulillah kita bisa melihat saudara-saudara kita dengan puasa Asyura ini, maka kemudian muncullah kegiatan buka bersama, kegiatan pengajian jelang buka bersama yang pemandangan semangat untuk meningkatkan keimanan dan keilmuan serta membangun kebersamaan antar jamaah, memakmurkan masjid, itu terus terpelihara tidak hanya di bulan Ramadan saja. Para pendengar yang berbahagia, kemudian hikmah yang kedua, kita juga bersyukur telah bertemu kembali dengan keluarga-keluarga kita yang baru kundur, yang baru pulang dari menunaikan ibadah haji di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, dan juga melaksanakan ibadah haji dan umroh, dan juga di dua tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah, saudara-saudara kita telah kembali ke tanah air, dan selalu kita berharap, kita turut mendoakan, mudah-mudahan pulang membawa haji yang mabrur. Kita doakan, Allahumma ja'alhu hajjan mabrura, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura, wa amalan shalihan maqbula, wa tijaratan lan tabur. Bahwa di dalam kehidupan ini, keimanan dan ibadah akan melahirkan semangat ukhuwah, semangat untuk membangun tali persaudaraan. Jamaah haji ketika wukuf di Arafah, mereka berada di tempat yang sangat istimewa, di hari yang sangat istimewa. Mereka ihram, mereka menanggalkan berbagai pakaian yang menjadi atribut sebelumnya, dan hanya memakaikan ihram berwarna putih, dan bagi pria hanya menggunakan dua lembar kain ihram yang atas namanya rida, yang bawah namanya izar, dengan menjaga larangan ihram. Maka jamaah haji kita dilatih untuk hidup dengan penuh keteraturan atas perintah dan tuntunan-tuntunan yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam manasik haji dan umrah. Kemudian kita yang di tanah air,
juga melaksanakan berbagai kegiatan puasa Arafah, kemudian kita memandangkan takbir, tahmid, tahlil, dan juga kita sholat Idul Adha, kita kemudian menyembelih hewan kurban. Ini luar biasa sekali bagaimana kekuatan spiritual kepada Allah melahirkan kepedulian dan kemanfaatan serta kemaslahatan bersama. Kemudian yang ketiga, tentu penggunaan Hijriah sebagai penetahun Islam melahirkan banyak hikmah untuk ingat bagaimana Rasul mempertahankan keimanan, Rasul meningkatkan kesungguhan di dalam membangun sebuah tata kehidupan yang lebih maju dan modern. Maka untuk mengingat bagaimana semangat Rasul memelihara keimanan, membangun satu tata kehidupan yang modern dengan berbasis keimanan dan kebersamaan tadi, ketika beliau telah mendapatkan perintah untuk hijrah melalui mimpi, yang kemudian beliau ditunjukkan satu tempat yang kemudian dinamakan Yasrib, tempat itu namanya Yasrib, dan kemudian ketika beliau sudah hijrah ke Yasrib, beliau menamakan Madinah Al-Munawwarah, kota yang penuh pencerahan karena sinar Islam yang beliau sebarkan. Para pendengar yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bagaimana iman, hijrah dan jihad menjadi tiga komponen penting di dalam membangun tata kehidupan yang modern berdasarkan keimanan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad fi sabilillah, mereka itulah orang-orang yang selalu mengharapkan rahmat Allah. Dan Allah itu Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 218. Para pendengar yang dirahmati Allah dimanapun berada, dari ayat ini kita mengambil pelajaran yang sangat penting, bagaimana kedudukan dan fungsi iman, fungsi hijrah, fungsi jihad di jalan Allah itu akan melahirkan semangat, akan melahirkan kesungguhan untuk senantiasa berikhtiar dan selalu tidak henti berdoa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan-kebutuhan di dunia dicukupi, kemudian di akhirat juga akan dicukupi. Dan apabila ada kesalahan, maka tentu kita senantiasa istighfar dan mohon ampun, Allah akan memberikan ampunan dan akan memberikan kasih sayangnya. Apabila kita simak bagaimana proses hijrah Nabi dari Makkah Al-Mukarramah, di mana beliau di tanah kelahirannya tidak bisa beribadah dengan tenang, dengan nyaman, bahkan penuh dengan ancaman, penindasan. Tetapi dengan semangat menjaga keimanan itu, beliau tetap menjaga keistiqomahan bagaimana akidah bisa tetap tegak berdiri. Semuanya akan mendapatkan pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita baca Sirah Nabawiyah, para pendengar rahimakumullah, di malam itu, malam Kamis, detik-detik bagaimana beliau kemudian hijrah, pada malam itu rumah beliau sudah dikepung oleh para kafir Quraisy, oleh orang-orang pilihan dari masing-masing kabilah yang mereka sepakat harus membunuh Nabi.
Tetapi kemudian Allah akan menjaga Nabi, akan menyelamatkan Nabi dengan cara yang Allah juga telah siapkan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ketika orang kafir Quraisy membuat tipu daya, tetapi Allah juga menyiapkan tipu dayanya, dan Allah sebaik-baik yang membuat hal untuk mengalahkan tipu daya orang-orang kafir. Maka sangat masyhur dalam sejarah Islam bagaimana Rasul mengatur strategi yang sangat-sangat menarik dan unik atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ali diperintahkan untuk menggantikan di tempat tidur beliau. Kemudian beliau hijrah didampingi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan ketika beliau akan keluar dari rumah, ini kemudian memberikan pelajaran kepada kita betapa hidup ini usaha harus dilakukan, tapi doa tidak boleh kita lupakan. Dalam kisah masyhur, beliau mengambil pasir dan memberikan doa pada pasir itu dengan bacaan waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Kemudian pasir itu beliau taburkan, beliau sebarkan, maka orang-orang kafir Quraisy pada mengantuk, maka mereka pada tertidur, dan mereka yang tidak tertidur pun tidak bisa melihat bagaimana Rasul hijrah keluar, dan beliau keluar dari pintu belakang dan diderekke oleh Abu Bakar As-Siddiq, tidak langsung menuju ke Yasrib, tetapi kemudian beliau menuju ke Gua Sur untuk bersembunyi. Para pendengar yang berbahagia, inilah jalan yang Allah berikan kepada Nabi, pada Abu Bakar, dan tentu ini memberikan spirit kepada kaum beriman. Tidaklah usah khawatir, tidaklah usah susah. Allah pasti akan memberikan jalan keluar setiap persoalan yang kita hadapi. Beliau bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. Beliau bersembunyi. Satu peristiwa yang luar biasa. Pada malam beliau masuk ke dalam gua. Pada hari siang hari dicarilah beliau. Orang-orang kafir mencari beliau. Tetapi sekali lagi Allah akan senantiasa memberikan pertolongannya. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy juga mencari di seluruh penjuru. Maka tidak terkecuali di seputaran Gua Sur itu. Luar biasa, Allah mengutus laba-laba agar membuat rumah atau sarang di pintu gua. Orang-orang kafir yang di situ begitu melihat sarang-sarang itu, menyimpulkan tidak mungkin ada orang dalam gua. Karena kalau ada orang yang masuk dalam gua, tentu sarang laba-labanya akan rusak. Ini suatu pertolongan yang sangat luar biasa dengan ikhtiar dan penuh keimanan dan doa yang Rasul panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga mengutus merpati agar bertelur di situ, dan ini juga menunjukkan bahwa pertolongan Allah akan diberikan kepada Rasul dan orang yang menyertainya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Yang waktu itu Abu Bakar As-Siddiq kemudian muncul rasa susah, muncul rasa takut, tetapi kemudian Rasul memberikan penguatan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau susah, sesungguhnya Allah menyertai kita semua. Allahu Akbar. Tidak hanya itu para pendengar rahimakumullah, yang berada di atas gua, ada yang menginjakkan kakinya di seputaran lubang gua. Allah tolong tidak menengok ke bawah. Padahal kalau sampai menengok ke bawah, menggeserkan kakinya, akan terlihat, akan melihat Rasul dan Abu Bakar. Tapi atas izin Allah, maka hal itu tidak terjadi. Maka selamatlah Rasul, dan kemudian meneruskan hijrahnya sampai ke Yasrib, yang kemudian diberikan nama Madinah Al-Munawwarah. Para pendengar yang berbahagia, hikmah-hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa hijrah ini, kemudian memberikan pengalaman, memberikan pengetahuan kepada kita. Mari di dalam kehidupan saat ini, sekalipun persoalan
yang kita hadapi cukup banyak, tetapi kita tetap semangat karena Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong hamba-hambanya yang beriman. Atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Semoga tahun baru Islam 1448 Hijriah ini memberikan keberkahan dan kita lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Saudara-saudara muslimin muslimat, waktu wonten studio saya menuntut akan tapu kansel langkung 3 dosa kansel menit diwanci kumandanging azan maghrib.

Sementara senama putu muslimin muslimat sampun kapiarso kumandanging azan maghrib agama wangkong ayuk nyokarto sakyo tanganipun. Kada menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat maghrib mugi amal ibadah kula lan panjenengan sedaya tinampi wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

menjalankan amanah dan menjaganya bukanlah perkara yang bisa dilakukan semudah membolak-balik tangan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi.

yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan seluruh larangannya kepada seluruh langit dan bumi serta gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu banyak berbuat zalim dan amat bodoh.

Bumi ini akan tandus dan tidak bisa ditanami jika tidak tersirami oleh air. Maka begitu pula hati kita akan sakit dan mati apabila tidak ditundukkan untuk menerima dan menjalankan perintah-perintah dari Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 24.

yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Sudrasno Budaya Maturnuwun Panjenengan Tasih. Kemarinnya wiji kalian program 4 RRI Yogyakarta Radio Ingkang Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja mengudara di FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Saya ketuki panjenengan midhangetaken lumantar streaming di rri.co.id, juga bisa mengunduh aplikasi di RRI Digital ya. Silakan Anda bisa mengunduh dan bisa mendengarkan siaran program 4 RRI Yogyakarta. Malam hari ini Jamis Kampang Budi temani Anda hingga sok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan untuk rangkaian tema acara yang akan kami persembahkan dari saat sekarang hingga esok pagi, sesaat lagi kami hadirkan tembang-tembang langgam campursari, jadi langgam Jawa, kemudian dilanjut

Janji, ronjan dengan dicoro, hinggang sakit kataragan tumuki menjangin-jangan tapu kangsal. Sudah senobuto yo, sambil kita pun nom langkung kali menit. Tumutan kalau terakhir mau teringkaran tembang-tembang langgam Jawi. Uki informasi, babakan tradisi adat istiadat uki budoyo. Minangka lakon ingkang ongkos sepisan wonten langgam maiso jenar kalau jangan langgam kangen.

mengenal rumah adat di Indonesia. Rumah adat Provinsi Bangka Belitung. Rumah adat Bangka Belitung bernama Rumah Panggung atau Rumah Panggong karena tidak terlepas dari budaya Melayu. Seperti kebanyakan rumah adat dari budaya Melayu lainnya, rumah panggung khas Bangka Belitung juga secara keseluruhan terbuat dari bahan alam. Tiang dan lantainya terbuat dari kayu, sementara dindingnya terbuat dari bambu atau kulit kayu, dan atapnya terbuat dari daun rumbia dan ijuk. Pada dinding rumah adat ini juga terdapat banyak ventilasi. Untuk bagian atap, rumah adat panggung khas budaya Melayu Bangka ini dipengaruhi rumah Tionghoa. Bentuknya melengkung dan seperti terpancung layaknya pelana kuda. Ciri khas lainnya dari rumah panggung Bangka Belitung ini adalah memiliki dinding dan penampilan yang lusuh karena aturan adat tidak memperkenankan pemilik rumah memberikan cat atau warna pada rumahnya.

Saudara Senopo Putri, saya pun kabiarso wonten langgam yang sujinar kalian langgam kangen. Kagem informasi tradisi adat istiadat ugi budaya wekdal menika tasih ngajengaken babagan senjata tradisional wonten ing Indonesia nggih. Lumrin sampun wonten rencong nggih. Sameneika kelajengaken kita lajengaken wonten saking Riau. Riau menika wonten pedang jenawi, merupakan senjata khas Riau yang konon sering digunakan para panglima dan prajurit dalam perangan di masa lalu. Selajengipun wonten badhe tumbuk lado menika saking kepulauan Riau. Menawi kula wau Riau menika kepulauan Riau, badhe tumbuk lado adalah jenis senjata berbentuk keris yang punya bilah mirip badik dari Sulawesi. Panjang bilahnya sekitar 27 hingga 39 cm dengan lebar antara 3,5 hingga 4 cm. Selanjutnya pun wonten jambi, menika wonten keris khas Jambi menjadi senjata tradisional yang bentuk kedua sisi belahnya meruncing tajam. Senjata ini adalah senjata tusuk genggam. Salah satu keris pusaka di Jambi adalah keris Siginjai. Menika nggih tigang provinsi wonten Riau, Kepulauan Riau, ugi Jambi masing-masing memiliki senjata tradisional sendiri, ada pedang jenawi, badi tumbuk lado, kalian keris Jambi. Mangke kajengaken kalian trisula ugi keris wonten Sumatera Selatan, wonten Bangka Belitung ugi keris, Bengkulu ugi keris, kalian Lampung wonten Terapang. Wangsul wonten tembangan wonten langgam ojo ngeci kalian langgam luntur.

adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

Sudarsono budaya panjenengan tasih midhangetaken program Mbah dari Yogyakarta wonten ing giaran tembang-tembang langgam Jawi ingkang sampun kabiyarsa menika wonten langgam ujung iki kanan langgam luntur iki. Informasinipun tasih babagan senjata tradisional wonten Indonesia. Salajengipun menika wonten trisula dan keris menika saking Sumatera Selatan. Keris khas Palembang ini punya lekukan yang ganjil dan trisula merupakan alat sejenis tombak. Salajengipun Bangka Belitung menika wonten siwar panjang adalah senjata tradisional dari Bangka Belitung yang mirip pedang panjang. Bentuknya memancing di bagian ujungnya dan lurus. Selanjutnya Bengkulu, keris senjata tradisional khas Bengkulu memiliki panjang 13 jari dan bentuknya lurus. Keris ini biasanya digunakan para kepala adat suku di daerah Bengkulu pada saat perang, upacara adat dan juga untuk membela diri. Selanjutnya pun menika saking Lampung, menika wonten terapang, senjata yang bentuknya keris gabus. Zaman dahulu terapang digunakan masyarakat Lampung sebagai senjata untuk berperang. Ini kunci sekawan senjata tradisional wonten ing Indonesia, wonten Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, ugi Lampung. Mangke tasih wonten Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, ugi Kalimantan Selatan. Wasul wonten tembangan wonten langgam biye janjini kalian langgam layang katresnan.

baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

Wonten langgam layang ketresnan, sateringipun wonten langgam piye janji ini. Setresna budaya senjata tradisional di Indonesia, selajengipun menika dohong asal Kalimantan Barat menjadi senjata tradisional khususnya bagi suku Dayak Ngaju. Dohong bentuknya seperti tombak yang bisa beralih fungsi sebagai pisau. Selajengipun menika Kalimantan Timur wonten mandau. Mandau menika senjata tradisional asal Kalimantan Timur yang dibuat oleh sang pandai besi. Senjata ini diberi hiasan ukiran burung enggang. Selain dikenal melambangkan perjuangan rakyat Kalimantan Timur, senjata ini juga dikenal memiliki kekuatan magis. Kemudian di Kalimantan Selatan ada keris bujak beliung. Keris bujak beliung merupakan senjata tradisional dari daerah Kalimantan Selatan. Senjata ini memiliki panjang sekitar 30 cm serta memiliki ciri khas pada bagian ujung bawahnya di mana terdapat ukiran khas suku Kalimantan, Kalimantan Selatan khususnya yang terdapat filosofi di dalamnya. Selajengipun menika Kalimantan Tengah wonten lunduk sumpit. Senjata tradisional ini sering digunakan dalam pertempuran terbuka sekaligus menjadi senjata rahasia untuk pembunuhan diam-diam masyarakat Kalimantan Tengah. Selain itu, senjata ini juga cocok untuk digunakan dalam membunuh pada jarak jauh. Saking Kalimantan Utara wonten lonjo, menika senjata tradisional Kalimantan Utara khususnya masyarakat Dayak. Bentuk lonjo adalah berupa mata tombak yang terbuat dari besi lalu dipasang atau diikat dengan anyaman rotan serta bertangkai yang berasal dari bambu atau kayu keras. Nikolonji, senjata tradisional dari Kalimantan, ada Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan itu nje enten pinten menika setunggal kali tiga sekawan gangsal. Jih menika informasi senjata tradisional sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di malam hari ini. Dan untuk mengakhiri perjumpaan kita di sajian lagu-lagu langgam Jawa dan juga informasi babakan adat istiadat tradisi Ugi Budaya, ya, ada dua nomor lagu yang akan kami hadirkan. Ada lagu langgam Asmoro dan juga langgam Dadi Hati. Baik, kita akhiri untuk perjumpaan kita malam hari di sajian lagu-lagu langgam Jawa dan informasi tradisi adat istiadat dan juga budaya.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata baga memiliki makna ganda dalam bahasa daerah Batak dan Bugis.
2: Bah, baga sekali kau.
1: Jika Anda ucapkan kalimat tersebut untuk wanita suku Batak, maka mereka akan senang, bahkan bisa salah tingkah. Arti kata baga untuk suku Batak adalah cantik. Namun, berbeda halnya dengan suku Bugis. Jika Anda ucapkan kalimat tersebut, maka Anda dianggap mengolok-olok mereka. Karena arti kata baga untuk suku Bugis adalah bodoh.

0: tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti ngelengkoro utawa mukal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat moto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedoi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan tentrem uripe.
1: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
2: Pawartos Wanci jam 7 dalu. Sutresno Butoyo, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta lumantar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Suku Pancurung dumateng para guru supados ngginakaken teknologi kecerdasan buatan inggih menika artificial intelligence utawi asring kasebat AI. Perkawis menika kawujudaken dening program-program pelatihan interaktif, salah setunggalipun kadosta Lokakarya AI Education ingkang kaadani ing Kitha Ngayogyakarta. Wontenipun program menika, pangajapipun para guru saged langkung kreatif, anggenipun paring pengembangan metode pengajaran kanthi modern, saha sinengkuyung ekosistem digital ing sekolah-sekolah. Pawartos salajengipun, Bupati Sleman Bapak Harto Kiswoyo ngandharaken, pilih tradisi wiwitan ingkang minangka ritual rasa syukur saderengipun nindakaken panen pari menika. Pangajapipun saged dipun lestantunaken dening para kadang muda ing wewengkon Kabupaten Sleman. Kegiatan adat ingkang kaadani ing area persawahan menika boten namung dados rutinitas kemawon, ananging dadosaken simbol minangka kearifan lokal ingkang kathah nilai luhur lan guyub rukun tumrap warga masyarakat. Mliginipun ing Kabupaten Sleman, lumantar tradisi wiwitan menika, pemerintah daerah ugi wonten gegayuhan supados para kadang muda saged tepung dumateng warisan leluhur lan boten ical wonten ing zaman modern menika. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Enteng swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Saudara-saudara, butuh terima kasih Anda masih terus bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Dan kali ini kita berjumpa di sejenak kenangan bersama hingga nanti pukul 19.40 menit. Seperti biasa, sejenak kenangan bersama hadirkan lagu-lagu bersama penyanyi gitu ya, bersama artis, dan untuk malam hari ini bersama Gesang. Kita awali perjumpaan kita di sejenak kenangan bersama kali ini, satu nomor lagu Bengawan Solo.

Sudah hadir satu nomor lagu Bengawan Solo, satu lagu yang membawa nama Indonesia ke panggung dunia. Gesang Marto Hartono, lahir di Surakarta 1 Oktober 1917 ya, di Kampung Kemelayan, sebuah kawasan yang memang terkenal sebagai lumbungnya para seniman tradisional. Menariknya, Gesang ini tidak pernah mengenyam pendidikan musik formal ya, secara formal. Ia murni mengandalkan bakat alam dan kepekaan rasa. Sebelum dikenal sebagai pencipta lagu, Gesang memulai karirnya sebagai penyanyi keroncong di acara kecil-kecilan begitu ya, acara sunatan, pernikahan, hingga pasar malam. Dari panggung kecil itulah, intuisi bermusik Gesang terus terasa, hingga kemudian melahirkan karya-karya yang cukup luar biasa. Kembali ke lagu berikutnya ada Jembatan Merah dan Andum Basuki.

0: Bapak. Nyuwun kawigatosanipun kagem informasi kegiatan kerja bakti. Nggih, bilih benjing minggu kita sami ngawontenaken kerja bakti utawi gotong royong kagem bersih lingkungan supados lingkungan ketinggal resik, asri lan tebih saking sesakit. Sakit pun tampi.
1: Nah, bulan berniza Pak RT. Minggu niku hari keluarga malah gotong royong. Lha niku pun bacot Kang Sen robune anak-anake mancing. Pray.
2: Gotong royong minangka ciri khas bangsa Indonesia. Sinaoso benten-benten agami, ras, gulungan, ananging saged minangka talining kekadangan nengenaken guyub rukun gotong royong kedah dipun leluri ngantos puputing jaman.
1: Nek ngaten kula gotong royong Pak RT supados guyub rukun.

Dua nomor lagu ada Antum Basuki dan sebelumnya ada lagu Jembatan Merah ya. Lagu Jembatan Merah satu lagu yang tidak hanya indah secara melodi tapi juga menyimpan narasi sejarah ya dan perjuangan yang kuat. Sutarsono Budoyo ya, Gesang sendiri adalah sosok yang begitu dicintai ya oleh penggemarnya. Jawabannya adalah kesederhanaan. Meski lagunya diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang, Inggris, hingga Belanda, dan royaltinya mengalir dari luar negeri, Gesang tetaplah Gesang yang tinggal di rumah sederhana. Gesang tidak silau oleh popularitas. Ya, di usianya yang ke-23, saat 23 tahun, di tahun 1940, ia menciptakan lagu Bengawan Solo. Bermodalkan sebilah suling dan rasa kagumnya pada sungai terpanjang di Pulau Jawa itu, Gesang menulis liriknya bayi demi bayi di pinggir sungai. Kesederhanaan hidup itulah yang membuat karya-karyanya terasa sangat jujur dan tentu bisa membuat penggemarnya terasa memiliki atau masuk ke hati lagu-lagu dari Gesang ini. Lagu berikutnya ada Andeng-Andeng dan Caping Gunung.

0: Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat is our beautiful palace.
1: Lonit, ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
0: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
1: Benar juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
0: Ayo.
2: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta, karena Jogja istimewa.

Andeng-andeng dan Camping Gunung Gesang. Bisa jadi sudah tiada, tapi seperti namanya ya, Gesang, yang dalam bahasa Jawa berarti hidup. Nama dan karyanya akan terus hidup di hati penggemarnya. Dan pemerintah Jepang bahkan mendirikan Gesang Fund sebagai bentuk apresiasi tertinggi atas jasanya merekatkan hubungan budaya kedua negara lewat lagu atau musik. Dan Gesang membuktikan musik keroncong bukan musik kuno, melainkan warisan budaya di luhung yang punya tempat terhormat di kancah internasional. Kami hadirkan lagu terakhir di sejenak kenangan bersama Gesang kali ini, ada Pamitan. Selepas sejenak kenangan bersama, kami hadirkan Bangun Desa.

0: Nggih, sutresna budaya wonten ing dalu menika, niki kula dolan-dolan wonten dusun Kemiri Kebu, Giri Kerto, Turi Sleman. Nah, niki wonten salah setunggaling produksi susu bubuk kambing menika nggih. Nah, niki sampun kalian Mas Fendi. Ya, sugeng dalu Mas Fendi.
1: Sugeng dalu.
0: Nggih, pawartos sehat to niki?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Wah, sehat banget. Duri tak adem ini. Nggih. Terus jane iki Mas Fendi produksi susu bubuk.
1: Nggih, kambing. Susu kambing bubuk.
0: Bubuk menika. Biasane iki susu ki kula asring anu ki susu sapi. Nek iki susu kambing iki.
1: Nggih.
0: Wah, niki. Mbok menawi saged pun diceritakan terlebih dahulu niki Mas Fendi. Awal mula rumiyin untuk produksi susu kambing bubuk menika riyen dos pundi? Ceritanya bagaimana dulu?
1: Jadi ceritanya itu ya di awal tahun 90-an ya Mas. Itu kan
0: pun kawet tahun 90-an.
1: Iya, sudah lama. Itu kan ada kelompok. Jadi dulu diawali sekitar tahun 1990-an ya, itu kan di sini memang ada kelompok ternak kambing.
0: Oh, awalnya ada kelompok ternak kambing.
1: Iya, nah terus ternaknya itu memang difokuskan untuk diperah Mas, diambil susunya. Terus karena dulu itu belum ada semacam freezer atau pendingin untuk mengawetkan, itu terus dijadikanlah bubuk.
0: Bubuk
1: itu dulu melalui koperasi. Jadi kelompok ternak kambing itu mempunyai subunit namanya pengolahan susu kambing. Menjadi ya
0: ada dulu subunit sendiri untuk mengolah susu kambingnya itu.
1: Ya, dulu menjadi bubuk, menjadi karamel, dodol dan lain-lain. Kerupuk juga ada. Ya, dodol salah. Kerupuk juga ada dulu. Tapi memang yang paling laris itu susu bubuknya. Sehingga untuk permintaan bubuknya itu dulu sempat kurang-kurang. Terus saya ikutlah gitu, ikutlah untuk mengolah gitu. Jadi terinspirasi dari koperasi itu yang duluan sudah bikin susu kambing bubuk.
0: Sudah berjalan lebih dulu ngoten nggih.
1: Terus saya ikut mengolah karena ternyata pasarnya kayaknya booming nih.
0: Rame nih.
1: Terus saya ikut, cuma dulu itu saya ngambil susunya enggak dari sini malahan, saya dari luar Sleman malahan awalnya.
0: Oh, berarti malah bukan di kelompok ternak itu yang ada di sini itu ya?
1: Iya, karena kan memang
0: terbatas mungkin kalau di sini.
1: Terbatas, yang diolah di koperasi itu pun tidak mencukupi bubuknya, bahan bakunya ya. Tidak mencukupi bahan bakunya, kalau saya ngambil di tempat lokal juga kan rebutan. Jadi saya dulu awalnya itu ngambil dari luar teman saya. Tapi memang inspirasinya dari itu.
0: Kalau terkait ini Mas Fendi, terkait juga gimana ini peluang industri susu bubuk lokal ini di Indonesia saat ini, gimana kalau menurut Mas Fendi?
1: Kalau peluang masih banyak, karena dulu itu sentralnya susu kambing itu khususnya pengelolaan ya, itu hanya di wilayah Kemiri Kebu sinilah. Terus sekarang sudah merembet di luar-luar dusun, bahkan sekarang banyak juga itu di luar kota yang sudah
0: banyak juga
1: sudah nih banyak mengolah susu kambing.
0: Tapi dengan banyaknya itu apa juga masih peluangnya juga masih besar ini?
1: Masih, alhamdulillah nih masih.
0: Secara permintaan pasar juga masih banyak.
1: Iya, masih.

0: kalau seberapa penting peran peternak susu lokal ini, Mas Bandi, dalam tentunya mendukung keberlanjutan industri susu bubuk ini. Kalau kan Mas Bandi kan juga mengambilkan dari peternak-peternak ya, lokal sekitaran sini seperti itu, Ji.
1: Ini kalau untuk peternak itu memang peluang juga masih bagus ya, Mas.
0: Yeah.
1: Karena kan kalau tidak diambil susunya, juga kotoran kambingnya dapat dimanfaatkan. Terus nanti kambingnya juga dapat dijual sebagai daging juga bisa.
0: Bisa.
1: Iya. Bahkan kemarin itu beberapa tahun terakhir ini korban itu banyak.
0: Ji.
1: Itu kambing-kambing jenis Sapira. Sana itu banyak.
0: Tadah juga ya.
1: Iya.
0: Kalau produk kayak gini, apa saat ini juga mampu, Mas, untuk misal bersaing dengan produk-produk susu dari impor mungkin seperti itu?
1: Kalau secara pasar, alhamdulillah kita masih bisa bersaing ya, karena ada satu perusahaan yang ambil curah itu, yang dulu itu awalnya malah ambil dari Belanda dianya, terus ganti lokal sekarang, ganti lokal, susu kambing lokal.
0: Jadi malah awalnya dulu ambilnya malah
1: dari Belanda ya.
0: Ternyata di lokal juga banyak.
1: Terus beralih dari lokal.
0: Kalau harapannya dari Mas Fendi dan juga target apa yang ingin dicapai tentunya untuk mendukung kebutuhan gizi juga dari masyarakat gitu.
1: Iya. Kalau harapannya ya semakin banyak warga masyarakat yang mengkonsumsi susu, terutama kambing ya. Karena insya Allah walaupun mungkin secara kedokteran tidak bisa mengklaim untuk obat ini dan itu, tapi ternyata memang khasiatnya banyak sekali
0: dari mengonsumsi susu
1: kambing tadi. Itu karena itu, Mas, untuk pernafasan, untuk asma, untuk tulang sendi itu bagus. Dulu itu waktu COVID itu luar biasa permintaan susu kambing
0: umulah meningkat itu
1: gitu. Kurang kita tuh dulu awal COVID itu bingung karena industrinya, waduh, pasti ditutup ini karena
0: ya, karena memang karena
1: gak ada laku gitu ya. Ternyata malah itu banyak dokter-dokter yang menyarankan konsumsi susu kambing untuk daya tahan tubuh dan pernafasan. Wah, itu malah kurang waktu
0: saat COVID itu,
1: ya itu karena juga memang untuk daya tahan tubuh dan untuk nafas.
0: Banyak juga
1: tenggorokan ya.
0: Banyak manfaatnya aja untuk kesehatan tubuh katanya. Kalau harapannya untuk usahanya ini sendiri, terus penting Mas Andi.
1: Ya, usahanya masih berharap dan berdoa semoga tetap eksis, karena kan banyak yang bekerja mencari nafkah di tempat kami. Jadi, terus ya pasar semoga tetap meningkat teruslah, Mas.
0: Kalau rencana ke depan mau ada inovasi apa atau seperti apa, Mas Andi?
1: Kalau inovasi sebenarnya banyak ya. Ya kita pengennya itu susu pasteurisasi.
0: Mana pun
1: ya? Susu itu, Mas, cair itu.
0: Nggih.
1: Susu cair yang bisa langsung di showcase dulu, Mas.
0: Awet
1: di showcase biar kita bisa langsung titip ke warung-warung.
0: Warung-warung
1: yang segera untuk langsung dikonsumsi.
0: Oh, berarti rencananya itu tidak
1: ya,
0: hanya
1: buat,
0: tapi juga itu ya.
1: Iya.
0: Bisa langsung dijual di sekitar-sekitar sini, warung-warung sekitar sini seperti itu.
1: Iya.
0: Oke. Jadi Mbak Menawi ngaten riyen, Mas Fendi matur nuwun sangat. Sekalipun tansah sehat Mas Fendi.
1: Amin.
0: Saya datang wonten ning produksi susu kambing bubuk Misuka meniko nggih. Ya, matur nuwun Mas Fendi sekalipun, sugeng dalu.

0: tempe basa.
1: Iya.
0: Nek sing rada kecut-kecut iki ya engko dikai
1: asem.
0: Asem. Wong anu nganggo
1: godhong dondong engko asem-asem ya enak.
0: Kuwi dondong apa salah?
1: Adukune cilik-cilik.
0: Heeh. Ngandong apa mbeca?
1: Aku dipi-dipi.
0: Lah kok ana ya kok ngono kuwi? Ise kelingan wae.
1: Ise.
0: Utawa nganggo kae tomat kae ya kena nang gua asem-asem kae tomat ya.
1: Oh ya enak. Ya saiki awake dhewe memang kudu bali ning jaman biyen meneh.
0: Sing penak kuwi nek anu ade nandur dhewe.
1: Ape meneh kuwi ya.
0: Lah iya kaya rasa ndadak tuku nek misale kaya tomat bareng nandur dhewe ya
1: iso. Sesuk awake dhewe iso gawe warung organik, Pak.
0: Wah, cocok. Oh, ae dhewe warung bahane wing saka lahane dhewe. Nek kurang lahane ning ngir kali codhe ka ana sing selo tak tanduri.
1: Angger aja nggone tanggane.
0: Ora, kae nggone umum.
1: Oh, umum.
0: Kae nggone negara. Oh, nggone negara iki sapa-sapa oleh kanggone sempeting dhisik.
1: Oh, dhisik-dhisikan.
0: Heeh.
1: Nganggo sertifikat ora kuwi?
0: Ya ora kok, bae wong cetho ngir kali.
1: Ning aman lho, Pak ya.
0: Aman kae.
1: Aneh-aneh lho.
0: Cara mbiyen jenenge wedi kanker. Wedi kanker iki kuwi iki nggon kali ya to. Ning kuwi iki rak gone kali.
1: Mm-hmm.
0: Ning mergane kek kali niki rada saat ana wedi. Sing selo ora kekambah banyu. Nah, kuwi iso ditanduri.
1: Oh, kuwi jenenge wedi kanker.
0: Kanker. Oh, kae tak patok. Are tak tanduri warna-warna.
1: Oh, ya ora apa-apa. Nek oleh ora apa-apa. Ning nek ora oleh ya apa.
0: Sing ra oleh ki sapa? Kene iki sapa sing wani karo Pawiro? Oh.
1: Ya mung Pak RT karo.
0: Upama wani oke, okay, aku po ya wani.
1: ngono kuwi. Ya kuwi aku ora ngerti.
0: Aku ya ora wani jane.
1: Ha iya to.
0: Nek ra ono Pak RT kuwi aku wani ngomong.
1: Ya awake dhewe iki ya nek iso nek memang kuwi becik apik ya ora apa-apa. Nek ora ya rasa ngono padha marai rame.
0: Tak tanduri engko nek mumpamane wong tuwa tengene ada butuh dok opo. Lah wong aku kuwi wong kepenak kok. Ora tak.
1: Engko dikon ngopek ra apa-apa ning kono ana cemunge.
0: Ya ora kok kuwi mung tak kandake.
1: Seikhlasnya.
0: Nah, kuwi mung tak buru-buru tak omongke ngono kuwi.
1: Ayo nek iso awake dhewe iki ya weh-weh iki ya ora apa-apa nandur kebecikan ngono lho, Pak.
0: Kuwi iki ya mung skalane iki mung dienggo ganti
1: Lek.
2: Apa? Mangan gedang entek 5.
0: Wah, kuwi nek jenenge
1: aturan. Ya bladok.
2: Wis tak ganti tak ralat. Mangan gedang entek 6.
1: Wah, tambah oke.
0: Kuwi nek mangan kuwi ra aturan. Mulane wetengmu mblegendis kono iki mergo mangan gedang.
2: Ya ora apa-apa to nek mangan gedang akeh-akeh iki sehat kok.
0: Wah, rapi kuwi. Soale aku nek kowe mangan gedang aku mbayangke sing ora-ora e.
2: Lho, kenapa lek?
0: Kowe soale ana kewan sing senengane gedang.
2: Apa kuwi?
0: Lah ngaku wae kowe.
2: Aku jujur kewan kok.
0: Gajah kae lho.
2: Oh, gajah.
0: Gajah kae seneng
2: aku bingung. Gedang. Gajah itu kan besar. Kok anake jarane bledok?
0: Lho,
1: kaya wis.
2: Kuwi gimana itu? Hasilnya gimana itu aslinya? Lagi
1: bledok kena mripat loro ra.
2: Nah.
1: Loro ra.
2: Apa meneh gajah?
1: Ya ora apa meneh anak gajah.
0: Dadi kowe iki nek umpamane kelilipan bledok ngono iki kepiye?
1: Ayo, sak ra yo.
2: Aku ya belum pernah lihat ada orang kelilipan anak gajah iki.
0: Yeah. Pengin. Nek pengin yo tak terke ayo.
1: Neng gone.
2: Ini tuh lagi ngomong apa tuh kok seru banget kayaknya.
1: Nandur-nandur. Awake dhewe iki nek iso ki yo masak iki saiki sing makanan nek jam wong saiki ngomong real food dah. Real food ya apa tuh real food ki apa?
2: Bel.
1: Kok bel iki ta?
2: Real food wo meng cuman jargon tok kuwi.
1: Real food ki apa tuh real food ki?
2: Aku yo enggak ngerti ya real food yo kuwi.
0: Jargon ki apa jargon?
2: Jargon ki meng ngomong-ngomongan tok lek.
0: Wow.
2: Wong tuh sekarang lagi banyak suka ngomong real food, real food.
1: Real food.
2: Enggak pakai
1: aja junk food.
2: Jangan junk food, waste food opo wae.
0: Wah, kowe iki tak kandhane nek jaman biyen kuwi kabeh panganan ki sing gampang lenemoni ora usah nganggo bahan-bahan sing tukon-tukon kaya kimia-kimianan.
2: Lah iya, real food ki yo maksudnya itu yo makanan tanpa pengawet, tanpa micin-micin, ngono iki lho Lek.
1: Oh nek micin yo siti jenenge masak.
2: Maksudnya itu micin yang alami itu lho Bu Lek, garam, gula, pasir.
1: Oh ya awake dhewe iki ya wis termasuk real food iki, Pak.
0: Oh, real food wong sosok yo nganggo tetes tebu.
2: Nah, nggo pemanisnya.
0: Ora ya? Tetes tebu kuwi dienggo nganu ngrabok.
2: Lah itu beda lagi, Le.
1: Asmaan kuwi to.
2: Besok diganti pakai madu.
1: Yo larang. Larang. Larang lho.
2: Yo tapi kan bagus.
1: Maneh kok dadi ya ora mlebu ki.
0: Kowe gelem apa di madu?
2: Yo itu beda lagi, Lek.

0: di madu.
1: Lah piye?
0: Di madu itu
2: nah, diduakan. Di madu. Aja nenge wong lanang ki madu.
1: Lho, ya kono wis bakat kok
2: ya. Memadu
1: kowe. Kono wis bakat.
0: Soalnya kan hidup cuman sekali.
2: Nah, terus
0: madu cuman sekali.
1: Lah timbang gelem kok diracun. Lah ayo mesti timbang. Seneng di madu.
0: Lah kan ana lagune. Madu. Amade Udi.
1: Ayo to. Apa iki?
0: Racun. RARACUN madu dan racun ama de udu RARACUN madu dan racun gitu.
1: Iki tak ngono
2: bareng lahir tahun piro?
0: Loh, itu enggak menunjukkan angka lahir kapan kok yo.
1: Besar, kok iki bar mangan opo e? Kok rumahku aku rada meletik.
0: Tadi tuh gedang entek 5.
1: Wow. Nah. Mulanya terus trocoh. Ora do.
0: Aku tak tilihi Pak De Jaya wis teko
2: rong.
1: Urung. Rumah saku ki.
0: Nek Pak De teko
2: karo rumah.
1: Nek bar mangan gedang ki kaya manuk trotrokan. Raleran-leren.
0: Nek lagi madu. Amade udu.
1: Kaya
0: racun RARACUN.
1: Sesuk tak daftarke kowe.
0: Apa lek
1: melu lomba?
0: Aku jane arep melu bintang radio lho.
1: Lho, bintang radio.
0: Heeh.
1: Lah anak gua kuyo serawangun,
0: sokok
1: prejenganmu suaramu ra cocok.
0: Loh, aku nyanyi tadi gak falso bule. Wong nada lirik ya sama kok seiring sejalan kok.
1: Oh iya. Lah kuwi nang ngendi kuwi nek ana
0: apa? Jari ini di aplikasi RRI digital lek.
1: Oh no.
0: Daftar di situ langsung.
1: Oh wis, wis ben kuwi. Sing dong nang kuwi rasa melu kok ngono kuwi iki sing penting ngewangi nggone
0: asah-asah. Kaya hidupku gak jauh dari dapur gitu.
1: Arep nenandur babakan sing ape-ape kuwi termasuk
0: lek
1: kali kae sing nggon wedi kengser, ngerti ta?
2: Ngerti ra?
0: Itu nama gending lek.
1: Wow, weh, oh aku kelingan kok an?
0: Wah, aku dengerin perompak.
1: Jancan nom nyeneng ketenan kok. Ngerti gending udah kanker.
0: FS apa kok tahu? Mangan gedang entok enam, entek enam.
1: Nape kau?
0: Sis aku tahu. Pasti itu kau
1: lagi. Nek,
2: beli oneng kono lo, nek pasti itu kau ya sasa.
1: Gending kui kono, anu pelok pas selendro kui.
0: Selenco.
1: Wow.
0: Lah, nek aku selenco.
2: Selenco patet apa?
0: Ah, nek selenco ki warna-warna bule.
1: Iki sesuk kowe tak kon ngewangi nenanduran ning kir kali kae.
0: Siap, sing penting cepake gedang.
1: Beres. Engko yo langsung nandur gedang bareng.
0: Ah.
2: Padha.
0: Nek aku tak mule. Tak mule sik.
1: Nek ya. Ora
0: padha.
1: Nek ya ini iki.
0: Ah, kenapa, Dik?
3: Ora mangan gedang sar.
0: Kok tau gedang?
3: Lah iya. Aku gedang-gedang kuwi mau. Gedang-gedang kuwi mau kok dum-duman gedang.
0: Heeh.
3: Ini iki mangan tahu.
0: Lah kok tahu?
3: Mangan tahu tak lima.
2: Kenapa?
1: Terus
3: sugeng dalu yupawira.
0: Itu 5. Sekarang nambah 1.
3: Nambah 1.
0: 6.
3: Mangan tahu entek
1: 6.
2: 3000 Pak De.
3: Sugeng dalu mugi tancah tentrem ayu.
0: Nambah lagi 1.
1: Apa? Nek sejinah.
3: 7.
2: 7.
3: Itu tak kuwi.
0: Ayo.
3: Itu ya.
1: Mangan tahu
3: entar itu. Itu sugeng dalu mugi tancah rahayu.
1: Langsung sejinah.
3: Sejinah ngawur nek.
1: Lah
3: ora duga-duga kancane duga kaya apa?
0: Ayo lek.
3: Ya wis 7 mulai 10 ya.
1: 7 dewe.
2: Nek entek niki tahu le.
1: Kok 7. Oh ya, ra sida
3: nek ngono. Itu ki tege njaluk pitungan. Nek 11 kawelasan.
0: Kawelasan. Welas asih.
3: Ha, welas asih. Mring sepadha-padha.
1: Nek selangkung,
3: selangkung selawe.
1: Oh, selawe. Ha,
3: selawe iki seneng-senenge lanang karo wedok.
1: Kuwi sarnendes.
3: Umur selawe lah kuwi sarnendes iki selawe. Umur selawe iki seneng-senenge lanang wedok duwe bojo.
1: Dirampung ke seile kuliah.
3: Sike, golek gawean terus iso ceker-ceker.
0: Apa
2: itu Pak Dung?
3: Golek sandang pangan.
0: Oh,
3: ceker-ceker
0: Pak Dung.
3: Tembunge Jawa ki ngono kuwi.
1: Kayak pitik.
3: Lah, kaya pitik kuwi mau golek iso golek pakan.
0: Oh,
3: ngono yo ceker-ceker kuwi nggo makane anak-anake.
0: Oh, ngono.
2: Mulane nek maam ki maam kae.
0: Amade udan.
1: Ngono ki Pak De. Tangane sih tak warai ceker-ceker kuwi ning nggir kali tajak nandur wit-witan. Aku kuwi wong ape kok ngenai
0: lek,
1: lek. Nggo masa depan.
0: Contone nandur apa kuwi?
1: Nandur
0: kebajikan.
1: Terong.
0: Hah?
1: Nantur terong.
2: Gedang.
3: Nantur terong.
0: Gedang.
2: Gedang.
0: Gedang. Lagi seneng gedang aku Pak.
3: Lombok.
1: Lombok. Tomat.
3: Nantur lombok lemu-lemu.
0: Nah.
2: Apa niku?
3: Iki lho, Mbok, calon mantumu.
0: Nandur bayam lemu-lemu.
2: Apa?
0: Lunggu jajar gua tembu. Kok ya?
3: Enggak. Lunggu jajar kuwi.
0: Yo tombo kangen.
2: Ganjer iki.
0: Oh, nyangkeng.
3: Kiwa tengen.
2: Kiwa tengen. Lunggu jajar.
0: Aku mung kelingan dom roto.
3: Apa?
0: Sitik-sitik edeng roto. Sopo lali aku pokoke.
3: Kripik Purwokerto.
0: Oh, kripik Purwokerto.
3: Radon.
1: Ora mlebu sekolah ngono kuwi cara radon
2: piye to. Ora rata ngrungokne pro papat.
0: Aku lagi seneng madu racun kok iki.
2: M amadi. Kuku
3: tela wadah greneng.
0: Nah. Tombo kan.
1: Suwera metu iki. Suwera metu iki.
3: Tela wadah greneng.
0: Suwera metu
2: iki.
3: Pawira cancaya gadeng. Saya raweru. Cake gadeng.
0: Waduh.
1: Iki
0: tembus padang.
1: Iki suwe banget ramet tuh iki.
2: Iki mau padai
1: kerumah. Iki lo padai. Aku iki karo ibu niki gandeng kali kaya ono sing selamat wedi kengser tak tanduri warna-warna.
3: Oh iya.
1: Lah yo, kok jeneng nandur ira nelek to, Pak Di?
2: Angsal to, Pak Di? Nek teng riko angsal.
0: Boten purun.
3: Nandur wong mau Lombok.
2: Nggih. Tomat.
3: Tomat.
2: Terong.
3: Terong. Ono sing nggo kesehatan.
2: Jipang. Oh, anu tanaman obat.
3: Nah, tanaman obat ku apa bener lo?
0: Jahe.
2: Rempah-rempah niku.
3: Iya, rempah-rempah.
0: Ono jahe,
3: lompon. Ono jahe, ono.
0: Apalagi, Dek?
3: Kunir,
2: kencur.
3: Nah, kencur.
1: Kunyit.
3: Ya ono sing nek sing apik meneh ki ono.
2: Napa?
3: Cinggu pager.
2: Napa niku?
0: Oh,
3: pager iku tanaman.
0: Kelor,
3: pager.
0: Kelor.
3: Bener. Ah. Ayo iki mentik.
0: Oh, sih.
2: Mentik.
3: Kelor. Cinggu pager iki kok anu orang nggak gua apa itu dunia kelor
1: kelor
0: bagus lo kelor
3: itu sop
1: sop sop daun kelor
3: sop daun kelor
2: masih sok tak gawe
3: anu bergizi
1: sok tak nandur am
3: bergizi tinggi viral
0: jangan
3: sok masuk gua mu menu neng gua mu ditambahi
0: jangan kelor
3: sop kelor
0: nah
3: kok jangan kelor
0: lho sayurnya kok malah dilarang kok
3: jangan kok boleh jangan
0: lo jangan kan sayur lo Pak De
3: kok jangan kelor.
2: Iya kok
3: aja. Kamu mulai, weh.
0: Sini cepat aku jalan. Sayur kelor.
1: Pak Deki ngongkon kelor kok malah.
3: Jangan. Gitu, kok nandur kelor kok jangan.
2: Jangan.
3: Aja salah pinaham tuh kan.
0: Aku direwangi tuh. Masa aku dewean.
1: Weh, ini canom kok wani bantah wong tuh wong.
0: Malah gue jangan barang gue. Iki lo aku direwangi.
2: Sayur bening kelor.
0: Maksudku kayak gitu.
3: Kok jangan.
0: Gak jadi, gak jadi. Boleh, boleh.
3: Iki bong-bong iki kon nandur wek kelor.
0: Sekarang boleh.
3: Aja dijangan. Dadi dene lho. Ono sayur kuwi kelor kuwi ape. Ta. Terus salam.
0: Oh, daun salam.
2: Waalaikumsalam.
3: Salam.
0: Berarti nek ketemu ape yo salam.
3: Lah iya aku salam.
0: Nek ketemu salam meneh mle.
2: Waalaikumsalam.
1: Laos, atur.
3: Laos.
0: Sopan ngene.
2: Atur niku. Atur, atur.
1: Nek
3: negara.
2: Laos,
3: bahasane negara.
2: Ibu kota
3: niku. Heeh. Biasane negara iki nek negara gedang.
2: Heeh. Ya to?
3: Negara apa? Negara. Negara laut negara
1: negara
3: kan negara no
1: lah iya
3: kita negara gedang
1: lah iya
3: negara mpring gitu negara kok laut
1: lah laut ki wit cilik kok ditegor
3: lah iya toh
1: kuwi ra
3: salah ta kuwi
0: masuk kabeh-kabeh sing ngurusin negara le
2: Pak
0: negor
2: negara
3: negara gedang
2: negara ki anu sing gedhe
1: negara
0: negara ki bukane bule, ah negor lah,
2: ini negor,
0: oh negor,
1: beda meneh,
3: beda meneh,
2: oh berarti negor ki menebang,
0: oh,
2: negor,
0: itu sih ngono wet gedang, apa mui,
1: lah iya gue bisa ditegor, nenek Laos, orang iso ditegor, negor Laos,
3: Laos ki dijedol,
1: nah,
3: jedol, jedol,
1: nek cile dibubut,
3: dibubut,
1: ngono kuwi,
3: dibubut, kok mau kayak ngono kacang ki masaki, lah saya ki kangen karo.
1: Kue corong anu niki perbendaharaan kata jare nah, anakku nek
3: sekarang saya anu biyen-biyen iki kudu ya do ngerti ora-ora biyen tembung-tembung biyen iki ya cah-cah saiki ya do ngerti
1: ya jeneng basa Jawa ki rak ya
0: iso beda-beda to misalnya masalah jabut jen
1: dodol, bubut, ngerok.
3: Yo ana tak tembung ngerok.
0: Ngerok apa tadi?
3: Ngerok ku mau jinggol.
0: Oh, dikerok.
3: Ngerok brengos.
2: Nah. Kan isek nyanyi.
0: Ora dibubut. Ora dibubut.
1: Kuwi uwan. Uwan dibubut.
0: Oh, nek jenggot ora
2: dibubut.
3: Jenggot ora dibubut.
2: Dicenggot ku.
3: Kok jenggot ditegor?
1: Ora iso
0: kok. Akare gede-gede.
1: Raisa iki. Dadi nandur ra apa to Pakde aku? Nandur ning
3: kali iki ya diizin kuwi ra.
0: Ijin sapa Pakde?
3: Ijin karo RT-ne.
1: RT-ne.
3: Oh, jenenge wong kono iki tak umum.
1: Heeh.
3: Iyo to? Bek umum ditanduri ben ana
1: kasile.
3: Lah
1: iya kok ya
3: karo kuwi di umumke ya ora mung kowe dhewe sing nandur.
1: Ora, ora.
3: Ya to, sing nandur iki ya masyarakat umum. Oh, kene iki ditanduri sing kaitane karo jamu Jawa.
0: Empon-empon
3: awake dhewe lebih dipengke ning nggon jamu Jawa tradisional. Ya to, beras kencur kuwi ya to.
0: Beras kencur.
2: Kunyir, kunir asem.
0: Oh, jamu.
3: Jamu.
0: Jamu.
3: Jamu.
2: Pahitan.
3: Jamu pahitan bobo-bobo pahit.
0: Jamu ini buat bule bagus, jamu uyup-uyup. Bagus bule jamu uyup-uyup, nanti tak beliin.
3: Nek awalnya itu kencur sunti.
0: Kencur sunti. Nek saya cocoknya jamu apa sih?
3: Kuwi.
0: Jamu apa sih?
3: Jamu.
1: Apa yang apa orang bilang? Jamu cekokan. Soalnya cekokan kuwi iso nambah.
3: Nek akarku malah ora.
1: Lha apa?
3: Kuwi jamu sari rapet. Ben ra omong. Ya itu sari rapet terus meneng wae cah kaya kuwi ya to.
1: Kuwi terus meng blangkemen.
0: Waduh, wis angel itu.
3: Ya jamu bojomu anu kowe.
2: Napa?
0: Masa pertumbuhan.
3: Anu si Pawiro lanang kuwi jamono keputihan. Jadi benawake dadi putih.
0: Waduh ya enggak gitu Pak De. Ya enggak sambung Pak De.
3: Ora sambung.
0: Ya enggak sambung.
3: Keputihan iki nggo apa?
0: Itu buat perempuan.
3: Ora nggo pawono lanang
0: kok. Enggak bisa.
3: Maksudnya benawake iki kita resik kowe.
0: Mandi. Jawabannya mandi yang rajin.
1: Kuwi go nek ngombe keputihan dikira tembok.
3: Pokoknya niki
0: dilabur,
3: intine kan nang apa-apa iki. Apik sing penting
0: lah ya
3: lancur wit-witan
2: bermanfaat nih Pak Den
0: bermanfaat
3: ekosistem ekosistem apa ekosistem
1: ora iso nirokke aku
3: wit-witan ku nandur
0: menjaga lingkungan
3: kaitane karo jamu Jawa jamu
2: mau
0: iya Pak Den
3: apa mesti luwih apik kuwi nandur kebet
2: ci

Sudarsono, betul betul pun panjenengan tasih kebarangnya wici kalian program empat era dengan Yogyakarta radio ingkang leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sedherekipun ringgit maju jalan sedalu nata sehingga mangke dipuntindakan dening dalang ki timbul hati Prayitno kandi memperlampan anggodo duto badhe katuraken langkung rumiyin gending batalon hingga badhe katuraken menika gending bandilori mingga ladrang iling-iling kasemaran kalajengaken ketawang kinanti sandung terus rebek mawi palaran pangkur laras belok padat barang. Sederseno butuh sugeng dalu sugeng midangetaken.

Nuhun sutresno budaya ngaturi pambagyo welujeng sugeng dalu sugeng pinagi malih wonten ing acara ringkit wacucal. Dalu menika dipun tindakaken dening dalang Kitimbul Hadi Prayitno kanthi babar lampahan anggodo duto. Sutresno budaya sugeng dalu sugeng midhangetaken.

Halenggih pundhita kancing Arya Bebuka murci teng kami sak mangke ingkang kahiku ati dosa kula. Basa eka siji adiling luwih dosa 10 kurwa wiwitan. Sanadyan to belaring jagat marcapada kathah pitaing Jawata ingkang sinangga pratiwi kasungsunganing akasa pinapiting samudra kathah kang sami anggo noraras. Nanging lanto kang kaya sewu datan jangkep sedoso sanadyan to 100 datan saged mujudaken tetigo hadiah dening garbo gupito datan wonten kadisa juga nagari ngalengka diraja kaparenging Bathara menang mangkuringin kurung sak kembaran wonten madyaning alun-alun ora mutalah mungkin menang kinarya bebukaning carita dasar negari kasebat panjang kunjung pasir kira jinau Mahari Pakarto Turaharjo panjang dawa kunjung dhuwur lan toka kraja sepira dawane negara prayuta nagari ngalengka diraja dawa pucapane jembar telatai luhur kawibawane dasar jero tancepe pasir samudra wukir gunung tata renggaling nagari mengkeraken samudra loyo kinabit harga ageng ngiringaken Prabu Sunan Tuwin Pategalan ngananaken pasabinan miwah ngayunaken bandaran ageng roh kulos ingkang pinandur dadi jinawi murah kang sarwa tinuku sayekti kukuban negari ngalengka murah kang sarwa tinuku payu kang sarwa sinadi saged kasebat negari murah bubo miwah wastra suhuripah basa gemah kathah kawula ingkang tumindak among gedagang prayata dagang layar nang kudu saking manca negari lumintir surya pantara ratri tanana pedhote tan wonten ingkang nyipta pringgo bayaning marga labet datan ana kasang sayaning marga sayekti awit saking gemahing praja arimpah pratandha kawula kathah ingkang cumandhuk saklebeting kitha nagari ngalengka katitik pasanganing wisma ketinggal jejel wiyala bibit pangrasa adujuke tepung taritis ngantos papan wiyar ketemahan rupak karta katondo kamulalit ingkang wonten padusunan eca manahe mungkul denya sami among tetanen angulah puluh wedaling siti pasabinan miyang Pategalan saking kalis durjana judi katebian dining parangmuka kinarya pertondo ngoningon raja kaya raja darbe ing pro kamulalit ingkang wonten padusunan awarni lembu maing somendo kudo hayam kambangan sak panunggalani rodatan wonten ingkang cinancangan lamun wancining rino toto gelar wonten pangunan ratri wangsul dateng kandangnya suwang suwang raharjo sangyo prokadang sentono mantri bupati nayakaning projo sumawono purwadyo bolo medak kemulo alit datan wonten ingkang sami cengkah rembak Surya Pangtura Ratri ketingal denya saiyek saika praya sesarengan ngangkat karyaning praja njunjung delajating bangsa awit saking ageng perbawani Sri Narindra Duracara Sirna Sedaya hajrih marang Milalading Nalindra panjenenganing Nalindra ing sak jagat ratramudita ingkang sinangga pratiwi kasungsunganing akasa kagebeng muhura winingku samudra kaseksenan Hyang Candra kepadangan Hyang Surya tanana paja mirip kadiwa agung ing alengka diraja panjenenganing Narendra kinacek sak sami-samining ratu turta padhang paningali ageng ubure dhuwur kukuse tebih kuncarane ora mukal kasusra kelok kejana priya saking liyan praja bilih Nalendra gung ingayoman dining Bathara kocapo sinten to dosa namane Sri Narapati wau dosa 10 nama aran Sri Ratu Narapati wis ngarani menang den capno jejuluk Nalendra ngalengka diraja kalenggan punika Sri Maharaja
hajejuluk Prabu Dasamuka. Ya Prabu Rahwana Raja. Ya Prabu Dasabahu. Ya Prabu Dasagriwa. Mila hajejuluk Prabu Dasamuka. Dasa 10. Sayekti dumadosipun Prabu Dasamuka saking hawa nafsu panca ndriyanira Resi Wisrawa miwah Dewi Sukeksi. Rahwana Raja Narendra Ngalengka Diraja lamun krodha saged ngorgaken bawana Triloka gunjing awit saking perbawane Rahwana Raja. Dasagriwa Dasabahu lamun to magut rananggana Triwikrama saged mestaka sedasa miwah jangga sedasa tuwin bau sedasa kalukeng rat kasudibyanira namung kuciwanipun kadigdayan kanuraganira datan kinarya ngayomi para kawula kinarya nguja hardaning kanepson satemah Sri Narendra kesinan watak murka ambet angkara budine candala sumungah angangah angah kumedah angangkah angakai jagat murih ing jagat pinunjul pribadi nanging mengkeraken dateng panembah jati ingkang cinaket amung durgamaning urip ora mukal gampil kagiri godho iblis selamat satemah tumindaknya gesang maksiat. Tan wuruh pituduh kang becik datan mangertos piwulang utami mila kesinan watak adigang adigung adiguna ingkang mongko lamun nenget Triloka gumelar awit saka purba pangwasaning Bathara dumadyanung jagat raya siji tata loro titi telu titis papat tata tutuk pinangka kunci gegayuhaning urip nanging Prabu Dasamuka ngungkuraken dhateng pitedah utami datan mulat dhateng tulodha ingkang sae awit saking ageng kasudibyanira ora mukal kathah Nalendra Mancanegari tumungkul datan karana nyawan Bandayuda sedaya mung sami kekes raos sing manah kuwatos yen ginecak Bandayuda surya pamparane ratri satemah teluk datan sarana ginebak Bandayuda pinunggel kami bawaniro Prabu Dasamuka natkala semanten dumawarisa juga sang nata kepareng siniwaka mungbing setinggil binatarata ingkang piswaniro mungbing arsa tumungkul nyakon jempertiwi piswaniro wrangka dalem ngalengka ingkang lenggah kasatrian hargulubang sang Rekyana Patih Prahasta apes yaksa genya sak prabata suta dasar widigdaya Setimandra guna tur maksih kaleres bapa pamaniro sang nata datan mukal pinarcaya ngasta abang ijining negara Ngalengka sumambung pungkur piswaniro putra Pambayun kekasih Raden Begonanda ingkang lenggah kasatrian Bikukung Raden Begonanda mengkeraken piswaniro kang rayi Raden Dewantaka sumambung pungkur piswaniro Sangya Prakadang Sentana mantri bupati nayakaning praja bupati Kliwon Riya Wadana lurah Bekel Tuwa Bekel Nom kasambet abdi dalem jajar miwah purmagangan andher blabar dumugi pangurakan nyayah samudra tanpa tepi. Dat kala semanten sang nata katamengan Bodho Irawan Bodho Wardining Rembulan Irawan Mega Yayah Hyang Candra katamengan Himo ingkang amurmaning rupting penggalih menggalih katemben sedanira ingkang rayi Dewi Sarpa Kenaka eling-eling Nalendra Ngalengka Diraja angaken pinutra Hyang Jagat Nata sungkaweng galih sinamun sinamudana ngantos datan kawistara dupi mulat sanggang arka wis mangrangsang akasa
kaparang sedya lenggah siniwaka

ngagem busana ka Prabu Nalendra ginarebet sanggah bidal manggung cethi bocah para gusti kang ampil upacara banyak dalang samunggalih wardha alika lare manyu rama bengkaran mulah kering bading glebyar ngganing busana palenggan dalem dampar kencana kapareng lane kasur babut pramudani pinalipit rendo cinawi pinatik nawarna sinibaran sari-sari kene butan lare manyu rama kang gandani rada mugi pasih banjawi ndadosaken kagiyat sanggih purwadya kang marasowan. Perihus yang sama tos doyo jajaran medalangkung rumiyin abdi dalam prajurit kang somo caos hormat tambur selumpret monyo mawurahan senjoto ageng nyambal kaping tigang doso tigo gurnat gunondo merim kolontokom nyambalan-balan horokonco dodok jalek-jalek song-song hilap katun gue biar.

0: Gestungkoro jagat manik rojo diwaku. Paman Patih Prahasto. Buya dados rugitane ngalih ndika man reang biji. Majeng wenten ngajengan kula man. Kawulun dahat kapundi dupi nampi pangendika dalem anggir Prabu hormentah ingkeng bopo kepatian. Pangendika dalem ingkang sinuwun kula tampi asto kalih kula petelaken jojo amawahono daya kasantosanipun ingkeng bopo kepatian kawulun. Kajawi ingkang menika ingkeng bopo nyaosaken pangabekti kunjuo sahandaping bebodo.
1: Man! Kulo tampi nanging kendelo sami-sami nggih man. Awit sampean iku bopo paman kulo.
0: Kulo nok.
1: Ndika diprayogake lenggah.
0: Kulo nok nggih.
1: Bigonondo anakku mung gedhek. Bigono untuk anakku wong brengos. Ojo dadi runtaging pamikirmu ndak biji. Maju ana ngarsane ingsun kula. Bigono ndo.
0: Dahat
1: kapundi dupi nampi pangendika dalem Kanjeng Rama diwaji hormentah putra dalem dikukum. Pangandika dalem kula tampi asto kalih kapundi mistaka tumanduk njojol mekting merdaya. Mugian datus nojimat paripih coyo nur cahyo miwah teguan kayuwahanan kawulo.
0: Heulun.
1: Kajawing kang meniko putro dalem nyaosaken sembah pangabekti gonju osahan daping pepoto. Banget panarimaku kulup prayuk gak nunggun mengadep kawulun. Diwang toko semunugo prayuk gak nunggun mengadep. Ulun muniki Kanjeng Rama diwaji sungkeming pangabekti putra dalem konjuo sahandaping pepodo. Yo tak tompo. Wangsul dateng diko paman Patih Prahasto.
0: Kundur pangandika dalem anggir Prabu kaparang nimbali abdi dalem pun bopo nuwun wonten dawuh ingkeng pangandika.
1: Supados kanthi terwaca paman anggen kula saged mawon sabdo kelayan paman Patih Prahasto. Jeng andika ngangsek majeng lenggahipun paman.
0: Kawulun. Hanjra ingkang puspita

0: Paman Prasto kula nun kaget ndika kula timbali majeng. Kula nun kabareng ngunjuk atur sewu lepat nyuwun gunging pangaksama. Nggih. Nat kula wonten pasih Banjawi kula ningali peswanipun Sangyo Prukadang Sentono geter raosing manah abdi dalem kepatihan. Dupi sampun wonten ngersa dalem Hanggir Prabu langkung-langkung katimbalan majeng sirna raos kumarasan pindho siniram tirta wayu swindu wanci enjing asrep raosing manah pun bopo lolok-lolok-lolok boh beng kula mboten badhe sakit maiben aturin diko paman awit saking setya bektinipun paman suwita wonten negari Ngalengka diraja lolok-lolok ninggi kajawi kang menika man kelenggan menika paman tebih basan kula celakaken celak kula ora ketaken wonten perkawis ingkang sedya kula rembak layan paman.
1: Kula lho inggih.
0: Mboten wonten sanes kejawi namung kasambuting rono nggono diajeng Dewi Sarpa Kenaka. Nalika Sarpa Kenaka majeng kula nemtokaken cedhis Bathara Rama sak balane kedah tumpes tapis tanpa sisa. Nanging sebab menapa Sarpa Kenaka dados bebanten menika mboten saking kadigdayanipun Rama Lesmana nanging saking lekasipun anak ndika pun Bibisana. Mokal tiyang Pancawati ngertos pengapesanipun Sarpa Kenaka yen mboten Bibisana dados kula ngingu Bibisana wiwit alit dumugi diwasa menika padha karo ngregem bisa man sareng sampun kesinungan kaprawiran kesinungan kesagetan minggat deku-deku dateng mungsuh
1: kula nggih mila man
0: senajan to wonten kadatusan mekaten upaminipun tiyang lumampah kula mboten badhe mandeg menapa malih kok mundur kula kedah saged garwa Rdyan Warasinta namun keciwanipun najan Sinta menika sampun kula regem pinten-pinten warsa kula dereng rumaos kepadhan karsa kula mangsanipun kula manjing Taman Asoka menapa malih kok mbagekaken ningali kemawon mboten purun mesti kula namung dipun tedahi geger man sagedipun Sinta menika luluh manahipun kanthi srana menapa man
1: pilih penandal menika mundhut priksa kula harap mboten leres
0: sebabipun kula menika namung sak sepuh kathah umur kula nanging yen babagan ngrimuk wanita menika rak mboten saged ta kula malah langkung pono panjenengan dalem awit yang dipun petang nadyanto Rdyan Warasinta dereng sakit ngeladosi benan dalem nanging sampun manudya pinten ingkeng kasembatan paduka pondong monggo kula menikora setunggal mon boten gantos-gantos toh mila menawi babagan ngrimuk wanudya menika malah tentu langkung wegik panjenengan dalem tinimbang kula.
1: Lirik ing netra paman kok ketinggal badhe matur menika badhe matur menapa? Wah, menawi kepareng munjuk.
0: Sinta sipados dipun wangsulaken kados Bibisana, wah mboten mboten bab menika.
1: Namung mawan tuwantu panuwun kula diwaji kula mireng pamarta ingkang binekta dening abdi dalem ingkang pinangka telik lusup dhateng tengahing mengsah Prabu Rama Wijaya dumugi tlatah Ngalengka
0: sampun mapan wonten pesanggeran Sawilogiri. Menika mboten niat ngrebat bumi negari Ngalengka. Mboten niat jungking kawibawanipun ingkang sinuwun. Nanging mligi netepi darmanipun priya ingkang rumaos gadah tetimbangan dipun rebat dening Asanes. Mila bilih panjenengan dalem daratur kula kapenggalia. Yen Rama Wijaya menika mangke damel duta, alitipun duta agengipun nyarira pribadi rawuh wonten Ngalengka. Paduka kedah sakita menggalih. Sampun ngantos dados geledah. Amargi sareng panjenengan dalem ngregem mertian Marasinta persasat mboten kepareng menggalih kawontenan negari Ngalengka diraja. Saklebetipun Sinta wonten Ngalengka, Ngalengka saged kula aturaken para kawula alit busah baseh sami nandhang cintraka alok ing akathah kirang buga kirang wastra kathah sesaget satemah kathah amung narakisma ingkang lepat petanganipun amung dagang sami lepat petanganipun satemah mboten saged wangsul pawitanipun. Para taruna kathah ingkang cengkah rembak mboten ketinggal saiyek saeka braya menawi kelajeng-lajeng berandalem tansah menggalih Retian Marasinta mboten menggalih kawontenan negari Ngalengka. Kinten kula Ngalengka badhe lebur. Pun. Kula pun ngerti sing dikarepe paman. Sampeyan mboten perlu mejang kaya pendhita sing wis kondang. Mboten perlu mirit kaya wong sing sugih sanggit. Dasamuka dadi ratu teng Ngalengka diraja, mboten dhewe. Mantri bupati nayakaning praja menika kangge menapa? Nampa bayar mendina niku man. Niku kangge napa mboten nata para kawula, mboten ngrembug kekuranganing pangan, kekuranganing sandang. Kula kudu klakon mengku Dewi Marasinta. Sampeyan ngalang-alangi kula. Kepengin kaya Bibisana? Larak lido apa? Mau aku ya wis mikir aku. Ora urung ming didukani. Bareng ngunjuk atur resik dalem Kanjeng Rama. Bar matur Rama, bingono to. Panginten kula panjangkanipun Rama Diwaji, mboten cekap Rama Diwaji paring duka dhateng sinten kewala. Kula pitados Ibu Retian Marasinta badhe kasembadan minangkani pamundhutipun Kanjeng Rama Diwaji. Nanging bilih Rama Wijaya sampun lebur papan tanpa dadi sak wadya balanipun. Sak sidanipun Bibi Sarpa Kenaka kula mboten trimah. Keparenga ingkang putra Bigananda madhep suraning griya sagah jemangkah majeng wonten madyaning paprangan sedya panca bakah mengsah Prabu Rama sak wadya balani. Anak lanang anak anung aneng gitu kowe ingkang bisa njunjung dewa keprabane wong tuwa kaya koten iku man. Bayi wingi sore Bigananda bisa gawe bombong rasaning pamikir wong tuwa. Lah kok sampeyan sing wis tuwa dhar kamulyaning negara Ngalengka diraja ngadepi kahanan iki semune minggiring-minggiring wong tuwa jireh.
2: Nggih.
0: Bigananda kawula nuwun banget panariman ingsun nanging pandugaku durung titi mangsa yen sira ingkang madeg suraning griya Paman Prahasta.
2: Kula
0: Bigananda kawula nuwun. Nalika latrining dinten Anggara Kasih man kula nampi wangsiting Bathara. Kula badhe saged ningkes cedhis Bathara Rama sak balane. Nanging kula kudu bisa nggayuh
1: Puspito penguripaning para kethek nama Puspito Dewarna. Kula eling nalika Kakang Prabu Danaraja pinulung dening Bathara menika kajunjung dados jangkeping dewa pakaryanipun wonten kayuwangan Kanya Erang njagi kembang Dewarna. Kaping kalihipun kula kedah saged gayuh wimbo umur pitung serut, pitung berkutut, pitung Sri Gagak, pitung Siwalan. Menawi kula sampun kelampah sedya kula kekalih wau mboten perlu ndandak mawi wadya bala ngalengka, kula dhewe bisa ngawut-awut prajurite Rama Badra, Rama Wijaya.

Bet biar wauto ijo denyo imbal pangandika Prabu Dasamuka semu ngembeng duka midhanget atur nyokeng paman Patih Prahasta kelentu pamanggih dinanggep ngina Prabu Dasamuka dupi midhanget atur nyokeng putra Bigananda sawetawis lipur penggalihnya Prabu Dasamuka sigra walih dhateng sanggyaning para kadang sentana bilih sedya nggayuh puspita Dewarna minangka panggesanganing para pragusa miwah wimbuh umur pitung serut pitung berkutut pitung Sri Gagak pitung Siwalan sajuga datan wonten ingkang manis sambet sabdanipun nata ngalengka kaya kena cobaning Bathara telenging Paseban sang nutung lenggai tri pandurat tri telung pandurat pengendikan tigang wandan tawisnya datang kemedar lati kesaru geger horking pasir banjawi piak ngarso tangkep mburi ngalengko kaya kelebon parang amuk ingkang hamurwani horek sang janin perwadyo kang samnya moro sowan besowani pun utusan saking pasang geran sawilo giri satrio mbondo yudo dian joyang godo mancat tinggil binotoroto datusaken horek sang jupurwat gaya goncoro dayo dayo dayo dayo dayo dayo ya ya.

Bikorondo, kaulo nun. Darbi setiopo, kaya mingsek pisuanmu. Wonten prakusa ingkang suwan ngersu dalem. Panginten kula Anoman ingkang sampun nate dumugi negari Ngalengka. Nanging senadyan tu menikus sanes prakusa seto, mboten murung tentu badi dados wiso sedya kula kendharat mengko dhisik. Aja sumengko gawe cintrakaning tamu. Nanging senadyan to kowe ora temandang ingkang prayitna. Kula nun inggih. Sedya tak paringi pangandika dhisik ingkang katemben sowan iki. Kula nun istaken dawuh. Mengko to prakusa kang katemben sowan ora ngarsani ingsun. Durung suwe pisuwanmu padha kanthi basuki. Bangit panarimaku Sang Nata keparing paring pangandika paring pambagya marang pisuwanku pangestu ora ana sambi kala tekaku ana negara Ngalengka diraja druhun ora nganggo basa krama. Sakwise sawetara nggonmu lungguh ingsun mundhut priksa sira prakusa saka ngendi sapa kang dadi aranmu lan apa wigatimu tumeka nang Ngalengka diraja. Sadurunge aku ngunjuk atur apa aku iki wis bisa aduar karo Ratu Ngalengka Prabu Dasamuka. Yen kowe semedya pinanggih Prabu Dasamuka jagat ora ganep papat. Ya iki. Prabu Dasamuka ya rawana raja. Bah, syukur bejo sewu. Lamun sliramu mundhut priksa marang aku, sanadyan to aku iki utusan saka Samelogiri. Nanging aku Satrio Gandayuda kekasih Raden Jayanggada. Tekamu ana Ngalengka waleh-waleh apa diwaji. Sowan kunung ngersamu ingkang sepisan ngatur kipangabekti. Ya ingkang minangka wigati sowanku ingutus Gustiku Prabu Bathara Rama Wijaya kang kelenggan iki wis lenggah ana pasanggran Samelogiri supaya ngaturake taklim konjuk ana ngersamu. Yo tak tampa dene kang migati aku dinuta dening Gustiku Prabu Bathara Rama ndikake nyuwun priksa marang sliramu. Jalaran kelenggan iki sliramu wis ora iso kumbi. Cetha lamun Gusti Kurtian Warasinta ana ing negara Ngalengka mapan Taman Asoka dumunung regemanmu. Mongko pisahe Gustiku Kurtian Warasinta lan Gustiku Rama Wijaya mergo lekasmu kang kanthi rada paripaksa. Gustiku Prabu Bathara Rama iku ora tukang mateni wong, ora tukang gawe cilakan ing liyan. Dene tumeka nang negara Ngalengka diraja dadak nganggono pepati mergo iku saka pakartining wadya balamu. Bawani kelenggan iku wis lenggah ana Samelogiri keparingi Gustiku nyuwun priksa apa diparingke apa ora Kertian Warasinta. Yen sliram kepareng maringake Gustiku ora sedya nggempal bumi Ngalengka, ora ngukup brana picis, ora sedya gawe pepati. Nanging Dasamuka lan Gustiku Prabu Rama manjing dadi sumitra. Nanging kalamun Gustiku Kurtian Warasinta cilik digawe angel rembuge gedene waleh yen dikukuhi. Bebasan Gustiku jembar wani rupak wani.
besok apa mbiwarake perang Pancawati mungsuh Ngalengku. Cukup semene Kang Dadyaturku. Oh, Yai Jagadewa Bathara. Jaya Godho. Apa? Sejatine sadurunge kowe matur, aku wis ngerti karepmu. Mula rene aku wis ngerti wigatine kowe itu mengkono negara Ngalengku Diraja, kuwi mengko gampang dirembuk mburi. Ingkang wigati bareng aku mulat dedek piadekmu lan kahananmu saknalika aku eling marang piwilinge pepundenku bapa guru nanging manjing dadi kadang tuwa. Mula saiki aku arep takon, kowe ngaku Satira Bandayuda, jenengmu Jaya Anggada, yen mengkono kowe putrane Kakang Resi Subali. Teko kowe ngendika mengkono iku mengku karep apa? Anggada, apa? Pengendikaku iki mengko mbok tampa ya kena, ora mbok tampa ora dadi apa. Nanging aku wis rampung kesaguhanku karo Kakang Resi Subali. Nalika Kakang Resi Subali wis anyaketi pecating sukma, maringi kadigdayan marang aku Aji Pancasona Jamban. Banjur pengendika Kang Pamungkas, Yayi Dasamuka, yen besok ana kethek klawu urese pekoh lakune digel buntute, ngaku Satira Bandayuda jenenge Jaya Anggada, kuwi aja mbok anggap wong liyan bebrayan, kuwi anakku Rengkuun putra. Aku saguh karo Kakang Subali. Tak baleni sepisan kas, ngendika aku iki tok tampa kena ora ya ora dadi apa. Nanging aku ingkang wigati ora nyidrani karo Kakang Resi Subali. Sejatine kowe iku putraku, keponakan uga. Ora kok jeneng aku ngaku aku kejaba sudermamu iku bapa guru ya manjing dadi kadang tuwa, ibumu Betari Toro putrane Bukulun Betara Indra, tetimbanganku Dewi Basuntari ibune si Begananda. Toro karo Tari iku padha putrane Sang Hyang Betara Indra. Dadi kowe iku keponakanku dhewe. Aku ngaku wong tuwa marang Resi Subali iku ora bakal kleru mergono sambungane ibumu karo tetimbanganku iku padha dene putra Pukulun Sang Hyang Betara Indra. Anggada, yen kowe mituhu marang aku, kowe dadi putraku. Gedene ngatiku nggon kumluhurke asmane Kakang Subali. Ora tak anggap anak keponakan, ora tak anggap anak angkat, nanging tak anggap anakku dhewe. Tanpa beda anakku Begananda, tak jumenengke Pangeran Dipati Anom, tak lenggahke ana loring pasar, tak adepi gamelan Barung Sinang. Wiya gorong pangkon sindene selusin. Aku ngrengguh karo kowe ora mung tida-tida nanging nganti tandhesing kalebu. Jero diasmu yang mulat segar gandanya rumpu

kacarita Raden Jayanggada sejatosipun sak lebeting batos. Dupi manjing negari Ngalengka Diraja Mulat Wadya Ngalengka Handir tur ketingal pidekso-pidekso yakso sak prabota suta miris raosing manah. Eling dadi dutaning Narendra Pancawati senadyan to briga-brigi tumindake dipun ketingalaken kekendelane. Menapa malih dupi midanget pangendikanipun Prabu Dasamuka pindha gelap sayuta gragap raosing manah. Dupi Prabu Dasamuka keparengaken putra tumrap Jayanggada menika badhe dados margi kasembadan sedyaniro. Alon cipta ringganiro tinoto trapsilaniro dian Jayanggada. Jimat pepunden kulo paman Prabu, sewu kalepatan kulo nyuwun gunging samudro bangak somo. Nat kulo wau kulo kumo purun jajari lenggahipun kanjeng paman Prabu. Sepisan malih sewu lepat kulo nyuwun gunging bangak somo. Yen mekaten sedoyo pengendiko dalem putra dalem badin derek kowe manut kulo nuk wah. Syukur bejo sewu wewayangane Kakang Resi Subali katon nonong padoning nidraku Jayanggada. Kawula nun. Yen mengkono kowe ora perlu matur paman Prabu sing ngedoh-dohke tak kandhani. Tak barengke matur Kanjeng Rama Prabu. Kawula nun. Heh, begono to? Kula nuwun wonten dawuh. Dewan Toga, kula wonten dawuh. Mengko biwarakno marang kadang-kadangmu kabeh. Lamun Jayanggada tak rengkuh putraku sing tuwa dhewe. Kowe wajib matur Kakang Mas Jayanggada. Kawula nun inggih. Ngestuaken dawuh. Jayanggada, kawula nun. Lamun kowe mantep rasane atimu dadi putraku, sedya tak jumenengke Pangeran Dipati Anom. Apa labuh labetmu marang aku? Jimat pepunden kula. Pilih panjenengan dalem pitados dumateng dasat kawula. Rene kalenggan menika kula mengertos benan dalem sedya nggayuh sirnanipun Prabu Sri Bathara Rama. Mboten perlu ngepok kuncanipun para kadang sentono Ngalengka. Kula sagah pinangka gegeduk tanggulaning praja negari Ngalengka. Sagah nyirnaken Prabu Bathara Rama. Najan to durung bisa kasembadan nanging wis bombong rasane atiku. Jayanggada tak terima banget. Minangka dadi kekancinge nggonmu dadi putraku kelenggan iki, kowe sedya tak jak Andrawina. Matur sewu sembah nuwun. Nanging Andrawina kang luwih dhisik mung tak jak bebarengan ngunjuk tuwak waragan. Dewan Toga, kawula nun. Sumektakno tuwak waragan ana ngarsaku, ingsun sedya ngunjuk bebarengan karo Jayanggada. Ngestuaken dawuh. Leng-lenging driya mangun mangu.

bacarito awit saking bombong raosing penggalih Prabu Dasamuka satemah lino kaprayit naniro ageng raos kapitadosanipun dateng Raden Jayanggada kapareng ngunjuk tuwak waragan sesarengan miwah poro kadang sentono candrane ingkang angunjuk tuwak waragan ngelenggai

Tri kamulo busono, tri telu kamulo wong cilik busono agem-ageman. Tigang seloki denya ngunjuk. Candrani pun bergiga-bergigi solah bawani. Kaya wong cilik kang katembe nampa ganjaran. Pertanda wis cat enget, cat datan enget. Awit saking mandining araos towak waragan. Catur wanoro rukem, catur papat wanoro kethek rukem wowoan. Kawan sloki denya ngunjuk. Candraniro dian jaya anggodo miwah Prabu Dasamuka. Wus kaya solah bawane kethek weruh wowoan. Kaya sedia pacar wowoan, pertanda wis datan enget purwa duk sina. Panca sura panggah. Panca lima sura wani panggah wis ngarsani tatak tanggon. Jaya anggodo bali kekendhelane. Mulat kanan kiring Sangya Prakadang Sentana ketingal samili wong awit sampun mendem raos sing pangunjukan. Prabu Dasamuka ugi sampun ketingali no kaprayit naniro. Jaya anggodo mulat kanan kiring tanono kang kawistara kejawi Makutha Raja Kencana ingkang ginagem Prabu Dasamuka. Ingkang winawas menika badhe dados bukti lamun jaya anggodo wani kelayan Prabu Dasamuka. Sigra kopi wadah tuak maragan karebat dening jaya anggodo kakeprukaken larapanipun Prabu Dasamuka. Kagiat Prabu Dasamuka ngantos geladran tedhak saking palenggan Makutha Raja Kencana kasaut dening jaya anggodo lumajar medal kori pungkuran denyu medal saking kraton Ngalengka geger Sangya Prawadya Ngalengka.

0: Begono ndo.
1: Kula nuwun wonten dhawuh.
0: Pun Rama ora apa-apa.
1: Kejut raos sing manah kula Rama gladrahan.
0: Aku mung kaget mergo ra ngira nek ana lalakon iki. Paman Prahasta. Paman Prahasta. Wah, lha kok yo bisa-bisane kancane geger. Yaene kok wis glegek.
1: Wah, wonten dawuh ingkang pangandika, nggir.
0: Anggota minggat. Ngrebat. Mekutha Raja Kencana.
1: Waduh, lajeng kados pundi? Kebareng Kanjeng Rama badhe kula tututi jaya anggota mengko dhisik.
0: Ora perlu kowe sumengko rasaning pamikirmu. Mengerti yo,
1: Bigono nduk,
0: uripe para kethek balane Bathara Rama bebasan mingkarek sak gebyaring tatit. Lamun aku mengko wis sowan wakmu, Danaraja, kembang Dewarna mesti diparingke marang aku. Kembang Dewarna kecekel tanganku tak juweng-juweng. Nek kembang Dewarna wis ajur mumur, kethek balane cedhis Bathara Rama mati tanpa karana. Ora perlu wis mengko nututi jaya anggota. Ora nganti sak ganti candra, kethek-kethek mati kabeh, ora perlu kowe temandang.
1: Namung kula mboten trimah anggenipun wani ngrebat Makutha Raja Kencana ingkang dumunung mestakanipun Kanjeng Rama Diwaji.

yen diwaji trimah kula ingkang boten trimah. Persasat Jaya Anggada ngilani dada kula. Nglangkai pundak kula, nyamper talingan kula, ngepak mestaka kula. Yen pancen mengkono sing dadi karepmu, ndak parengake. Metu njaba budhalna sangyaning Purakadang. Tututana Jaya Anggada, nek bisa ketututan syukur, nanging nek ora bisa bae. Ora perlu kowe nguyak Jaya Anggada nganti tekan sak jabaning rangkah. Awit pestekno. Balane Rama mesti mati saka tanganku. Mergo aku mesti entuk gawe yen wis sowan ana ngersani Kakang Danaraja. Kula nuwun nggih. Paman Prahasta kula wonten dawuh. Ndika mboten perlu melu-melu kaya putu-putu ndika. Kula pasrahke Paman Prahasta tata tentreming negara Ngalengka. Kula nuwun nggih. Kalenggan menika kula badhe minggah dhateng kayangan Konyo Erang. Nyuwun tumurunipun Kembang Dewarna. Mun sanes mugi-mugi saged kasembadan kersa paduka ingkang sinuwun kabareng ingkang bapa medal jawita tos dianing ayuda Paman Prahasta inggih. Nyuwun pangestu Kanjeng Rama diwaji putra dalem medal jawita tos dianing ayuda ingkang prayatna. Nyuwun pangestu diwaji ingkang putra Diwantoko medal jawita tos dianing ayuda Diwantoko. Ngati-ati aja keri duga-duga digawa kawula nuwun. Nuwun mriki. Titip purna sabdane Rosang Notong lenggah sedo pendhita ratu. Sedo pangandika pandhita temen ratu gedhe panguasane kinaryo pertanda sabdane Nalendra sakwandha Wrata kawula sak negara. Sabdaning pandhita sakwandha tan mulawali Yayah Wikresna tumameng Patrasita kepareng Sang Nata Gundur ngidaton. Mulat kanan kering katampis mundalem jelek medak saking palenggani teh gamparan gading bungkul kencana kinarebek sang yapi dalem manggung ceti pating grebyar rengganing busana Yayah Panten binayang kari.

kundurke jaton sang noto ngalengko dirojo Prabu Dasamuka yayah mangku duka kinaryo pratondo wonten kemandungan datan kepareng kendel wonten brajanala datan kersa kendel sri menganti datan kepareng pinarak kersa kendel wonten ngajeng gapura negari ngalengko dirojo mumbeng arjenging koridono pertopo milo winastan koridono pertopo danane lamun kinaryo lumaksana para agung putra putri amrik gandane warum tapane lamun ana udan kodanan panas kepanasan sang nata kepareng mirsa para ganing gapura kinaryo libur ndiya ingkang ngedeng sungkawa datan kacarita edi rerengganing gapura dupi wis dumugi denyo mriksani kepareng lajengaken tindak wis jumangkah koridono pertopo Prabu Dasamuka pinapak garwa Prameswari Kusuma Ratu Dewi Basuntari nanging datan kepareng sinunggata amung lajeng manjing wonten sak lebeting panti busana nyarekaken busana kaprabon ngangrasuk busana kaprajuritan kapareng sedya minggah kayangan kanya erang sampun ngantos kepriksan Sangya Prakadang Sentana mijil kori pungker sang noto nimbali ingkang abdi kala marica kang katimbalan ical subustaning satrio galak yayah sardula wikri kita gitu.

raja Allah. Wonten dawuh panganan diko nimbali dateng ing ngabdi pun kala marica lho. Kaki kala marica nun. Kowe mau matur apa? Nuwun wonten dawuh panganan diko. Pangan diko. Dali nggih panganan diko. Oh, lha yo buta nek buta cedhal. Wong pangan diko dadi panganan diko. Kowe ndak timbali kelenggan iki, aja kowe jagake nek bakal nampa ganjaran. Nanging bakal nampa ayan. Ledalah. Ayan menapa? Kowe arep tak jak mati. Wih, ledalah. Lha kula ketok tuwek niki mun gedune mboten jamak. Rambut kula putih mun kula semiri. Men ketok ireng. Ya nek kula jadi jak matek. Lah lagi mopo. Lah kok dadi cilik temen bocah hatimu. Landep temen dengkul pikirmu. Nglakoni mati mumpung urip. Nglakoni lara mumpung kepenak. Lah jane mbok blak-blakan ajeng dijak napa to niki? Kok sajake wigati. Aku ora murung bakal jangan-jangan musuh karo Rama Wijaya. Rene Rama Wijaya balane kethek-kethek. Aku ora sudi perang karo kethek-kethek. Nek menang ora kondang, nek kalah barang wirang. Nanging ngono. Marga kang dadi apese balane Rama lha nopo? Kembang Dewarna iku pati uriping kethek. Aku sedya nggayuh kembang Dewarna kuwi tak kanthi. Nek bisa entuk kembang Dewarna ora kok dipundi-pundi. Nanging kembang Dewarna disebit-sebit. Kembang Dewarna ajur. Kethek mati tanpa sabab. Kethek mati Bathara gampang nggon kuning kes. Lah, le golek kembang. Kembang napa niku wau? Kembang Dewarna lah nggih kaya kote niku teng pundi? Aku anget nalika Kakang Prabu Danaraja pinulung dening Bathara. Kepareng dadi ganeping dewa. Lenggah ana kayangan Konyo Erang pakaryane njaga. Kembang Dewarna dadi kang menang murba masisa. Kembang Dewarna iku Kakang Danaraja. Lah mangke napa mboten dijabut nyawane? Jalaran kang neraka pun dadi dewa. Dewa kuwi padha duwe pakaryan dhewe-dhewe. Ora aku anggere dewa yo njabut nyawa. Pamane Bathara Brahma pakaryane yo nata lakune ing geni. Nek Bayu nata lakune ing angin. Nek Bathara Sambhu nata lakune ing wewangunan. Bathara Indra nata majune ing kabudayan. Lah sing tukang jabut nyawa kuwi Bathara Yama Dipati. Oh, lah nggih kula nggih pun tau napa pitutur niku. Mulakno. Yama Dipati niku ngalor ngidul nggawa kunci. Mongko kuncine papat. Kuncine ra abang ireng kuning putih niku dongenge para sepuh. Kunci sing abang niku kunci kaminrakan. Kunci sing putih niku kunci swarga. Kunci sing kuning niku nggen seneng-seneng. Lah nek sing ireng, lah niku kuncine bojone Yama Dipati niku. Wandamu kaya mengkono. Ora perlu kagang rembug budal dina iki. Kowe bisa ngambah ngirgantara, monggo kula dherekken sinuwun.

ingkang Mas Bigonondo ingkang rayi Trisirah nyadung dawuh, ingkang rayi Trinektra nyadung dawuh, nadyan to ingkang rayi Dewantaka nderek suwan tebih pisuwan kula dulo dungkap nampi dawuh timbalan dalem Kang Mas keparengan juru talingan kula kados pundi dawuh timbalan dalem Kanjeng Rama diwaji. Ladalah ingkang adidikta kala mintragna nyadung dawuh kadangipun Kakang Dimas Trisirah Trinektra Dewantaka kula wonten dawuh kaki kala mintragna wonten dawuh ingkang pangandika nadyanto putra Ngalengka iku akeh wadya bala senopati gulagul negara Ngalengka basan ora bisa diwilang nanging ora perlu ndak caketake pun Kakang kaya cukup Yayi Trisirah Trinektra Dewantaka kaki mintragna bisa tak jak nembat matang abutu ngejum kumbolo ruwet kulonokdon dadekno pamriksamu Yayi siniwakan iki mau Kanjeng Rama diwaji duka-duka kang dadi telenging penggalih amung lekasi paman Wibisana ingkeng tega klayan Bibi Sarpa Kenaka malah meh bae paring duka klayan Kanjeng Hyang Patih Prahasta amarga Hyang Patih Prahasta mestine dipenggalih kaya ngina layan Kanjeng diwaji bejane pun Kakang bisa nglipur penggali Kanjeng Rama sawetara Kanjeng Rama lipur penggali ana dadakan nglayoni ana babakan usuli mriye ana kethek klawu ulse digel buntute pekoh lakune jenenge Jaya Nggoda dadi dutane Prabu Rama nanting Kanjeng Rama nanging bab wigatine Jaya Nggoda kaya durung ana wangsulan kang gumathok Rama enget sabdani Kanjeng Wa Resi Subali gampahe Nggoda diaku putra tata gelare Jaya Nggoda mau manut malah kaduk wani anggone munjuk saguh bakal dadi senopati Ngalengka sedya nyirnakke Prabu Rama. Wah, piye lajeng kados pundi? Rama Prabu sajak sirna raos sujana klayan Jaya Nggoda satemah dijak Andrawina bebarengan munjuk tuwak waragan. Nanging pun Kakang golena kaprayitnanku bareng usak metara kadang sentana wis padha wuru. Jaya Nggoda wani ngepruk larapane Kanjeng Rama diwaji. Rama diwaji awit saka kaget ngantek gladran onong jarambah. Jaya Nggoda minggat nyaut makutha agemi Kanjeng Rama mongko makutha raja Kencana iku makutha pusaka. Lumayune Jaya Nggoda lumumpat baluwerti pungkuran kepari Kanjeng Rama aku ora diparengke nututi nanging aku ora lega sebabipun sebab Kanjeng Rama mestekke yen kethek Kancawati ora suwe meneh bakal mati kalenggan iki Rama sowan ngersani Siwadana Raja nyuwun tuwurune kembang diwerna nanging pun Kakang ingkang ora lila sepisan Jaya Nggoda anggone wani ngrangsang mestakane Kanjeng Rama kaping pindho nyaut pusaka Ngalengka Diraja rumangsa pun Kakang kaya dikilani dadane nglangkai pundhak nyampar talingan ngepak mestaka ora lega rasane atiku nek ora nggedeng sirahe Jaya Nggoda kebaripun Kang Mas ora perlu akeh-akeh kanggo kanthi kadang sentana sawetara milih ana perjuit ing gamben-gamben ditututi Jaya Nggoda saraya tak gawe becik nanging yen mengko wis lena prayitnane dhewe wis tak gedeng mriye yen mekaten sampun ngantos kuwatos ing penggalih ingkang rayi mboten bali tebih lan tindakipun Kang Mas Bigonondo nadyan ing rayi Trinektra semanten Kyai Dimas pun Kakang rilano disilaku tak tututane Jaya Nggoda.

tias kumedahan jatuh keramik pun. Iwan romo-romo sesembahanku, wah ya wong ini bejo ora kurang margo, wong ini arciloko ora kurang sarono. Nitik pengendikane Kanjeng Rama Nerpati Sugriwa, lamun aku ora bisa ngungkuli Kakang Senggono anggone gawe bukti ana ngalengka diraja dudu anakku, isin banget aku nek nganti kalah buktiku karo Kakang Anoman. Bareng aku teko ngalengka diraja, sejatine aku mulat perjulite dosa muka buta sak gunung-gunung miris.

Sudarsono butuh lima turun panci dengan tasi mita ngatakan kiaran ringgit wajib calon seluna atas seluruh antara program 4 RRI Yogyakarta ingkang dipun tindakan dening dalang ketimbul hati Prayitno kan terima perlampan anggota duto Sudarsono butuh sugeng dalu sugeng mita ngatakan.

manut ora mung direngkuh anak keponakan dianggep anak sing tuwa dhewe. Bombong rasane atiku. Batinku iki entuk dalan. Lah kok ndandak disuguh kok disuguh pangunjukan. Carane saiki suguhan iki pangunjukan dhisik. Kepasang yogya. Kabeh buta do ngombe. Bareng tak delok wis padha wuru jatine nggonku ngombe ila srana ya kaya petungane kanca-kanca ning jatine nggonku ngombe ora spiro amarga pancen aku eling yen aku dadi duta utusane Sinuwun Prabu Bathara Rama yen aku arep cidra janji sudik ing atas aku jejering satriya kok ora netepi darmaning satriya. Satrio saguh karo ratu sesembahane padha karo saguh karo wong akeh. Lah nek nganti aku cidra ngubaya banjur ana ngendi lungguing satriya. Mula najan ketanggur lakon sing kepiye wae aku eling nek dadi dutane Sinuwun Prabu Bathara Rama. Aku iso nyaut Mekutha Raja Kencana. Mengko aku bisa dadi munjuk sing werna-werna. Prabu Dasamuka sareng mboten maringaken retyan Warasinta kula tantang Bandayuda. Jebul Dasamuka mboten sepintena kadidayanipun kula juwates tang andhemanipun jengkel saknalika. Kula kaping kali sirae saknalika Dasamuka kula jiambak kula jegluk-jeglukaken sela. Satemah mekutanipun menika kula anggih bukti yen kula wani ngrangsang sirahe Dasamuka. Pengalem bono marang aku ngungkuli Kakang Anoman. Kakang Anoman le omong Dasamuka digdaya, gini iki ras pira aku rak matur mengkono. Kakang Anoman senopati, aku sak dhuure senopati. Ge apa dhuure senopati? Wes luwih dipercaya anggota tinimbang Anoman.

Lah. Joyoan gojo tak tekem bangga amuragadon. Ngawut-awut barisaning para putra ngalengko drun. Wani teko negara ngalengko gerah nyawamu. Ana buta sapa jenengmu? Perjineman ngalengko Dektya Kala Mintragna. Joyanggodo aja ngenteni babak bucik kulitmu. Manuto tak cekel. Kelakon kuwi nyekel Joyanggodo entek budine. Wah, wani mungsuh aku dene apamu. Kegulung rampung nyawamu.

Surak merata jaya merata imbang-imbang sasat podo yen podo rebutan kaya menjangan tatu ampiaan kaya wong jolo iki kegeduk ngaleng kokolo mintrak no weng kedek kaya kowe ganep 10 ora gigrik lakon tak untut kabeh jaya nggodo nyata kowe digdaya tak enteni gedukmu ora enggal tangi ojo takon dosa sesep sesep getihmu kledak galu.

ora patut banget. Watak buta kasar tandang gerayangi, nebak-nebak nyaut-nyaut, ababe gandane kaya gondo bangke. Wong bodho bisa tangi, ana dewa welas nguripke marang aku. Isih wani apamu sing tak wedeni. Wah, mamerke kekendelanmu arep nyekel gaman ora watak kedhek nibake gaman. Tampan ana wringuting pragusa bisa nyekel jaya anggota sasat bisa njaring angin babuh majuwuh.

Wala talah. Jari nar meringut ngaton kenep sune kedek. Lagu jebul meng jepipang jepiping karu sengak senguk cuat cuat. Lah apa aku ni karu kedek cuat cuat ngono ginjuk wedi ngono apa? Hanggo to. Wah ngene apa diruhun. Ayo maju.

Wah, ladalah Trembalong. Darani nek ringut ki nesu. Aku jebul malah menjuget pamer. Nggonmu iso juget ngono apa? Pamer juget kok nang alengko ketanggor. Padake aku ra iso juget kok. Ala-ala iki weton SMKI tak kandhani. Delok jugetku saka kono.

0: Ayo maju. Saut pedot bangkamu. Wah. Wah. Surene ora apa-apa kok mak bleber mrene karo mak cuwet. Eh, Dian. Aku kok yuk deg-degan.
1: Maju.

kethek trondolo kowe ya. Gareng kowe joget lah kok kaya dipasangi ketunggengan aku. Ndomble. Aja aku didupak. Tutukku ora krasa nek mungsuh anggodo. Wah. Ya kaya ngene iki kethekan ngayujan iki. Nek ora ana sing jaga ilang besok iki. Dadi ora aku anggere metu wis beker. Ayo maju. Wah. Woi. Ah. Wah. Wah. Wah. Yo, maju. Put.

gundule dian. Awang kono sing mlak genung tak kok aku sing ketek gen. Yo. Yen ngono mungsuh ketek kudu prayitno. Kira-kira kurang rong jangkah. Tubruk. Banting. Kokop gedhemu. Oh. Wah. Yo, maju. Wah.

Waduh mati aku, nyuwun pangapunten nggih. Kula mboten nginten bilih lan lenggah wonten mriku. Ora dadi apa kaki? Kepiye pawartane? Dadosna kawulingan Jaya Anggada Puguh mboten purun masrahaken Makutha Raja Kencana satemah dados pasulayan Bandayuda mengsahri paduka Dewantaka. Teng rayi keseser kula banjel. Kepara estu Jaya Anggada sareng mringut. Kula badhe nyepeng anggada kaya nyekel kitiran. Anggri mlangkring pundhak nyokot kuping cuwet-cuwet. Mlangkring pundhak nyokot kuping cuwet-cuwet suwe-suwe. Huwung huwung huwung. Sandangan kula dadi taruk disuweki kaya ngene. Semingkira kaki mintrakno.

Raden Trinegra Duka Yayah Sinipi. Mulat kridanipun jaya anggada daya-daya saged sirna. Matek mantram saktine milodian Trinegra nektranipun tiga. Ingkang wonten madyaning larapan mawa daya lamun kinarya mandeng sorating Sanghyang Pertanggapati. Mijil dahono. Mujung anggane mengsah.

sampun dipun kendhelaken Kang Mas. Mboten lega raos sing manah. Pilih jaya nggodha dereng saged kepikut. Kadangipun Kakang Yayi Tring Nektro mawantu-wantu pamundhutipun Kakang Racuten Bermantiamu. Lamun Yayi ngumbar dahono lumadyaning alas, mundhak mengko alas akeh ingkang kobongan. Yen akeh alas ingkang kobong gawe kapitunan kanan kering, alas kang kena dayane Yayi Tring Nektro. Mula prayoga sirpen dayamu ngumbar dahono. Beri lajeng jaya nggodha keparingi Kanjeng Rama para putra ora kepareng nguyak jaya nggodha nganti tekan jabaning rangkah. Amarga Kanjeng Rama kagungan penggalih. Yen Dewarna wis kahasta astane diwaji, kethek Pancawati bakal tekaning pati tanpa karana. Mula jaya nggodha ora perlu dibujung. Mundhak mengko kowe aku malah lena kaprayitan. Kowe aku bali macak baris onong sak jabaning Baliwerti negara Ngalengka Diraja kejaba rumeksa raharjaning negara. Aja nganti ana kethek kang momor sambu anganti kondure Kanjeng Rama saka kayangan kanya ilang. Yen mekaten kula kandhung nderek keparingipun Kang Mas, monggo kula dherekaken Kang Mas Bigorondo.

wulung-wulung kendang peksi mabur katrajang, alas rungkut karungkat awit saking perbawaning Bandayuda. Sangya para putra ngalengka mbujung Jayanggada. Dupi Jayanggada rumas karuban tanding hangun cati saking pabaratan. Eling-eling pelajaring praguso manjing telenging wana bebasan ical sak kedheping nektra. Diantri nektra ingkang sedya ambesemi wana kang kinarewa lumebet Jayanggada pinenggak keng raka Raden Bigananda. Sampun ngantos wonten wana ingkang ical amargi saking pangamuknya Hagni Dayanira Trinektra. Dyan Trinektra sigra nyirep kasudiranira karacut bermantianira sigra sirep dahana ingkang nempuh wana geng tlatah Ngalengka diraja. Sangya Prakadang putra Ngalengka sami macak baris wonten sak jawining Baluwerti negari Ngalengka. Kajawi njagi raharjaning negari sampun ngantos wonten Pragusa Momor Sambu ingkeng wigatos anjagi utami nenggo kundurnya keng Rama denya gayuh tumuruning Puspita Dewarna. Sini gegantio kang winur sito nahan ingkeng wonten telenging Pakuwon Datan Winarno. Kang kinaryo sambeting carito nenggih kayangan konyo erang mencorong tejane Yayah Manik Maninten.

kal edi rerenggane. Rengganing kahyangan konyo erang datanpo sangking kencana rukmi nanging sangking cahya ingkang mawa manca warna. Abyur kadi kartika kang umbing tawang ambabar gondo amri arum mangambar-ambar natkala semantun ingkang lenggai kahyangan konyo erang. Bedoro Daniswara duingune titah ingkang dumadi wonten Janaluka nakala wonten madyaning jagat raya Narendra ing Lokapala ingkang ajijuluk Prabu Danaraja Yadanapati putra Resi Wisrawa katrimaning lelabetan wonten jagat Mercapada pinulung dening Bedoro kepareng dados jangkeping dewa tridasa watak nawa. Bathara Daniswara pinercaya anjagi puspita dewarna ingkang mapan wonten kahyangan konyo erang. Natkala semanten lenggah wonten madyaning pandhapi wangunan kejot kagur wekasan Bathara Daniswara ya sanglang Danaraja dupi mulat praptaniro kadang taruna Bathara Sriyana kang pinarcaya pinangka juru sastra kayangan jungring seloka mila katelah Bathara penyarian bagus warnane branyak pasemone buntas kamu saliring ngereh datan mukal sang hilang jagat diripati pitados dateng sang hilang Sriyana pinangka juru sastra kalangan jungring saloko sang hilang Daniswara dupi terwaca pamawasnya terwaca punika sang hilang Bathara Sriyana gupuh-gupuh denyo hangat carani kepareng lenggah jajar layan sang hyang Daniswara rukming daya mangkono pangudyas maraning griya kang dereng kawijil.

0: Bung ilahing mangastu nomo sidam sekaring bahunu langgeng. Kadangipun kakang Nyai Sriyono durungan toro lomo rawuh konong kayangan konyo irang. Pun kakang atur pambagyo raharjo praptane Nyai. Banget panarimaku kakang Bedoro Daniswara kepareng atur pambagyo. Pangestune kakang Daniswara rano sambikala ya mung bektiku sayogya katur ana ngersani kakang Bedoro ndak tompo nanging kendel padha-padha kajaba saka iku Yayi. Gumbiraning pamikir pun kakang nampa praptane Yayi ora bisa tak gambarake, nanging sakwise rumangsa bungah banjur kejut rasaning pamikirku mergo Yayi ramuh onong konyo erang katun sumengko pangawak bojro katitik riwir butung gulunung mukurako berangsap kawis toro yen Yayi mengkuwi gati praptamu waluko marang pun kakang opo dinuto dining pukulun hiwang jagat giripati opo mulus seko keparengi Yayi Sriyono. Sak durung aku matur akeh-akeh ana luputku sing gedhe pangapuramu.
1: Iya.
0: Sowan kurung kayangan konyo irang sing sepisan tuwi tata rajani kakang Bedoro.
1: Iya tak trimo.
0: Waleh-waleh opo aku mundi dawuh pengendikane Rama Pukulun Iwang Jagatnata. Supaya maringake puja pangestune Iwang Jagat Giripati.
1: Ndak pundi mestoko dadya jejimat
0: kajaba tani kupati uriping para pragosa.
1: Iya.
0: Ingkang mangka kalenggan iki dosa muka darbe sedya gayuh tumuruning kembang Dewarna. Yen nganti kembang Dewarna kecekel tangane dosa muka ora murung bakal dijuwing-juwing rusake kembang Dewarna dadi srana patine para pragosa kang tanpa karana patine para pragosa Rama Wijaya mesti ora bisa mbacutke nggone nyangkul jejiban netepi darmaning satriya dadi utusaning adil mbrasto ambek Angkara Budi Candala kang cumondhok ana nganggane sidasa muka. Ingkang mongko kula niwang jagat nata enget yen dasa muka iku kadang mutaruna. Ya senajan kelenggan iki kakang Bedoro iku wis jejering dewa. Dasa muka iku titah nanging adakane rasa mikolehke sedulur dhewe iki seorang bisa ilang. Ya nek prasetyane mengkono nalika nampa dawuh. Nalika nampa dawuh Iwang Jagatnata kula badhe nindakaken menapa sabdanipun Iwang Jagatnata kula teman-teman badhe nindakaken kewajiban kula. Netepi darmaning dewa mboten kenging pilih asih sedaya titah badhe kula ayomi. Ingkang leres kula leresaken ngelepat kula lepataken ning bi kesagiwane. Yen wis nampa kamulyan iku yo adakane sok milik ndendong lali. Yo arepku dadi dewa ke yo kelingan wae iki adikku e. Arep aku dhewe kan adikku ra duwe yo piye ora. Ingkang dikuwatirake mbok menawa kakang Bedoro Daniswara banjur maringke kembang Dewarna marang sidasa muka.
1: Oh ngilahi. Oh adikku Yayi Sriyono.
0: Mukal Yayi Sriyono nek ora preso watake sidana raja. Duk isih ana jana luka bae. Aku iku wis cengkah karo penemune Yayi Prabu Dasamuka. Apa meneh kelenggan iki aku wis nampa nugrahaning Hyang Jagat Biripati dadi jejering dewa. Yen aku nganti nyimpang saka bebener, yen nganti aku duwe musik sedya ngayomi Yayi Prabu Dasamuka, aja kok mung Hyang Jagat Biripati ingkang paring pidana. Nadyanto Hyang Widiwasa ingkang paring pidana sedya tak tampa kanthi lega legawaning pamikirku. Aja kok mung dumunung ana neraka jahanam. Nadyan dadi ndek pengamun amun bakal tak temah pilalu aku lebur papan tanpa dadi tinimbang aku nglabuhi marang wong kang ora bener. Pandugaku yen para dewa pambiyantune Rama Kukulane Wang Jagat Nata iku kabeh kaya Kakang Danaraja jagat tentrem. Ora bakal ana jagat ingkang goreg. Yen mengkono syukur mangayu bagya, aku mung nuwun aja nganti cobaning Bathara tumama marang anggane Kakang Bathara. Yana dewa yang nonton wong perang. Tias

Beca Denyo Imbal Pangandika Bathara Daniswara Mewah Sanggang Sriyana ya Bathara Penyarikan Dumugi semanten Denyo Imbal Pangandika Kasaru Piswanipun Prabu Dasamuka Bertek-bertek saking ketepian Kakang Danaraja juga kaget aku Sohan Kakang Prabu.

Yestung Koro Jagat Manik Rojo Dewa. Weh! Dan Rojo! Ilang toto keramamu karukun kakang, tak aja nono dadi mungsuh. Ora tak aja nyi dadi mungsuh. Biyen satru saiki ya mungsuh, druhun di memonon. Ora perlu kakang mumus. Karek ngulungke apa ora kembang dewarna. Yen ora dulungke ora ana tabete kadang tuwa. Aja takon dosa. Apa dumeh wis dadi jejering dewa, aku yo wedi karo kowe. Apa dianggep aku ora wani nglarak Danaraja saka palenggan kerih mergani pantimu dosa.

0: Jaga nulut druhun di memonon penyarian ini.
1: Orang sedih ngaling-ngaling itu para nyoto.
0: Orang ngerti serapating tangan jemedot orang mestakaku bejane. Dosa muka sing mbok jempolo. Darbis diopo.
1: Wis antara suwe nggon guru meksa kawidadane Kakang Danaraja.
0: Aja dipeh kuwi kadang tuwa nanging aku ora lila yen kowe wis dia gawe cintrakane Kakang Danaraja.
1: Kakon kowe merpeki Dewarna yen penyarian wis njer babah ana Bantala Pandhani.
0: Remut dadi kelawaring tangan druhun.

Dasamuka Jabombong kowe bisa ngundurke penyarian-penyarian pancen dudu mungsuhmu. Ora mung penyarian Dewa 30 watak songo ora ana sing bisa ngembari kasudibyan kejaba kadang tuwa Danaraja. Bapa jagat Dewa Bathara. Meksa ora ngulungke kembang Dewarna, Bapak. Mamah kuwi aja tinggal playu.

Yagyan ulo dirhun dimomono kaangke. Dwana raja saya tuwek saya imbuh kadigayane dirhun. Ora mudhar-mudhar. Ayo jelarup cangamu bindi tinggalmu yayi dosamuka. Apa mbekmu aku kalah karo kowe? Tamparno haji petak sewu. Nek ora singkirke ora kelakon aku merpengi kembang Dewarna. Dosamuka matek haji petak sewu. Dedit pratala kaping 3 Danaraja penyarikan. Kagetak dening Prabu Dasamuka kontal dawah tebing.

lah. Kelakon iki wau Kanjeng Diwaji perang kali Rakamu si Donorojo. Kakang Donorojo rambien ora saiki. Lah nek mboten biyen mboten sakniki lanjut jeneng napa? Ora godhog peteng kowe. Kakang Donorojo ora marengke yen tak ujo kadigdayane ora kelakon aku enggal entuk gawe. Kakang Donorojo sak getak iki papane kembang Dewarna. Lajeng setya tak pundhut lah namine nyolong. Lah nek ajeng dipusaka kok syarate nyolong. Lah napa dayane niku? Kowe iki kanca apa mungsuh? Lah iki manut ngoten. Nek ajeng tindak nggo kanca etungane pripun ngoten? Kowe anane manut karo aku. Nggih. Kacarita mencorong mawa cahya tejaning kembang Dewarna ingkang sampun tinenggan Brahmara inggih kembang ingkang tansah nesep maduning kembang Dewarna. Dupi kembang Dewarna pinundhut dening Prabu Dasamuka. Brahmara ingkang surya pamparaning ratri nyaketi kembang Dewarna ngupadi Bathara Daniswara.

nila. Seko kesel sinuwun. Ora nganti tekan guru ngalengko nang dalan bubuk. Ratu adati nek sarir papan sing apik pagulingane kasur bagus prangudani gandane arum-arum. Kok iki nang dalan kok ngelempus. Wah, sing jenenge wong ngantuk ki ora ndelok nggone. Padha karo wong mangan. Arep ono panganan sing miroso tur ora usah ndandak bayar. Ning nek liar mangan ki durung ngelih. Arep mangan yo ora enak. Temenanan. Yo arep panganan iku ora misro tur ndandak bayar. Nenek li mangan si arep mangan ki wis ngelih. Iso urung mesek. Onong Wardoyo, wah Wardoyo ki opo? Arep nganggo tembung kawi angel. Wong turu semono bar papan iki apik kasur babut pramudani disibari wangi-wangi. Nek sing mapan turu ora ngantuk, ya malah klisak-klisik no. Malah kelingan sing ora-ora. Ning arep menang gondalan. Nggo selonjore ora kenek. Nek ngantuk ya penu Gusti pun siang. Mangke ndak dalu. Teko ngaleng kok. Wih, kok nekat. Ora janjane, janjane kembang iki kok ngopo to? Kok ampuh kena nggo pati mriping kethek. Mumpung Gusti ku sare, aku jajal tak ndelok. Leng-leng driya mangun mangung mangung bang bang. Lagi kalau merica, kembang dewa renun. Wah, lagi dicekel lagi. Weh lah kok, nyekel kembang dewa renun kok turu. Kaki kalau merica. Kaki kalau merica, ayo inggal bali. Prayuga ngambak ngegono. Daya-daya tekan ngalengko. Kaki kalau merica. Weh lah. Turu kok nekat. Apa njaluk? Kebuk weh. Wuluh. Ora gelem tangi ya wis malah kembangi tak pundut bae terus aku kondur dhewe wah dalah waduh duh awakku kok loro kabeh iki menapa ya iki waduh kok kados digebuki kula ora kaya pancen tak gebuki mau tak anggap nek turu mung mergo saka ngantuk bareng tak gebuki kowe ora tangi kembang tak pundut kowe banjur tangi. Mongko aku mau yo turu ora kanyono-nyono. Yen mengkono perbawani kembang diwerna iki marake ngantuk. Janji cedhak brana ngingsep gandane kembang iki banjur saknalika turu ngenggon. Wah, lha niki kembang kok marake sial. Dijak nyambut gawe ora kenek iki. Anggrek mambu kok njuk ngantuk. Nek ngoten kula ngene terus perlune nek kula teko njuk turu niku ana kuduke lha mambu kembang kok ngono. Aja sembrono, daya-daya tekan ngaleng kok. Kembang iki malah tak buang wae. Tak suwun marang Bathara daya-daya tumiba negara ngaleng kok diraja.

0: Unga jualaju sang hayu palungguan lu kakang narado
1: pregenjong marudaya ngolotoloha penapi adi guru
0: lamun totan sisip ulun andulu ingkeng ketemben sowan pangayunan ulun yoga kenakian daniswara
1: kamulon nggih prayogi kepareng adi guru paring pangandika
0: nggih kulub daniswara rada mingseta pisuwan kita ulun paring pambagya paraharja dhateng pundi dupi nami sabdanipun pukulun liwang jagat noto kepareng mundhut priksa pisuwan kula pangestunipun pukulun sangiwang giri noto mboten mangke sami kula sungkeming pangabekti konjuka nyaya ulun tampa sriyana padha basuki
1: lamun nggih pangestunipun kula niwang jagat nata pangabekti kula kunjuk
0: ya ulun tampa
1: danaraja padha kanthi basuki
0: nggih pangestunipun kukulun bathara nrada pangabekti kula kunjuk
1: heeh iya ulun tampa
0: ana wigati penapi engetipun ingkang putra danaraja senajan ingkang putra dereng ngunjuk Rama pukulun tentu sampun periksa mubah musi ing manah adile wong pitakon mengkono mung diwangsuli prayoga kita enggal matur ingkang kanthi trewaca munjuk atur sewu lepat nyuwun gunging pangaksama ya ulun ingkang putra kadhawan njagi puspita wijaya rekna saklaminipun boten wonten cobi ingkang kula anggep awrat namung kalenggan menika kepareng kula munjuk kadatengan kadang kula yayi Prabu Dasamuka badhe mundhut Puspita Wijayarna yayi Sriyana priksa kula boten kedugi masrahaken satemah dados pasulayaning rembak ngantos dados panca bakah iya reni yayi Dasamuka menika digdaya kula semulena kagetak mawi kasudibyanipun yayi Dasamuka kontal dumawah tebih klayan yayi penyahian sak pengker kula Puspita dipun pundhut Dasamuka ulun kula mboten saged nglajengaken munjuk pilih kula kedah nampi pidana pidana menapa ingkang kedah kula tampi kula mboten badhe sila kakang rada
1: napa adi guru
0: kadiparan kakang rada menawi Puspita Dewarna kecepeng Dasamuka pragusa balanipun rama badhe lebur papan tanpa dadi
1: ingkang menika kekilapan menapa adi guru nanging keng putra danaraja sejatosipun mboten lepat sampun kados menapa anggenipun trenggalang awit saking nekatipun Dasamuka
0: nggih kakang rada
1: napi
0: sak lebetipun ulun dipun sowani danaraja ulun pitanya kakang rada ingkang wonten baunipun danaraja menika menapa kakang rada
1: lho menika kombang
0: kethek kakang rada kombang
1: kethek jelek dadi kethek kombang

Yen mekaten kula kantun nderek kemaringipun adi guru. Kakang Rodo Kewala sampun ngantos ajrih rekaos. Kita medhak mercapada. Jumujuga pesanggran Sawilagiri permuja bau kapasrahna dhateng Kang Wayah Sri Rama Wijaya. Supados pinitados ngrebat puspita Dewarna ingkang wonten Ngalengka Diraja. Nggih. Kepareng ingkang raka bidal kalenggan menika. Nggih, Kakang Bathara. Permuja bau enggal nyuwun pamit mriki bukulun. Nyuwun tambahing pangestu Hyang Jagat Giripati. Yo ingkang prayitna permuja bau.

lepas tindaknya sang iwan kaneko putro yo bedoro nrodo kadeli akin permujo bau manghawan inggir gantor tanono kang kadulu kajawi lengkeng hargo samilogiri sedio merpeki pesanggrahan samilogiri kang kinaryo makuwon Sri Bodoro Romo natkolos manten mespadaken kiblat pracimo sang ilang pratonggo pati wus konjeming pertiwi dadi pratondo gumlaring jagat telasing rino sedio gumanti ratri tan pantoro iwang condro wijil sedio merbawan jagat royo lumampai sang ilang condro wus panjer ing akoso pertondo wis dumugi titi wanci wancine wis ngancik

0: Sobat Resno, butuhnya panjenengan tasih midhangetaken kiaran ringgit wajucang sedaluna atas kanthi nampan anggo duduto ingkang katindakaken dening dalang Kitimbun Hati Prayitno. Sobat Resno, butuh sugeng dalu sugeng midhangetaken.
1: Program 4 RRI.

Eko siji bumi lemah kang kaidran samudra. Dwi loro sawah lemah kang tinanduran pari. Dri telu gunung pikuping jagat catur papat. Samudra banyu kang angidri bawono. Panca limo tarung gegodhongan. Sat nenem pes. Sabaning satu. Sabto pitu pendito jalmo kangus katarimo papane. Astrawalu tamang langit. Nawa songo dewa panutaning jalmo. Dosa sepuluh ratu mustikaning jalmo. Goro-goro tanggap marso sirah juga. Pratandani jagat katempuh sumuing goro-goro. Bumi kaya digenjet langite gunjing. Kaya tangkep-tangkep lemah bengkak bleduk mangampak-ampak lebu katiyuping angin. Ana lindu sedina kaping pitu harging bumi akeh gunung longsor jugur. Mustikaning gunung jamur dipomo glak maglik yayah jumplang-jumplang. Awit banter perbawaning harging bumi. Tirta samudra mangambak-ambak pan yayah ngelem daratan. Panas perbawane turta mawa wisa ramukal mino-mino gedhe nglumba. Kang cilik dadi lendhut blegedoba. Ngir gantara mendung angin danu peteng dendek limengan. Kaya bangun kasaput lebu satemah. Ketiga dawa udan

Barat salah mongso, dres awur lisus pindo pinusus, lidah tatit pating kalawer pejo mangkoro koro, peluung pating palenggung, celaratan pating calorot suaraning jumantoro jumek geluk ngoregaki bawono. Awit ko banter semuing goro-goro sumundul kayangan jungkring seloko, kacarito sanggang jagat giripati dupi mulat belaring jagat katempu semuing goro-goro. Gyongasto cupumani isi tirto panjuto nirmolo, katetesaken jagat royo sirip saknaliko poneng goro-goro. Sirping goro-goro jagat toto tentrem kemari palo jinawi. Binarung, suara jumegluk membeng telenging samudro, kinario pakur matan wijil lurah semar, miwah putro cacah tigo nolo garing petruk sumamono bagung, pacak gujengan, wonten

aku metu jedul kira-kira jam 12 punjul 20 menit diringi serbekan metaraman bareng aku mandek obo Kakang Bayu jolali welingku disaut para waranggono. Waranggono limo nyaut kabeh. Monggo aku ming siji disaut wong limo, ayo gelak depan. Saut, saut, saut. Aku mau nyuwun gending Pak Sopir sing karepku mengkono kanggo nggugah semangat disiplin nasional. Amarga kepareng wenget bangsa kita ya sing nom ya sing tuwa sampun kathah ingkang dados bebanten wonten margianing margi ageng amarga ming padha kurang disiplin. Sopire ya ora disiplin, sing numpak kendaraan roda loro ya ora disiplin, terkadang sing nyabrang dalan ning mlaku ya ora disiplin. Satemah ndadosaken kecelakaan. Mila panginten kula, nek sopire ya disiplin, sing numpak kendaraan roda loro ya disiplin, sing tindak ya disiplin, najan ora bisa mbrasto babar pisan kecelakaan ning apese nyuda. Pak sopir, mbok ya mikir.

tak delok anak-anak Kuwaranggono iki saiki pirang setahun aku ora petuk subur-subur. Ning bareng subur-subur kok yuk wateke hantukan yo. Wong pancene yuk nyaut aku ndak ngenteni. Ah, menika wau. Pak sopir Jo Sembrono menawi sampun ngasto setir roda papat niku aja Sembrono. Mergo leno 5 menit iso gawe cilakane wong liya, kurang bejane cilakane awake dhewe. Awon-awon panggenan kula menika pinggir margi ageng tur sak menika rame sanget. Anggere ana kecelakaan niku mesti mergo Sembrono. Siji Sembrono, loro mendem. Wah. Niku nyilakani. Dalaran anggere ana kecelakaan ditilek iki gandane mesti miras minuman keras. Kula jane gumun kok. Oleh apa to ya ngombe minuman keras. Wong kula niku sak lawase metro urung tau ngombe minuman keras. Dene umur kula wis 76 kok ya ajek le nyuwara. Niku janjane tak nggo ngelingke, mbok apa to gunane miras niku? Rak malah ngrusak jiwa lan ragane dhewe-dhewe. Jarine nggo anget-anget, anggo anget-anget iki nek rong sloki, nggo anget-anget iki rong gendul ae. Monggo kanca-kancaku seniman iki akhir-akhir pentas malah mendem dhisik. Duwun kula. Lah nek wis pentas kok karo mendem yo ora sing metu kira ora barang sing kejarak. Apa karepe sak metu-metune yo ben anggere metu ngono. Pak sopir

Urapai yo nek kutut kok nyengkok ki malahan.

0: dasare gamelane perunggu lawas, larase isih runtut, kanca wira pradangga ya isih nom-nom berkas-berkas situk ya ora ana sing ngantuk, malah nek sing turu ana kandhane ora ana sing ngantuk ana sing turu. Nyuwun malih
1: pakan
0: selu sing seru wae wis dituku.

mandek meneh. Iya, karek ngegongke truk mau bengi-bengi. Saiki apa esuk-esuk muh adem. Wanawan sumu. Njaluk apa? Aku suwono peteng-peteng kowe. Kowe sembrono bareng peteng ya malah nyuwun. Niki Petruk nyuwun peteng-peteng niki.

Aku nembung dewek, repet-repet mangkel aku kok eng. Kok eng iki apa? Ayo repet-repet.

seseni yoreng mung aku sing dadi telenge ngati ning ora dapurmu gon garing saiki selek ketembungane

Nek wis anake njuk tek sapa ya? Ayo wah sendalane kok ya isih lumayan.

0: suka
1: pintol-pintol
0: senangnya banget ora bisa kumpul
2: marah
1: kok marah gitu kangennya banget ora bisa kumpul ini marah timbang dadi ngen-ngen bandang ngomit parian panasudan
0: panas udan
1: kaki tiga lu kemana bawa obat weh

tak parane ngerti nek suwung kok diparani.

kang kinarya sambeting carita nenggih Pesanggiran Sambela Giri mapan wonten lengkeng Hargo Sambela Giri wonten papan ingkang sawetawis wiyar Waradin semune miring den gelari pesanggiran ketinggalan geng-geng margo ingkang tumuju pasanggiran Sambela Giri yen kadulu saking katebian menggak menggok manghayat minggai ngargo yang cinondro yayah nogo ngelangi kanan kering margo gumelaring pasabinan mimah pategalan gumelaring pasabinan senadyana mungkin aneman pari jodo sukonandi dudung angsak rondo menter hamung saking wekel panggarape nalika semanten tanem

mancini bos meh unduh orang mokal kesurutan sang yang rawi ketinggal kuning gumrining kaya kencana sinangling kesurutan sang yang bagas warawau katempuh lampeng bayu lembak lembak yayah jolonidi binarung suarane ngamong narakisma ingkang tak tuwin gusah peksi sinarengan suarane gamelan piyok gedhog piyok tan rono gending saya mimbi asri seneng swasana gumlaring pategalan tinaneman benguk kacang lembayung cantel jagung miwah telo pohum ketinggal ledung-ledung lombok terong ketinggal robyong-robyong kepining margo tinaneman turus weturi urip katon patut pekarangan-pekarangan kanan kiring pakuwon pinagiran tinoto rapi tinaneman polo wijom yang karang gitri antamesipun polo kapendem polo rumambat polo gemantung dasar tapani gasik tuyo temung pangono umbul sko kucai ngargo tinalangan jok pekarangan kanan kering pakuwon samilo giri iline pinoro poro oramukal tetaneman polo wijom yang karang gitri ketingali juru yuru yu sakit ambabar perbowo ayom ayem adem tentrem ketinggal mawa bejoan lai semurut semudul ngawiyat awit ingkang angrenggani pesanggrahan Sewila Giri tetah kekasing Jawata sayekti duk inguni putra Ayodya Pala kang sak mangke wis jumeneng nata wonten nagari Pancawati Denda jejuluk Sri Bathara Rama ya Rama Wijaya Rama Badra ya Rama Ragawa kuntap ing jagat satira panjalmaning Bathara Wisnu dewaning kabahagyan nalika semanten lenggah madyaning pakuwon sineba kadhang taruna satira Giri Kastuba kekasih Dyan Wismana Dewa ya Sumitra Hatmaja sinarengan Piswanira Radyan Anuman ya Senggana ingkang nggih ngarsa tumungkul ayah Konjeng Pertiwi Piswanira satriya Madyapura kekasih Raden Kunto Wibisana kang sak mangke suwiteng nata Pancawati sinambet Piswanipun nata ing Bokis Kerendha Nerpati Jaya Sugriwa kasambet Piswanipun Kilurah Semar Badranaya miwah teng putra ngala garing Petruk ning kaya banyu ning kaya watu Sri Bathara Rama dereng warmi jil pangandika nadkala semanten tantantara katungkap Piswanipun Raden Jayanggada ketingal bingar pasuryanipun nemtokaken bilih badhe antuk pengalaman.

0: Iwang sukmono sasmin paning sulhum buhunu langging. Kadangipun kakang Yayi Kunto Wibisono ojo dadi rasaning pamikir jeneng para ndak piji maju ana ngarsane para kapara. Dhaka pundi dipinampi pangandika dalem Kanjeng Diwajir mentah ingkang abdi Wibisono. Pangandika dalem Diwaji kula pundi mestapa mugi dados jejimat. Sungkeming pangabekti abdi dalem konju sahandaping kepada mamantu-mantu kawula nun banget panarimane pun kakang Yayi Nerpati Sugriwa nun ojo dadi rugitaning penggalih ndak wiji
1: inggih
0: dhateng pundi dipinampi sabdanipun Kanjeng Diwaji mentas diwating dasat kawula sungkeming pangabekti kunju sandaping pemuda nun
1: inggih
0: reng golekno tampar plastik argo apa arep tak gunjiret wetenge Sugriwa matur kaya sapi remasak
1: aruno nun
0: mun ora cukup apik to
1: mo
0: mulane ya anak-anak itu yang blingkrah ngawake dhewe nata awake dhewe ra iso Kilurah Pitruk menawi menawi kalian kula kok rumangsa kuwi werna-werna ning arani diarani werna-werna karo ora iki ngarep tekonmu Sugriwa Kinerpati kowe iki mung batur lho Pitruk nek nang Pancawati menangan nih kepiye to ngayojan ya
1: padamu yang ngono.
0: Petruk nolo garing lo joko do umrek menengo midanget nyong pengendikane sinuwun Prabu Bathara Rama kakang Semar kulo sinuwun yoyo prayoga nu lenggah kakang Semar inggih ngesto akan dawuh Yayi Nerpati
1: don
0: kang dadi telenging penggalih ingsun kelenggan iki mundhut pisuwane para kadang pun kakang nampa sesmintaning Bathara kang murbing dumadi bakal kasembadan penjangkaku nyirep dur angkara murkane dosa muka nanging lamun ingsun bisa kadunungan pusaka wujude kembang Dewaretna mergo iku pati uriping pragosa kaping pindhone ingsun kudu bisa nimbangi kasudibyane Prabu Dasamuka kang kesinungan aji pancasunya bumi pancasunya angin pancasunya jembangan ingsun kudu bisa golek wimbuh umur pitung berkutut pitung Sri Gagak pitung Sri Walang Sri Walan nanging kang dadi panganti-anti rasaning panggalih kajaba sijaya anggada ing tenat kala semana tak duda sumanana negara Ngalengka teka kelenggan iki durung ana kawekasan kepareng unjuk atur rasa dalem kepasang yubya kepareng lajeng Diwaji menggalih kengadi jaya anggada jatosipun sampun sumanan rasa dalem nanging ajrih badhe majeng rasa dalem dereng wonten dawuh timbalan dalem yen mengkono supaya maju kawula nggih anakku Jaya Gandha enggal maju mrih ngestaken dawuh jero tiyas wuyung mulat jegar gandha

0: Iwang Sukmono sasmin paning sulung bono langgeng joyang gudu wusak metorong gunu ngadep podo kanti Basuki beli dahat kapun ditupi nampi pengendiko dalem ingkang sinuwun rumentahap di dalem joyang gudu kepareng mundut periksa pisuan kulo pangestu dalem mboten manggi sambi kulo heulul gajah ingkang meniku abdi dalem nyaosaken sembah pangabekti iyo tak trimo Joyang Gudo kipodo kanthi Basuki beri pangestunipun Gusti Raden Lesmana Dewa mboten manggih bebaya
1: angger Joyang Gudo kanthi Basuki
0: bi pangestunipun Paman Wibisana anakku langgir Joyang Gudo
1: Raharjo
0: pangestunipun Kanjeng Rama wah rumangsa bombong rasaning pamikirku kula anak ilanang teko lebungi mengurung karuan nek menang neng delok cayane le mangar-mangar ki yo menang kok truk kok kowe ngerti nah, biasanya nek wong kalah ki acung kae
1: bandamu ya ngono
0: joyo anggudu purwa madyawasana Siro manjing duto no ngalengko kadiparan pareng unjuk atur su dalem kanjeng diwaji sewu lepat nyuwun gunging pangaksomo kiyo sejatosipun ingkang abdi sampun dumugi negari ngalengko abenajeng klayan Prabu Dasamuka kaporo estu aturipun kakang Anoman yen Dasamuka menika narindra gagah pideksa ageng aluhur dasar sekti mandraguna nanging ingkang adi anggodo sak geluguting kolang kaling mboten wonten raos gigrik klayan Prabu Dasamuka iya dupi kula ngaturaken pura madyawasana manjing duto dateng alengka Prabu Dasamuka gampilipun puguh mboten badhe masrahaken Gusti Kulur Tian Morosinto rindu kinetap jojo kulo saknaliko Prabu Dasamuka kulo tantang kowe wani nantang Dasamuka inggih satemah Bandawalapati wonten madyaning pelataran garing alengko ngaben kasudibyan kulo inget menawi kulo kedangun ngladosi Prabu Dasamuka mindak dados panganti-anti ngerso dalem milo kula uncat saking alengka nanging mboten dasar kula kawon namung kula nguncati Prabu Dasamuka daya-daya saged munjuk ngersa dalem bilih saestu Dasamuka mboten badhe minangkani pamundhut dalem ingkang sinuwun upaminipun ingkang sinuwun kalenggan menika pitados kula ingkang kedah mikut Prabu Dasamuka kula sagah mboten badhe sumingkah mengko dhisik buktimu apa yen pitu meka negara ngalengka diraja nganti wani karo Prabu Dasamuka menika abdi dalem saged ngunjukaken makutha agemipun Prabu Dasamuka kaya apa

0: Eja denya imbal pangandika Prabu Sri Bathara Rama. Demi dangetaken sanggya para kadang dan pantoro praptaniro sang hyang kanika putra ya Bathara Narada bertek-bertek saking ketepian.
1: Kula Bathara Rama aja kaget ulun kang prapta ya.

Yen mekaten matur sembah nuwun kulun. Kula tampi paswitanipun pun permujo bae. Permujo bae kula wonten dawuh. Kita wis ditampa dening Putulun Rama Wijaya. Mula apa dawuh Rama Wijaya kudu kita nindakake kanthi teman-teman. Beri ngestuake dawuh. Yen mengkono ger daya-daya kasembatan penjongko kita kula ninggal kondur nang kayangan sembah kula nderek tindak paduka kukulun Ndara Ndrada.

0: bau kang lulun
1: mantep rasane ngatimu suwito marang Bathara Rama.
0: Mboten namung kandhek wonten tata gelar tandhe sing sanubari. Anggen kula badhe suwito ngrasa paduka ingkang sinuwun. Mila ingkang menika lajeng keparenga paring bawuh.
1: Kalengganika aja dikangelan. Kembang diwarna kang ana ngalengka diraja. Kudu kowe bisa mbudidaya. Kecekel tanganmu enggal dadi pusaka Samilagiri kinarya pengayomaning para pragusa.
0: Nggih, ngestuaken dawuh.
1: Walih-walih menapa kula dereng nate mangertos tlatah ngalengka menapa mboten wonten ingkang kinarya kanthi lampah kula namung mligi kangge kanthi ning lampah yen wonten bebaya kula tanggel piyambak. Petruk nola garing.
2: Kula
1: aja wedi kangelan tutna lakune permujo bau.
0: Nggih.
1: Inggih sendika.
0: Nyuwun pangestu diwaji aja kurang prayitna permujo bau.

Sutrisno Budoyo Panjenengan tasih midhangetaken kirang ringgit wajujang sedaluna atas kanthi lamban anggo duduto ingkang katindakaken dening dalang Kitimbul Hati Prayitno. Sutrisno Budoyo sugeng enjang sugeng midhangetaken.

Permujo Bau. Kulo kilurah. Ya aja kurang pangapuramu ya. Aja kok kowe tak basanono. Anoman kae sing Maha Senopati, Sugriwa Nerpati karo aku basa, aku malah ra basa. Dadi kowe aja kurang pangapuramu, aku ya karo kowe njut. Moga ngono wae. Men ketok remaket. Mboten dados menapa. Ah iya. Sapa katro iki? Permujo Bau momonganmu karo aku. Iki are nang negara Ngalengka. Alah. Ya nek dek ngituti Anoman ngono ya rada mantep, ambak kethek iki rada gagah. Ae kethek kok nyemimi. Sing dadi iki rak tandange ngono. Arep cikriske Permujo Bau. Alah. Gek tinggo sapa? Kilurah mboten perlu kuwatos. Kilurah Petro. Menika sampun dumugi tlatah Ngalengka Diraja. Ya wis mlebu tlatah Ngalengka, wit mau wis mlebu tlatah Ngalengka wong. Sewela gili ya wis mlebu tlatah Ngalengka. Ning iki wis rada cedhak. Lah perlu aku ngenai kertiro kowe. Putra Ngalengka kuwi digdaya, digdaya. Monggo kembang iki mesti dijogo para senopati piye carane. Nek Anoman biyen iso mabur, njuk iso awake dadi cilik, dadi garangan lho. Kowe iso apa cilik? Kulo iso saged alit, saged ageng. Nek ngono iso ora ajek ya, Tru. Nek dom cilik, nek dom gedhe. Wandamu kowe ngomong nek werna-werna. Piye carane kowe larep namur lagu? Kulo menika rumiyin kumbang. Kulo sakit ngingket wujud kulo dados wujud kumbang, dados para tiyang Ngalengka mboten sami mengertos yen kulo menika lampahing mengsah. Oh ya, coba panjenengan ngentosiwon mriki kemawon. Ya. Kacarita Permujo Bau sedya lumebet kukuban Ngalengka Diraja. Hang radut jagat nyoical mujiting pragoso. Wangsul dados kumbang. Miber merpeki barisaning para putra Ngalengka Diraja.

0: Yayi Trisirah
1: kulo Kang Mas.
0: Yayi Trinetro
1: kulo Kang Mas Bigorondo.
0: Kaya ngenteni kumambanging watu item sileming prau gabus paran kawekasane Kanjeng Rama suwan nungersani Kanjeng Wo Donorojo gayuh tumurune kembang diwarna.
1: Menapa mboten prayogi sumusul wonten kayangan Konyo Irang?
0: Kowe aja kok agan wani munggah kayangan. Aku ramai itu kekendelan Rama Prabu munggah kayangan tan krono katimbalan ora ono bebendu mergo pinutra Iwang Jagat Nata. Yen kowe karo aku kitah lumrah suwan nung kayangan ora nganggo timbalan mesti bakal kena bebendu. Mula prayogane mung bisane meminta sing wangidi. Muga-muga tindake Kanjeng Rama Prabu bisa lebda ing karya. Eca dene mbal pangandika para putra ngalengka diraja tan pantara danu dumawah Puspita Dewarna. Para putra kagiyat kagoro kasan mulat Puspita Dewarna mawa cahya nanging tan pantara danu praptaniro Prabu Dasamuka.

pepundin kula Kanjeng Rama nyaosaken sembah pangabekti ingkang putra Bigorondo. Ya ya nggih tak trima. Kula ugi nyaosaken pangabekti, kula nyaosaken pangabekti Trisirah Trinetra tak tampa. Kula ugi nyaosaken pangabekti Dewan Toko ya ya tak tampa. Aja kaget pamikirmu, Bigorondo. Ingkang katemben tumiba nang ngarepmu iki ya iki kembang Dewarna. Oh menika puspita Dewarna. Yo teka mawa cahya. Namung keparingipun Kanjeng Rama kados pundi? Teka binuncang. Tak jarwani. Kembang iki gedhe perbawane. Yen tak asta nganti grana ngingsep gandaning kembang Dewarna satemah banjur aku turu sak nggon-nggon. Mula daya-daya tumeka ngalengka kembang tak buang. Yen mekaten ajeng sak mangke dipun pundi-pundi, aja. Saiki kembang tak pasrahke kowe kabeh. Juwing-juwingen. Najan iki wujude kembang, pandugaku ora gampang kowe arep juwing-juwing wujude kembang iki. Nanging piwelingku aja nganti cedak-cedak karo grana. Yen kowe mengko ngisep gandaning kembang iki mundhak kowe turu sak nggon-nggon. Piye ngestuaken dawuh. Yen mekaten kula nyuwun tambahing pangestu. Nyuwun pangestu, nyuwun pangestu. Sing ati-ati aku mespada

Kanarita Puspita Dewerna wis den juwing-juwing Sang Hyang para putra ngalengka. Parandene datan wonten ingkang sempal saking papane. Namung kena dayaning para putra alum sak nalika. Senajan to Puspita Dewerna namung sawet alum, dayanipun sampun anumrapi para pragosa samila giri. Sedaya para pragosa sampun sirna mergolayu. Kocapa kapi permujo bau ingkang wis wujud brahmara dupi mulat Puspita Dewerna binuncang kasaut dening permujo bau kang wis wujud brahmara.

Agung. Uye. Surapatut banget Nyai Trisilah. Wujute kumbang. Bareng tak cekel, tak banting dadi kethek. Kebarengipun Kang Mas. Ditunggu mbok menawa bisa urip. Yen bisa urip, tak takonane dhisik. Iki kethek saka ngendi? Nek pancen iki satru bebuyuten. Sirnaki bebarengan para kadang alengkuhi sedika. Leng-leng driya mangun-mangun.

Piye Pramuja Bau? Hah, piye Jo? Entuk gawe urung Jo. Nek wis entuk gek mulih mungkung isih yakene Jo. Jajo jajo. Dino karang anak isih cilik. Kelurah Bagong kok Sembrono. Pangestunipun Lurah Petruk kula angsal damel Kembang Diwurna. Nat kula waos waleh-waleh menapa kados dipun lolos yotot bayu kula. Amargi kula nyorinten lan dalunipun angin sep gandaning Puspita Diwurna. Sareng sawetawis dinten kula pisah lungkrah badan kula. Bareng ngambung yo ora lungkrah. Iya ning ngambung Kembang Diwurna kuwi nanging dadosna kawuningan. Sekar menika yen celak grana tentu mbabar perbawa ngantuk. Sak mangke perkawis Puspita dipun rembak wingking ingkang baku kula mesti badhe dipun bujung dening putra Ngalengka. Kowe wani? Mboten wani kenging menapa? Ngati-ati lho. Putra Ngalengka iki digdaya digdaya. Ngiras pantes kula badhe nyobi kekiyatanipun putra Ngalengka. Ya sekarmu. Kowe kang wujud pragusa tekaning pati bisa urip sapa? Kapi Permujo Bau utusan saka Pancawati. Kowe sapa? Bigorondo tak jaluk Kembang Diwurna. Tak ulungke nek wis gumlundung mustakaku. Kaporong arsa kene mergaling patimu ranjap arang keranjang tatumu.

0: bapak teh ki mau permujo bau. Bego nonton bu antem ora temomo kok. Kowe njuk mak jendit. Kok njuk kono mak klubru. Dados kawuningan kula menika kethek ning rak kethek kumbang. Dados kula menika gadah entup. Oh, iki mau mbok entup.
1: Inggih.
0: Amangka biasane nek tangwon ki nek ngentup ki njuk entupe keri. Aku kowe kok ngentup kok ora kuwatir nek entupmu keri. Nek aku malah nek entupe keri beneran kok truk. Abi irit nek randhe entup irit bandamu. Menungso ora tata.
2: Sampun mboten perlu kuatos. Kula sampun nyobi kegiatanipun Bega Nanda Tuhu Sekti Mandraguna ya.
0: Ning bareng aku wis weruh kadigdayamu, aku ya percaya carane aku ngetutke kowe iki ya rada mantep atiku. Ya sing ati-ati ya. Engko nek entuk ora pasah tak entupe engko.
1: Apa kowe duwe apa gak?
0: Munggut-munggut pindah sinabet.

Tut kaya pakar tining tawon ngentup waspadakno aku iki kethek kumbang babuh permujo bau tak jaluk kembang diwurno mongso ndak ulungno kene merganing pasimu.

0: Paman Prahasto.
1: Kula nggir. Pak. Balane Bathara Rama kaya slemet. Miwit Anoman Anggada sakmenika Permuja Bau. Permuja Bau mbeta kembang Dewarna. Nanging panginten kula rene kembange wis dijuwing-juwing putu-putu ndika. Kula nemtokke nek kethek-kethek wis padha mudhar. Keparingipun putu-putu ndika nguyak kethek sing nyolong kembang Dewarna. Kula kelingan najan ora iso nyekel kembang Dewarna. Janji kula tambah umur pitung serut, pitung berkutut, pitung sri gagak, pitung siwalan. Cedhis Bathara Rama ora menang karo dosa muga. Keparingipun para putra ngalengka sami nguyak Permuja Bau. Agul-agul ngalengka namung kantun Paman Prahasta mangsa budha nika ngalengka diraja. Kula badhe minggah dhateng kayangan sowani Wang Jagatnata nyuwun tambah umur minangka piandel menika pedhang Mentawa. Kula caosken Paman minangka dados piandel anggenipun jagi negari Ngalengka.
2: Wah, inggih ngestuaken dawuh yen mekaten pangestu dalem kula suwun.
1: Paman, ingkang atos-atos kula bidal minggah dhateng kayangan dinten menika.

0: lamun tora sisip panduluku kaya iki permujo bau kang wis ngadhep ana ngarsane ingsun.
1: Heun.
0: Raharjo pisowan mri pangestu dalem mboten manggi sami kula sungkeming pangabekti kunjuk. Yoyo tak trimo Petruk kowe padha slamet. Lha nggih, pangestu wirujeng. Apa sebabe permujo bau kok dadi mbok kebugi? Niki karpe permujo bau kok. Dados kawuningan sinuwun. Puspita Diwarna menika menawi kula angingsep gandaning puspita temtu kula tilem sakenggen. Sagedipun ninggal mampah, kula sagedipun gugah kedah srana dipun gebuk. Menawi mboten dipun gebati mboten saged enget yen kula gadah kewajiban. Mengkono permujo bau kepareng ngunjuk atur sowan kursa dalem pangestu dalem ingati angsal damel menika Puspita Diwarna kula unjukake ngersa dalem tak trimo permujo bau Nyai Wibisana kula nuwun wonten dawuh reni para pragosa wis tekaning pati bisani waluya temaing jati kaya paran kaparingno dumateng Angger Anoman.
1: Iya.
0: Angger Anoman
1: kalurun.
0: Puspita Diwarna dipun paringno sak lebeting tirta. Nanging mboten namung sak tirta, tirtanipun kedah mendhet tirta Panjuta Nirmala ingkang dados sesulih Panjuta Nirmala telaga ingkang wonten ngajenging Pasanggran Sawilogiri. Lamun to kadulu lamun ara wanci ratri kesorotan Sang Hyang Pertangga Pati seklangkung wening toyanipun. Mangke menawi sampun sawetawis seger punang Puspita Diwarna lajeng dipun tetesno latinipun sangyaning para pragosa tanggel para pragosa waluya temang jati beri senika nyuwun pangestu diwaji yoyo Anoman
1: janing-janing talaga kanthi langit

bareng muncul atur rusuh dalam Kanjeng Diwaji. Caos priksa poro praguso minggahipun paman Nerpati sampun waluyo temahin jati-jati temahan waluyo mboten andhang babak bucik candranipun kados katemben wungu tilem ingkang menika puspita diwerna ketingal seger kula sumanggaaken yoyo tak trimo anoman permujo bau kawulun gedhe lelabuhaniro onong negoro Pancawati kowe tak paringi palenggan wadono ingkeng menang ngirit lakuning sangyo poro wadyo bolo lamun magut rananggono anut sak parentai anuman kang dadi moho Senopati heulun lamun onong negoro gua kiskerendo siro ndak jumlengke Senopati ngestuaken dawuh timbalan dalem Gusti kula ingkang sinuwun matur sewu sembah nuwun. Prohapsara-hapsari tumonton rengganing

Bisono. Kula nuwun wonten dawuh. Puspita diwerna wis kagem astanipun Kakang. Pun Kakang banjur enget isih duwe kekayuan. Tambah umur pitung berkutut, pitung Sri Gagak, pitung Siwalan. Pesanggeran tak pasrahke jeneng para. Ingsun pribadi munggah nung kayangan Jungkring Sloka. Sembah kula nderek tindak paduka. Lesmana Hanuman mangsa budha nggon murmeksa raharjaning para kadang. Kula nuwun inggih pangestu dalem kula suwun sembah kula nderek tindak paduka. Sembah kula nderek tindak paduka Kanjeng Diwaji Yoyo Hanuman.

sumengko penggalinyo Prabu Sri Bathara Rama. Daya-daya prating kayangan jungring saloko, tindaknya sang noto nusuk ribandil bebundutan.

Kakang Kinaryo sambeting carita nggih kayangan jungring sloka. Ingkang makaya ya sanggang Nilakanta. Ya sanggang catur bujo, ya sanggang randu wando, ya sanggang manik moyo, ya sanggang jagat noto, ya sanggang jagat giripati. Milata dijuluk sanggang jagat pratingkah, awit mustatan kesamaran marang mubah musik ing bawono. Ya jejuluk sanggang pramesti Bathara Guru, denyong gelar kayangan wonten pucak ngardi tengger. Jejuluk sanggang dipati awit mustatan kesamaran dateng kasampurnaning titah wonten Madyapada. Jejuluk sanggang yata maluja pinarcaya dening Iwang Pada minangka ratu-ratuning Jawata tridasa watak nawa. Jejuluk sanggang Nilakanta awit kagungan ciri belang cemeng tenggaknya. Jejuluk sang Iwang Wilenges awit ampiani rapus sajuga. Sang Iwang catur bujo karono kagungan asto sekawan miwah bau sekawan. Sang Iwang randuan tu awit kasinungan siung pindo gandarwo. Sang Iwang manik moyo awit saking sigit citraniro. Jejuluk sang Iwang jagat pratingkah yo sang Iwang jagat noto sang Iwang jagat giripati. Nyoto gede pangwasane menang murbo masesa tribawono. Nalika semanten lenggah wonten madyaning Bali Marakata, pelenggane rumpak Bali Marcupundha Manik murup mawa cahya mbabar gondo amrih arum mangambar-ambar. Kinarubyuk sang Yopura Hapsari kang sami ngasta kelangenan ira kayu klebu dewa daru parijata kencana laring manyura mungging kanan kuwin kering. Ingkang mumbeng arsa piswanira kepareng caket pelengganira wang jagat giripati. Piswanipun Bathara Narada ya sanggang kanika putra aja dubeh cendhek dedeke nanging dhuwur gegayuhane, keciwa warnane nanging becik bebudene, kesingan watak gecul marucul kaduk sembrono nanging saged momong sang Yopura Jawata ora mukal pinarcaya pinangka tuwa-tuwanganing para Jawata tridasa watak nawa. Sumambung pungkur Bathara Suryana tanpa antara dangu Prabu dasa muka sowan mumbeng asane wang jagat noto eling-eling datanampi timbalan. Mila lamuni wang jagat noto tumengo Prabu dasa muka tumungkul, lamuni wang jagat noto tumungkul dasa muka tumengo. Kacarita Hyang Jagat Giripati arsa rukmeng daya mangkono pangdyasmaraning griya kang dereng kawijil.

0: Unga jwala jusang ayu palungguan ulun Kakang Bathara. Kakang Bathara Narada.
1: Menapi adi guru?
0: Marmanipun Kakang Narada tebih ulun celakaken celak saya ulun meraketaken ulun sedya pitanya dhumateng Kakang Bathara. Nggih. Nabi ingkang hamurwani sumu ing goro-goro. Palenggan ulun numpak bali marcu pundha manik gunjing kadin jumplang-jumplango. Kawah condro dimeko yayah kinebur. Korisil matangkep kados bujat-bujato sumembur. Upasing Wang Hananto buga mijil sak klopo-klopo gengipun Kakang Rodo. Penapi ingkang murwani sung ing goro-goro.
1: Menapa mboten kuwalik menika?
0: Kuwalik katiparan. Badhe digdaya kamugikanipun linangkung ingkang raka menika namung patih kawon kaliyan adi guru awit adi guru menika ratu.
1: Yen mercapada adi guru ratu kula patih badhe digdaya pinter kaya napa patih kalah karo ratu. Pancenipun kula ingkang nyadong dawuh dhateng adi guru malah adi guru mundhut priksa dhateng kula arak kualik.
0: Leres ngendikanipun Kakang Rodo, yen to mercapada ulun ratu Kakang Rodo patih. Nggih. Patih winastan merongko dalem awit patih kedah saged ngerangkani watak ing ratu. Badhe ratu menika digdaya linangkung kamegiganipun menggalih ubeng ing ngering negari kedah sarembak pelayan patih. Semanten ugi ulun ngemgalih tata tentreming jagat mboten kenging nilar Kakang Rodo. Ulun Kakang Rodo pepindhanipun curiga lan warangka. Kakang Rodo warangka ulun curiga. Curiga kedah saged manjing warangka Kakang Rodo. Menapa temtu saged yen curiga menika manjing warangka? Temtu saged dereng kantenan. Nggih nek curigane lempeng nek bengkong. Nek pun dipatut bengkong nika cuma dijing-jing pun mboten saged. Kakang Rodo remenipun lajeng gegujengan. Ing atas Kakang Rodo menika sampun ulun dadosaken tuwa-tuwanganing para dewa teka remen gegujengan.
1: Nyuwun pangapunten adi guru.
0: Gegujengan menika sampun manjing dados kermenan kula.
1: Menawi kula ngowahi padatan kejawi dadosaken cingak para putra Jawata. Malah dipun anggap yang kula menika beda kelayan padatan. Lan tiang remen gegujengan menika watekipun mboten gampil sepuh mengaten.
0: Nggih Kakang Rodo.
1: Keparengipun adi guru bila menggalih babagan menapa kewala mboten nilaring ing neraka. Matur nuwun. Yen mekaten ing neraka saestu wonten kayangan menika wonten pigunanipun.
0: Kepareng ingkang raka munjuk.
1: Sewu lepat nyuwun gunging pangaksama.
0: Nggih,
1: ingkang murwani sumu ing goro-goro mboten wonten sanes kejawi keng wayah ngalengka diraja bumi nata gung binathara. Pun dosa muka.
0: Wigatosipun
1: nyemanggaaken
0: katimbalono majeng Kakang Rodo.
1: Nger, dosa muka
0: kaulun.
1: Kaparing adi guru kita tinimbalan maju
0: beri
1: ngistilahkan dawuh.
0: Janing-janing talugo kadi langit mambang tampas wulan.

0: Kutulun gere dosa muga raharja kita sowan.
1: Mriye.
0: Dhat kapun ditupi nami sabdanipun pukulun diwang jagat Giribati. Kepareng mundhut priksa sowan kula pangestunipun pukulun diwang jagat Nata mboten mangke sami kala.
1: Eh, Nun.
0: Kajawi menika ingkang wayah nyaosaken sembah pangabekti. Yoyo ngir urun tompo. Ngir dosa uga berdekan di Basuki.
1: Beri pangestoni pun bukulun berorot-rodo.
0: Ono wigati penapi.
1: Bukulun.
0: Kapitatusaning manah ingkang wayah nadyanto kulo dereng munjuk. Bukulun tembusam preksomo bah musti ing manah kulo. Dosa uga.
1: Nun.
0: Adili wong takon mengkono mung kudu diwangsuli prayoga wangsulana.
1: Nun.
0: Bilih kula kedah matur won ngersa paduka Iwang Jagat Girinata pareng munjuk sewulpat atur kula nyuwun gunging pangaksama.
1: Iya.
0: Sowan kula ngersa paduka Iwang Jagat Giripati badhe gadah panuwun. Reh niku nggayuh puspita diwarna gagar wikar tanpa karyo kula terima, nanging kula sak mangke nyuwun tambah umur pitung berkutut, pitung Sri Gagak, pitung Siwalan, pitung Serut. Kula kita maringaken panuwun kula menika waleh-waleh menapa bilih kula boten kepareng maringaken panuwun kula kayangan jonggring seloko sedya kula abrik-abrik.
2: Ya dos budi adi guru
0: Kakang Rodo, ulun kedah minangkani panuwunipun dosa muka amit yen ngantos dosa muka gedruk kayangan tentu badhe geger moro kita maju tanpan ana umur pitung Serut, pitung Berkutut, pitung Sri Gagak, pitung Siwalan. Kang loro Nun meningno kang dadi pamikir kita.
2: Yana dewa ya nonton wong aperang. Wong aperang tias

0: Dasmun diati guru. Dasamu kok menika sampun kasinungan Aji Pancasunya. Pancasunya jembangan, Pancasunya nagan, Pancasunya bumi. Pecah dinten ping 7 bebasan. Kambah Pertala saged gesang, Kesiliring Samirana saged waluya temaing jati. Najan ketetesan bun ugi saged waluya temaing jati. Miturut pangandikan Riwang Pada, umur pitung serut pitung Sri Gagak pitung Siwalan pitung Berkutut menika rak pekintanipun Kang Wayah Bathara Rama. Lah kok malah pun paringaken dosa muka? Lah yen mekaten Adi Guru, mboten wonten ginanipun nalika semanten nyirnaken Hiranyakasipu. Ngesangaken dosa muka menika. Kakang Rada, napi? Menapa Kakang Rada mboten priksa watakipun dosa muka? Menapa Kakang Rada kesupen dhateng watakipun dosa muka? Yen nyuwun wonten pangayunan ulun mboten ulun sembadani, yen ngantos ngamuk punggung, menapa wonten dewa ingkang wani kalayan dosa muka? Nah, nggih mboten. Lah, mila ingkang menika.
1: Nen kelampan menika ingkang lepat ya di guru, Pak.
0: Rumiyin anggenipun maringi nugraha dhateng dosa muka menika kesangeten. Ora menang dikalahke dening dewa dening buta. Lah, satemah dosa muka lajeng umbar angkara mekaten menika. Sampun mboten perlu kuwatos Kakang Rada. Tanpa antara dangsawanipun Sri Bathara

0: Unga jual aju sang hayu palungguhan ulun, lamun tora sisip ulun andulu, iki ulun utulun Rama Ragawa Raharjo, kita sowan pangayunan ulun. Dahat kapundi dupi nampi sabdanipun pukuluni wang jagat Giripati, kepareng mundhut priksa pisowanipun ingkang wayah Rama Badra, pangestunipun pukuluni wang jagat Nata mboten manggih sami kala sungkeming pangabekti konjuka sahandaping pepodo mawantu-wantu. Ulun tampa ngger
1: padha becek ngger Rama Ragawa
0: mringi pangestunipun pukulun Bathara Narada mboten wonten sami kala pangabekti kula kunjuk.
2: Haah iya ulun tampa
0: ana wigati penapi kita sowan pangayunan ulun bareng ngunjuk atur ngerso paduka pukulun sewu lepat nyuwun gunging pangaksama.
2: Iya
0: sowan kula ngerso paduka kajawi kula nyaosaken sembah pangabekti ingkang minangka wigatos sing sowan kula sedya gadah panuwun bawanipun kula katemben menika badhe netepi darmaning satriya dados utusaning adil wani ambrasto ambet angkara budi candolo lamun sampun lumados lelampan perang ageng sinebat perang Giriantara kulun arene Prabu Dasamuka ingkang badhe mengsah kula tuhu sekti mandra guna kaparenga kula gadah panuwun minangka piyandeling yuda nyuwun wimbuh yukswa pitung serut pitung berkutut pitung gagak pitung siwalan ulun cekap semanten atur kula Om Ajwala Jusang Hayu Palungguhan mengerti ya nggih sadurunge kita gaduk pangayunan ulun Dasamuka wis tumeka pangayunan ulun ngaturake panuwune nyuwun wimbuh umur pitung serut pitung berkutut pitung sri gagak pitung siwalan rene kita karo Dasamuka dhisik Dasamuka mongko Dasamuka ya titah ulun kita ya titah ulun aja nganti diarani banci ndimban silatan umur kang kita arani wis ulun paring ke Dasamuka ulun yen mekaten kula mboten badhe wangsul dhateng jagat mercapada pilalu kula dipun paringana margining kasampurnan syukur bejo sewu dumunung wonten swarga mulya senajan kaparingana neraka jahanan saestu mboten badhe suwala
1: aja njuk mlokro kesik kesik kesik aja kaya ngono kuwi nggih
0: menawi kula mboten mekaten atur kula kedah kados pundi mapan sampun mboten wonten pangantian tiraos sing manah kula Rama Ragawa kang kula nuwun sabdaning iwang padha umur pitung serut pitung berkutut pitung sri gagak pitung siwalan sejatine iku pepintan kita dene Dasamuka kalenggan iki kang angrengku iku cara wong lumaku nyimpang dalane lamun kita mantep madhep marep yen padha mesti maringi marga ulun paring idi palilah sira gayuh umur supaya bisa kregem tanganmu

wis bisa nampa pengendika ulun. Sanadyan to sakwando mboten wonten ing karempit mawa pralampita sadhanipun liwang jagat nata nanging sakit kula tampi kanthi terwaca pukulun kepareng paring idi paring rilaning penggalih kula mudi daya yaya nggir nyuwun pangestu kula medhak mercapada ingkang prayitna pukulun Bathara Narada kula nyuwun pamit nyuwun pangestu yaya sing ati-ati ya nggir Rama Ragawa.

0: majeng ing rono nggono eng bung yes tungkara jagat manik raja dewaku baliku saka kayangan jungging selaka pangrasa mestakane Prabu Rama bisa tak rengkem mongso menangoh karo aku nanging kok dadi iki ana madyane ngalas ana wong awake karek balung karo kulit sasat kraket karo lemah ngulat-ngulat candrane nganti kaya cacing kesurutan Sang Hyang Pertunggopati iki wong-wong apa iki kaki pikun aku ndak takon kowe iku wong apa
1: dewa kanjuteng aku dewa ora krasan aku nang donya agara saya kaya ngene
0: kowe kuwi krungu apa ora pengendikaku aku takon karo kowe kowe kuwi wong apa
1: sampeyan takon kalih awake kula kula niki wong tenang
0: dudu demit
1: senes
0: kok polahe kaya cacing kesurutan srengenge
1: sing batas kula mboten krasan teng donya
0: jenengmu sapa
1: nun
0: jenengmu sapa
1: pun lali kula niku jenenge apa to
0: sing dienggo ngundang kowe kuwi biyen
1: Leng kula riyen kula niku nganggo pon kok. Wah, ning lali pon ijo. Oh, joni pon kula.
0: Omahmu ngendi?
1: Ampun kesupen mboten kalingan.
0: Duwe bojo.
1: Riyen ya, duwe. Duwe anak gajeke putu buyut barang duwe ning pun lali kula. Dhateng pundi anak putu kula niku kula pun mboten ngertos kula niki pun bingung. Terkadang weruh sengenge niku ireng kok. Weruh banyu niku terkadang kaya duit.
0: Kula apa-apa lali kok karo duit ora lali. Sebabe apa kok dadi kowe nganti kaya ngono kuwi?
1: Lah ndadosno kamu ningan wale-wale kula niku rak mbiyek dek nom niku kena diarani bocah ndugal. Sak sedulur dulur kula niku rak sing lanang telu. Kula niku sing nom dhewe.
0: Wes, dulurmu ki sing lanang telu kowe.
1: Nggih. Wedoke loro. Kula niku sing nom dhewe rada ndugal. Kula mbiyen rak seneng jotosan. Aku lanjut golek aji mbeguru kali wong tuwa diparingi aji umur sak serut. Alah, keton kula mboten kira-kira. Ning umur sak serut kok nganti kaya ngeten kula njaluk mati mboten mateh-mateh ya. Kula niku gek ambekan men sasate pun mboten iso ning kok mboten mati-mati.
0: Upama nyambut gawe ya wis ora iso.
1: Mboten wong tangi men pun mboten iso kok nyambut gawe.
0: Turu
1: gek pun mboten kepenak, tengok-tengok mboten jenak.
0: Nek ngono mangan ya ora enak.
1: Sing ciri sinten? Nek anten nggih, nak mawon.
0: arep ora nyambut gawe iki mangan yo enak wae.
1: Lah pripun to? Ajenge pun mboten tau nyambut gawe kaya keten iki.
0: Nggih,
1: dong kaya keten iki. Kanca-kanca nggih dong mboten nyambut gawe iki. Saploke krisis moneter iki. Ning ra yo awake do lemu-lemu to malahan. Awake lemu ning cayane pucet.
0: Monggo tak paringi priksa. Aku iki Ratu Ngalengka Diraja Prabu Dasamuka, Ratu Sumbaging Bumi, Ratu Gegeduging Jagat, Pinutra Iwang Jagatnata. Muncerku sak jagat. Ora ana wong sing nimbangi.
1: Nggih.
0: Aku duwe umur 77, berkutut 77, 79. Sejene Aji Pancasona, Pancasona Bumi, Pancasona Nagan, Pancasona Jembangan. Aku mati dina ping 7 yen ngambah lemah bisa urip, ketetesan bun bisa urip, kasliring angin bisa urip. Isih ngrengkuh at apa umur 77, 7 berkutut, 7 srigagak, 7 siwalan.
1: Wah, lah niku benjing sampean kantun sak biting nika gedene. Awak sampean kraket kali lemah ning isih urip. Lah kek kula ming sak serut pun kaya keten kok. Dewa njaluk matek ya. Nah ora mati-mati kaya kesel to ya aku ki ada.
0: Wah. Lah opo kelakon aku mijuk kaya ngono kuwi. Yen nganti aku kelakon kaya mengkono arek dadi pocapan. Ing atas aku Ratu Gung Binathara Sugih Brana Picis Bandu Sentana tekaning ndoto banjur kaya mengkono.
1: Pun benjang ngungkuli kula niki to. Kula niki mbiyen tak nampik pituture wong tuwa. Wong tuwa niku paring pitutur urip iku dumulya. Neng matine sampurna ngoten. Urip mulya niku mboten dumeh urip ketunggan bandha. Ajeng ketunggan bandha ning nek kakean perkara niku mboten mulya. Duwe bandha akeh ning hasil mboten sak mestine. Niku barang sing ora kalal. Niku nggih marake dosa. Menapa malih nek ngapusi luwe-luwe ngapusi teke wong akeh niku saya cilaka. Mongko gek kula niki biyak-biyak niku nggih pun kaya kene niku mula-mula duwe kadigdayan sing werna-werna. Aduh. Iya. Nyuwun mati.
0: Mah. Joni. Jenengmu Joni Pon.
1: Nggih.
0: Kowe mesakno aku ya. Kowe sing wis gebatur rusak kaya mengkono kuwi padahono lakonono. Ning aku Ratu Binathara.
1: Nek nganti besok kaya kowe apa ora dadi pocapan. Lah kersane
0: umurku 77, 7 berkutut, 7 srigagak, 7 siwalan tak paringke kowe. Aku trimo Aji Pancasona wae.
1: Kula niku agak di umur sak serut ya cilengkek. Napa malih 7 serut, 7 berkutut, 7 srigagak, 7 siwalang. Nek nggih ngantek kraket karo lemah. Mati aku.
0: Wah, nek krungu sambati kok ngrantes. Ora. Kowe welaso karo aku ya Kaki Bigun. Dadi cilaka kowe sisan sing wis nglakoni, ya. Umurku 77, 7 berkutut, 7 srigagak, 7 siwalan tak paringke kowe tanpa nono.
1: Ning kula ra njaluk lho niki. Sampean sing kagungan kersa maringaken.
0: Iya.
1: Sampean iku ratu lho. Kudu nglenggahi sabda pendhita ratu. Mboten kengeng ratu kok mencela-mencela.
0: Iya.
1: Kula nek mengiyah ngoten menuh ora trima.
0: Karmu
1: ketah wonten janji hitam di atas putih.
0: Waduh. Dandak nganggo janji
1: apipun. Mangene sampean yo wis dikake kok dinjuk meneh.
0: Njuk meneh ki opo?
1: Enak cara nggen kula njaluk niku mung njuk ngoten kok nggih.
0: Ya wis aku arep ora arep njaluk.
1: Nah, mriki mang tandha tapak asta mriki dadi mangkene kinten-kinten wonten wong utuh niku niki saged kula nggih piandel guneman ngoten lho.
0: Hei ya ya ya. Manut aku tampan ngono ya. Umur pitung serut pitung berkutut pitung Sri Gagak pitung Siwalan. Leng-leng yang diri omang.

sampun dipunke dilakukan kulun Rama Ragawa Gustiya Praja kadigdayanipun sampun dipunke dilakukan kulun dosa muga sedya kula kembali kasudebyanipun lho kosek-kosek ramalan njang kulun iki menggo apa sing dirembug iki mau Rama Ragawa begal pengaring-aring lampah kula ngrebat umur pitung serut pitung berkutut pitung sri gagak pitung siwalan kula mboten nrima kepara nyata ngger Rama Ragawa kita ngrebut umure sik dasa muka mboten kula mboten purun nanging dipun peksa kedah kula nampeni kula purun nampi nanging kedah piyambakipun lenggahono sabda pendhita ratu lan wonten namala perjanji ingkang saged kula anggi landhesan munjuk ngersanipun kukulun Bathara Narada. Nah, mboyakena kita kok mengkono, ratu kok dadi mencelang-mencelir mbuke. Nek wis iya wis dikekke iki ya wis kok. Wis dikekke kok arep dijabel. Ora kena. Nanging piyambakipun mboten wujud Rama Ragawa. Wujud yang pikun kelesotan wonten madyaning margi. Lah kira kowe sing luput kena ngapa ing atas kowe iku ratu katemben darbe penuwun marang Bathara entuk gawe kok mampir-mampir ratu kok lek gelut sanggon-nggon nek pancen mani rembuke dadi golek dina sing prayoga mengkono kena kowe pacakara karo Rama nanging kudu biwarakno supaya siniksenan jagat saisine nek perang Pancawati karo Ngalengka Diraja mengkono ora kaya gelut kaya cah cilik wah arep wae ora kena titah iki kawengku pernatan kok sing menang nata iki dewa ndrada iki elek dewa.

0: pangabekti kula konjuk sandaping kepodo diwaji.
1: Ya ya ya yiwi bisa nundak tampa nyaosaken pangabekti kula Koko Prabu. Ya tak trimo Dimas Lesmono. Sunggeming pangabekti kula konjuk Yayi Nerpati Sugriwayo. Sewu nyadong duka diwaji keparenga kula nyadong dawuh. Angsal damel menapa mboten anggenipun suwan Wang Jagat Giripati. Pamujimu Yayi. Sanadyan to kepiye nggonku lumaku nanging kasunyatane bisa entuk gawe. Pit apa umur pitung serut pitung berkutut pitung Sri Gagak lan pitung Siwalan.
0: Waduh. Syukur mangayu bagyo Koko Prabu kasembadan ingkang dados sedyanipun Yayi Nerpati.
2: Heun.
0: Dawuh pengendikane Wang Kukulun Bathara Narada antara dina maneh mbiwarakake lamun perang Pancawati Ngalengka ingaran perang Giriantara dadi. Mula wiwit dina iki kudu sumekta sangganing para pragusa lan ingsun paring breksa ana pragusa siji meneh jeneng Permujo Bau. Iku tak suwitake marang Yayi nalika mau Yayi durung breksa amarga Yayi lagi ora inget Purwodaksina.
2: Piye?
0: Permujo Bau.
2: Iya.
0: Bektinipun menapa? Iku bisa ngrebut kembang Diwarna saka tanganing putra Ngalengka Diraja seksine Petro. Lan kowe kena dayaning kembang Diwarna alum sak metara kowe sak madya balamu wis padha tekaning pati bisa waluya temaing jati seko kembang Diwarna. Diwarna kecekel tanganku lelabuhane Permujo Bau. Mula Permujo Bau yen ana ing Pancawati utawa Ayodya ing tembe mung ndak dadekke wedana ngirit majuning para senopati lamun magut paprangan jumadong dawuhe Maha Senopati Anoman.
2: Nggih.
0: Nanging yen ana Guwa Kiskendha tak jumenengke senopati Permujo Bau.
2: Iya. Nggih, matur nuwun.
0: Wah. Gumunan. Kethek akeh teko gedhe bektine gede ganjarane. Bido temen aku duwe kethek leh kungingu wiwit cenguk nganti saiki dadi kethek ajek magangan anila iki bocah apa. Wah, yen kesagetan utawi kerusan menika saged dipuntututi yen telatos. Upami kerosan menika sagedipun dipuntututi kedah kula yih olah raga. Nanging yen kesagetan sagedipun kula tututi kedah kula sregep anggen kula sinau. Ayen kabejan menika rak mboten saged.
2: Ah ora. Diasari kuwi kethek sebel.
0: Kethek sial. Anila
2: nggih sendika.

pancen wongi nek cilaka ora kaya wong. Anuman dadi duta Baliska Ngalengka gedhe kanugrahane. Anggodo Baliska Ngalengka nggawa mekutha gedhe kanugrahane. Permujo bau kethek agek wingi sore. Wis entuk nugraha, entuk kamulyan. Aku didukani karo Gusti Kunerpati Sugriwa. Saka petenging jagatku ditimbali sinuwun. Aku mau ditimbali dawuh apa ya? Pengrasaku kok agek anila sendika aku njut lunga. Lanjut arep nangdi aku iki? Belas cilaka. Yo, rene kelenggan iki Gustiku iku mungsuhe wong Ngalengka. Bodon kudu aku iso mlebu Ngalengka. Kudu aku entuk bukti. Mbuh mengko sing arep tak nggo bukti. Legane atiku kudu aku tekan karo Ngalengka. Ora kita tak rewangi merambat-merambat mlipir Baluwerti.

0: Kulo Gusti Rekyono Pati, kowe karo aku kudu prihatin juga ngalengko Diraja Kumplang. Isine mung aku karo kowe, putu-putuku putra ngalengko padha nututi kethek sing gawa kembang Dewarna tekan sprene ora ana kawusanane. Gustimu anggir Prabu Dasamuka munggah nang kayangan nyuwun wimbuh umur pitung berkutut, pitung Sri Gagak, pitung Siwalan. Go. Nanging kula aja kuwatir, aku diparingi piandel pusaka pedhang Kiai Mentawa. Nggih. Keparengipun Gusti Rikono Mati. Aja turu. Nggih. Lung,
1: apa?
0: Ora kena turu sewengi iki. Nalengka Diraja agek gawat. Kudu melek.
1: Melek ya kelek.
0: Melek.
1: Ayo kelek ya kelek.
0: Kelek ya kelek piro? Wis jan malah mereng kowe. Melek.
1: Oh, melek. Oh iya.
0: Kowe iki nek dijak melek angele raja mak.
1: Wah, ya ndane iki nek melek iki ya adep-adepane pepak kok ya.
0: Kowe iki ora ndelok wayah-wayah ngene bareng kaya njaluk adep-adepan. Gek, Bun. Iki dayane apa to, Gek? Wanci tabuh pira, Gek? Iki kinten-kinten jam 3. Jamu jam pira lho?
1: Jamku ilang.
0: Ha nanti
1: tak lotreke.
0: Wandane mung kaya ngono kok kowe iki ora kena dilekke ya, Lur.
1: Dina karang seneng e.
0: Oh, menungsa ora tata mulo kowe iki ora menang kanggonan bondo. Wong anggere duwe bondo malah sumuk. Pripun lho? Ah. Rasane awakku kok lungkrah. Mbok aku tak turu dilo ya, kok. Wuh. Sare.
2: Iya.
0: Mbok ampun, ora kowe sing wong tuwa kok melek. Ya kira-kira sak leran ngono ora wis engko mari sekarmu kok. Aku ora kuat aku. Wis. Buta semono gedene. Turu ayo glimpung. Lho. Bilung.

Tak tibane Haji Sirbi Gunondo, buta iki terus turu karo abdine loro. Pandugaku kiwa tengen kene kok ora ana. Ingkang patut tak gawe bukti ana ngreso dalem Gustiku Prabu Bathara. Naring bareng tak pespadake buta iki yuk nyekel pedang mawa teja. Wah, iki mesti dudu pusaka aran. Pedang iki tak dusta. Yen bisa kunjuk ngreso dalem ingkang sinuwun bakal gedhe kanugrahanku. Miras pantes aku arep nyoba katigdayane buta iki. Sakwise pedang ana ing tanganku tak dupak bentangi buta iki.

0: Ôi lạnh lối dù ngủ luôn luôn toàn nhau luôn mà lạnh lét luôn toàn nhau
1: anh à, apa
0: pedangi lang
1: ha
0: pedangi lang
1: wes tak pangan kok
0: bisa dia ya luôn toàn nhau kok malah ngalih ke lu tangi
1: pak ngapa tak
0: pedangi ilang,
1: ha?
0: Pedangi ilang.
1: Wes tak pangan kok kowe.
0: Lah jahit dan.
1: Kok iki apa ya?
0: Pedangi ilang ngono tak pangan ngono.
1: Apa?
0: Pedang.
1: Oh, krungu ku gedange ilang. Kuasa ku muni tak pangan.
0: Mandamu ya ngono. Yuyu. Kula rak sampun matur mboten kenging sembrono. Lah kok panjenengan sare? Bapak. Kae ono kethek merambat-merambat turut balu werti kok. Mesthi kae sing nyolong pedang. Maneh kotek.

Ulalala, gede. Kowe sapa jenengmu, Dek? Aku Jayani lho, kowe sapa? Patih Prahasta. Prahasta, ya. Kuwi pedhang tak jaluk, kuwi pusaka ngalengka, kuwi pedhang Kyai Mengtawa. Mongso ndak ulungno pedhang iso nang tanganku, sedya tak unjukke Gustiku Prabu Rama. Ah. Nek kuwi ndekku dhewe ngono aku ya entuk. Kuwi iki dudu wekku. Aku kuwi ning kejibah nunggu. Kowe nggawa pedhangku ora nembung. Mongko iku dudu wekku. Tak jaluk mongso tak ulung. Yen kecandak tak untal malang bila ini ngaku.

Patih Prahasta pinagas janggane mami pedhang Mentawa pecah. Kuandane njerbabah depani lemah. Eling-eling dereng ketra anggrane waluya temah jati. Wah, alilo pedhange tak jaluk alilo.

Pangarepanipun Patih Prasto. Yaksa sak Prabata Suta genya Sukti Mandra Guna. Nanging dupi kepapak Jaya Anila Yayah Den Lolos Yotot Bebayune. Awet kenging sabdanipun Resi Wisnungkara Dengune. Anila, tak jaluk pedange Anila. Mungsu tak ulungno. Nek bisa aku patenono, apa sebab tak pagas nang pedang mentowo? Yen mati urip meneh. Mula pedange tak jaluk, mungsu tak ulungno. Wah, tekan lak-lakan ing naga tak tututi Anila.

sirna mergulayu patih prastro njer babah kuandane. Kaelokaning jagat tugu ingkeng dadi marga sirnanipun patih prastro kini depenical blas. Badar sejatining wujud duinguni Dewi Windradi ingkang kenging upataniro Resi Gutomo. Tugu ical dados widodari Sulistyo warnane kagiat kagur kasan joyanilo sigra mendak ngejumken asto.

0: kejet rasing manah kulo icaling tugu ingkeng ambruk ngengingi mestakanipun Patih Prahasta lajeng wonten widodari kulo sakit mestani widodari sumorot mawa cahyo
1: jagat dewa orang kleru pandugamu lamun kowe nduga marang aku widodari
0: sinten
1: lamun kowe durung mengerti marang aku iki Bathari Windradi sejatine ibune sesembahanmu Sugriwa Subali Anjani nalika semana Dwarsa Kuwarsi
0: sesembahan kula Sang Narpati Jaya Sugriwa menika rumiyin keng putra
1: lah ya senajan saiki uga isih anakku nalika semana wujude ora prakoso nanging satriya jenenge Kuwarsi
0: waduh sewu kalepatan kula nyuwun pangaksama teko dados wujud tugu
1: nalika semana dianggep luput dening Sang Resi Kutama aku disotke dadi tugu anila
0: kula
1: tak trima kowe bisa ngrumat mala trima laku kowe mengko bisa matur karo Gusti Munerpati Sugriwa yen ibune ingkang jeneng Windradi wis maluya temang jati keparenging Bathara aku kepareng manunggal para widodari ana kayangan kaendran
0: menapa mboten kepareng kula dherekaken manjing wonten pakuwon sawila giri pinanggihaken putra Gusti kula Narpati Sugriwa
1: ora prayoga kedadiane janji kowe mengko matur kang wis kanthi terwaca mesti bakal digugu
0: yen mekaten sembah kula nderek tindak paduka saha kula matur sembah nuwun panjenengan saged dados margi sirnanipun Patih Prahasta
1: ya ya jaya anila muga katrima bektimu ngersane sinuwun Prabu.

Patih Prahasta mati saka tanganku. Yen lumrah Raden Wibisana mesti priksa. Gedhe ganjaran sing tak tampa. Ngumpuli permujo bau. Wong iso mateni patih. Munjuk ngersa dalem ngatur ki pedhang mentawa.

Raden Anoman dupi mulat putra Ngalengko Hanjrah. Hangapang hangepung Pasanggran Sawilo Giringan Tiwadya Gandarwo tanpa wicalan. Eling-eling Raden Anoman pinutra Bathara Bayu dewaning angin. Matek aji sepi angin ketrimah panwunira. Angin pancawara nempuh paprangan sanggyaning barisaning yaksa mimah para putra Ngalengko. Candrane yayah tambak merangkat rajang banjir bandang bubar maut.

purna jatining carita anggada duda dadi srana tumuruning kanugrahan. Ya sabdaning Bathara kang hakarya jagat puja santi jaya-jaya wijayanti ya biat bisa dadya srana tentreming jagat raya.

Sun tersenu kutuyo cekap semantan atur pasukatan kiaran ringgit patujal wakdal maniko muki-muki sakit datusakan syukur naneng penggalih musono sugeng pepisahan muki rahayu ingkang sami pinanggih nuwun.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sedherek butuh bantuan nuwun panjenengan tasih. Sedaya tuhu midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta. Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja sampun kabiyarsa. Ringgit wajucal sedalun atas ingkang dipuntindakan dening dalangki Timbul Hati Prayitno kanthi Bapak Lampan Anggodo Duto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan tabu 3 langgung 58 menit. Sasamunipun Ringgit wajucal pada katorakan tembang-tembang campur sari kagem merencangi panjenengan.

Filosofi Padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Jadilah seperti padi. Kiranya yang paling utama dan sangat baik saat kita sudah memiliki atau mendapatkan kualitas pada diri kita, entah itu jabatan, ilmu pengetahuan, atau gelar tertentu. Hal ini semakin menjadikan kita rendah hati, membuat kita semakin menghormati orang lain, bukan sebaliknya minta dihormati. Semakin berisi, membuat kita semakin sederhana, tidak menyombongkan diri dan banyak gaya. Ketika menjadi orang sederhana dan rendah hati, sosok seperti ini justru sangat mulia.

Filosofi Payung dalam Kehidupan. Sejatinya, payung tidak mampu menghentikan hujan dan juga menghentikan teriknya sinar matahari. Tapi dengan payung, kita mampu melangkah terus untuk mencapai tujuan. Hanya dengan kesabaran dan ketabahan, kita dapat menerobos semua rintangan untuk mencapai tujuan.

Sudarsono Budoyo, sampun kaperso, teman-teman campursari kagem mulai panjenengan. Informasi kumandangi azan subuh sinten menika. Bangke dawa tabu sekawan langkung 30 menit. Sama niko tabu sekawan langkung kawan likur menit kagem jerantas kumandangi azan subuh. Pada kata rakan setunggal lelakon religi islami.

Sudarsono butuh muslimin muslimat sampun kabiyarso kumandangi azan subuh kagem mengkono iku karto sak kewo tengenipun kade menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat subuh mugi amal ibadah subuh kula lan panjenengan sedoyo dinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin.

mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

0: Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sunter Sno Budaya Watunun Panjenengan Tasi Tasa Sentio Tuhu Bidang Tagen Kiran-kiran Lumantara Program 4 RRI Ngayogyakarta Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Saat sampunipun kumandangi azan subuh gestunggal lakon religi selami badhe katurakan wale reroncaning tempat-tempat campur sari tumbuh kita bukan salenjang sudar seno putih sukeng enjang sukeng midang etahkan.

Ojo dumeh. Biasanipun tiang ingkang anggadai sifat remen gumun lan gampil kaget, kawontenan menika lajeng nggadahi sifat gampil nginggil-nginggilaken diri pribadinipun kalian dipun iringi gampil ngeremehaken dhateng tiang sanes. Piyambakipun rumangsa paling hebat, paling pinunjul, paling moncer lan sak piturutipun. Tembung dumeh menika maknanipun sebab. Pramila aja sebab sugih banjur gumampang ngina sapodo-podo. Aja sebab pinter banjur petentang-petenteng. Sebab aja bisa ngrasa duwe pangkat banjur lali karo kanca lan tangga teparu. Sifat aja dumeh menika mboten sae, sebab kanugrahan kadunyan menika mboten langgeng. Sedaya menika saged ical kanthi mboten kanyana.

Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Pro 4 RRI, ngeluluri Buto Jawi, suara budaya Jogja. Selamat pagi, Sutresno Buto Sukeng Enjang, kembali menyapa Anda, saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini. Pukul 5 waktu Indonesia Barat di hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Tidak terasa ini adalah hari Minggu terakhir di bulan Juni, Sutresno Butoyo. Ada 4 hari Minggu ya di bulan Juni ini, dan tanggal 28 adalah hari terakhir di bulan Juni untuk hari Minggu. Dan tinggal 2 hari lagi kita akan meninggalkan bulan Juni dan memasuki bulan yang baru, bulan Juli. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan semoga apa yang Anda sudah targetkan di setiap bulannya dapat tercapai hingga saat ini juga. Kami temani ragam aktivitas Anda dimulai dari pukul 5 pagi ini sampai nanti pukul 24.00 dengan ragam program juga yang telah kami siapkan, diantaranya pagi hari ini Sutresno Butoyo. Kami ajak Anda mengawali pagi bersama dengan program Babakan Itika Becian Katolik di hari Minggu dengan penyuluh agama Katolik Bapak Agustinus Didi Purwanto yang akan mengangkat tema bahasan Memanggul Salib dalam Kehidupan yang Sulit Saat Ini. Kami yang bertugas pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Batik Babagan Niti Kabecikan, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Selamat pagi para pendengar setia RRI. Berkah dalam. Semoga keadaan Anda semua sehat walafiat dan damai sejahtera tinggal pada Anda dan keluarga. Saya mengajak Anda semua, marilah di pagi hari ini kita bersama menimba kekuatan dan inspirasi hidup dari Sabda Allah sebagaimana ditulis oleh penulis Injil Matius. Saya akan membacakan Sabda Allah yang akan kita renungkan. Pembacaan dari Injil Matius bab 10 ayat 37 sampai 42. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima umat nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pada perikop ini ada satu hal yang menarik yang saya ingin mengajak Anda semua untuk merenungkannya, yaitu Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Sabda Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk memahami makna menjadi seorang murid Kristus yang sejati. Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang mau mengikutinya harus berani memanggul salib. Salib yang dimaksud tentu bukan hanya penderitaan fisik, sebagaimana dulu Yesus memanggul palang kayu yang berat, tetapi salib bagi kita saat ini merupakan ungkapan simbolis yang menggambarkan tantangan, kesulitan dan pengorbanan yang kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Jalan salib yang kita panggul merupakan tantangan serta ujian. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan dan nilai-nilai Injil, atau justru ketika mengalami saat-saat penderitaan hidup, kita mengeluh, kita menyalahkan Tuhan? Tidak ada manusia yang tak pernah mengalami kesulitan hidup. Yang membedakan satu sama lain adalah bagaimana dia memaknai jalan-jalan penderitaan itu. Pada zaman sekarang, memanggul salib memiliki bentuk yang beragam. Banyak keluarga mengalami kesulitan ekonomi akibat PHK ataupun gaji kecil yang membuat keluarga harus betul-betul mengelola keuangan yang pas-pasan secara ketat dan bijaksana, menunda keinginan-keinginan. Lalu bagi para pelajar, ujian dan PR itu menjadi sebuah tekanan, maupun tugas-tugas yang lain yang baginya menimbulkan rasa tidak nyaman dalam hidup, stres. Belum lagi persaingan yang ketat menuntut ketekunan dan pengorbanan. Para orang tua bergumul setiap hari dengan tanggung jawab keluarga dalam mendidik dan menyiapkan hidangan dan seluk-beluk keperluan keluarga. Sementara itu, jika kita menyaksikan banyak orang mengalami stres saat menghadapi sakit penyakit, lihatlah di banyak rumah sakit, kita melihat wajah-wajah muram. Ada rasa takut, kekhawatiran, dan berbagai pikiran yang bergejolak, baik yang sakit maupun keluarga yang mendampingi. Para lanjut usia mengalami kesepian dan merasa tidak berdaya. Saudara-saudari, itu semua dapat menjadi salib yang berat untuk dipikul. Namun demikian, Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa mengikutinya akan mengalami hidup yang selalu mudah. Sebaliknya, ia mengajarkan bahwa kesetiaan kepadanya kadang menuntut keberanian untuk menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Mengasihi Kristus berarti tetap memilih kejujuran di tengah godaan korupsi, misalnya.

sekaligus harapan akan rahmat Allah dalam hidup. Kekudusan hidup seseorang juga diukur dari seberapa mampu dan sadar dia memanggul salib sebagai cara Tuhan menjadikan kita semakin dewasa, baik dalam iman maupun dalam pengharapan serta kasih. Salib mengajarkan bahwa Allah hadir bukan hanya dalam kemuliaan dan keberhasilan, tetapi juga dalam penderitaan dan kelemahan manusia. Di atas kayu salib, Yesus mengambil bagian dalam penderitaan manusia, agar manusia tidak pernah merasa sendirian dalam menghadapi kesulitan hidupnya. Penderitaan yang dipersatukan dengan penderitaan Kristus memperoleh makna baru. Santo Paulus pernah berkata demikian, "Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan genapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu gereja." Dikutip dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 1 ayat 24. Ini bukan berarti karya keselamatan Kristus kurang sempurna, melainkan bahwa orang beriman dipanggil untuk mengambil bagian dalam misteri penebusan melalui kesetiaan dan pengorbanan hidup sehari-hari. Maka, saudara-saudari, memanggul salib bukanlah sikap pasrah tanpa harapan, melainkan tindakan iman bahwa Allah mampu mengubah penderitaan menjadi berkat, kelemahan menjadi kekuatan, dan kematian menjadi kehidupan baru. Salib selalu mengarah kepada kebangkitan. Salib selalu mengarah kepada Paskah Tuhan, di mana kita semua memperoleh pengharapan rohani di dalam Yesus Kristus. Memanggul salib berarti menerima kenyataan hidup dengan penuh iman, berjuang dengan tekun, serta tetap berharap kepada Tuhan. Dalam setiap kesulitan, kita percaya bahwa Kristus berjalan bersama kita dan memberi kekuatan untuk bertahan. Yesus juga mengingatkan bahwa setiap perbuatan kasih, sekecil apapun tindakan itu, memiliki nilai di hadapan Allah. Memberikan secangkir air kepada orang yang membutuhkan, menghibur mereka yang sedih, atau membantu sesama yang sedang mengalami kesulitan adalah bentuk nyata memanggul salib bersama Kristus. Di tengah dunia yang semakin individualistis, tindakan kasih menjadi kesaksian iman yang hidup. Oleh karena itu, saudara-saudari, marilah kita tidak takut menghadapi salib kehidupan saat ini. Ketika masalah datang, janganlah kita berputus asa, sebab Kristus sendiri telah terlebih dulu memikul salib dan mengalahkan penderitaan melalui kebangkitannya. Bersama Dia, setiap kesulitan dapat menjadi jalan menuju pertumbuhan iman dan kedewasaan rohani. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk memanggil salib dengan penuh pengharapan, setia mengikuti Kristus, dan menjadi saksi kasih-Nya di tengah dunia. Terima kasih, sampai berjumpa pada edisi yang akan datang.

0: menang tanpa ngasorake. Tembung menang tanpa ngasorake iki mengku teges menungso kudu darbe watak andhap asor jroning pasrawungan kanggo gayuh kasiling kegayuhane ora kudu dadak nganggu ngarani, nguciwani, lan nguasani wong liya. Kaajab menungso tansah ajen kinajenan sak temah bisa runtut lan rukun lakune tanpa darbe roson duwe mungsuh utawa dimungsuhi.
1: Tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Nakula. Nakula dosa namane Pinten. Kasatriyane sawujajar, watake jujur, bekti marang pepunden, bisa nyimpen wadi, duwe aji pranajati. Duwe pusaka cupuisi toya panggesangan saka Bathara Indra.

Selamat dari Ingel Leluri Putih Jawi Suara Budaya Jogja. Seterusnya Budaya Matur Nuwun. Anda masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini. Dan selalu bergabung juga bagi Anda yang baru saja mengikuti di pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini Uyon-Uyon Enjing akan saya hadirkan untuk Anda dengan gending sorang di pagi hari ini hingga pukul 6 pagi nanti, menemani aktivitas Anda dari gending unduk Laras Lendro, Laras Pelok, Patat 6. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Setiap hari, kakekku menanam pohon. Sudah banyak banget yang ditanam. Aku pernah nanya, kenapa sih setiap hari menanam pohon, kek? Kakek hanya menjawab,
1: kamu akan melihat hasilnya nanti.
2: Benar, kini aku dan anak-anakku merasakan hasilnya. Tidak ada tanah longsor, udaranya juga sejuk. Terima kasih, kek.
3: Andai kita semua menanam pohon, bencana dapat dicegah. Sudahkah kita menanam pohon?
4: Awak tuwa kuwi ngati-ati. Ora sah kakean lunga, metu lunga-lunga. Angin. Kandhani kok ngaya.
5: Aku jane ya wis paham. Wis paham menawa saiki iki lagi ana cuaca es krim. Ngono lho.
4: Apa?
5: Es krim.
4: Ekstrim.
5: Iya, kaya nggonmu kuwi.
4: Wis iki. Tak gawekke anget-anget. Diunjuk obate ya diunjuk ya.
6: Kedah waspada cuaca ekstrim. Semoga sami jagi kasarasan awakipun piyambak.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, kinerja ekspor DIY awal tahun 2026 terlihat tumbuh positif. Hingga April 2026, neraca perdagangan DIY sebesar 156,12 juta US dollar, meningkat 45,67 juta US dollar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pelaksana tugas PLT Kepala BPS DIY, Endang Triwahyuningsih menyebut, sektor industri pengolahan masih jadi penopang kinerja ekspor daerah. Selama periode bulan Januari hingga April 2026, nilai ekspor DIY mencapai 206,83 juta US dollar. Secara bulanan, nilai ekspor April 2026 mencapai 68,86 juta US dollar, meningkat 77,33% dibandingkan April 2025. Kenaikan itu didorong peningkatan ekspor sektor industri pengolahan yang tumbuh 76,35% secara tahunan. Beralih ke informasi lain. Dalam rangka meneguhkan jati diri budaya, Pemkab Sleman menggelar pertunjukan pesona budaya Nusantara bertema Juala Budaya Sleman di anjungan DIY Taman Mini Indonesia Indah TMII. Gelaran ini dimeriahkan oleh penampilan sendra tari Juala Mahabara oleh para seniman Kabupaten Sleman. Bupati Sleman Hardo Kiswoyo menekankan pentingnya menyelaraskan pelestarian budaya dengan inovasi agar tradisi tetap relevan dengan perkembangan zaman, sekaligus menjadi sarana diplomasi budaya dan penguat ekonomi daerah berbasis kearifan lokal. Demikian, saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi, Sugeng Enjang seterusnya Butoyo. Apa kabarnya? Semoga sehat semua, semoga bahagia selalu ya. Selamat beraktivitas di pagi hari ini. Semoga dilancarkan segala aktivitasnya. Baik yang di rumah aja mau bersantai juga, selamat menikmati hari liburnya. Selamat menikmati leha-lehanya. Leha-leha, benar ya leha-leha ya. Saya taunya leha-leha, pernah dengar seterusnya Butoyo. Kalau nggak ngapa-ngapain di rumah santai namanya leha-leha. Itu jadi privilege loh bagi sebagian orang yang jarang bisa rehat, kerja terus hidupnya ya. Ada orang kayak gitu seterusnya Butoyo, yang gak nyalahin juga sih. Cuman kalau Anda bisa rehat di sela kesibukan, itu salah satu bentuk privilege. Privilege itu apa ya? Indonesia ini apa nih privilege ya? Keuntungan lah kalau gampangnya gitu ya. Keuntungan ataupun juga hal yang spesial yang bisa Anda nikmati di samping orang lain tuh mencari itu, tapi nggak bisa karena harus kerja seterusnya Butoyo. Kayak saya contohnya di pagi hari ini, harus kerja di pagi hari ini menghibur seterusnya Butoyo ya. Di Matuk Gatuk sampai nanti jam 7 pagi. Nah, saya sudah siapin soalnya, kita belajar matematika lagi ya seterusnya Butoyo. Yuk, nggak bosan-bosan saya pokoknya buat ngajakin belajar matematika. Pagi hari ini udah rame di WA-nya, udah dikomentarin statusnya, dijawabin gitu ya. Monggo, silakan kalau tahu langsung ketik aja. Kalau mau voice note nggak lebih 1 menit ya seterusnya Butoyo, karena waktunya ini terbatas sehingga biar yang lain nanti juga kebagian kalau ada voice note yang lain. Nah, pertanyaannya apa, Mas Jordan, pagi hari ini? Pertanyaannya dengarkan baik-baik buat yang nggak lihat statusnya perempat RRI di WA, yang lagi dengerin radio gitu ya. Saya bacain pelan-pelan ya. Ini soal matematika. Boleh dicatat biar nggak lupa. Oke? Sebuah batang coklat dan sebuah permen, total harganya Rp11.000. Sebuah batang coklat dan sebuah permen, ini total harganya Rp11.000. Jika harga coklat lebih mahal Rp10.000 dari permen, pertanyaannya, maka berapa harga permen tersebut seterusnya Butoyo? Saya ulangi lagi ya, sebuah batang coklat dan sebuah permen, total harganya itu Rp11.000. Jika harga coklat lebih mahal Rp10.000 dari permen, maka berapa harga permen tersebut? Nah, coba dicari ya. Nggak usah cepet-cepet, nggak usah buru-buru gitu. Yang penting bisa ketemu jawabannya. WA di 0895-0144-1066 ataupun juga telepon di 0274-540-333. Semoga bukan. Kita buka teleponnya, semoga bukan. Halo, juga ngisap, mana getuk? Wah, aduh, nggak apa-apa lah, walaupun ya sis ngono kuwi lah.
1: Padakan
0: sinten meleh.
1: Iya, sinten meleh. Ayo pola san japa sing penting mlebu.
0: Oh, kok wani? Hah? Kok wani?
1: Ayo pokoke nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani.
0: Nah, nek pasir jangan apa tuh tadi?
1: Piye?
0: Itu nek wedi pasir toh?
1: Heeh.
0: Ya itu gimana tadi?
1: Nek
0: wedi aja wani-wani. Nek pasir jangan berani-berani.
1: Ya nek wani aja wedi-wedi.
0: Nek pasir nek berani jangan pasir-pasir.
1: Wani ora wedi aku.

0: Jawapannya apa, Mbak? Jawapannya apa?
1: Mampir dengan utang di abang sih kok. Perkara jawabinku.
0: Wah, kesuwen nih. Dah tak diampiri ra usah wis to.
1: Aku jawab 15,500
0: wae. 15,000. Saya larang berarti. Ya. Ya.
1: Sama perempat. Merdeka.
0: Merdeka, Pak Tony Poster Kusnoyo. Waton muni dobo se banter. Sugeng isuk madu getuk.
2: Jan kata Siti.
0: Aduh, kacek sitik napa to, Bu?
2: Ya ben lego penyiar.
0: Lah, kok kenapa sih kok njok penyiar iki lho dadi mbat-mbatan?
2: Harapan sesuai dengan harapan.
0: Apa sesuai?
2: Muka nganti nomor 1.
0: Lho, wong saya enggak ngomongin siapa kok ini enggak nyebut nama kok.
2: Wes kena ditebak. Bagaimana kontoraknya bisa ditebak?
0: Oh gitu ya? Wah ampuh ini berarti. Kabarnya gimana, Bu?
2: Ini baik.
0: Senang.
2: Keluarga.
0: Gak sehat semua. Injil doanya, Bu. Walaupun nomor 2 gak apa-apa ya, Bu.
2: Berapa? Santai aja.
0: Santai dulu deh. Jawabannya berapa, Bu Dujo?
2: Nah, aku jawabanku kok anu. Rolas
0: saya, Bu. Rolas, ya enggak apa-apa, dicatat nanti. Heeh.
2: Lah mumet-mumet dong ora bakat bisnis kok.
0: Ya, tumpuk pinggir. Matur nuwun. Sami-sami, Bu. Sugeng ngenjang, matur sembah nuwun. Sugeng esuk manuk getuk.
3: Sugeng eng.
0: Aduh.
3: Matur giat yo.
0: Piye to Mbah No yo? Seng diampiri candi abang kok sik mlebu sindet iki.
3: Men aku ora diampiri maka dhewe
0: sok. Oh, cak kendel e.
3: Gremeng-gremeng yo yo jare tuntun yo
0: ketok. Gremeng-gremeng.
3: Lah iya tak aku ngakone opo nang kok
0: enggak usah. Loh, Mbak Ana. Ora ngono kuwi nang Google Map ki lho. Kan mengko iso muni dhewe to. Menggok kiri, menggok kanan.
3: Heeh, ayo. Nah, netra kan nganggo ngono kuwi. Ah. Kiri, maju, mundur.
0: Aduh.
3: Wong arep golek Magicom, ini Magicom warnanya merah dalam kondisi terbuka.
0: Aduh, elok tenan.
3: Dekat radio, di dekat ngono-ngono ki lho, Mas.
0: Oh ya. Ini kabarnya gimana? Waras to, Mbak Ana?
3: Ya, aku selalu waras, lo tua itu semakin waras, lo tua semakin ora genah, engko mah babi ti to.
0: Gampang soalnya obat stres sih gari nyanyi ya, Mbak. Nek guyu berarti bener iki.
3: Lah iya kudu ngono kuwi urip pisan kok.
0: Ngopo to?
3: Aku wedi karo bapakku, iki wis wong wis pangane dikitum pengen nyante.
0: Pengen di
3: jawabane ya wis 2000 rong
0: atus. Jangan gitu. Dadah. Masa diantil so ditonyo. Halo sikeng isuk mare getuk.
4: Sikeng isuk ngadek-adek Mas Jordan.
0: Waduh, gimana udah 100 kali?
4: Baru 6 kali.
0: Elok tenan ya. Gimana Mbak Yeni?
4: Ono enggak? Mbak Yeni kemarin ngepil saya pakai reguler ya.
0: Oh iya toh. Padakan wong tipis Pak Bambang lho wis jian.
4: Ini akan bilang Mbak Ana cuma sebentar kalau lama malah pedot lagi.
0: Untung aja enggak geledak ya, Pak.
4: Tak langsung jawab mawon.
0: Monggo.
4: Permen harganya 500.
0: Oke, siap baik. Jadi,
4: Haturun.
0: Sami-sami. Matur sembahduun. Halo si geng isu manu gedu.
5: Wilo jengenji. Matuk gadu.
0: Waduh, Pak Menpai.
5: Anggi kalau ada gambri Mbah Noyo ya tenang-tenang ya.
0: Nah, pokoknya teko tenang ya Mbah.
5: Pakai tangi melok poli ngele bubar nganti setengah lor.
0: Lah kok poli ditelok ki piye gitu.
5: Ngelek-ngelek-ngelek.
0: Oh ngata. Masih sing wedok toh.
5: Gue buatan ya final ya antara nem Busempo kali Yaumiri Pajana.
0: Hal-hal.
5: Menang Busempo tapi limang set.
0: Nonton
5: ngapi ndrejet.
0: Wis gak apa-apa.
5: Loro lagi Bu.
0: Sing penting menang.
5: Nggih karek 1000 ditemat ngoten mawon.
0: Oke. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Dekemen Matic ya. Sugeng esuk maru getuk.
6: Esok, matuk getuk.
0: Iki adate nek esok iki neng kene bariki neng. Ge.

0: Habis ini kemana Mas Ipul?
1: Ini Mas Agus Permana.
0: Oh, Agus Permana di mana?
1: Ayo di sebelahmu.
0: Oh, di sebelah. Sebelahku kosong ya, enggak. Kabarnya gimana?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat baik, wonderful ini Mas Jordan.
0: Nah gitu dong.
1: Gimana Mas Jordan pagi ini kabarnya?
0: Sehat semua, matur nuwun Mas Ipul.
1: Info BMKG Klombloko pagi ini udah agak cerah ini.
0: Oh iya, matur nuwun infonya.
1: Mas Maman wis mlebu lho Mas Imo?
0: Ya belum lah.
1: Wah, sing mlaku-mlaku gak ketemu Mas iki tok arep kantor pos paling iki.
0: Lah iyalah.
1: Nek ditenggari 500 ya Mas piye iki oleh ora?
0: Boleh, enggak apa-apa.
1: Boleh.
0: Boleh.
1: Oh, ya. Ya seleh pira-pira kae ya Mas.
0: Ya.
1: Ya wis matur nuwun, salam sehat salam budaya.
0: Lestari budayaku. Matur nuwun sugeng enjing Mas Ipul, sugeng esuk maro getuk.
1: Madu
0: ya jauh. Aduh, wes kok yo esok-esok wes komplit ki lho. Wes, wes, wes.
1: Iki arti sesuai ora.
0: Ora iki arti tak terke ngalor wae.
1: Arti kelimpangi wong pira.
0: Oh. Kok gaya saiki? Ora ngono, Pak.
1: Pulsaku kebak kok.
0: Iki nek saiki sing sok gaya-gaya ngono iki arep didadekke pengurus lho iki.
1: Ye.
0: Nek sok gaya-gayake digawe didadekke pengurus lho monggo.
1: Aku wis rampung kok oleh pengurus wis rada pengurus.
0: Ora iso.
1: Jeneng ganti kae lho tukang semprit.
0: Ora. Jenengan itu permanen ya. Kaya spidol iki lho ora iso dibusak.
1: Aku ki kudu pengurus.
0: Terus apa?
1: Pengisro.
0: Ah, cocok kuwi.
1: Makanya nek do ketemu aku do sebel to nek ning pertemuan iki.
0: Heeh.
1: Ya aku ketemu Pak Paidi.
0: Njok langsung ngalih.
1: Ora kode do lunga.
0: Heeh. Weh Pak Yanto udah datang wis pulang-pulang ayo. Nek ngono piye Pak? Apik ya, Pak?
1: Apa nek rebutan mic wah.
0: Wah. Ya ngasih sok dine siji-siji wae men ra rebutan kuwi lho.
1: Kenyaran nyirangin jeneng statusku.
0: Heeh, lagi kesel.
1: Oh, gak nge-nget, Ge.
0: Abisnya susah dikasih tahu. Ayo, jawabannya berapa ini?
1: Ini naik kurang 10.000, aku naik ada 12.000 setengah.
0: Wis kan, wis ras sambung ini, wis. Kok senengannya ngono kita, Pak? Ini serius loh, Pak.
1: Kayak nek mlebu ra ya karepe guyon-guyon to rasa do emosi ngono
0: lho. Oh, sapa ta sing emosi iki?
1: Oh, kuwi.
0: Oh.
1: Dikis wong telu mesake
0: nek ya.
1: Keempat ya.
0: Ya, matur nuwun.
1: Kegejang.
0: Halo, sing kengeso mana getuk?
2: Sing kengeso matur. Wah. Ning aku iso mlebu Pak Yanto.
0: Nah, untung gak ikut rombongan penggelimpangan.
2: Ini aku menggimbang pesan jadwal lah coba meneh
0: langsung. Kemarin kok gak masuk kenapa loh Mas Yudi?
2: Kemarin itu dan kalah mengalami ngerebut
0: dan jenengan itu kok gak ajek gitu loh le melebu.
2: Oke, pinter saya ini ternyata.
0: Hah?
2: Oke, saya pinter saya.
0: Oh, udah cerdas berarti ya.
2: Alhamdulillah ini bisa masuk. Kabarnya sehat ya Mas Yudi?
0: Sehat, jenengan gak sehat Mas Yudi?
2: Alhamdulillah sehat juga nih.
0: Inje, ono ya, uang numpak nak numpak jaran kok malah saya kesel ki ono ya Mas. Ya
2: amun saran ke. Ada diselake jur jalo gedang.
0: Gedang goreng karo teh anget. Gusti Allah.
2: Saya jawabnya nganu Mas.
0: Berapa Mas?
2: Pertanyaannya kan jelas itu tadi. Itu regane permen ki mung 1000.
0: 1000 siap. Tak catet.
2: Ayo nek entuk 6 layak kena kancane tel.
0: Ya, oke. Sami-sami pagi Mas Yudi. Sugeng esok mana getuk?
2: Getuk ger.
0: Wah, wis rombongan Pak Yanto wis masuk semua iki.
2: Masuk wae kok ndak.
0: Aduh, mbok pisan-pisan gak masuk gitu lho, Pak.
2: Ah, ndak lah ngacungi kepel doan.
0: Sopo sing ngacungi kepel?
2: Ayo aku kuwi ngacungi kepel penyiar.
0: Oh, toh, masih sing disalahke iki penyiar sing dadi mbat-mbatan iki.
2: Ah, iya kok, Bul. Sing marai gajeng iki penyiar sing marai elek ya penyiar.
0: Jane iki ana dendam apa to ya pendengare karo penyiar iki?
2: Ana aku ora ana dendam malah seneng e.
0: Oh malah seneng.
2: Iki ora gajeng
0: to. Oh gitu. Emang di radio lain enggak ada?
2: Aku ora tahu Mas.
0: Wah, ngapusi.
2: Oh, demi Allah nek kok ngono kuwi aku setelane iki mengeng RRI
0: kok. Oh gitu. Wah.
2: Wis ora tau nyetel yo pokoke ayo.
0: Sekali ning Howo tetep ning Howo.
2: Lah iki Yo, salam sekali dia kalau.
0: Ya, salam buat gendut. Yang
2: juga ngeri karo Mas Jurdian.
0: Lah iyalah.
2: Aku tak jawab.
0: Berapa, Kung? Waduh, kok pedot iki? Aku tak jawab pedot. Yo, ngalah Gusti. Halo, juga ngesuk marah getuk.
2: Sugeng enjing matuk getuk.
0: Monggo Romo Mariono di Harjo.
2: Bergenggeng.
0: Nah, kabarnya bergenggeng. Jawabannya berapa ini?
2: Oh, absen mawon.
0: Lho, kok absen?
2: Nggih, pertanyaan memang dereng dong.
0: Oh, dereng dong. Tekan sprene dereng dong.
2: Nggih.
0: Oh, nggih.
2: Absen mawon.
0: Siap. Matur nuwun. Injih, lanjut lagi sugeng esuk matuk getuk.
2: Matuk getuk.
0: Wis besok aja, Mbah.
2: Sekolah idul masuk.
0: Wis besok aja, enggak usah sekarang ya.
2: Hei.
0: Besok ya, Mbah Grandi ya.
2: Hei, kalau dia jawab.
0: Ya.
2: Neng kan kalau diku permen. Ku 500 setunggal.
0: Tuh toh.
2: Mau juga tadi ku bawa.
0: Jangan jawab. Jangan banyak makan permen nanti giginya sakit loh.
2: Nggak. Ya untuk di kerawat.
0: Bukan, dak gusine sakit. Genuon Mbak Gledi. Aduh, wong untune lara pi wong ra nontune kok ya. Halo, sugeng esuk marah getuk.
3: Sugeng esuk matuk getuk.
0: Ini masih ada giginya enggak? Loh kok ketawa?
3: Ayah puyuh ya.
0: Kenapa?
3: Ya.
0: Ayo guyu. Guyu lagi. Mami jangan banyak makan permen ya.
3: Oh, ayo enggak pernah.
0: No no no.
3: Penyari sehat.
0: Nggih, sehat wal dokar, wal delman, Mami.
3: Ya, wal andong saja.
0: Oh, andong ya gede podo ora apa-apa.
3: Ini dari anak saya, Rahmanti, salam buat jenengan.
0: Salam apa?
3: Salam kangen, salam sehat.
0: Oh, salam kebajikan, bukan?
3: Ya, buat Pak Melun jawab, 500 ini kumamuan.
0: 500 gelo ya?
3: Yes.
0: Siap, matur nun Mami. Lanjut lagi, sugeng esuk marah getuk. Esok Morama Masuk Piye, rauno neng radio liane kok ngene iki?
2: Raen neng
0: nganti ditanggapi sekoyo ngene iki penyiar ya ora mungkin.
2: Aku mubeng-mubeng neng senyanan ya mengkene iki.
0: Lek mubeng neng ngendi?
2: Ayo nang alun-alun.
0: Topo bisu wae iki. Mubeng
2: betek.
0: Oh, mubeng betek. Mas angin berarti. Kabarnya gimana, Kang?
2: Ya, alhamdulillah tetap sehat.
0: Nah, ngono kuwi nek dijawab ki ya enek jawabane gitu. Jangan ya koyo ngene. Koyo ngene iki kepiye?
2: Ngono dadi pasti yo.
0: Ah, ayo ya, jawabannya.
2: Jajan keluarga sehat ta?
0: Sehat semua.
2: Alhamdulillah.
0: Monggo.
2: Wong aku maca soale mumet aja meneh jawabane.
0: Wong urung diwacake wis mumet kok. Apa meneh saya krungu?
2: Kok ngerti.
0: Ayo wis blong iki to.
2: Oh ya wis.
0: Iki
2: pokoke ngabsen kok.
0: Ya ora mumpung-mumpung neh ndak mumet ya. Nah,
2: ora.
0: Ya, matur nuwun. Nggih. Sugeng esuk manuk getuk.
3: Halo, semangat minggu.
0: Aduh. Gimana udah ketemu belum?
3: Neng kono
0: kae. Aduh, kok kayak gitu toh.
3: Pulang kok masih
0: belum enggak tahu ya, saya belum lihat lagi nih. Tadi dia masih ada tadi.
3: Ya wis, ndak kedowo-dowo.
0: Mbok dianterin toh.
3: Rawan.
0: Monggo. Ya,
3: kabarnya cucuku gimana?
0: Sehat sih, Mbak. Jenengan ya sehat toh, Mbak?
3: Alhamdulillah, mudah-mudahan ayahnya juga mamahnya tetap sehat.
0: Amin.
3: Ya.
0: Amin, doanya, Mbak. Monggo.
3: Ya, Pak, ini tadi ini nanti apa ya?
0: Apa?
3: Nanti terangke Pak Mursidi. Atau Mas Adil.
0: Ya.
3: Aku jawabnya 10.500.
0: 10.500 kilo.
3: Iya.
0: Siap.
3: Itu semangat pagi.
0: Inje semangat pagi matur nuwun. Halo sugeng esuk mari getuk.
4: esok Mas Jordan.
0: Waduh, tukang bengkel kewak masuk.
4: Siap iri Mbah Noya kurung ngatuh jadi adusnya kayak melepuh.
0: Oh pantesan Mbah iki lho di klakson-klakson gak keluar-keluar ya iki.
4: Kurung ngatuh Mbah kok sih malah si tinggal ya wis makan dewe.
0: Si wis adus ilate. Kabarnya gimana Mbak Siti?
4: Alhamdulillah sehat, Mas Jordan sekeluarga sehat.
0: Sehat.
4: Sing tapi Luis mari.
0: Udah dong.
4: Alhamdulillah. Iya.
0: Monggo Mbak Siti.
4: Sewu ae, Mas.
0: Sewu piro?
4: Sewu siji.
0: Oh, sewu kuto ura ya.
4: Sewu siji.
0: Oke, siap. Sami-sami Mbak Siti. Sugeng esuk maru getuk.
5: Kemendang masuk atau Mas Jordan Talasaru.
0: Lumayan bisa masuk agak kasih ya Bu.
5: Ya dik ya aku ngrungokke. RRI dan
0: kepripun?
5: Nah ya piye ya iso gojekan nek biyen ki ora biasa.
0: Mosok biyen ora iso gojekan?
5: Ora ta.
0: Oh.
5: Saiki iso
0: gojek. Jenengan malam milih sik pengen gojekan.
5: Ya ya, tinggal hiburan wis tuwa ngene iki lak ya.
0: Nek hiburan radionya jangan didengerin. Biar gedruk.
5: Ya hiburan ya sok mangkel itu ya, Mas.
0: Lagi hiburan po mangkel iki.
5: Ora iso mlebu kuwi lho.
0: Oh, ya yes, enggak apa-apa, malah seninya di situ, Bu. Mangga Bu Sri.
5: Enggak kedangon. Jawaban kula
0: Sedosewu langkung gangsal. Siap matur nuwun. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk mandu getuk. Halo.
6: Halo, pagi Mas Gato.
0: Waduh, akhirnya masuk juga bapak kita.
6: Ya, perjuangan toh, kabeh iki kanggo perjuangan.
0: Siap-siap jadi pengurus ya, Pak.
6: Hah?
0: Siap-siap jadi pengurus.
6: Wah, aku nak jadi pengurus siapa teh? Ngomong pirang-pirang, ongo aku dah tambah mumet jadi pengurus.
0: Lo, iki pada diminta lo ini.
6: Lain minta ki lahir batin, apa ongo neng buri neng gitu kawat.
0: Nah, nah itu nanti tak tanyain satu-satu ya. Kabarnya gimana?
6: Alhamdulillah sehat keluarga Mas Jordan juga sehat.
0: Doanya Pak Mursidi.
6: Ya, sebelumnya saya ya, minta maaf pada para pendengar acara ini ya. Sebenarnya saya nggak punya maksud apa-apa kok, Ben. Ben roto, garbuan.
0: Iya, nggak apa-apa, Pak. Ini buat hiburan aja, nggak usah dibikin stres jadi, gitu ya.
6: Nah, jadi mungkin kalau ada salah satu di antara Bapak, Ibu, atau ya, saya mohon maaf ya.
0: Enggak, karena Pak.
6: Nah, ini biar maksud saya biar rata. Kecuali kalau jamnya ditambah lah itu.
0: Jamnya
6: nggak ditambah ya maksud saya. Kripik Purwokerto.
0: Nah, gitu. Iya nggak apa-apa.
6: Jawaban saya 1000 aja Mas.
0: 1000 siap. Ya,
6: 1000 rupiah nih.
0: Kulo catet. Matur nuwun Pak Mursidi. Pokoknya dibuat hiburan aja ya. Gak usah dibikin stres. Sugeng esok malah getuk. Nah, nanti nek stres kayak gini nih contohnya.
7: Lah, ini orang stres.
0: Nah, dari mana ini?
7: Oh, dari Mount Island.
0: Wah, gimana? Tadi udah masuk pengurus baru?
7: Lah, ini. Lah, ini yang jadi harap-harap ini. Biar merasakan jadi pengurus. Tapi jadi pengurus itu ya gampang-gampang angel loh Mas.
0: Ora nek saya enggak, nek jadi pengurus itu angel-angel ora gampang.
7: Ya itu. Kalau terlalu keras bubar.
0: Nek terlalu lembek?
7: Ya ora maju.
0: Ora maju malah mundur.
7: Terlalu keras. Atur dilihat dulu pengumuman pembicaraan saya kemarin itu pembicaraan apa untuk saya pribadi atau untuk pendengar. Deleke yo kena nek Mbak Noya ra lakon deleke wong mitrane kentul.
0: Nah, nek Mbak Noya wis lah pokoke los.
7: Di para popo ra lakon deleke wong kanca kentul.
0: Pokok
7: ra tau nyalami.
0: Oke, pokoke nek aku ki bagian obong-obong wae.
7: Rae besar piro?
0: Kenapa, Pak?
7: Rae besar piro?
0: Wah, nganggo mancis ya gini. Oh, ya. Monggo jawabannya berapa nih Bang?
7: Saya bu
0: kuto. Siap. Matur nuwun.
7: Matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun sugeng esuk maru getuk.
8: Sugeng
0: esok. Aduh, kita jeda dulu.
8: 28 menit saya ditendangi.
0: Nah, mesaknya 20 menit ditendangi.
8: Dari Mbak Ana, Mas Yudi, Budi, ya ini baru masuk.
0: Iya, memang
8: untung ora voice note.
0: Nah, memang jenengan itu urutannya segitu, Bu.
8: Ya memang aku ya merasa.
0: Gitu. Jadi jangan sepaneng, ojo mangkel ya.
8: Iya. Kan di luar apa? Pro apa jenenge?
0: Di luar garis.
8: Pro. Jadi
0: maklum. Enggak apa-apa. Monggo Bu Sriwi sehat.
8: Sehat, pengestunipun Pak Penyiar.
0: Nggih, Boyong Kalegan.
8: Wakil Wali Kota.
0: Waduh, inggih Ibu Bupati.
8: Nggih, sami-sami.
0: Jawabannya berapa, Bu?
8: Jawaban saya tak 1000 wae.
0: 1000 kuto, siap.
8: Kalau dikurangi 10.
0: Ora pop. Siap. Matur nuwun. Sami-sami. Matur nuwun Bu Sriwi. Oke, seterusnya putih kita jeda dulu ya. Udah jam 6.30 waktu Indonesia Barat. Nanti saya kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Di mana? Di Madok Gadok.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngeleluri budaya Jawi.
1: So, terserah budaya, kemarin ada yang kerasa nggak di tempat tinggalnya gempa? Nah, kalau misalnya nggak kerasa atau yang kerasa banget, ini ada penjelasannya seterusnya butuh ya. Mungkin masih bertanya kenapa ya kok bisa gempa kemarin, di mana gempanya. Nah, informasi ini saya kutip langsung dari BMKG Yogyakarta. Diinformasikan bahwa kemarin itu hari Sabtu, tepatnya jam 14.47, dan mau jam 3 lah, jam 3 kurang 13 menit ya seterusnya butuh ya, terjadi gempa bumi berkekuatan magnitud 5.6. Ini mengguncang wilayah Pacitan, Jawa Timur, dan pusat gempanya itu berada di laut pada kedalaman 10 km di 86 km tenggara Pacitan. Jadi berdasarkan laporan BMKG, guncangan gempa yang terjadi selama beberapa detik ini dirasakan cukup kencang ya, hingga wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Klaten, Jawa Tengah. Namun dipastikan tidak berpotensi menimbulkan tsunami, dan juga belum ada laporan mengenai dampak kerusakan yang ditimbulkan. Gede juga ya, 5.6 nih seterusnya butuhnya. Kemarin juga saya ngerasa sih, memang tiba-tiba pas lagi ngerjain gitu, lagi kerja, sampai saya lari sendiri, malu ya. Tapi gimana refleks seterusnya butuhnya? Namanya kalau gempa itu kan ya gimana ya, kita mau menyelamatkan diri gitu. Oke, itu dia penjelasannya ya. Nanti bisa dicek lagi informasi selengkapnya atau kelanjutannya di BMKG. Monggo kita baca dulu yang sudah bergabung di pagi hari ini ya, lewat apa namanya, WhatsApp ya. Matur nuwun sangat yang sudah bergabung. Kita cek dulu pagi hari ini. Yang pertama kita akan bacakan chat dulu ya, nanti baru voice note-nya setelah apa chatnya di baca seterusnya butuh ya. Yuk kita cek dulu. Ini yang pertama, ada Pak Toyo di ngeluar, jawabannya 1.000 rupiah. Oke, Pak Ferry Gurung Kidul jawabannya juga sama, 1.000 rupiah. Pak Sutarno jawabannya 1.000 rupiah. Lanjut lagi, Pak Barno ditempel jawabannya 500. Terus lanjut lagi, Bu Esti di Kulon Progo jawabannya 1.000. Budaya Budia jawabannya 1.000, Mas Jordan. Terus lanjut lagi, ada Mas Pri di Playen jawabannya 1.000. Siapa lagi nih, Bu Widya Ningsih jawabannya 500. Terus seiki kok rodok iki ya. Oh, Pak Yanto. Apa ini? 500, Mas, gitu. Ada lagi Pak Untung jawabannya 2.000. Pak Agus Prastowo jawabannya 500. Pak Kasiono jawabannya 1.000. Terus Bu Mami Desain jawabannya 500. Pak Gading 1.000. Bu Salama jawabannya 1.000. Ini siapa nih? Pak Amin jawabannya 500. Abah Sarjiman 1.000. Ibu Sutri jawabannya 500. Mbak Farani, pesan ini dihapus. Waduh, kepiye iki? Yurati jawabannya 1.000. Pak Frans Wonosari jawabannya 500. Yang penting gabung, siap kebaktian minggu. Pak Trimuyadi jawabannya 1.000. Mbah Lan Tambak Bantul jawabannya 11.000. Pak Anton Rianto jawabannya 1.000. Mbah Mus, ayo masuk Mbah Mus, malah WA nih gimana nih? Dan jawab 1.000, Mas, siap. Lanjut lagi, ada Bu Wigati di Wonosobo jawabannya 1.000. Pak Untung Raharjo jawabannya 20.000. Ada Pak Sunaryono di Muntilan jawabannya apa nih? Gak tahu, Mas, gak dodolan. Siap. Mbak Anggun jawabannya apa? Manut Pak E di Olivia, oke. Mas Adi di Gamelan jawabannya 1.000. Ini Ibu Mugi di Kasihan jawabannya 1.000, Mas Jordan. Kita dengerin dulu voice note ya seterusnya butuh yang udah dikirimkan. Ada Pak Suryo.
2: Sugeng isuk madu gaduk madu kota masuk, Mas Jordan. Harganya 1.000. 1.000 rupiah, Mas Jordan. Tetap sehat semangki. Salam budaya.
1: Lestari budayaku, Buya Nuasi.
3: Assalamualaikum, sugeng enjing matuk gaduk, Mas Yurden yang ganteng. Saya jawab 500 rupiah saja.
1: Oke.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Bu Atun.
4: Assalamualaikum, Matuk Gedok, selamat pagi. Injil. Saya Buatun dari Jalan Pantai Trisek, monitor baru.
1: Oh iya.
4: Saya menjawab 11.500.
1: Oke. Okay.
4: Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal di Pro 4 RRI Yogyakarta. Terima kasih.
1: Inje Buatun, salam kenal juga. Semoga jenak ya, Bu. Ada Bu Jumira.
5: Sugeng enjang Mas Jodan, sugeng Matuk Gaduk, sugeng sehat, sugeng semangat.
1: Inje.
5: Niki Ibu Jumira saking Panti Pijet Tunane Trawisma Usia dan Bangun Tapan. Kula badhe nderek jawab. Tigang doso kalih ngoten lho Mas.
1: Siap.
5: Tigang doso kalih ngoten kemawon nggih Mas Jodan, matur suwun.
1: Sami-sami, matur sembah nuwun. Ada Pak Tupar.
6: Sugeng jeng matuk keruk, sugeng jeng Mas Jordan talak seru.
1: Pak
6: Derek jawab Mas. Niki jawaban kula nganu mawon. Regane permen niku nek ten riki lho Mas. 500 entuk loro ngoten mawon Mas, matur nuwun.
1: Siap, matur sembah nuwun. Lanjut lagi yang poisoner ada Pak Supoyo.
7: Sugeng esuk matuk gaduk, sugeng esuk Mas Jordan kesarasan wonten ing panjenengan. Cuaca ing kadilar menika terang menika. Niki kula badhe ibadah wonten ing gereja menika Mas Jawan kula. Regine permen niko 111 mawon Mas, lepat nyuwun ngapunten. Terus matur nuwun, guyu ora tuku, keplok ora tombok, seneng atine. Tetep semangat, tetep gues nggih Mas Jordan. Matur nuwun.
1: Injih, matur nuwun. Gues terus pokoknya, saya habis gues kemarin capek badannya ini Pak Supoyo. Waduh, kapan bisa gues bareng ya, Pak? Ada Pak Damaskus, jawabannya 500 Mas Jordan. Ada Pak Eko Mulyono, jawabannya berapa nih? 60-12 maksudnya gimana ini? Oh yang penting absen lah gitu ya. Bu Agimo jawabannya 500, Bu Ningsi jawabannya 1000, Mbak Vina Ayu jawabannya 500, Romo Projono Lohusodo harga permen 1000, ada Mas Enget jawabannya 1000, Pak Sudarmono jawabannya 3, Mbak Cindy jawabannya 500. Oke itu dulu ya, kita buka telepon lagi. Monggo 0274540333 sugeng esuk maru getuk.
8: Sugeng esuk matuk gedung.
1: Wis, salah.
8: Ngapa ya?
1: Arep dadekke pengurus lho.
8: Ngurusi wong tuwek-tuwek.
1: Gah. Lah kenapa?
8: Lah mosok kon madiani terus.
1: Gusti Allah.
8: Lah iso ki ya gendhe diladeni ora madiani terus.
1: Budhe, itu gelang emasnya dibuka dulu, enggak dipakai terus toh.
8: Ora ya kudu Mas.
1: Apa itu?
8: Apa kayak jenenge?
1: Kuningan. Kuningan. Gusti Allah. Nek mbok masuk tuh serius tuh lho Budhe, enggak usah ketawa-ketawa tuh bisa enggak tuh?
8: Lah, senenge aku ki guyu e, nek ora guyu ki rasane kecut.
1: Oh, rasane kecut. Monggo jawabannya berapa Budhe?
8: Lah nek permen sing kecut ki 500. Oh. Lah nek sing apa kae?
1: Nek uangnya sing kecut.
8: Sing kecut yo. Malah larang jani.
1: Aduh.
8: Nek sing apa kopi susu ya sewu.
1: Oh, sewu.
8: Nek siap. Kopi pahit. Kopi pahit ki Wero.
1: Oh, Wero. Astaga.
8: Si ora Wero.
1: Enggak tahu.
8: Slawi loro.
1: Oh, Slawi loro. Nggih, nuwun Budhe.
8: Iki ajeng lan.
1: Aduh, ajeng tut. Juga esuk marek ketuk. Wah kok ya urutan nih lho wes jian.
9: Nah, urutan imannya kenapa kok urutan?
1: Nah makanya saya juga bingung gitu lho.
9: Yo enggak usah bingung
1: lah. Lo sampai pegangan kepala lo ini.
9: Ya mau.
1: Gimana kabar foto? Kabar foto lagi kan. Salah saya lagi ngomongnya ini.
9: Foto-foto
1: nih.
9: Ayo mantan-mantan lho guys.
1: Ketok Eki jenengan mantan sniper ya.
9: Yo.
1: Penembak jitu.
9: Berarti nembak.
1: Lah iya.
9: Nembak yang atas mau di bawah.
1: Ah, biasa nembak bawah kenaknya atas itu, Pak.
9: Sudah, nanti enggak kepanjang-panjangan.
1: Nah, ya jawabannya apa?
9: Tergantung permennya lho, Gus.
1: Oh, piye?
9: Kan yo yo cerak waru tergantung ya. Iki regane iki iki sing umumnya saya wae itu.
1: Oke.
9: Sipun nggih.
1: Siap.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk madu gedhok. Wah, kok ngong e piye ta iki? Halo sugeng esuk madu gedhok. Halo. Halo. Halo, tidak ada orangnya. Halo sugeng esuk madu gedhok.
10: Halo,
1: sugeng esuk madu gedhok. Monggo Pak Kumis.
10: Oke.
1: Kabarnya gimana Pak Kumis?
10: Alhamdulillah sehat selalu.
1: Sehat selalu. Alhamdulillah. Ya. Jawabannya berapa Pak Kumis?
10: Aku dia jawab 500 kilo.
1: 500 kilo. Oke, siap baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk madu gethuk.
10: Sugeng esuk madu gethuk. Keren-keren.
1: Aduh, aduh. Kenapa toh?
10: Olahraga siki.
1: Hah?
10: Olahraga siki.
1: Oh, gitu ya, bagus kalau olahraga dulu.
10: Ini pun ijo ya, kami sehat, Mas Yudhan
1: Kang Warga.
10: Kita sehat-sehat.
1: Amin.
10: Jika kemkro bompat,
1: kita
10: bisa bompat jadi kami sehat walafiat.
1: Jadi kan nggak sehat toh?
10: Salah nih gimana?
1: Kenapa?
10: Cuaca di wates cerah.
1: Oh, jadi matur nuwun infonipun.
10: Jawaban klo sewu mawon. Sewu.
1: Siap. Catat. Matur nuwun.
10: Ya, salam bu.
1: Lestari budayaku. Matur nuwun. Mas Mamat sugeng esuk mari gethuk.
11: Geng esuk matuk gethuk.
1: Sinten meleh masuk?
11: Sinten malah nggih. Yayu napa? Mas Tejo.
1: Wah, senengane iki ngono iki ngopo to anggodani terus to iki senengane iki.
11: Ah kowe sing ora marahi.
1: Lah wong kowe wewe sing marah-marahi.
11: Ah to galak.
1: Oh, padake kene buta apa piye iki? Jen, kabarnya gimana ini?
11: Alhamdulillah. Keluarga dalam kumpul karena sehat-sehat saja mas. Terus pun di keluarga Jordanan.
1: Dalam sutawiyasan guys saya sedang.
11: Saya pindah neng Sleman loh.
1: Loh, saya kan yo neng Sleman, tapi kan Sleman Timur.
11: Sleman Barat, Sleman Timur.
1: Ayo podole Sleman lagi. Tak pindah dekat makam Raja Imogiri, wae.
11: Oh, dah. Jangan
1: lo. Mangga ki, jawabannya berapa ki?
11: Ya 500 wae, Mas.
1: Oke.
11: Larang-larang.
1: Siap.
11: Go susuk kok kuwi.
1: Oh iya, saiki angel golek susuk ya.
11: Ha iya ya ngerne permen wae mantuk-mantuk sing di kan matur nuwun.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk maru gethuk.
12: Halo.
1: Halo.
12: Siapa
1: itu? Iya, siapa ini? Iyo lemu dah. Oh kok lemu terus enggak kuru-kuru ki piye? Wah kok pedot ki piye to yu? Yu telepone sugeng esuk maru gethuk.
13: Sugeng esuk maru gethuk.
1: Aduh, Pak Guru akhirnya masuk ini padahal udah mau selesai lho.
13: Iya. Terima kasih ya.
1: Monggo Pak Guru.
13: Oke, berarti mau jawab ya?
1: Iya.
13: Saya pilih sistem satu aja ya. Oh, pilih sistem yang bukan satu ya.
1: Oke.
13: Saya jawabnya permainnya ada 500 sedangkan coklatnya ada 1500.
1: Oke, siap.
13: Jadi kita bisa pakai sistem analisis gitu.
1: Hmm.
13: Jadi karena kalau pakai sistem satu banyak apa margin errornya sangat tinggi, maka pilih sistem satu.
1: Oke. Okay.
13: Analitik juga.
1: Gitu siap ya. Siap.
13: Salam. Salam.
1: Ayo.
13: Selalu.
1: Salam. Gih, matur nuwun. Dadah. Oke cukup ya. Saya baca WA dulu nih Sutra Sambuto ya. Ada Pak Budi Santoso 500, Mas Arief jawaban 500, Bu Partina jawabannya 500, Pak Sri Harjono jawabannya 1000 kilo, Pak Untung 1000, Pak Samino Ironoko 1000, Bu Mulyaji juga 1000, ada Bu Sri Sugiyarti 11.000, Mas Teo Magelang 500, Mbak Purwanti 1000, Mbak Pipit jawabannya 1000, Bu Narsi jawabannya 1000, Pak Kelik berapa nih? 0 rupiah, Mbak Mulya Nogotirto jawabannya 1000, Pak Badatri Utomo jawabannya 500, Bunda Sofi jawabannya 500, Umi Narti jawabannya 1000, Pak Joko Kadilobo jawabannya 1000 gitu. Mbak Farani oh udah diisi lagi nih. 1000 Mas. Salam kenal kangge sedaya pendengar nggih. Pak Joko Kadilobo 1000 udah tadi ya. Ada Ibu Sarmiaton jawabannya 500, Pak Cayadi jawabannya 1000, Ibu Sri di Piungan jawabannya 1000, Pak Suardono Rarjo jawabannya 1000. Mbah Imah ngirimin voice note, kita dengerin.
12: Halo, Sugeng Enjang Mas Yordan.
1: Injih.
12: Wis aku ngedek 1000 wae Mas. Siap. Ya wis. Sugeng Enjing, Sugeng Makaryo, Sugeng Sehat.
1: Matur nuwun, Bu Aida di luar Magelang.
14: Sugeng isu, Madok Gadok Mas Yordan. Derek jawab nggih.
1: Nggih.
14: Jawabane kula 1000 matur suwun.
1: Sami-sami, Mas Kelawar Ijo.
15: Pagi Mas Jordan, geng tugas. Wih jawabannya sewu apa ya Mas? Gratis neng Mas. Pengen dinaik Mas Jordan, Mas gowes kae kok. Matur nuwun, salam
1: sehat. Sami-sami, matur nuwun Mas Kelawar. Ada siapa lagi nih? Ibu Hartini di salam.
14: Sugeng Injang, Matuk Gaduk, Mas Inji, Jordan.
1: Sugeng Injang.
14: Kula badhe nderek jawab 1000 Mas. Ji ngaten kemawon matur nuwun.
1: Sami-sami.
14: Sehat. Sugeng tugas ngantos paripurna mengke.
1: Inggih, matur nuwun. Lanjut Mbah Suro.
16: Sugeng enjang matuk gaduh, sugeng dinten Minggu Mas Jurjan mugi sehat. Rezekine banyu mili.
1: Amin.
16: Bahagia selalu sak keluarga.
1: Amin.
16: Kula tak jawab 500 wae Mas Jordan. Kananipun adem. Kali informasi tanggal sekawan dugi gangsal Juli lomba layang-layang di Meloni Lolulas Negoro. Tempi di rumah jembatan JLS Kabanalan. Ngoten mawon Mas Jordan. Selamat pagi matur suwun.
1: Sami-sami matur sembanun. Cukup ya seterusnya budaya. Ini yang lain. Oh satu lagi ada Mas Anas atau Mama Anas nih?
17: Sugeng Enjang.
1: Oh Mas Anas. Ya.
17: Sugeng Enjang Mas Jordan talak seru. Mas Anas saking Bangun Tapan Bantul jih Mas Jordan. Jih menika nyuwun sewu Mas Jordan menawi wonten kathah swanten-swantenipun kula nembe wonten ing Benteng Pandeglang amargi kula nembe napa nggih tumut acara napa niku senam nggih wonten ing Enjang menika.
1: Siap.
17: Nggih. Sementara ngata niko kewan Mas Jordan talak seru Sugeng Enjang.
1: Matur nuwun Mas Anas. Yuk sekarang kita cek berapa sih jawaban yang benar seterusnya Butoyo. Kita coba bedah dulu ya seterusnya Butoyo. Nah jadi saya akan jelaskan urutan yang sederhana, semoga bisa dipahamin. Oke, masih ada 5 menit nih. Gini seterusnya Butoyo, pertanyaannya saya ulangi lagi ya. Sebuah batang coklat dan sebuah permen total harganya Rp11.000. Jika harga coklat lebih mahal Rp10.000 dari permen, pertanyaan berapa sebenarnya harga permen? Kita bedah satu-satu. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah seterusnya Butoyo. Bayangkan kita punya total uang itu Rp11.000 dulu ya untuk membeli coklat dan permen. Lalu kita tahu dari soal bahwa coklat itu lebih mahal Rp10.000 daripada permen. Sekarang, yuk kita coba sisihkan dulu ya, atau kita buang dulu uang Rp10.000-nya dari total uang kita. Jadi Rp11.000 dikurangin Rp10.000 sama dengan Rp1.000 gitu. Baru selanjutnya, sekarang kita punya sisa uang Rp1.000 nih. Nah, sisa uang kita, sisa uang kita tadi, lalu dibagi dua secara adil untuk permen dan juga coklat. Jadi 1000 dibagi 2 sama dengan 500. Nah, ketemu nih harga dasar untuk permen 500 dan harga dasar untuk coklat juga 500 ternyata. Baru langkah berikutnya, ingat uang kita kan 10.000 nih yang kita sisihkan tadi di awal. Karena coklat lebih mahal 10.000, jadi kita berikan uang itu ke coklat. Harga permen 500, harga coklat kan 500 tambah 10.000, seterusnya Butoyo. Selisihnya tadi sama dengan 10.500. Sekarang kita cek ulang ya. Apakah totalnya 11.000? Kalau misalnya 10.500 itu harga coklat ditambah 500 harga permen sama dengan totalnya 11.000. Gitu deh seterusnya Butoyo. Apakah coklat lebih mahal 10.000 dari permen? Ya, 10.500 dikurangin 500 sama dengan 10.000. Semoga paham ya saya tersebut. Nanti kalau nggak paham, ya memang karena kalau di udara kayak gini jelasinnya. Kalau misalnya ketemu langsung bisa lebih paham. Tapi yang jelas jawaban yang benar itu adalah apa? Saya tersebutnya 500, bukan 1000 ya. Jawabannya yang benar adalah 500. Jadi selamat yang bisa menjawab 500. Keren gitu. Cukup ya seterusnya buat ya. Kalau begitu saya pamit undur diri karena sudah dikasih tahu jawabannya. Sampai ketemu lagi di Madu Gatuk selanjutnya dengan soal yang lain. Tentunya hanya di perempat RRI Ngeluluri Butuh Jawa Surabaya Jogja. Mohon maaf kalau kata-kata yang kurang berkenan. Sejujurnya terlalu sepamit. Sampai ketemu.

kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutresno Butoyo, warga Kemantren Gedong Tengen, Kota Yogyakarta, kini didorong untuk mengolah limbah organik rumah tangga menjadi produk bernilai guna. Langkah ini dilakukan melalui inovasi fermentasi fruit enzim atau mengubah sampah buah menjadi produk yang bermanfaat. Mantri Pamong Projo Gedong Tengen, Pargiat menegaskan, pengelolaan sampah yang konsisten harus dimulai dari tingkat rumah tangga dengan cara memilah sampah secara berkelanjutan. Melalui metode ini, warga diharapkan tidak lagi membuang limbah buah langsung ke tempat pembuangan akhir. Beralih ke informasi lainnya, para wisatawan yang berkunjung ke pantai di Kabupaten Gunung Kidul diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Pasalnya, ubur-ubur atau yang kerap disebut inpes oleh warga lokal mulai muncul di sejumlah titik perairan. Koordinator Satlinmas Rescue Istimewa Wilayah 2 Pantai Baron, Marjono mengatakan, kemunculan ubur-ubur ini patut diwaspadai karena sudah ada laporan wisatawan yang tersengat. Petugas kini memperketat pengawasan terlebih menjelang puncak libur sekolah yang diprediksi akan memicu lonjakan pengunjung. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.